menjadi sosok yang sangat dekat dan sering membela keponakannya itu dari gangguan orang-orang Quraisy. Ia belum ikut dalam barisan kaum muslimin, namun ia juga tidak senang melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti atau dihina. Di masa-masa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi tekanan besar dari kaumnya sendiri setelah menyampaikan risalah tauhid. Mekah menjadi tempat yang keras bagi para pemeluk Islam pertama, dan Hamzah menyaksikan semua itu. Hatinya masih dalam pencarian, namun benih iman telah mulai tumbuh dalam diam. Hamzah banyak menghabiskan waktu di padang terbuka, berburu hewan, dan menjelajahi gurun. Kegiatan itu bukan hanya melatih fisiknya, tetapi juga mengasah jiwanya. Ia sering pulang dari perburuannya dengan hasil yang memuaskan, membawa makanan dan cerita keberanian. Penduduk Mekah mengaguminya, dan para wanita Quraisy pun memujinya. Namun, di balik ketenarannya itu, Hamzah adalah pribadi yang rendah hati. Ia tidak sombong dengan kelebihannya, dan selalu menjaga kehormatan diri serta keluarganya. Inilah yang membuatnya berbeda dari banyak pemuka Quraisy lainnya. Satu hal yang membuat Hamzah berbeda adalah kecintaannya terhadap keadilan. Ia tidak pernah diam jika melihat seseorang diperlakukan semena-mena. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Hamzah pernah menegur orang Quraisy yang memperlakukan budak atau orang lemah secara tidak manusiawi. Ia tidak takut menentang arus, bahkan jika itu artinya berselisih dengan tokoh-tokoh besar kaumnya sendiri. Karakter ini menunjukkan bahwa hatinya sebenarnya telah siap menerima kebenaran, hanya menunggu waktu dan momentum yang tepat untuk muncul ke permukaan. Dengan semua kelebihan itu, keturunan mulia, kekuatan fisik, ketegasan, serta kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sosok yang sangat strategis dalam perjalanan dakwah Islam. Namun, pada saat itu, ia masih berdiri di antara dua dunia. Dunia jahiliyah yang penuh kebanggaan suku, dan dunia iman yang penuh cahaya. Perjalanan menuju Islam belum dimulai, tetapi setiap langkah hidupnya sedang diarahkan oleh takdir ilahi untuk mengukir sejarah yang tak akan pernah dilupakan oleh umat ini. Hari itu, panas matahari Mekah terasa membakar, namun suasana di sekitar Ka'bah jauh lebih panas dari biasanya. Abu Jahal, tokoh Quraisy yang terkenal paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru saja melontarkan hinaan dan cercaan di depan umum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menuduh beliau sebagai pemecah belah kaum, pendusta, dan perusak tradisi nenek moyang. Yang lebih menyakitkan lagi, ia mengucapkan kata-kata kasar dan menampar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu hanya bisa diam dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Tidak seorang pun dari kaum muslimin mampu membalas perlakuan Abu Jahal saat itu. Hingga datanglah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah baru saja kembali dari perburuan di padang pasir, dengan busur dan panah masih tergantung di punggungnya. Seorang perempuan budak dari Bani Makhzum melihat peristiwa penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segera melaporkannya kepada Hamzah dengan nada marah dan penuh kegeraman. "Wahai Hamzah," katanya, "apakah kau tidak melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap keponakanmu? Ia telah menghina dan menyakitinya di depan semua orang." Darah Hamzah langsung mendidih. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas menuju Ka'bah, tempat di mana Abu Jahal biasa duduk bersama para pemuka Quraisy. Begitu sampai, Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal di tengah kerumunan. Ia tak berkata banyak. Dengan kekuatan tangannya yang terkenal, ia mengayunkan busur yang dibawanya dan menghantamkan ke kepala Abu Jahal dengan keras. Darah mengucur dari luka di kepala musuh Allah itu. Semua mata tertuju pada Hamzah, yang berdiri gagah dengan sorot mata menyala. "Kau berani menghina Muhammad, padahal aku berada di atas agamanya," ucap Hamzah dengan suara lantang. Ucapan itu mengejutkan semua orang, bahkan Hamzah sendiri. Ia belum benar-benar memeluk Islam secara resmi, namun kalimat itu keluar dari hatinya yang telah tersentuh oleh kebenaran. Setelah kejadian itu, Hamzah kembali ke rumahnya dalam keadaan gelisah. Ia merasa dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena menyadari bahwa dirinya telah mengucapkan sesuatu yang sangat besar, sebuah deklarasi iman. Dalam keheningan malam, Hamzah merenung.

0: mencoba memahami isi hatinya sendiri. Ia mengenang keponakannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejak kecil ia cintai dan lindungi. Ia teringat akhlak mulia Rasulullah, kejujurannya, kelembutannya, dan bagaimana beliau tidak pernah berdusta, bahkan sebelum menjadi nabi. Semua itu perlahan membuka hatinya terhadap Islam. Keesokan harinya, Hamzah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengutarakan kegundahannya. Ia berkata, "Wahai keponakanku, semalam aku berkata bahwa aku berada di atas agamamu, tapi aku belum benar-benar mengerti apa itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan yang luar biasa menjelaskan ajaran Islam kepadanya. Beliau menjelaskan tentang tauhid, kenabian, hari akhir, dan tujuan hidup yang sebenarnya. Hati Hamzah bergetar. Ia merasa inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Tanpa ragu lagi, Hamzah mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam secara penuh, sebuah titik balik besar dalam sejarah perjuangan umat Islam. Masuk Islamnya Hamzah menjadi pukulan telak bagi Quraisy. Mereka tahu bahwa Hamzah bukan sembarang orang. Ia adalah kesatria Mekah, pemuda kebanggaan mereka sendiri. Sejak saat itu, kaum muslimin memiliki pelindung yang disegani. Hamzah tidak hanya masuk Islam, tetapi ia juga menjadi benteng pertahanan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak pernah ragu untuk menantang siapapun yang berani mengganggu umat Islam. Dalam satu malam, Allah ubah amarah menjadi hidayah. Dan dari hati yang membara lahirlah seorang singa Allah yang kelak akan menjadi simbol keberanian dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Sejak hari ia mengucapkan syahadat, Hamzah bin Abdul Muttalib berubah sepenuhnya. Ia tak hanya menjadi bagian dari umat Islam, tapi juga menjadi tameng hidup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Di tengah tekanan yang semakin kuat dari Quraisy, masuk Islamnya Hamzah memberikan suntikan keberanian bagi kaum muslimin yang saat itu masih sedikit dan lemah. Bersamaan dengan Umar bin Khattab yang juga memeluk Islam tak lama setelahnya, keduanya menjadi dua tiang kekuatan umat Islam di Mekah. Hamzah tidak sembunyi-sembunyi dalam keislamannya. Ia berdiri tegas dan terang-terangan menunjukkan identitas barunya. Perubahan Hamzah sangat terasa dalam sikapnya terhadap Quraisy. Jika sebelumnya ia dihormati karena keturunan dan kekuatannya, kini ia juga disegani karena pendiriannya yang tegas dalam memegang kebenaran. Ia menghadiri setiap majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar Al-Qur'an dan aktif dalam dakwah. Tak jarang ia menghadapi intimidasi dari kaumnya sendiri, namun ia tidak gentar. Ketika kaum musyrik menyakiti sahabat-sahabat lemah, Hamzah berada di barisan depan yang membela. Ia tak ragu menantang siapapun yang mencoba menindas kaum muslimin, bahkan jika itu berarti menghadapi orang-orang yang dahulu adalah sahabat dekatnya. Hamzah tahu bahwa menjadi seorang muslim bukanlah perkara mudah di Mekah. Namun, justru di sanalah ia menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Baginya, Islam bukan hanya agama, tapi jalan hidup yang penuh kemuliaan. Ia tidak lagi membanggakan darah Quraisy yang mengalir dalam dirinya, melainkan bangga menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Aku telah menemukan kebenaran dan aku tak akan pernah mundur darinya," kata Hamzah suatu hari kepada beberapa pembesar Quraisy yang mencoba membujuknya kembali kepada agama nenek moyangnya. Mereka pun tahu, tidak ada gunanya memaksa Hamzah. Bila dia telah mengambil keputusan, maka tak seorang pun bisa mengubahnya. Ketika tekanan Quraisy mencapai puncaknya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai memerintahkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah alias Ethiopia, Hamzah memilih tetap tinggal bersama Nabi. Ia tidak hanya bertahan di Mekah, tapi juga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Dalam satu peristiwa, saat orang-orang Quraisy berencana menyakiti Nabi di sekitar Ka'bah, Hamzah maju dan menghadang mereka dengan keberanian yang luar biasa. Ia berdiri seperti gunung, tak gentar sedikit pun terhadap jumlah mereka yang jauh lebih banyak. "Selama aku masih hidup, tak seorang pun akan menyentuh keponakanku," tegasnya dengan mata membara. Dalam kepribadiannya, Hamzah juga mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Ia adalah sosok yang sangat penyayang terhadap kaum lemah dan anak-anak, namun menjadi singa buas di hadapan musuh-musuh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya, bahkan menyebutnya sebagai singa Allah. Gelar itu bukan sekadar simbolis, tapi benar-benar mencerminkan peran Hamzah dalam setiap peristiwa besar umat Islam di masa awal. Ia bukan hanya pelindung fisik, tetapi juga pelindung moral, memberikan keteladanan dalam keberanian dan keteguhan hati. Di tengah kerasnya medan dakwah dan beratnya cobaan di Mekah, kehadiran Hamzah adalah anugerah besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan hanya saudara, bukan hanya paman, tetapi juga seorang sahabat sejati yang siap mengorbankan segalanya demi agama ini. Dalam hatinya, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia telah memilih jalannya, dan jalannya adalah jalan para pejuang. Dan di jalan itulah Hamzah akan terus melangkah dengan gagah, hingga kelak ajal menjemputnya di medan jihad yang paling mulia. Tahun kedua setelah hijrah ke Madinah, sebuah peristiwa besar yang mengguncang jazirah Arab pun terjadi, yaitu Perang Badar. Ini adalah perang pertama yang dilalui umat Islam melawan kaum Quraisy dan menjadi titik balik yang menentukan bagi eksistensi umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sekitar 313 orang sahabat dengan perlengkapan seadanya, menghadapi lebih dari 1000 pasukan musyrik Quraisy yang datang lengkap dengan perlengkapan perang. Di antara para pejuang itu, berdiri sosok yang gagah dengan sorot mata tajam dan tubuh yang tegap, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengan ikat kepala berwarna bulu burung unta, ia tampak seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Hamzah bukan hanya hadir sebagai prajurit, tetapi sebagai simbol keberanian yang membakar semangat para sahabat. Sejak awal pertempuran, ia berada di barisan terdepan. Ketika tiga pendekar Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, menantang duel satu lawan satu, Hamzah termasuk di antara tiga sahabat yang tampil. Bersama Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Harits, Hamzah menghadapi Syaibah. Duel itu berlangsung sengit, namun Hamzah dengan kekuatan dan keterampilan pedangnya mampu mengalahkan lawannya dengan cepat dan penuh keberanian. Darah mengucur di medan Badar, tapi bukan darah dari tubuh Hamzah, melainkan dari musuh-musuh Allah yang takluk di hadapannya. Pertempuran pun dimulai dengan penuh gemuruh takbir. Hamzah menerjang ke tengah barisan musuh layaknya singa kelaparan. Ia mengayunkan pedangnya dengan presisi dan kekuatan, menebas satu demi satu prajurit musyrik yang mencoba mendekat. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Sambil melantunkan takbir, ia bertarung bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi tegaknya kalimat tauhid. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa Hamzah membunuh lebih dari 7 musuh dengan tangannya sendiri. Setiap langkahnya di medan perang adalah teriakan kemenangan bagi Islam dan gemetar bagi lawan-lawannya. Namun, tak hanya kekuatan fisik yang membuat Hamzah istimewa. Ia bertempur dengan keyakinan penuh, dengan hati yang bersih dari niat duniawi. Ketika seorang sahabat bertanya padanya, "Apa yang membuatmu begitu berani, wahai Abu Ammar?" Hamzah menjawab dengan tegas, "Aku melihat surga terbentang di hadapanku, dan aku ingin masuk ke dalamnya." Inilah sumber keberanian sejati yang membuatnya tak tergoyahkan. Ia tidak bertempur demi nama atau kemuliaan, tetapi karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Hatinya telah menambatkan harapan pada akhirat, bukan pada kejayaan dunia. Perang Badar berakhir dengan kemenangan besar bagi umat Islam. Kaum Quraisy mundur dengan kehinaan, meninggalkan banyak mayat dan tawanan. Kemenangan itu bukan karena jumlah atau kekuatan pasukan, tapi karena keimanan dan keberanian orang-orang seperti Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dan bersyukur, dan beliau memuji keberanian Hamzah secara khusus. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Hamzah sebagai singa Allah dan singa Rasul-Nya, karena peran besar yang ia mainkan dalam perang ini. Nama Hamzah semakin harum di kalangan sahabat dan semakin ditakuti oleh kaum musyrikin. Sejak saat itu, Hamzah menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hati umat Islam. Setiap pertempuran dan cobaan yang dihadapi kaum muslimin seolah lebih ringan ketika mereka tahu Hamzah berada di barisan mereka. Ia bukan hanya prajurit, tetapi juga inspirasi. Keberaniannya di Badar menjadi legenda yang terus dikenang sepanjang sejarah. Dan bagi Hamzah sendiri, perang itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjangnya sebagai seorang pejuang sejati yang akan terus membela Islam hingga titik darah penghabisan. Perang Uhud menjadi ujian berat bagi kaum muslimin. Setelah kemenangan gemilang di Badar, musyrikin Quraisy tidak tinggal diam. Mereka menyusun kekuatan besar untuk membalas kekalahan mereka. Sekitar 3.000 pasukan Quraisy datang menyerbu Madinah, jauh lebih banyak dari pasukan muslimin yang hanya berjumlah sekitar 700 orang. Di barisan pasukan muslim, Hamzah bin Abdul Muttalib kembali hadir sebagai garda terdepan. Semangatnya menyala seperti api, dan suaranya yang lantang memekikkan takbir membuat pasukan muslimin semakin teguh. Hamzah tidak hanya bersiap untuk bertarung, tapi ia juga telah mempersiapkan dirinya untuk syahid. Di tengah pertempuran yang berlangsung sengit di lereng Gunung Uhud, Hamzah bertarung seperti singa yang haus kemenangan. Ia maju tanpa gentar, menebas musuh-musuh Allah dengan keberanian yang mengguncang hati lawan-lawannya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia berhasil menewaskan lebih dari 20 prajurit Quraisy dalam pertempuran itu. Kecepatan dan kekuatannya membuatnya sulit dihentikan. Namun di tengah kegagahan itu, takdir syahid yang telah Allah tuliskan untuknya pun tiba. Seorang budak Habsyi bernama Wahsy bin Harb mengintainya dari kejauhan. Wahsy bukan bagian dari pasukan reguler Quraisy, tetapi ia diiming-imingi kebebasan oleh Hindun binti Utbah jika berhasil membunuh Hamzah. Wahsy adalah seorang pemburu tombak yang sangat terampil. Ia bersembunyi di balik batu, menunggu saat yang tepat. Ia tahu dalam pertarungan langsung ia takkan mampu menghadapi Hamzah. Maka ia gunakan kelicikan. Ketika Hamzah tengah bertarung dengan prajurit Quraisy lainnya dan sedang tidak memperhatikan, Wahsy melemparkan tombaknya dengan kekuatan penuh. Tombak itu menancap di tubuh Hamzah, tepat mengenai bagian bawah perutnya dan menembus hingga ke punggung. Tubuh sang singa Allah limbung dan roboh. Namun ia tidak jatuh dalam ketakutan. Ia jatuh sebagai pejuang, dengan pedang masih dalam genggaman dan mulut yang basah oleh takbir. Berita gugurnya Hamzah menyebar di medan perang seperti petir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terpukul. Usai pertempuran, beliau turun ke medan Uhud dan mencari jasad pamannya. Ketika beliau melihat tubuh Hamzah yang tergeletak dengan luka yang parah dan tubuh yang telah dimutilasi oleh Hindun, beliau menangis tersedu-sedu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah terlihat menangis sedalam itu sebelumnya. "Tidak ada musibah yang lebih berat bagiku daripada kepergianmu, wahai pamanku," ucap beliau. Air mata para sahabat pun jatuh menyaksikan kesedihan Nabi mereka. Syahidnya Hamzah bukan hanya kehilangan pribadi yang tangguh, tapi juga kehilangan bagian dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perilaku Hindun yang memotong hidung dan telinga Hamzah bahkan merobek dadanya demi mengambil hati sang pahlawan Islam adalah gambaran kebencian yang sangat mendalam. Namun kebencian itu tidak mampu menghapus kemuliaan Hamzah. Justru, luka-luka di tubuhnya menjadi saksi keimanan yang tulus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mensolatinya dan menyebutnya sebagai Sayyidus Syuhada, alias pemimpin para syuhada. Ia dimakamkan di medan Uhud, di tempat ia syahid, dengan darahnya sebagai kain kafan. Para sahabat menatap jenazahnya dengan tangis haru, namun juga dengan kebanggaan yang besar. Karena mereka tahu, Hamzah telah mencapai kemenangan sejati. Syahidnya Hamzah menjadi titik yang menyentuh hati umat Islam sepanjang zaman. Ia gugur bukan karena lemah, tapi karena telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan Hamzah. Bahkan dalam doa-doanya, beliau sering menyebut nama sang paman yang ia cintai itu. Dan Wahsy, yang dahulu membunuh Hamzah kelak akan masuk Islam. Namun dosa membunuh Hamzah menjadi bayangan yang tak pernah hilang dari hidupnya. Hamzah bin Abdul Muttalib pergi dari dunia dengan mulia. Ia telah memberikan segalanya untuk Islam, dan namanya abadi sebagai lambang keberanian, pengorbanan, dan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib di medan Uhud bukanlah akhir dari kisahnya, justru di sanalah warisannya yang agung bermula. nama Hamzah hidup sepanjang zaman, menembus waktu dan generasi, menjadi simbol keberanian yang tak tergoyahkan dan cinta yang tulus kepada agama. Di setiap riwayat yang dikisahkan oleh para sahabat, dalam setiap majelis ilmu para ulama, nama Hamzah selalu disebut dengan penuh penghormatan. Ia bukan sekadar pahlawan, tapi teladan bagi semua orang yang ingin menjadi pejuang sejati dalam jalan Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah melupakan pamannya ini. Dalam setiap kesempatan, beliau selalu menyebut Hamzah dengan gelar mulia, Sayyidushi Shuhada, yaitu pemimpin para syuhada. Pasca perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap menziarahi makam para syuhada, terutama makam Hamzah. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa beliau bahkan mengunjunginya sebelum pergi ke medan perang lainnya dan berdoa di sisi pusaranya. Cinta Nabi kepada Hamzah begitu besar hingga ketika Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat luka di tubuh sang paman, ia tak mampu menahan air mata. Namun, di balik duka itu ada kebanggaan karena mereka tahu Hamzah telah memilih jalan kemuliaan, jalan syahid. Sebuah akhir yang tidak bisa diraih oleh orang-orang biasa, melainkan oleh mereka yang benar-benar ikhlas dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Warisan terbesar Hamzah bukanlah senjata atau kemenangan militer, melainkan keteladanan. Keteladanan dalam keberanian yang tidak sombong, dalam kekuatan yang tidak zalim, dan dalam cinta yang tidak bersyarat terhadap Islam. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari tubuh yang besar atau pedang yang tajam, tetapi dari hati yang teguh dan niat yang lurus. Dalam sejarah Islam, banyak tokoh besar yang lahir kemudian. Para sahabat, tabi'in, bahkan para panglima perang yang menaklukkan dunia, namun mereka semua tetap memandang Hamzah sebagai salah satu rujukan keberanian yang paling agung. Bagi kaum muslimin sepanjang sejarah, kisah Hamzah adalah sumber inspirasi yang tak pernah kering. Ia adalah lambang dari seseorang yang menggunakan kekuatannya untuk membela yang lemah, yang memilih akhirat di atas dunia, dan yang menjadikan ridho Allah sebagai tujuan tertinggi hidupnya. Dalam dunia modern yang dipenuhi dengan kebingungan moral dan krisis keteladanan, sosok Hamzah seperti cahaya penunjuk arah, mengingatkan umat bahwa keberanian bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang berdiri di atas kebenaran, bahkan saat semua orang menentangnya. Kemuliaan Hamzah bahkan tidak berhenti di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para syuhada hidup di sisi Allah dan mereka diberi rezeki serta kebahagiaan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapat rezeki." Quran Surah Ali Imran ayat 169. Dan Hamzah adalah bagian dari mereka. Ia hidup bukan hanya dalam kenangan dan cerita, tapi dalam kemuliaan hakiki yang tidak akan pernah pudar. Kisah Hamzah bin Abdul Muttalib mengajarkan kita semua bahwa menjadi Muslim sejati bukan hanya tentang ibadah dan ilmu, tetapi juga tentang keberanian untuk membela kebenaran meski harus dibayar dengan darah dan nyawa. Ia telah mewakafkan hidupnya untuk Islam, dan Allah membalasnya dengan derajat yang tinggi di sisinya. Semoga kita bisa meneladani semangat dan keikhlasannya, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersamanya kelak di surganya yang paling tinggi. Amin. Hamzah bin Abdul Muttalib memang telah tiada, tapi warisannya hidup dalam setiap jiwa yang berani berdiri membela kebenaran. Ia tidaklah mati, namun ia hidup di sisi Rabb-nya, seperti dijanjikan dalam Al-Quran. Semoga kita bukan hanya mengaguminya, tapi juga meneladaninya. Karena surga yang sama, menanti orang-orang yang berani seperti dirinya. Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat menyajikan kisah Islami menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah, bro, Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Al-Ambari berkata, orang berilmu tanpa berakhlak bagaikan api tanpa kayu. Sedangkan akhlak tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa tubuh.

Saya punya mahasiswa, alhamdulillah sudah lulus doktor, Dr. Manager Nasution. Itu anggota Komnas HAM. Disertasi beliau tentang pendidikan HAM di Indonesia. Beliau kritik bagaimana pendidikan HAM di Indonesia dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi itu enggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, bahkan kadang-kadang mengajak orang untuk durhaka pada Tuhan. Karena merasa haknya, manusia itu punya hak asasi. Hak asasi itu siapa yang ngasih? Ya. Waktu itu perdebatan tentang undang-undang pornografi dan pornoaksi. Jurnal perempuan dari Komnas Perempuan, Komnas HAM itu mengeluarkan jurnalnya, Pak. Protes mereka. Karena katanya perempuan dikriminalisasi. Kenapa perempuan tidak boleh memperlihatkan dadanya? Sedangkan laki-laki boleh. Jadi termasuk porno itu, perempuan memperlihatkan dadanya itu porno. Mereka protes, kenapa laki-laki enggak? Apa bedanya dada perempuan dengan dada laki-laki? Loh, bagi mereka, kita mengatakan beda itu kan karena kita agama. Ya kan? Bagi mereka, loh, kalau dibilang sensual misalnya, loh kenapa laki-laki enggak? Siapa yang mengatakan itu? Enggak ada standarnya kata mereka kan. Jadi minta itu disamakan. Perempuan dikriminalisasi. Macam-macam mereka nuntut itu. Jadi alhamdulillah ini ya, kita sekarang ini hidup dalam satu zaman yang tantangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita selalu dipandu. Islam ini adalah agama yang final dan benar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Agama Islam itu agama yang sempurna dari awal. Ya, istilah Pak Waison Naqib Al-Attas itu, Islam bukan agama yang lahir bayi, kemudian besar dalam sejarah, berkembang, tidak. Islam adalah agama yang sudah sempurna dari awal, sudah dewasa sejak lahir. Ajaran-ajaran Islam itu sudah sempurna, kita gak bisa ganti-ganti ajaran Islam itu. Yang nanti berubah itu adalah aplikasinya. Babi itu haram ya haram dari dulu. Mau babi Arab, babi Jerman, babi Pandaan, bagaimana enggak ada bedanya. Ya, babi itu. Makanya Islam sudah zina haram titik. Sekarang lihat tadi orang barat bingung dengan nilai. Orang bangsa Amerika sekarang mengalami krisis moral yang sangat dahsyat. Amerika kan sekarang menjadi negara ke-21 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Ke-21 Amerika ini. Bingung sekarang. Selandia Baru sudah sebelumnya. Ya, jadi laki-laki sama laki-laki kawin disahkan oleh negara, sah. Maksudnya sah, mereka gak mungkin punya anak. Maksudnya mereka sah boleh mengadopsi anak sebagai satu keluarga. Dan di Indonesia sudah banyak ini ya, saya sudah ingatkan, saya sudah pernah serahkan jurnal Justisia. Ada satu jurnal, Pak, diterbitkan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang. Itu dari tahun 2004 sudah saya temukan. Ya, itu jurnal itu judul covernya itu mengerikan. Judulnya apa? Indahnya kawin sesama jenis. Di situ artikelnya semua itu ada artikel. IAIN Surabaya kan pernah ada seminar rame waktu itu. Nikah yes, gay yes. Kemarin kampus Unibro mau bikin seminar tentang homo. Terus di Semarang juga begitu. Ada banyak. Saya diundang oleh Unila, kampus kuliah umum di FISIP. Kenapa saya diundang untuk kuliah LGBT namanya? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Sebelum ini sudah 3 kali mereka seminar di sini. Jadi mereka sedang sasar kampus. Dan ini tidak sembarangan karena didukung oleh lembaga-lembaga internasional. Silakan dilihat di internet. UNDP, United Nations Development Program, itu resmi punya program untuk legalisasi homoseksual di Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini menjadi negeri muslim yang menggiurkan. Ya, karena kalau Indonesia ini negeri muslim terbesar ini ya, menerima perkawinan sejenis, itu dahsyat sekali pengaruhnya. Dan itu terjadi di Amerika. Orang Kristen Amerika tuh bingung. Kok bisa ya sekarang Amerika tuh mengesahkan? Katedral Nasional Amerika tuh sampai tahun lalu untuk pertama kali dalam sejarah melangsungkan perkawinan homo. Ya, gereja-gereja sekarang sudah banyak yang dipimpin orang-orang homo. Pastor-pastor homo itu banyak sekali. Ya, kita alhamdulillah lah ya, bagaimanapun juga ya, masjid dan lain-lain itu belum ada lah kiainya, ustadznya itu ngaku homo itu belum ya, masih kita syukuri di situ. Tapi kalau sekarang pesantren sudah ada, pesantren waria di Jogja, lihat di internet ada pesantren Senin Kemis, pesantren waria.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar. Satu lagi sunatullah yang akan kita bahas adalah siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar di dunia ini dan kelak di akhirat. Sunatullah ini sangat perlu dijadikan fokus perhatian sehingga dapat dijadikan peringatan yang berguna bagi diri kita. Kita tidak ingin dengan semboyan kebebasan beragama membuat kita menjadi lalai sehingga pada akhirnya terjatuh ke dalam bencana yang besar, yaitu lalai dari beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kisah Bani Israel pada masa lalu merupakan pengajaran yang berguna bagi kita pada masa sekarang, karena kisah tersebut membuktikan kebenaran sunatullah ini. Ada pula di antara mereka yang mengaku diri mereka pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya mereka bukan pengikut ajaran Nabi Isa, karena Nabi Isa membawa risalah tauhid atau pengesaan Allah, sedangkan mereka meyakini dan menyebarkan paham syirik atau menyekutukan Allah dengan malaikat Jibril dan Nabi Isa. Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73 yang artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Mereka tetap dalam kepercayaan tersebut sampai hari ini, kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah sehingga menerima kebenaran. Semoga kejadian masa lalu tersebut menjadi pengajaran bagi mereka yang masih hidup pada hari ini. Sebab sunatullah pasti tidak akan berubah sepanjang zaman dan di tempat manapun ia berlaku. Lalu apa arti kufur? Siapa orang yang kafir tersebut? Apa saja bentuk kekufuran dan apa pula balasannya? Inilah yang akan kita bahas di sini. Secara bahasa, kata kufur berasal dari kata kafaro yakfuru, artinya menutupi. Orang yang menutupi disebut kafir. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi. Secara istilahnya, orang yang menutupi kebenaran. Seperti, Allah itu Esa tetapi diyakini banyak. Firman-firman Allah itu adalah kebenaran tetapi dikatakan dongeng atau sihir. Rasul-rasul Allah itu adalah penyampai kebenaran tetapi dikatakan penyihir atau pendusta. Hari kiamat dan berbangkit itu adalah suatu kepastian tetapi mereka menafikannya. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Dengan apakah mereka menutupinya? Dengan hawa nafsu, dengan persangkaan, dengan pendapat akal yang tidak ada bukti kebenarannya. Berikut ini akan diterangkan beberapa bentuk kekufuran. Yang pertama, mengkufuri Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, mengkufuri firman-firman Allah sebagai wahyu-wahyu Allah yang diturunkan dengan kebenaran atau hak. Yang ketiga, mengkufuri Rasul-Rasul Allah sebagai utusan-utusan Allah dalam menyampaikan firman-firman-Nya. Yang keempat, mengkufuri kepastian hari kiamat. Yang kelima, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, yaitu semestinya mereka mengakui nikmat-nikmat tersebut dari Allah dan membesarkan serta mengagungkan Allah. Tetapi mereka mengkufurinya dengan menganggap bahwa semua itu dari diri mereka sendiri dan berbuat dosa dan kesombongan. Di antara balasan yang diterima oleh orang-orang yang kafir adalah yang pertama merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kafir kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang kedua, mendapatkan ketakutan, khususnya dalam perang. Yang ketiga, mendapat laknat dari semua makhluk. Laknat artinya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Yang keempat, mendapatkan siksaan yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama, jangan tergoda sehingga mengkufuri Allah yang Maha Esa
dengan melakukan amalan syirik ketika mendapatkan banyak kesenangan. Yang kedua, jangan mengikuti cara hidup orang-orang kafir dan jangan memulai dengan mengagumi apa yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-85 yang artinya, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Yang ketiga, jauhkan diri dari kesombongan, karena itu dapat membawa kepada kekufuran. Allah Ta'ala berfirman tentang iblis di dalam Al-Quran surah Sad ayat 74 yang artinya, kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Inilah sunnatullah yang berkaitan dengan siapa yang melakukan kekufuran. Semoga pembahasan ini dapat menjadi peringatan sehingga kita lebih berhati-hati lagi dalam mengarungi hidup ini.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

pilihan beriman menjadi sangat meyakinkan, menjadi bayan akan eksistensi Sang Maharahman. Dan adakah yang lebih pantas untuk disyukuri melebihi nikmat bernama iman? Pemahaman yang benar atas kalimat La ilaha illallah, yang bagi penduduk surga ia serupa air sejuk segar bagi penghuni bumi, karena kalimat inilah surga dan neraka disediakan, para rasul diutuskan, kitab-kitab diturunkan, jihad ditegakkan, dan pintu surga dibukakan. Ia adalah kunci memahami dakwah para utusan. Kemudian kesyukuran yang senantiasa bertambah seiring jejak-jejak nikmat yang kita temukan, atau karena kebodohan baru kita sadari, kita mengerti bahwa ia berjumlah sangat banyak, melampaui kemampuan kita menghitungnya. Semakin kita mensyukurinya, semakin bertambah ia adanya, insya Allah. Tetapi memadukan rasa syukur dengan kerendahan hati tidaklah mudah. Nikmat itu seringkali membuat kita merasa jumawa, yang walaupun benar, mestinya bukanlah alasan untuk menjadi angkuh, sombong, takabur, atau apapun namanya, lalu meremehkan orang lain. Serupa Bani Israel yang menganggap dirinya sebagai yang terpilih dan menghalalkan semua bentuk penistaan kepada yang lainnya. Apalagi jika kesombongan itu bertolak dari hal-hal lahiriah, hanya karena mereka berbeda dan tidak sama dengan kita. Padahal selain perpaduan itu terkadang adalah pilihan variatif dalam kajian fikih, ketidaktahuan yang bersangkutan yang bisa menjadi permakluman atas kesalahannya. Juga tidak pernah kita bisa memastikan baik buruk seseorang dari penampakannya semata. Sebab sebagai kesatuan jiwa dan raga, kebaikan kita menjadi utuh ketika keduanya berpadu, bukan terbelah dan terpecah. Inilah kisah tentang seorang pendeta Yahudi dahulu kala yang beribadah selama nyaris 60 tahun sampai dia bermimpi suatu malam bahwa tetangganya tukang sepatu itu lebih baik dari dirinya. Hal yang tidak bisa dia abaikan ketika ia datang berturut-turut dalam beberapa malam. Si pendeta merasa terganggu hingga dia memutuskan untuk mendatangi tukang sepatu mencari jawaban atas rasa penasarannya. "Saya hanyalah orang biasa," demikian tukang sepatu menjawab. "Hanya saja," lanjutnya, "saya adalah orang yang setiap kali bertemu dengan seseorang, saya menganggapnya masuk surga dan saya yang akan ke neraka." Maka tukang sepatu itu menjadi lebih baik daripada si pendeta karena kerendahan hatinya yang luar biasa. Sebuah amalan rahasia yang tidak terlihat orang lain. Maka melakukan dan mengakumulasi kebaikan selama kurun waktu yang panjang, jelas hal terpuji dan sangat layak dilakukan. Tapi jangan pernah mengiringinya dengan merendahkan orang lain selain tidak pantas. Bisa jadi orang yang kita remehkan itu lebih mulia daripada kita di sisi Allah, sebab dia memiliki amalan rahasia yang menjadi keunggulannya. Wallahu a'lam.

Pendengar, barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah ketika diberi kehalusan-kehalusan karunia-Nya, niscaya dia akan dibelenggu dengan berbagai rantai ujian. Barang siapa yang tak mensyukuri segala nikmat, maka benar-benar dia telah menyodorkan

hilangnya nikmat. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat, benar-benar ia telah mengikatnya dengan tali. Sebagai orang mukmin yang telah begitu banyak menerima kenikmatan, kita seharusnya banyak bersyukur kepada yang memberi kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan begitu banyaknya hingga kita tak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan yang oleh Imam Ghazali dikatakan sebagai kebahagiaan, keutamaan dan segala macam keinginan yang dapat terpenuhi dan kita rasakan, pada hakikatnya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kenikmatan yang bersifat fitri atau asasi, yakni kenikmatan yang diberikan Allah sejak manusia dilahirkan. Misalnya telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati atau akal untuk berpikir, serta alat-alat tubuh lain yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang kedua, kenikmatan yang dirasakan pada waktu yang akan datang atau tidak langsung diberikan ketika lahir. Yang termasuk ke dalam kenikmatan ini adalah seperti diciptakannya macam tanaman, berbagai macam hewan, bumi, dan semua yang terkandung di dalamnya untuk manusia. Demikianlah besar dan terlalu seringnya kita menerima dan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga seringkali kita lupa bahwa apa yang kita terima dan kita rasakan itu merupakan nikmat. Seperti halnya pada orang-orang yang sehat, karena berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam keadaan sehat, maka ia sama sekali tidak merasakan bahwa kesehatannya itu merupakan nikmat. Baru ketika terserang penyakit, ia akan merasakan betapa besar nikmat berupa kesehatan itu. Kalau Nabi Muhammad sendiri sebagai orang maksum atau terpelihara dari dosa saja merasa tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, apakah lalu kita yang berlumuran dosa ini tidak merasa malu untuk menerima pemberiannya tanpa mau bersyukur kepadanya? Sebagai seorang mukmin, kita tentu tidak ingin mengabaikan perintah Allah sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 144 yang artinya, bersyukurlah terhadap nikmat Allah jika kamu sungguh-sungguh menyembah kepadanya. Pendengar, adapun tentang cara-cara bersyukur itu ada tiga macam, yaitu yang pertama, bersyukur dengan hati. Maksudnya, ia merasa yakin bahwa segala macam kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53 yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemadharatan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Maksudnya dengan memperbanyak bacaan hamdalah atau alhamdulillah. Hal ini tersebut dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 11 yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebutnya dengan bersyukur. Yang ketiga, bersyukur dengan semua anggota badan. Jadi dengan demikian, bersyukur itu tidak hanya cukup dengan lisan atau ucapan saja, tetapi lebih daripada itu harus diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi serta disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur.

Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa yang kita lakukan. Kadang ada dari kita yang menganggap karena kebaikan-kebaikan kita sudah banyak, seperti saum sunnah, sholat sunnah, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya, maka membuat kita meremehkan dosa-dosa yang kadang kerap kali kita lakukan. Ketahuilah pendengar bahwa semua amal kebaikan dan ibadah yang telah kita lakukan akan terhapus dan terbakar oleh dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Dan ketahuilah, jika seseorang meremehkan suatu dosa, maka berarti dia telah terpedaya oleh syaitan, walaupun orang itu telah banyak beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh tentang orang yang telah mengumpulkan banyak amalan, akan tetapi nanti di akhirat, amalan kebaikan yang diandalkannya tidak dapat banyak bermanfaat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 266. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat tersebut, beliau menggambarkan dengan orang kaya yang beramal karena taat kepada Allah. Kemudian Allah mengutus setan kepadanya, lalu orang itu melakukan banyak kemaksiatan sehingga amal-amalnya terhapus. Demikian dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka janganlah sekali-kali kita meremehkan dosa karena kita menganggap sudah mempunyai amal kebaikan yang banyak. Belum tentu amal kebaikan yang kita kerjakan dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah. Apakah karena kita tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Selain itu, amal kebaikan juga akan dapat terhapus dengan kemaksiatan. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang dapat membuat orang-orang soleh susah tidur dan selalu mengkhawatirkan amal-amal mereka. Thauban radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku benar-benar melihat di antara umatku pada hari kiamat nanti, ada yang datang dengan membawa kebaikan sebesar gunung di Tihamah yang putih. Lalu Allah menjadikannya seperti kapas berterbangan. Sauban bertanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka itu, agar kami tidak seperti mereka, sementara kami tidak mengetahui. Beliau Rasul bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian, dan sebangsa dengan kalian. Mereka juga bangun malam seperti kalian. Akan tetapi, apabila mendapatkan kesempatan untuk berbuat dosa, mereka melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadis As-Sahihah nomor 505. Nah, pendengar sekarang coba tanyakan dengan jujur kembali. Apakah selama ini kita rajin beribadah tetapi masih tetap bermaksiat dan kerap kali masih melakukan perbuatan dosa? Jika iya, mari sadar segera, bertobat selagi masih ada. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang mendatangi kita. Apakah kita tidak merasa takut bila ternyata pada saat kematian mendatangi, kita masih berlumurkan dosa dan belum sempat bertaubat? Apakah kita tidak merasa takut bahwa segala amal kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan terhapus oleh semua dosa dan maksiat yang masih terus kita lakukan? Maka mari pendengar, kita segera bertobat sebelum terlambat.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Senang sekali saya Sabil Zaidan kembali bisa menyapa sahabat semuanya, teman-teman semuanya di spesial program dari The Sungkar Family and Friends tentunya di spesial program podcast kita. Yang mana, nah di episode kali ini kita akan kembali di episode yang sehat. Ya, kalau sempat beberapa waktu lalu kita hadirkan pakar kesehatan, dokter yang luar biasa, memberi banyak insight mengenai kesehatan tubuh kita, terutama kesehatan jantung gitu ya, dan pola hidup kita, Dokter Bobby. Nah, sekarang beliau hadir kembali. Namun kita gak mau meng-highlight Dr. Bobby-nya nih. Kita bakal banyak petuah nanti kalau sama Dr. Bobby ya. Justru sekarang yang kita hadirkan adalah masternya ya. Beliau adalah mertua dari Dr. Bobby Jantung ya. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Dr. Bobby.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan di sebelahnya ada Opa.
4: Opa dokter.
2: Opa dokter. Kalau di Instagram itu @opa_dokter gitu ya, Pak ya. Dokter Bobby sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Opa sehat, Opa?
4: Alhamdulillah.
2: Masya Allah, senang sekali loh kalau kehadiran dokter-dokter ini. Antara senang tapi saya deg-degan juga sebenarnya. Koreksi apa lagi yang kita dapetin buat malam hari ini? Yeah. Nah, beliau adalah Dr. Hadil Busudin, SPN MHA, di mana merupakan seorang neurologis atau dokter spesialis saraf yang aktif membagikan konten-konten edukatif di Instagram beliau. Seperti tadi saya bilang, @opa_dokter ya. Usia kalau bisa dibilang Opa
4: 75 tahun.
2: Ya, ngomong 75 tahun masih kenceng kayak gini nih, saya masih takjub. Kadang saya ngerasa yang di usia sekarang ini justru saya yang 70 tahunan nih. Terasa banget, aduh. Dan Masya Allah, beliau memiliki cucu ada?
4: Ada 7.
2: 7. Wah, luar biasa. Dan tadi sempat ya, kita di awal Dr. Bobby hadir, kemudian Opa hadir. Ini spiritnya berbeda. Melihat sosok-sosok yang segar gitu kan. Energik di usia-usia yang, ya bisa dibilang banyak di luar sana yang usianya seperti Dr. Bobby, seperti Opa juga. Tapi secara kesehatannya sudah banyak sekali terlihat dari raut muka, dari gestur gitu ya. Betul. Kayaknya lemes banget gitu Opa. Nah, bertanya dengan Opa di 75 tahun ini. Resep sehatnya apa sih Opa?
4: Resepnya? Yang jelas kita harus memelihara kesehatan. Memelihara kesehatan tentu melakukan beberapa upaya atau kiat.
2: Yeah.
4: Pertama adalah menjaga diri tetap sehat dengan melakukan olahraga yang sehat.
2: Masya Allah.
4: Olahraga yang ringan tapi sehat.
2: Emang ada olahraga yang gak sehat gitu dok? Olahraga tapi gak sehat?
3: Iya ada. Ada ya? Ada.
4: Jadi sebenarnya olahraga kesehatan. Iya. Jadi olahraganya tidak dengan intensitas yang tinggi, tapi dengan intensitas yang sedang-sedang atau ringan.
2: Kayak yang sempat disampaikan Dokter Bobby ya, apa namanya, beat rate-nya itu ya dok?
3: Iya betul, maksudnya heart rate-nya nggak terlalu tinggi mas.
2: Oke. Okay.
3: Zona dua latihan mungkin, maksud Opa.
2: Oke, itu yang sehat ya berarti ya Opa ya. Oke, terus ada kiat apa lagi Opa?
4: Iya, kemudian menjaga pola makanan yang sehat. Iya.
2: Ada pantangan nggak Opa?
4: Oh ya, sebenarnya sesuai dengan sunnah. Sunnah Nabi sebenarnya nih, berhenti makan sebelum kenyang.
2: Masya Allah. Prinsipnya berbeda ya guys. Kalau kita ya hajar terus aja.
4: Bukan perut asal kenyang, bukan begitu.
2: Oh, berhenti makan sebelum kenyang.
4: Iya, berhenti makan sebelum kenyang. dijaga makanan itu dan dipilih-pilih.
2: Oke. Masya Allah. Itu dua kiat yang pondasi lah ya, bisa dibilang seperti itu ya.
4: Iya.
2: Oke. Itu dilakukan sejak usia berapa, Opa?
4: Ya, sebenarnya dari muda sudah dimulai.
2: Oke. Oke, langsung saya sedikit mengaca nih, Dok ya. Sedari muda. Oke, betul. Tapi sekarang ini dengan apa yang dilakukan dari muda, kemudian dirasakan juga di usia 75 tahun gitu, emang kerasa banget ya, Opa?
4: Iya, terasa ya. Ya, alhamdulillah.
2: Yang paling kerasa dari sisi menjaga makanan sehat dan olahraga yang sehat ya, itu apa, Opa?
4: Iya. Gaya hidup.
2: Gaya hidup.
4: Ya, gaya hidup. Karena gaya hidup yang tidak sehat.
2: Itu ngefek juga ya?
4: Iya.
2: Bikin tubuh kita jadi akhirnya kacau gitu ya?
4: Iya.
2: Oke. Suka di ini juga sama Dokter Bobi gak sih, Dok? Diinget-ingetin ke Opa. Opa gak boleh ini, Opa gak boleh itu.
3: Jadi Opa ini sebenarnya, Mas, salah satu contoh paling ideal dari seorang tanda kutip pasien gitu di usia lansia. Opa setiap hari, justru saya yang waktu pertama nikah, ketika ngeliat Opa muda itu kaget gitu loh. Waktu usia mungkin masih 60-an ya, belum aktif, jalan kaki. Kemudian kalau makan memang harus ada sayurnya, ada buahnya ya Opa ya.
2: Okay.
3: Kemudian Opa juga sangat menjaga waktu istirahat gitu loh. Dan apalagi sekarang beliau menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif dan menyibukkan dengan Al-Quran misalnya, seperti itu.
2: Nah,
3: Masya Allah, luar biasa sih.
2: Itu tadi tuh, saya sempat baca postingan Opa tentang mempelajari Al-Quran merupakan resep untuk memiliki otak yang sehat dan kuat.
3: Iya.
2: Nah, benar seperti ini, Opa?
4: Iya, benar.
2: Apa sih korelasinya? Kita baca Quran gitu kan. Ya secara pahala pasti ya, Dok ya.
4: Iya.
2: Tapi kenapa akhirnya bisa dibilang otak kita ini sehat dan kuat?
3: Iya.
4: Iya.
2: Ini dari sisi mananya nih, Opa?
4: Iya. Al-Quran itu banyak aspek yang bisa kita ambil hikmahnya. Iya. Bukan satu dua aspek saja. Ada beberapa aspek. Umpamanya begini. Seseorang atau seorang anak lah gitu, zaman sekarang kan banyak tahfiz gitu kan, mereka kan menghafal Al-Quran gitu kan.
2: Betul.
4: Itu menghafal Al-Quran itu merangsang otak untuk mencerdaskan otak anak tersebut, karena dengan mempelajari Al-Quran dengan menghafal itu merangsang secara turi saraf, merangsang tumbuhnya sel-sel saraf pada otak, dan di ujung saraf itu kan ada protein-protein. Jadi tumbuhnya protein-protein di ujung-ujung saraf. Jadi kalau pada orang tua, walaupun jumlah saraf atau secara kualitatif jumlah sarafnya berkurang, tapi kalau dirangsang itu sel-sel saraf tetap berkembang, dan protein-protein yang ada di ujung saraf itu akan semakin berkembang, sehingga kecerdasan tetap diterpertahankan, sehingga menahan atau mengurangi terjadinya kepikunan.
2: Masya Allah.
4: Jadi bisa mengatasi kepikunan. Makanya orang-orang yang ahli-ahli Al-Quran itu kan tidak pikun kan.
3: Cerdas-cerdas ya Pak ya.
2: Jadi artinya ada sebenarnya satu bagian di saraf otak gitu ya, di ujung-ujungnya yang memang butuh protein untuk dikembangkan juga gitu ya. Dan itu tersentuhnya hanya dengan Al-Quran.
4: Al-Quran ya.
2: Oke. Nah, Dokter Bobi, kalau dari tinjauan medis, bisa nggak Al-Quran ini digantikan yang lain? Misalnya kayak buku yang lain atau jurnal yang lain untuk orang tersebut membaca dan mengingatnya. Apakah impact-nya sama juga?
3: Iya, jadi kan sebenarnya tidak hanya menghafal ya, menganalisa juga. Memang kalau kita lihat studi-studi secara umum, Dokter Opa juga pasti lebih tahu juga, ketika kita rutin untuk terus belajar hal-hal yang baru, Mas, apapun itu selama itu baik, itu tentu akan melatih otak kita. Otak kita akan terus dilatih dibandingkan mungkin di zaman sekarang kita scrolling-scrolling aja, tidak ada sesuatu yang dipelajari, tidak ada dibaca, tidak ada ditulis, tidak dihafal. Tentu dampaknya lebih hebat kalau kita rutin belajar hal yang baru. Okay. Nah, salah satunya adalah Al-Quran. Nah, di Al-Quran ini memang banyak studi ya, ilmuwan muslim yang melihat bagaimana pola otak dari seorang yang penghafal dan yang mempelajari Al-Quran dengan yang tidak. Ternyata berbeda sekali. Ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Jadi ternyata orang yang menghafal Al-Quran memiliki fungsional otaknya yang lebih baik dibandingkan orang yang sama sekali tidak tersentuh dengan hafalan Al-Quran atau memahami Al-Quran. Mengerti ya, Pak ya?
4: Iya, ada penelitian yang membuktikan bahwa sekelompok anak ya yang menghafal Al-Quran dibanding dengan yang tidak menghafal Al-Quran itu mempunyai prestasi, banyak prestasi anak-anak yang kelompok yang menghafal Al-Quran. Jadi kecerdasannya berbeda. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah.
5: Oke, jadi secara tinjauan ilmiahnya pernah dibuat juga gitu ya?
4: Ya, sudah ada.
5: Oke.
4: Sudah ada.
5: Masya Allah. Sehingga juga sampai saat ini, Opa juga masih sering berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, Dok ya?
3: Banget, banget.
5: Masya Allah. Sehari?
3: Setiap hari? Ya,
4: setiap hari itu membahas ayat, minimal satu ayat. Di sana saya mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran. Karena di dalam kandungan Al-Quran itu kan kita belajar secara gramatika. Kami belajar satu komunitas belajar memahami Al-Quran itu menggal-menggal kata-kata gitu kan di yang ada dalam Al-Quran sehingga tersusun suatu terjemahan. Dan itu membutuhkan analisa. Ya, di dalam memahami Al-Quran itu kita kan perlu suatu analisis berpikir gitu kan. Pada otak itu kan dibagi dua kan, otak belakang kiri dan otak belakang kanan.
5: Oke.
4: Pada otak belakang kiri itu adalah tempat mengeluarkan kata-kata, ya, kalimat-kalimat, dan kemudian tempat untuk melakukan analisa. Jadi orang mempunyai kemampuan analisis itu terletak pada kemampuan otak sebelah kiri.
5: Otak kiri.
4: Jadi untuk mempertajam otak kita, kita melakukan analisis. Dalam Al-Quran itu banyak hal yang kita pelajari, kita melakukan analisis sebenarnya dalam rangka menerjemahkan Al-Quran itu. Jadi dengan demikian otak kita tetap terlatih.
3: Otak kiri ya, Pak ya?
4: Ya, otak kiri.
5: Otak kiri. Okay.
4: Dan kemudian begini, mengenai agar otak
3: kanan ya.
4: Bacaan Al-Quran kita bagus, ya kan? Itu perlu fungsi otak sebelah kanan. Umpamanya gini, bagaimana kita membaca Al-Quran itu mempunyai suatu irama yang bagus, intonasi yang bagus, itu adalah fungsi otak sebelah kanan.
5: Oke, artinya di sebelah kanan ya?
4: Iya, artinya sebelah kanan. Jadi, kalau kita dengar orang-orang yang membaca Al-Quran dengan irama yang sejuk dan ada naik turunnya dan panjangnya berapa harkat, 6 harkat itu kan, 2 harkat itu dengan lemah lembutnya dengan uren itu fungsi otak kanan. Jadi kalau kita belajar Al-Quran berarti otomatis kita memacu baik otak kiri maupun otak kanan.
5: Masya Allah.
4: Jadi sinkronisasi antara otak kiri dan otak kanan itu terpacu.
5: Masya Allah. Ini jadi pengingat lagi ya, Dok.
3: Ingat ya kita.
5: Supaya kita yang masih muda-muda bisa dibilang gitu ya. Ini mulai membiasakan. Ternyata ini justru jadi dari kita membaca Quran, kemudian memahami, mentadaburi. Ini dua bagian otak ini semuanya berfungsi semua gitu
4: berfungsi
5: ya, Pak.
4: Berfungsi semua ya.
3: Masya berfungsi Allah. Dan terlatih kali, Pak. Ya, berfungsi dan terlatih. Siapa ya? Terlatih apa?
4: Ya, berfungsi dan terlatih.
5: Beda. Artinya itu menjadi kayak semacam triggernya gitu ya, buat makanannya.
3: Exercise
5: ya.
3: Mungkin buat otak kiri dan kanan. Gak hanya bekerja tapi juga meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Nah. Exercise dari otak.
5: Oke, jadi kalau otot kita kan bisa di-exercise dengan kita nge-gym, ya, olahraga. Nah ini olahraganya otak tuh salah satunya bisa dengan membaca dan interaksi dengan Al-Quran. Benar. Gitu.
4: Iya.
5: Masya Allah.
4: Ya, di dalam Al-Quran itu kan banyak hikmahnya, ada banyak ilmunya, ya kan? Ada filosofi dalam, ada sejarah, ada hukum, ya kan? Dan macam-macam yang barangkali belum tergali ya.
5: Masya Allah.
4: Jadi para ulama-ulama mungkin, no? Jadi kayak saya ini kan baru 5 tahun ini memang betul-betul serius untuk menanjur Al-Quran. Terasa hikmahnya. Dan secara spiritual menimbul ketenangan pada batin.
5: Masya Allah. Nah,
4: jadi ketenangan batin memang dengan Al-Quran.
5: Jadi artinya dengan kita mempelajari dan berinteraksi, banyak yang menjadi manfaat gitu ya. Tidak hanya dari sisi otak kita saja, namun di hati juga ada ketenangan gitu ya. Terus ya tentunya akan menjadikan kita lebih bisa menikmati kehidupan gitu ya, dok.
4: Betul. Iya, nikmatnya kehidupan spiritual.
5: Betul.
4: Kehidupan itu bukan kehidupan fisik aja kan. Spiritual kita kan juga
5: harus dikasih makan ya.
4: Dikasih makan ya.
5: Masya Allah. Nah, Opa bertanya, kalau dari sisi tinjauan apa ya, dari interaksi Al-Quran Opa gitu ya, pernah gak sih ketemu dengan ayat yang menyatakan tentang hubungan dengan syaraf? Dan akhirnya Opa juga, wah bener nih, bener ya kan. Secara ilmu kesehatan Opa udah dapet nih gitu kan, tapi ketika membaca Quran, wah nemu nih ada ayatnya ternyata.
3: Dengan
5: gitu.
3: Kesehatan ya sih. Iya.
4: Ya kayak kesehatan. Dalam Al-Quran kan banyak kata-kata sifai-sifai, sembuh. Sebagai obat. Kan
5: Al-Quran
4: gitu.
5: Adalah sifai.
4: Ya, Al-Quran gitu sifai ya. Kan sebagai obat. Nah, kita yakin itu.
5: Tapi untuk yang spesifik dengan syaraf gitu, pernah, oh ini ternyata ada benang merahnya nih ayat ini dengan syaraf, dimana juga kan tadi disampaikan syaraf itu terpanggil ketika kita berinteraksi dengan Quran, kita berpikir dengan jernih. Nah itu pernah ketemu dengan ayat-ayat yang seperti
4: kan,
5: itu
4: kan banyak juga, banyak dikatakan dalam Al-Quran, apalah takilun, apakah engkau tidak memikirkan yang gitu.
3: Berpikir artinya menggunakan otak ya,
4: menggunakan otak.
3: Syaraf ya, Pak.
4: Iya.
5: Masya Allah, luar biasa. Jadi terjawab ya. Ini teman-teman yang di sini juga pada penasaran. Pernah nggak sih Opa ketemu dengan ayat yang menyatakan gitu ya bahwa Al-Quran itu ada kaitannya dengan syaraf.
3: Yeah.
5: Ternyata dari sisi berpikir tadi ya.
4: Iya.
5: Di beberapa ayat disampaikan, dan itu memang salah satunya adalah Allah memerintahkan kita untuk juga berpikir terhadap apapun yang kita ketemuin gitu ya.
4: Iya.
5: Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin sedikit ke Dr. Bobby nih.
3: Siap.
5: Dok, ketemu dengan sosok beliau, Opa Dokter.
3: Iya.
5: Rasanya gimana sih, Dok? Ketika, wah saya mau ngelamar tapi ayahnya Opa Dokter nih. Gitu.
3: Masya Allah, jadi sedikit intermezzo tentang beliau. Nikah dulu 2010, ketemu beliau 2009 ya Pak ya. Beliau ini direktur rumah sakit, cukup high profile di Sumatera Barat Mas.
5: Masya Allah.
3: Jadi direktur rumah sakit stroke nasional Bukit Tinggi. Okay. Semua orang kenal dengan beliau Mas. Termasuk ayahanda rahimahullah pernah berobat dengan beliau dan pernah ketemu di Mekah dengan beliau waktu haji dulu. Jadi ketemu beliau sebagai dokter muda deg-degan. Deg-degan ini mau ngelamar putrinya. Ini dokter spesialis syaraf dan direktur rumah sakit. Saya baru lulus nih.
5: Senior banget-banget gitu.
3: Banget-banget gitu. Ketemulah dengan beliau di hotel, beliau waktu ke sana. Ketemu, salam om gitu. Cium tangan. Ya, nama siapa? Bobby. Ya, langsung ditanya, kapan nikah?
5: Masya Allah.
3: Nikah? Kemudian saya bilang, iya segera om. Udah gak bisa nolak lagi langsung. Kapan nikahnya? Insya Allah segera om. Oh baik. Gak lama, cepet. Ternyata setelah itu langsung ke rumah Opa, ketemu orang tua dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu sih yang, kalau bagi saya Mas, bersyukur sekali ketemu mertua seperti beliau. Beliau memang benar-benar secara pribadi itu banyak memberi contoh kepada kami, anak dan menantu-menantu beliau, bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Tidak cuma masalah kesehatan, juga hikmah dan juga tauladan di sana.
5: Masya Allah.
3: Sampai sekarang pun saya pribadi masih banyak belajar dengan Opa.
5: Banyak dan, wisdomnya ya?
3: Masya Allah, banyak, banyak sekali. Begitu sih Mas.
5: Nah, Masya Allah. Dan ternyata kolaborasinya mantap gitu ya. Nggak hanya di dunia nyata saja, tapi ternyata ya saling berkolaborasi di sosial media gitu ya.
3: Betul, karena bagi kita nih para menantu, opa ya ayah kami gitu. Dan beliau tuh memang kayaknya si awal nikah gak pernah beri jarak gitu loh mas.
5: Okay.
3: Benar-benar langsung kayak anak gitu ya.
5: Kayak kandungnya sendiri.
3: Kandung, jadi gitu. Mungkin dari konten mas bisa lihat saya gak merasa sebagai ada jarak dengan beliau gitu. Dan saat ini ya karena ayah rahimahullah sudah wafat, ya beliau lah orang tua bagi saya.
5: Masya Allah. Senang kayaknya ya, opa ketemu menantu yang seperti beliau gitu ya. Dokter juga senang ketemu ya mertua yang, kan biasanya suka ada intrik-intrik drama-drama gitu ya. Tapi ternyata nggak sejahat itu guys sih gitu ya.
3: Alhamdulillah.
5: Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
5: Nah, bertanya opa,
4: iya.
5: Membuat konten di sosial media, terutama di Instagram, yang racunin siapa sih opa?
4: Memang dokter Bobby.
5: Langsung tersangkanya ya. Langsung tersangkanya. Nah, apa yang membuat akhirnya opa nih semangat buat bikin konten di Instagram?
4: Ya sebenarnya awal-awalnya saya kurang terpikir, tidak terpikir untuk membuat konten-konten. Tapi dicoba 1-2
3: responnya ternyata bagus banget.
4: Respon masyarakat banyak. Ya, lama-lama kok meningkat juga. Ditambah satu lagi, juga meningkat. Nampaknya masyarakat butuh konten-konten yang menarik juga nampaknya.
5: Yang berisi dan
4: berwarisan. Jadi nampaknya masyarakat itu butuh konten-konten yang edukatif. Yang mendidik masyarakat, yang bermanfaat bagi masyarakat. Oh, saya pikir berarti gini. Berarti konten ini bisa juga tempat ibadah juga bagi saya. Saya pikir begitu. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, tapi merupakan tempat
3: amal ibadah.
5: Benar. Menyalurkan ilmu gitu.
4: Iya.
3: Bermanfaat.
4: Ilmu bermanfaat.
5: Masya Allah. Sehingga sekarang banyak juga akhirnya anak muda-anak muda gitu ya, berbagai levelan generasi, jadi tercerahkan juga masalah saraf gitu ya, opa ya.
3: Dan juga kehidupan.
5: Nah, itu dia. Karena kalau kita sekarang bisa tahu banyak di luaran sana yang kontennya lebih sifatnya provokatif,
3: ya,
5: gitu kan. Kedua, konten tentang hedon. Kemudian hal-hal yang negatif lah buat kehidupan. Namun ketika kita ketemu dengan kontennya Dr. Bobby, ketemu dengan kontennya Opa Dokter gitu, kayaknya kita ya udah deh, kita udah segini nih ada di dunia, kayak harus bersyukur dengan menjaga kesehatan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, kembali ke Opa. Opa, kalau boleh dibilang nih, kita meninjau dari spesialisasi di saraf gitu Opa ya. Sebenarnya cakupannya ini sejauh apa sih Opa tentang saraf itu sendiri? Kalau Dr. Bobby kan kemarin sempat kasih pencerahan mengenai jantung. Kita paham jantung mengakibatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata kemarin ada korelasi yang ternyata kita nggak menduga bahwa jantung menyebabkan salah satunya impotensi.
3: Betul.
5: Gitu. Nah, sekarang kita beralihnya ke saraf nih. Saraf ini sebenarnya apa dampaknya ketika saraf-saraf di tubuh kita ini ada gangguan? Saraf otak, kemudian saraf-saraf yang lain. Dan sebenarnya tubuh kita tuh sarafnya ada berapa sih? Atau titik-titik sarafnya itu di mana sih, opa gitu?
3: Kalau jantung mungkin kita tahu di sini ya mas ya.
5: Betul.
3: Jantung pembuluh darah di sini. Kalau saraf di mana gitu ya.
5: Kadang cuma kalau kayak saya nih, saraf cuma taunya gini aja nih. Nah, sarafnya kena nih, nih sarafnya kena nih gitu.
3: Sebenarnya di mana gitu.
5: Betul, betul. Cuma gini doang nih, sarafnya kena nih. Tapi sebenarnya saraf itu ada di mana ya gitu.
4: Saraf itu sebenarnya dalam otak itu miliaran jumlahnya.
5: Masya Allah.
4: Banyak sekali. Semua apa namanya, kebutuhan aktivitas kita ini membutuhkan saraf. Ya, sumbernya dari saraf. Ya. Jadi fungsi saraf terganggu aja, satu fungsi saraf sudah terganggu, sudah menimbulkan gangguan. Sudah menimbulkan kecacatan.
3: Dan saraf itu ada di semua tubuh ya, Pak ya?
4: Ya,
3: di atas sampai ke bawah.
5: Atas sampai bawah ya.
3: Pusatnya adalah di otak. Ya, Pak.
4: Ya, seperti pasien stroke yang kena stroke. Nah, itu kan gangguan saraf pada otak.
5: Okay.
4: Ya, sehingga menimbulkan kelumpuhan. Bicara pelo.
5: Okay. Jadi kayak nyamber aja, semua-semua jadi kena gitu ya, Pak?
4: Iya.
5: Ya?
4: Iya. Itu salah satu contoh. Itu baru satu saraf.
3: Kalau kesemutan, Pak, gimana, Pak?
4: Kesemutan, dia rasa kebas.
5: Oh iya, itu saya mau apa sempat baca kontennya tuh.
4: Iya.
5: Kebas.
4: Kebas.
5: Itu gangguannya di apa, Pak?
4: Ya, kebas di saraf-saraf bagian tepi ini. Saraf di pinggir ini.
3: Oke. Okay. Jepitan saraf belakang apa?
4: ANP? Ya, jepitan saraf pinggang, KNP.
5: Itu saraf juga?
4: Saraf juga. Okay. Ada juga yang sakit pada bahu.
5: Artinya ya, sebenarnya kalau kita gangguan saraf itu kenanya banyak juga ya, dok?
4: Banyak.
3: Lebih saraf itu jumlah selnya lebih banyak daripada pembuluh darah, mas. Okay. Kalau saya kan jantung dan pembuluh darah. Kalau sel saraf itu lebih banyak lagi, mas.
5: Lebih kompleks lagi.
3: Iya, dia itu benar-benar kalau belajar saraf, waktu saya koas saraf dulu, di otak dan di seluruh tubuh kita ada sel saraf gitu loh.
5: Okay.
3: Dan lebih kompleks lagi sebenarnya dibandingkan dengan pembuluh darah.
5: Baik, dia nantinya akan menjadi sensorik atau motoriknya.
3: Betul.
5: Seperti itu.
3: Itu ngaruh dan itu aduh sangat kompleks deh.
5: Betul. Karena saya sempat nih ngalamin gangguan saraf. Bukan, tapi bukan yang gini ya. Lebih ke kalau bahasa medisnya deh adalah sciatica.
4: Oh, sciatica.
5: Nah, sciatica itu ternyata Masya Allah, baru dikasih satu titik yang sakitnya sakit, di sini ya. Tapi satu kaki nih,
3: betul.
5: Kita nggak bisa ngapa-ngapain, opa. Ya. Akhirnya benar-benar harus diterapi, harus segala macam. Dan Masya Allah, ini memang sebuah nikmat dari Allah dengan miliaran lah bahasanya. Miliaran, saraf betul. Itu banyak banget.
4: Iya.
5: Kalau kita dikasih satu gangguan aja, serasa semuanya udah tercabut gitu ya.
4: Iya.
5: Nah, mungkin opa, satu di awal untuk kita kasih tahu ke teman-teman nih. Sebaiknya gimana supaya saraf di tubuh-tubuh kita ini tetap terjaga? Selain tadi kan disampaikan opa, makanan yang sehat, kemudian olahraga yang sehat juga. Nah, selain itu ada nggak sih treatment-treatment lainnya opa? Misalnya di usia berapa harus ada medical check-up yang teratur? Ada juga hal-hal apa? Ini kalau dari tinjauan opa seperti apa, opa?
4: Ya, kalau umur sudah lebih 30 tahun, itu dianjurkan untuk memeriksa general check up secara periodik. Apakah sekali 6 bulan. Ya minimal sekali 6 bulan dah. Jadi dilihat bagaimana keadaan gula darah, bagaimana keadaan kolesterol, bagaimana kondisi tekanan darah. Kadang-kadang begini, sekarang ini ada orang yang menganggap dirinya sehat saja, menganggap ya sehat saja. Padahal dia sudah menderita tekanan darah tinggi.
3: Diabetes juga ya, Pak.
4: Kemudian ada orang yang menganggap biasa-biasa aja. Tapi ternyata setelah diperiksa labornya, itu kolesterolnya tinggi, LDL kolesterolnya tinggi, trigliserida tinggi, asam urat tinggi. Itu banyak kita temukan kasus di rumah sakit. Menganggap diri. Jadi jangan mengatakan kita bahwa badan itu biasa-biasa saja.
5: Gak ada gangguan.
4: Gak ada gangguan. Itu belum tentu. General check up menentukan. Jadi kesadaran untuk general check up itu perlu dilakukan. Perlu ditingkatkan.
5: Jadi itu yang menjadi kontrol sebenarnya ya, dok.
3: Iya, dan itu memang kalau sebenarnya sih gini, mas, kalau antara jantung dan otak itu ada kemiripan. Jadi faktor risiko yang opa jelasin tadi, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, malas gerak, itu bisa mengganggu fungsi jantung dan juga mengganggu fungsi saraf sebenarnya. Jadi kalau kita kontrol faktor risiko yang tadi, kita dapat dua keuntungan, menjaga kesehatan jantung dan menjaga kesehatan saraf ya, apa ya?
4: Iya.
3: Kayak pasien stroke, mas. Ada pasien saya serangan jantung plus stroke. Ada yang seperti itu. Taunya di serangan jantung, stroke juga. Pasang ring juga, tindakan di otak juga. Karena faktor risikonya sama-sama hipertensi dan diabetes contohnya.
5: Nah, betul. Kemarin juga kebetulan, qadarullah, teman juga baru berpulang. Beliau awalnya sakit di dada.
3: Tapi
5: ketika mau ada tindakan, baru ketahuan ternyata hipertensi juga. Akhirnya menjadi rumit untuk penanganannya mau apa dulu nih, kan seperti itu ya. Sehingga memang tadi yang disampaikan oleh opa betul ya, dok ya, kita harus periodik untuk general check up gitu ya.
3: Semuanya mempengaruhi sih saraf dan juga jantung.
5: Lebih ke menjadi satu hal yang bisa dibilang ini adalah preventifnya.
4: Preventifnya ya, makanya di setiap rumah sakit selalu ada tuh menawarkan medical check up untuk masyarakat. Ada juga yang lembaga kesehatan sosial untuk melakukan check up untuk masyarakat.
3: Masya dan Allah. Juga terakhir dari Kementerian Kesehatan juga mengadakan kesehatan gratis kan Pak ya?
4: Ah, cekan, ya.
3: Dari pemerintah kan juga dari ada di puskesmas saat ini.
5: Oke, melalui puskesmas gitu
3: ya. Ya. Mungkin bisa dimanfaatkan masyarakat di sini.
5: Oke. Nah, ini untuk menjadi pengetahuan kita nih Opa, juga dokter. Sebenarnya medical check up untuk dilakukan masyarakat gitu ya, atau orang awam lah, atau yang sedang menyaksikan tayangan ini, minimal itu yang seperti apa? Karena kan kalau kita kadang suka bingung nih di rumah sakit. Medical check up-nya yang ini. Nah, sementara ada yang concern-nya dengan masalah budget gitu ya.
3: Betul.
5: Aduh, ini gede banget nih. Ada nggak sih yang versi minimnya atau standarnya tuh apa yang harus kita dapat gitu?
4: Ada standarnya. Ada yang kategorinya kategori apa namanya? Yang level 1, level 2, level 3 gitu kan. Yang standar yang dibutuhkan, dan kemudian ada standar yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, jadi ada kelompok-kelompoknya. Nah, jadi bisa dipilih sesuai dengan kemampuan. Tapi paling tidak sebagai standar awal itu, standar dasar itu tahu tekanan darahnya, tahu keadaan gula darahnya, tahu masalah profil lipid namanya, keadaan kolesterolnya. Dan itu minimal.
5: Okay.
4: Nanti mungkin ditambah dengan untuk jantung EKG gitu kan.
5: EKG, betul, betul. Oke, jadi itu paling nggak syarat minim gitu ya. Yang harus dilakukan ketika medical check up gitu ya dok ya.
3: Iya, tadi seperti hipertensi. Intinya gini mas, kalau misalnya medical check up, kita screening tuh, kita punya hipertensi atau nggak di usia sekarang. Ya, ukur tekanan darah.
5: Iya.
3: Kita ada diabetes nggak? Ukur kadar gula darah.
5: Okay.
3: Apakah kita punya kolesterol tinggi ya, cek kolesterol darah gitu. Minimal itu ya Opa ya.
4: Iya.
3: Ya kalau untuk jantung tambahan khusus bagi yang di atas 35 apalagi 40 tahun, minimal rekam jantung atau EKG. Yang paling bagus lagi sih mas, satu lagi sih kalau biasa saya saranin buat teman-teman, treadmill test namanya.
5: Oke. Okay.
3: Treadmill test itu yang olahraga treadmill itu loh mas, yang di atas treadmill, dipasang EKG-nya, dipacu jantungnya. Nanti kita bisa tahu apakah orang ini sudah berisiko serangan jantung atau tidak di kemudian hari. Tujuannya mencegah serangan jantung.
5: Okay.
3: Minimal kalau untuk yang berisiko setahun sekali. Untuk treadmill test. Kalau untuk labor mungkin sekali 6 bulan ya Opa ya.
4: Iya.
5: Jadi gitu. Paling nggak dalam 1 tahun itu setidaknya minimal 2 kali.
4: 2 kali setahun.
5: Pengecekan gitu ya. Yeah.
3: Idealnya seperti itu. Kalau nggak bisa minimal 1 tahun sekali deh.
5: Ini jadi kayak ini, kayak kita tune up kendaraan gitu kan.
3: Betul.
5: Biar nggak ketahuan tiba-tiba fan belt-nya putus. Ininya jebol. Kita harus cek-cek juga.
3: Cek. Jangan di tengah jalan baru ketahuan. Wah, repot.
5: Betul banget. Karena berbicara kondisi sekarang kan faktor pengganggunya banyak banget.
3: Yeah.
5: Gaya hidup. Kemudian makanan gitu ya.
3: Mm-hmm.
5: Ini mungkin benar tadi disampaikan oleh Opa maupun juga oleh dokter. Kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif seperti itu gitu ya. Nah ini kalau berbicara di usia yang mungkin bisa dibilang sudah sangat-sangat senior sekali nih Opa. Ketemu pastinya dengan beberapa pasien yang usianya hampir sama gitu ya. Dengan Opa. Tapi keluhan kesehatannya cukup banyak juga.
3: Banyak, betul.
5: Gitu. Nah sebenarnya gangguan-gangguan apa aja sih Opa ketika dihadapkan dengan usia katakanlah kan kayak generasi saya gitu kan. Banyak nih yang mau mencapai 50 tahun ya, usia keemasan gitu. Nah biasanya di usia 50-60 terkait dengan kesehatan saraf dan otak itu hal-hal apa yang sering ditemuin Opa?
4: Iya.
3: Penyakitnya mungkin yang
5: betul.
4: Itu bisa temukan sakit lutut.
5: Oke.
4: Okay. Sakit persendian. Nah, itu terutama pada orang-orang yang berat badannya
5: berlebih. Oke.
4: Okay. Agak obesitas.
5: Obesitas.
4: Nah, itu mengganggu tulang rawan pada sendi. Sehingga akhirnya menimbulkan gangguan untuk berjalan.
5: Oke, okay, karena beban di atasnya terlalu besar gitu.
4: Terlalu besar ya, enggak sebanding. Makanya berat badan ideal harus dilakukan.
5: Oke.
4: Okay. Nah, disitulah perlunya olahraga.
5: Oke. Okay.
4: Dan kemudian makanan itu juga harus proporsinya jadi. Jangan
5: yang banyakin mana sih Opa? Nasi atau banyakin sayur?
4: Ya, nasi secukupnya. Kemudian sayur ya secukupnya.
5: Mendampingi ya.
4: Masya
5: Allah. Selain itu Opa, selain persendian lutut, kadang kan gini, kita tuh nggak kayak generasi saya ya, di usia saya Opa disuruh medical check up, entar-entaran gitu kan. Kita hanya berpatokan pada kalau udah mulai kenceng-kenceng nih di area belakang nih, oh udah nih. Tapi kita nggak tahu ini sakitnya apa gitu apa.
3: Mm-hmm.
5: Nah itu apakah bisa menjadi salah satu faktor, oh ada gangguan nih saraf nih. Seperti itu bisa dibilang ya usia-usia segini gitu apa. Pernah diketemuin nggak?
4: Kita kan sebagai seorang klinisi, kita bila dari klinis.
5: Oke.
4: Pokoknya gini, seseorang umur, ini banyak kasus saya lihat, umur 35-40 tahun, datang ke rumah sakit, sudah merasakan pegal-pegal pada otot, ya kan?
5: Betul.
4: Pada tangan, pada leher, pada punggung, semuanya sakit-sakit. Ini kita pasti curiga nih, bagaimana pola makanan yang dimakannya. Dan kemudian kebiasaan-kebiasaan hidupnya, kebiasaan apa namanya, oh dia berolahraga atau tidak, dan kemudian ya makanan yang dimakan, dan kemudian kita cek, lalu kita cek labornya, yang lazim kan kita periksa kolesterol dan asam urat,
5: betul,
4: kan gitu, itu minimal kan untuk labornya. Banyak ditemukan yang pasien-pasien dengan kolesterol dan asam urat tinggi, itu keluhan-keluhan utamanya pertama yang muncul adalah pegal-pegal pada badan. Kemudian sakit kepala, pegal-pegal, sakit pada otot, semuanya nggak nyaman.
5: Okay.
4: Itu sering kita temukan.
5: Artinya ya, itu memang yang harus diwaspadai gitu ya dok.
4: Iya.
3: Kolesterol dan asam urat di usia kita sih mas.
4: Yeah.
3: Kita sukanya makan enak-enak gitu ya.
5: Betul.
3: Kolesterol aman. Asam urat taunya tuar kata segala. Ada taunya udah pegel-pegel, sakit-sakit sendinya. Asam urat juga penting dicek sih. Lupa tadi bilang sih ya.
5: Iya saya juga jadi langsung kepikiran. Sampai ke bawah batuk gitu yang mikir. Oh saya belum, udah berapa lama ya saya gak medical check up gitu ya. Betul-betul. Lihat anak juga masih kecil-kecil. Aduh saya jadi sedih. Nah berikutnya opa. Kalau kita bicara tentang faktor-faktor penyakit saraf, ini penyebabnya biasanya apa sih opa?
4: Jadi faktor-faktor yang menyebabkan penyakit saraf sebenarnya hampir sama dengan penyakit jantung. Jadi katakanlah berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah baik secara internasional maupun nasional, itu nomor satu tekanan darah tinggi. Ya. Dengan banyaknya di masyarakat itu dengan tekanan darah tinggi, banyak serangan stroke.
5: Pemicunya dari tekanan darah tinggi.
4: Tekanan darah tinggi. Stroke itu bisa stroke sumbatan atau stroke perdarahan.
5: Oke, yang membedakan opa? Yang membedakan antara stroke sumbatan sama tadi di apa?
3: Perdarahan.
4: Perdarahan. Ya, jadi yang stroke sumbatan itu pembuluh darahnya tersumbat.
5: Oke.
4: Karena kolesterol tinggi, ya kan? Kemudian kalau stroke perdarahan itu pecahnya pembuluh darah, pembuluh darah otak. Nah, akibat dia, yang paling banyak adalah akibat ketekanan darah tinggi. Jadi dia merusak ini pembuluh darah, menipiskan pembuluh darah sehingga terjadi apa namanya menipisnya pembuluh darah. Akhirnya pada suatu saat itu pecah.
5: Oke, okay. Dan ini yang banyak terjadi akhirnya meninggal mendadak gitu ya dok?
3: Iya,
4: iya.
3: Karena masalah stroke akutnya.
5: Oke, okay. Nah ini ada korelasi nggak dok? Opa, kan banyak hal kejadian-kejadian pecah pembuluh darah otak.
4: Iya.
5: Itu terjadinya di kamar mandi, gitu. Ada beberapa yang bilang bahwa ya sebelum mandi semuanya harus kena air dulu nih, mulai dari bawah kemudian sampai naik ke atas baru seluruh badan baru diguyur. Nah ini apa menjadi mitos saja atau memang ada tinjauan secara medisnya sehingga salah satunya mengamankan supaya pembuluh darah otak nggak pecah karena kaget mungkin bisa dibilang seperti itu.
3: Iya emang ada yang bilang kalau mandi dari ya hindari dari kepala gitu ya mas ya.
5: Betul.
3: Pernah kita bikin kontennya sih pak waktu itu.
4: Iya. Sebenarnya secara penelitian belum ada tuh.
5: Belum ada.
3: Jadi kalau kita ingat dari kita mandi besar juga dari kepala ya mas ya.
5: Betul.
3: Jadi makanya juga kalau diskusi dengan opa yang seperti itu sepertinya kurang tepat ya mengatakan pecah pembuluh darah karena mandi dari kepala. Mungkin kalau bisanya mungkin dari kaki dari tangan dulu untuk kenyamanan saja silakan, Tapi kalau dengan keyakinan karena pecah pembuluh darah karena mandi dari kepala itu sepertinya kurang tepat dengan bukti-bukti ilmiah ya Pak ya.
5: Jadi gitu. Memang tidak ada sebenarnya secara spesifik data pendukung itu ya dok?
3: Iya, paling banyak kemungkinan sama kayak jantung mas. Karena ada juga yang serangan jantung di kamar mandi, stroke di kamar mandi, paling banyak hipertensi. Okay. Jadi tensinya tinggi karena aktivitas mungkin jebar jebur di kamar mandi, tensinya naik, kalau di otak pembuluh darahnya pecah seperti yang Opa bilang tadi. Gitu. Jadi bukan karena kepalanya dikena air, bukan, tapi karena hipertensinya.
4: Jadi karena hipertensinya, karena menimba air, kepala berkali-kali, dan itu memberikan beban, ya kan, sehingga menimbulkan tekanan yang tinggi pada pada pembuluh darah, jadi, sehingga pembuluh darahnya pecah.
3: Jadi bukan karena air di kepala
4: bukan,
3: ya Pak ya?
4: Bukan air pada kepala.
3: Nah. Tapi karena yang jubur.
5: Nah itu dia. Yang ini mungkin menjadi hal yang bisa meluruskan anggapan itu tadi ya dok ya. Karena banyak orang yang kadang kita suka dikomplain gitu. Mandi itu dari bawah dulu gitu kan. Tapi kan secara tinjauan agama di Islam juga tidak ada yang menyatakan spesifik seperti itu gitu ya. Tapi ternyata tadi disampaikan Opa dan dokter memang dari tinjauan medisnya pun juga enggak ada gitu ya.
3: Mandi besar juga keramas dulu pas ke atas kan.
5: Betul. Iya. Enggak ada tuntunannya.
3: Dari kanan, dari kiri, enggak ada.
5: Enggak ada tuntunannya dari kaki dulu gitu ya.
3: Atau kita sih enggak ada.
5: Nah, berikutnya Opa. Di perjalanan usia gitu ya, hal apa sih Opa yang bisa menjaga kita ya untuk terutama generasi-generasi yang akan menjemput tua gitu ya, untuk tetap otak ini berfungsi dengan baik, saraf juga berfungsi dengan baik gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan?
4: Iya, mulailah dari muda ini. Yang pertama menjaga makan makanan yang sehat ya. Dan makan itu sesuai dengan sunnah, ya kan? Makan secukupnya, jangan berlebihan, ya. Dan kemudian olahraga yang teratur, jaga berat badan yang ideal dengan olahraga yang teratur itu badan kan bisa ideal. Dan saya sendiri. Kebiasaan saya adalah selain jalan kaki, berenang 2 kali sampai 3 kali per minggu.
3: Oh iya betul.
5: Oh iya.
3: Apa ini jago berenang loh mas.
4: Jadi sampai sekarang saya masih berenang.
3: Berenang ya benar rutin 3 sampai 3 kali seminggu. Bahkan bela-belain waktu berenang terus ada gitu. Dan itu salah satu olahraga yang bagus buat jantung.
5: Satu jantung, kedua otot juga.
3: Otot
5: ya,
3: betul. Juga.
5: Karena kan kalau kita tahu beberapa penyembuhan di program fisio gitu kan. Itu salah satu dilanjutkan dengan berenang. Gitu.
4: Berenang ya.
3: Betul.
4: Ya, sakit jepitan saraf pinggang, ANP kan juga berenang.
5: Betul
4: gitu.
5: Dok. Saya juga dimintanya seperti itu Pak.
4: Iya.
5: Sudah Pak, sekalian aja Pak, rajin-rajin renang.
4: Iya.
5: Oh iya juga. Ya. Betul-betul. Dan memang ini satu hal yang tentunya menjadi pengingat kita ya Opa ya. Juga dokter bahwa ya kembali kalau kita pengen saraf dan otak kita berfungsi dengan benar ya tadi yang disampaikan.
4: Iya.
5: Tapi kalau untuk mempercepat kegagalan fungsinya ya udah lakukan sebaliknya itu tadi.
3: Iya.
4: Dan kemudian selanjutnya adalah mengelola stres. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini stres masih ada.
5: Betul.
4: Jadi tentu dalam perkembangan kita hidup sebagai manusia, kita belajar mengelola stres. Jadi mengelola stres itu penting. Jadi mestinya semakin matang kita, semakin piawai dalam menghadapi stres. Jadi stres itu dikelola. Jadi jangan stres itu menimbulkan tekanan. Justru stres yang menimbulkan tekanan itulah yang merangsang hormon-hormon di tubuh kita yang disebut dengan hormon kortisol, adrenalin, noradrenalin, sehingga meninggikan tekanan darah, sehingga pembuluh darah pecah, ya pembuluh darah atau pecah, atau ke jantung juga denyut jantung. Mungkin cepat. Itu yang penting.
5: Yang harus dijaga juga
4: harus
5: dijaga. Ya. Jadi memang manajemen stres ini.
4: Manajemen stres, ya itu. Makanya manajemen stres itu salah satu untuk mengelolanya. Makanya kebutuhan spiritual kita Nah, kembali kita ke spiritual kita. Dengan spiritual ki itu menimbulkan ketenangan batin. Dengan ketenangan batin itu stres kita berkurang. Jadi resepnya itu. Jadi perkuatlah keimanan dan lakukanlah kajian-kajian simak sunah-sunah Rasul dan insya Allah dengan ketenangan batin kita bisa mengolah stres. Selain teori secara secara ilmiah macam-macam teori gitu
5: betul,
4: kan
5: betul,
4: macam
5: betul.
4: Teori tapi yang lebih penting spiritual kita justru dijaga.
5: Oke. Ini yang mungkin terkadang luput gitu ya dok ya.
3: Iya. Kalau di penelitian mas di luar ya kita bicara penelitian yang non muslim mereka mencari banyak hal untuk yang opa bilang tadi tuh ketenangan spiritual.
5: Betul.
3: Mereka kadang melakukan olahraga harus ke tempat yang

0: cerah gitu, Masya Allah.
1: Apalagi saya sekarang di komunitas saya sebagai pembahas, pembahas ayat.
0: Masya Allah. Nah,
1: jadi pembahas ayat secara gramatikal.
0: Oke.
1: Jadi bagaimana perubahan kata-kata di dalam ayat itu, ya kan? Perubahan kata kerjanya, perubahan kata bendanya, apa saja. Kan disebut kalau kata kerja itu ada fi'il madi, fi'il mudhari kan gitu kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Kalau kata bendanya isim gitu kan? Dari kata kerja itu dirubah kata benda bagaimana? Saya diberi tugas itu sehingga saya sekarang semakin lama semakin cepat memahami Al-Quran itu. Jadi satu ayat itu kita sudah tahu maksudnya dan implikasinya adalah waktu sholat itu apa yang kita baca kita sudah paham.
0: Betul.
1: Jadi kekhusukan kita membaca apa yang kita baca dalam sholat semakin kuat. Jadi pikiran kita nggak kemana-mana, kita tertuju kepada terjemahan apa yang kita. Jadi kita mendekatkan diri kita, hati kita kepada Allah. Ini yang sangat penting. Jadi Masya kita nggak menerawang. Nah, sekarang umpamanya gini, kita mengikuti isu imam, ya kan, mengimami kita kan. Imam itu kita sudah mulai paham apa yang diucapkan oleh imam itu. Kita sudah minimal walaupun nggak 100%, 50% ayat yang dibaca oleh imam itu kita sudah paham. Itu menambah kekhusukan hati kita juga.
0: Betul.
1: Sehingga kita keluar dari masjid timbul ketenangan. Ini anunya nih.
0: Benar. Karena kadang-kadang juga kita merasakan ya, Opa ya juga dokter, kita ngabisin waktu nih atau ngabisin uang lah 50.000 buat kita ke masjid. Dan kita kadang ada kotak amal tuh. Dibanding dengan kita 50.000 ke mall. Keluar dari mall dibanding dengan keluar dari masjid, tenangnya beda.
1: Betul ya.
0: Jadi kadang kita keluar dari mall, keluar sambil mikir juga, aduh ini kurang apa lagi ya, udah aduh ini duitnya dari mana lagi. Tapi ketika kita keluar dari masjid rasanya juga bismillah ada Allah, ya kan? Begitu ya dok ya. Masya Allah. Dan ternyata teman-teman ini bukan cerita gitu, tapi Opa 75 tahun beliau membuktikan bahwa kedekatan kita dengan Allah, mempertebal keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah, ini salah satu kunci yang menjadi kunci terbesarnya justru ya Pak ya.
1: Iya. Dan menimbulkan keikhlasan dalam hidup. Jadi apa saja kita ikhlas jadinya.
0: Masya Allah. Guys, ini kita ngobrol dengan beliau 75 tahun. Kalau kita ngomongin 75 tahun pada umumnya udah diajak ngomong udah gitu kan. Tapi beliau, saya tadi lagi mengamati dan ya Allah semoga ketika kita semua yang ada di sini menonton di sini disampaikan di usia yang seperti Opa gitu ya, dalam kondisi terbaik seperti Opa juga gitu ya.
2: Amin.
0: Dan Masya Allah Opa menjadi sebuah inspirasi buat kita semua.
1: Amin.
0: Buat sahabat-sahabat semua supaya tetap menjaga kesehatan, tetap mengatur stres gitu ya. Tapi juga tentunya bagaimana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah.
2: Masya Allah.
1: Jadi ada hal yang penting lagi. Seusia saya ini, bagaimana mempersiapkan husnul khotimah.
0: Masya Allah. Dijemput dalam kondisi terbaiknya.
1: Iya, kondisi yang terbaik ya.
0: Masya Allah. Opa, ini menjadi sebuah apa ya renungan buat kita semua tuh pada nangis semua nih ya Allah. Bisa enggak sampai di usia seperti Opa gitu ya, atau dalam kondisi seperti apa ketika kita disampaikan di usia 75 tahun ya Dok ya.
2: Masyaallah.
0: Nah, ini menjadi sebuah teladan. Kita udah dapat nih kunci-kuncinya apa aja, tinggal balik lagi ke diri kita. Juga termasuk diri saya. Apakah kita menjadikan petuah atau wisdomnya Opa ini lewat begitu saja atau justru menjadi pemicu kita untuk lebih baik gitu ya Opa ya. Masya Allah luar biasa.
1: Jadi ada hal yang penting nih. Seperti saya sekarang ini sudah lansia gitu kan. Kata-kata visi dan misi itu memang harus ditanamkan. Seperti sekarang ini visi saya adalah bagaimana mempersiapkan husnul khotimah. Misinya apa? Ya, apa yang dilakukan? Jadi untuk mencapai visi itu kan harus dengan misi.
0: Ada misi
1: kan?
0: Betul.
1: Nah, misi itu apa? Ini salah satunya kan dengan memahami Al-Quran dari hari ke hari memahami ayat. Itu salah satu kan. Dan ada yang lainnya kan
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Dan kepada yang muda juga begitu. Capailah cita-citamu, visimu, dan lakukanlah

0: misi yang sesuai untuk menuju visi itu. Kalau untuk bercita-cita menjadi orang yang penting, orang yang apa, tentu harus ada misinya.
1: Betul.
0: Jadi hidup itu tidak lepas dari visi dan misi. Jadi saya ya kebetulan mempelajari manajemen juga nih.
1: Masya Allah.
0: Ya kalau di kampus namanya manajemen strategik. Ya, jadi dalam kehidupan itu kita harus punya visi dan misi. Jadi setiap orang harus punya visi dan misi. Nah, termasuk saya sendiri juga visi dan misi. Karena saya sudah lansia, visi dan misi tentu untuk akhirat.
1: Masya Allah. Sehingga dari visi misi ini membuat kita semakin terarah gitu ya.
0: Semakin terarah ya. Jadi jangan melantur ke kanan ke kiri.
2: Jadi ibaratnya atau jangan ini kali ya apa? Yang penting jalanin aja deh.
1: Nah, itu
2: tanpa
1: aja.
2: Tanpa ada tujuannya, pokoknya jalanin aja deh. Kayaknya opa nggak kayak gitu deh.
0: Oh, nggak begitu. Saya enggak. Dari muda, mesti ada suatu cita-cita.
2: Ya,
0: visi itu kan cita-cita kan.
1: Betul.
0: Itu dimulai dari muda. Nah, kemudian ada extend-extendnya dengan misi itu kan. Nah, nanti sesudah itu, kita mau ingin jadi pimpinan gitu kan. Kan ada visi, ya kan. Kemudian, apa extend kita? Kan gitu. Jadi, harus diikuti terus. Jadi, di dalam perjalanan hidup, siapa saja pasti ada visi dan misi. Jadi visi dan misi itu yang harus dijaga. Nah, jadi harus jelas mau kemana arahnya. Kita. Jadi itu amanat saya kepada yang muda-muda. Jadi supaya punya cita-cita atau yang disebut dengan visi dan diikuti dengan upaya. Itu dengan tentu misi namanya kan.
1: Pergerakannya. Masya Allah.
0: Masya
1: Jadi Allah. Udah nggak ada lagi yang namanya ya kita hidup bagi air mengalir aja gitu ya. Itu tahu-tahu jadi kejomberan ya.
2: Iya.
1: Masya Allah. Sayang sekali waktunya terbatas. Opa juga dokter. Baik. Namun kita di waktu yang singkat ini banyak hal positif tentunya dan sangat-sangat berharga sekali untuk kita bisa tarik hikmahnya gitu ya. Selain kita menjaga kesehatan diri kita, baik dari sisi jantung, saraf, otak, segala macam, kita juga tetap untuk menjaga kedekatan hubungan kita dengan Allah.
2: Betul.
1: Karena kuncinya adalah bagaimana hidup kita tenang secara kejiwaan gitu ya.
0: Iya.
1: Yang mana ini juga nanti akan menjadikan organ-organ tubuh kita lainnya untuk tidak terlalu bergejolak, yang mengakibatkan ketika bergejolak itu penyakit-penyakit yang tadi mengerikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat itu ya dok ya. Nah, di penghujung mungkin kembali tadi banyak sekali sebenarnya pesan yang sudah disampaikan oleh Opa maupun oleh Dr. Bobby. Yang sesi ini menjadi terakhirnya untuk Opa ada pesan lagi ke teman-teman, Dr. Bobby ada pesan ke teman-teman apa nih? Untuk tetap sehat, untuk tetap dekat sama Allah, ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Opa?
0: Iya. Tentu kita ingin hidup bahagia.
1: Betul.
0: Kan gitu toh. Sehat. Sejahtera gitu kan. Dan kemudian penuh dengan kebaikan. Jadi selalu berbuat baik ya kepada siapa saja. Jangan ada apa namanya? Keburukan-keburukan hal-hal atau sifat-sifat yang kurang baik.
1: Masya Allah. Nancep. Dari Dr. Bobby, dok.
2: Cukup sih. Kayaknya apa yang Opa sampaikan sudah cukup semua sih. Dan semoga teman-teman yang ikutin akun beliau, saya akan diikutin. Insya Allah nanti Opa akan berbagi nasihat-nasihat sih ke depannya. Dan kita butuh ya masih nasihat daripada orang tua ya.
1: Betul. Karena ya, kita belum tentu bisa nyampe ke usia
2: ya,
1: tersebut.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Jadi kalau saya sih merasa nasihat orang tua itu kita nggak boleh meremehkan orang tua sama sih nggak boleh karena beliau, opa dan juga orang tua kita sudah melewati apa yang kita belum pernah lewati.
1: Betul.
2: Dan pasti hikmah dari nasihat beliau itu berbeda bobotnya dengan apa yang kita dengar dari orang lain. Dan ini mungkin perlu kita dapatkan dari para orang tua kita. Hormati beliau, sayangi beliau dan dengarkan nasihat beliau. Mungkin demikian saja.
1: Siap, Masya Allah. Ini menarik sekali ya. Kedekatan kita kepada orang tua juga harus kita tinjau lagi ya dok ya.
2: Betul.
1: Insya Allah dengan kita dekat kembali kepada orang tua memberikan ridho gitu kan. Allahnya juga semakin sayang sama kita.
2: Amin, yeah, amin.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih di waktu yang luar biasa. Opa, terima kasih sudah hadir di sini. Sehat-sehat selalu.
2: Amin, amin.
1: Dokter Bobby juga diberikan Allah kesehatan selalu. Amin, amin. Keluarga kasih juga Allah jaga selalu.
0: Amin.
1: Supaya menjadi keluarga terbaiknya.
2: Amin, Masya Allah.
1: Amin. Oke, teman-teman. Terima kasih buat kebersamaannya yang tentunya banyak hal yang bermanfaat bisa kita tarik dalam episode ini. Dan semoga saja ini menjadi sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya saya Sabil Zaidan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan, dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas. Jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel. Ibadah mudah sesuai syariah.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Tusturun Al-Qur'an. Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik, hafal Al-Quran 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 5 Desember 2025 hingga kuota terpenuhi. Segera daftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen.

Pendengar, apabila seseorang menghadapi ajalnya dalam keadaan kembali kepada modal dasar kesuciannya, atau bahkan lebih baik dari itu, maka sesungguhnya walaupun jasadnya dikubur di dalam tanah, namun jiwanya tidaklah mati. Ia tetap hidup di sisi Allah dan dapat berjalan-jalan di tengah-tengah manusia, namun kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 154 disebutkan, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, maka mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Dalam surat Al-An'am ayat 122 juga disebutkan, "Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sama sekali tidak dapat keluar daripadanya. Dan di akhirat nanti, ia akan mendapatkan balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar." Surat As-Saff ayat 11-12. Pendengar, berjihad yang dimaksudkan di sini adalah dengan taubat, sebenar-benar taubat, meninggalkan dosa-dosa, memperbanyak amal solih, berjuang menegakkan agama Allah atau berdakwah. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Wallahu

Pendengar, bicara soal kesetiaan, kesetiaan adalah bagian yang paling tinggi dari sebuah cinta. Sebab cinta menumbuhkan jiwa rela berkorban yang menjadi bukti dari sebuah kesetiaan. Orang yang cinta biasanya memiliki komitmen setiap siap untuk membela dan bersama dalam kondisi apapun. Sehingga kesetiaan adalah bagian yang sangat mahal dalam sebuah pernikahan. Beberapa tahun terakhir, angka perceraian meningkat tajam di masyarakat. Tragisnya, yang menjadi sebab kebanyakan adalah perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, entah itu pria idaman lain ataupun wanita idaman lain. Penyebab perselingkuhan mayoritas dilakukan melalui media sosial. Di era industri 4.0 seperti sekarang, semua orang begitu mudah komunikasi dan bebas berinteraksi antara pria dan wanita. Jejaring sosial pertemanan seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan banyak lagi medsos yang kini semakin banyak membuka jalan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ada yang lewat pertemanan lama, yaitu grup-grup alumni, alumni SD, TK, SMP, sampai dengan SMA, sehingga cinta lama bertemu kembali istilahnya. Ada karena sembarang curhat di sosial media sehingga mendapatkan respon perhatian dari lawan jenisnya. Ada pula yang sengaja mencari pasangan selingkuh di media sosial. Setiap zaman ada tantangan dan godaannya sendiri. Bukan berarti dulu sebelum ada medsos atau internet tidak ada perselingkuhan. Ada juga, sehingga bukan menyalahkan zaman atau teknologi untuk membenarkan ketidaksetiaan pada pasangan. Namun mestinya media sosial adalah sarana agar bagaimana ini bisa menguatkan ikatan suci pernikahan pasangan karena bisa berhubungan setiap saat. Inilah pentingnya sebuah komitmen. Kesetiaan adalah keinginan untuk tetap berpegang pada komitmen yang sudah disepakati, bertahan dalam suka ataupun duka untuk mewujudkan harapan dan impian keluarga dengan segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Kalau kita mencuri 1 juta, hukumannya bukan Allah akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan buat kita masuk rumah sakit dibiayai 100 juta. Efek jera dari 1 juta yang dicuri. Sejam berbuat zina, Allah bisa menghukum dia dengan 1 bulan sakit. Mungkin dia sempat menendang seseorang karena dianggap dia punya power, atau seekor kucing yang jalan di jalanan karena menganggap iseng, kucing itu gak ada apa-apanya, gak bisa melawan saya, ditendang. Pastikan efek jerahnya, satu waktu dia jalan dengan sepatu bagus, jalanannya bagus, kakinya keseleo, 2 minggu sakit. Efek jerah dosa itu besar. Jadi jangan sampai kita menganggap orang buat dosa itu oke-oke saja. Atau antum pernah punya peluang berbuat dosa, misal satu waktu pernah peluang bisa berzina nih dengan seorang wanita yang antum sangat kagumi, atau seorang akhwat kita punya peluang berzina dengan seorang ikhwa yang dikenal dengan kagumi, lalu kemudian tidak jadi. Syaitan membisikkan kita, coba dulu saya zina aja ya, yang penting saya sudah zina dengan orang yang saya cinta, yang saya sukai, toh ya, toh saya juga sekarang bisa taubat. Keliru, karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat. Tapi di dunia harus ada pembersihan, tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah, mesti ada, sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. Satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu, karena susu minuman yang steril, bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah 1 gelas racun bisa diobati dengan 1 gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Efek jerahnya besar. Maka kata kunci dalam hati seseorang. Makanya kata para ulama, bisikan syaitan agar seseorang terjerumus dalam dosa dimulai dalam hatinya. Selalu hati yang terbisik, bukan di kuping kita, bukan di luar, di dalam hati. Tuh lihat tuh, tuh begitu tuh, tuh coba aja, tuh gak apa-apa. Dalam hati bisikannya.

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Jadi ngene iki Kang, tanggamu kuwi kudu dimulyakne, aja diremehne lan harus dihormati Kang. Terus ana meneh ngene iki Kang, tidak akan masuk surga orang yang apabila tetangganya

0: banyak kan.
1: Ya. Terus
0: nomor nih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, sik SMS-mu jadi wajah sik Kang, tak andani sik.
1: Heeh, ya spien, Dang.
0: Apabila kamu memasak sayur,

0: cetak kira kowe lagi kumat iki mah. Ye,
1: kutbah aku mau piye Kang? Apik to?
0: Iya iya iya iya iya. Lah kok kaya lagi nyengeni wong ngono, Jojo. Lah yo jamae do mlayu kabeh nojo.
1: Lah piye kudune Kang?
0: Sing alon-alon, terus kalimat yo kudu teratur. Terus yen maca hadis kuwi yo disebutke perawine, Jo. Atau yang ayat kuwi disebutke surat lan ayate. Dadi cetha sumbere ngono lho, Jo.
1: Oke, Bro. Harap maklum ya, lagi ajaran.
0: Yo, ora apa-apa, Jo. Tapi aku salut lho karo semangat dakwahmu kuwi, Jo.
1: Iya, no. Rasulullah kan bersabda, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat.
0: Wih, iya, sip, Jo.
1: Iya, genah.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
8: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
9: is cry. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
10: Perkenalkan, nama saya Coach Ridwan Abadi, ya. Nama lengkap sebenarnya Ridwan Abadi, lahir di sebuah desa kecil di Lampung, Sumatera, dan tumbuh besar sampai akhirnya saya kuliah di Kota Malang, dan alhamdulillah hari ini menetap tinggal di Malang, walaupun keluarga sebenarnya dari Yogyakarta. Jadi kalau ditanya dari mana, ya saya sering menjawab aslinya Indonesia. Awalnya kuliah di Kota Malang, tapi setelah kuliah, karena dulu pada saat kuliah itu, qadarullah keluarga saya bangkrut. Jadi ayah dan ibu saya punya usaha bengkel. Pada saat saya kuliah, qadarullah usahanya terpuruk dan akhirnya saya harus membiayai kuliah saya sendiri. Nah, di titik-titik itulah semenjak semester 2 saya sudah berbisnis. Punya usaha, melakukannya dari mulai jualan donat, terus sempat akhirnya saya juga punya usaha IT waktu itu, buat web, buat beberapa, ini sampai jadi cyber pulsa. Dan akhirnya karena mungkin ngerasa sudah nyaman dengan Kota Malang, ya, menetap sampai dengan hari ini. Sebagian dari bisnis kalau mungkin dihitung sampai dengan hari ini, kayaknya lebih dari 15 bisnis yang sudah saya pernah buka, dan beberapa di antaranya sebagian besar sudah saya tutup. Jadi dari mulai kuliah itu, bisa dibilang dibandingkan dengan teman-teman saya yang waktu itu masih bingung dengan kiriman dari orang tua, saya sudah bisa punya penghasilan 8-20 juta per bulan. Tapi itu ujian juga bagi saya. Jadi dulu pernah di masa-masa jahiliyah, lalu dari yang kondisi yang mungkin nggak punya atau punya duit lumayan banyak gitu. Akhirnya muncul apa? Yang muncul gaya hidup hedon. Ya dulu saya tinggal di lantai 2 sebuah distro, itu kalau pas saya mau kuliah, baju kotor itu bukan di laundry, tapi turun ke bawah beli baru. Tapi itu menjadi titik Allah menegur saya pertama kali, 2007 kalau nggak salah. Akhirnya saya bangkrut, 2005-2007. Jadi dari bisnis saya pulsa, saya sudah punya 52 ribu agen seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada pembatasan area, nggak boleh jual pulsa ke beda regional. Tiba-tiba miskin mendadak. Nah, saat itulah mulai jatuh pertama kali, tapi itu tidak membuat saya kapok, ya. Jadi saya belajar, ikut beberapa latihan, kelas, dan lain-lainnya. Akhirnya bangkit lagi, saya bangun usaha kuliner. Bangun usaha kuliner namanya waktu itu Dapur Unik pertama kali. Lalu berkembang, ada satu produk yang laris saat itu, ada namanya Batagor Jepang. Ya, tahun 2008 saya kembangkan. Dan alhamdulillah dari Batagor Jepang ini memulai dari satu gerai, jadi 20, jadi 50, sampai akhirnya waktu itu kita kembangkan kemitraan sampai ratusan gerai di seluruh Indonesia. Dari tahun 2010-2012 itu puncak-puncaknya. Dan di 2012 Allah tegur saya. Nah, di titik itu bangkrut kedua kali. Sampai di titik saya sama itu udah menikah ya waktu itu. Bahkan sama keluarganya jarang ketemu. Saya dalam satu bulan itu bisa buka cabang sampai hampir 20-an titik. Karena memang mulai dari gerai gerobak sampai ada yang agak besar ya. Itu kadang ketemu sama istri di bandara, tukeran koper ganti yang baju kotor, berangkat lagi terbang. Kadang pun istri ikut buka cabang di kota lain gitu ya. Jadi ya mungkin mudah dapat uang, tapi rasa-rasanya banyak yang hal-hal yang hilang. Sampai di tahun 2012 itu menjadi puncak-puncaknya, kita merasakan bahwa finansial yang banyak itu juga tidak membuat bahagia kadang-kadang. Karena dulu mungkin saya misi atau cita-cita dalam bisnis itu adalah pengen kaya. Ngerasakan susah dari keluarga, ditipu, dan lain-lain, pengen ngangkat derajat keluarga. Bahkan saya waktu pas pernah ikut satu ajang kompetisi namanya Wirausaha Muda Mandiri, tahun 2010 saya dapat juara waktu itu. Jurinya bilang, apa cita-citamu? Gitu. Nah, saya menjawab dengan polosnya, saat itu saya pengen jadi orang kaya. Dan definisi kaya saya saat itu sederhana, ya pokoknya punya banyak uang, punya banyak harta. Sampai Allah takdirkan perjalanan, ternyata Allah rubah dengan seketika, semuanya habis.

0: ketika bangkrut itu, saya ngerasa kehidupan saya titik terpuruk sekali. Kenapa? Karena bukan hanya bisnis yang saat itu babak belur, tapi hubungan saya dengan pasangan, hubungan saya dengan mertua, hubungan saya dengan banyak orang itu rusak saat itu.
1: Berdampak itu?
0: Kalau ditanya berdampak, hari ini saya justru memananya kebalik. Kayaknya bukan karena saya bangkrut membuat hubungan saya dengan pasangan dan keluarga bermasalah. Tapi hikmah yang saya ambil justru karena hubungan saya dengan keluarga ini bermasalah, itu yang membuat saya kayaknya sama Allah ditakdirkan untuk jatuh. Banyak orang berpikir bahwa bisnis itu bisa, atau penghidupan kita, tempat kita cari uang itu bermasalah, dan ada keluarga bermasalah, itu mana yang lebih dulu? Kayak ayam dan telur. Banyak orang berpikir bahwa keluarga kita bisa berantakan kalau kita pulang nggak bawa uang. Tapi yang nggak banyak orang sadari, kalau kita memahami betul tentang kehidupan, itu ternyata kadang sebaliknya. Justru karena dari rumah kita bermasalah, hubungan kita nggak harmonis dengan pasangan, sementara dimensi rizki, rizki kita dan rizki pasangan itu digabungkan. Sehingga ketika ada pasangan tidak ridho, ada orang tua tidak ridho, bisa jadi itu asbab jatuhnya bisnis kita. Dan saya merasakan betul titik itu, waktu itu bisnis kami di Malang. Jadi saya ingat saya ke Jakarta itu karena ayah mertua saya kena stroke. Dan mereka minta untuk kami pulang ke Jakarta. Ke Jakarta. Dan itu tahun 2011-2012. Akhirnya saya putuskan dengan pasangan untuk ayo kita pulang ke Jakarta, niatnya Birrul Walidain. Meskipun itu akhirnya menjadi ujian terbesar bagi kami saat itu ya. Pada saat kita pulang, saya hampir tidak terlalu fokus dengan bisnis dan hanya fokus untuk kesehatan dan kesembuhan dari mertua. Nah, cuman mungkin karena tadinya tidak serumah, atau saya tinggal serumah, jadi akhirnya mulailah timbul friksi atau hubungan-hubungan yang mungkin saat itu menjadi asbab. Kadang-kadang akhirnya jadi tidak nyaman di rumah dan seterusnya. Nah, tapi saya ngerasakan betul itu menjadi sebuah titik di mana ketika hubungan saya mulai nggak harmonis dengan mertua, hubungan saya mulai nggak harmonis dengan istri, dengan pasangan, itu titik-titik di mana mulai bisnis saya mulai bermasalah. Dan akhirnya ketika itu lebih banyak kayak tadi, saya banyak di luar, buka cabang apa segala macam, hubungan dengan keluarga renggang, sama anak jarang ketemu gitu. Dan mungkin hari ini banyak juga pengusaha-pengusaha yang kadang ketika dia bermasalah di rumah, dia akhirnya dia keluar. Bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi mungkin lari dari masalah. Tapi Allah akan tarik lagi untuk menyelesaikannya. Dan titik itu akhirnya saya nutup hampir 300 cabang, Mas. Satu titik ketika titik di mana kayaknya cari uang itu mudah, tapi ngabisnya lebih mudah. Habisnya ya. Saya punya mobil waktu itu 2. Ya. Itu 1 bulan, itu 3 yang rusak. Kebayang ya? Mobilnya cuma 2 yang rusak, turun mesin 3. Mobil saya rusak, habis itu saya pakai mobil operasional, dipakai ternyata kebanjiran, rusak juga. Akhirnya saya pinjam mobil mertua, ternyata di bulan yang sama, itu juga rusak juga gitu. Jadi kebayang, jadi dapat duit gampang, tahu-tahu habisnya bang, kayak hilang gitu aja. Nah, terus sampai akhirnya bukan hanya itu, uang besok mau gajian, waktu itu masih belum viral, jadi masih kita taruh di berangkas dan setiap mau gajian dikasih 1 persatu, itu dibawa pulang sama admin kami dan hilang di rumahnya, dia ngakunya hilang. Besok karyawan nggak bisa gajian. Saat itu saya juga punya toko emas, ya punya trading emas di Malang, dan di jeda yang waktu nggak terlalu berjauhan dengan saat itu, tahu-tahu emasnya hilang juga. Bisa kebayang, jadi kayak bertubi-tubi, sampai saya ingat waktu itu bapak saya telepon. Wan, kamu kenapa? Kamu kenapa? Bapak tahu kamu lagi susah, bapak tahu kamu mungkin lagi ini. Kayak-kayaknya feeling bapak ada yang nggak berkah dari bisnismu. Kayak-kayak kamu kerja itu cari susah kok kayaknya, tapi habisnya mudah gitu. Kayaknya ada yang nggak berkah. Coba dilihat lagi. Dengar kata-kata itu, kalau berkah itu mungkin dari kecil, itu saya sudah sering dengar. Tapi nggak tahu waktu itu ketika bapak saya telepon, itu kayak nampolnya itu luar biasa. Kayak orang ditabuin gitu. Apa iya gitu. Saya akhirnya berpikir, jangan-jangan betul ada yang nggak berkah dari bisnis saya. Dan akhirnya saya pulang waktu itu ke Malang, saya konsultasi atau saya ketemu dengan guru saya, guru ngaji saya. Saya cerita, saya kayak gini, bisnis saya seperti ini, dan seterusnya. Dan beliau melihat, oh kayaknya dari bisnismu ini ada rezeki, ya betul, mungkin kata bapakmu yang masih belum jelas. Nah, jadi waktu itu disampaikan dari cara waralaba itu kan kita ada royalti, ada apa itu. Nah itu yang waktu itu disampaikan, ini kayaknya masih subhat ini. Nah jadi ada sisi yang dimana mungkin ketidakadilan dalam transaksi itu atau akad yang batil. Nah sampai saya mungkin yuk, titik itu bukan riba. Jadi tapi titik saya itu kayaknya akad yang batil itu yang kena. Nah akhirnya karena tadi saya cerita saya menutup 300 cabang itu bukan berarti bangkrut. Tapi kemitraan kami yang sudah hampir 300 cabang saat itu akhirnya saya putuskan, saya tutup semuanya. Jadi akhirnya yang tadinya saya terima tiap bulan royalti, tiba-tiba dari 300 cabang lebih itu nggak ada. Nah itu terpuruk sekali. Sampai di titik, saya ingat banget waktu itu, Saya saking kalutnya karena bisnis bangkrut, rumah tangga berantakan, dan lain-lain, saya nyetir mobil dari Malang ke Surabaya. Di jalan itu saya hampir nabrak. Blank. Saya ngelamun, dan itu pas saya di klakson, orang itu sudah benar-benar depan saya itu tronton, saya bawa mobil, dan itu saya ngerem berhenti, tinggal sedikit lagi itu mobil dari depan saya. Gitu. Saya itu langsung ingat, dan saya beristighfar, mobil saya berhentikan, lalu saya masuk ke Masjid Raya Surabaya, Masjid Agung itu, saya parkir, dan saya sholat, dan mungkin itu sholat terkhusuk saya saat itu. Sholat di mana kayak ajal itu dari depan mata, ya kira-kira. Jadi kalau ngebayangin sholat kita hampir mati, ya kira-kira begitu, Mas. Selesai sholat saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau ini adalah kesempatan keduamu ya Allah, izinkan saya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Kalau bisnis saya yang kemarin itu mungkin tidak berkah ya Allah, izinkan saya untuk kau beri bisnis yang lebih berkah. Dan kalau rumah tangga saya semua ini salah saya ya Allah, ampuni saya, beri saya kesempatan untuk saya bisa berjuang di jalanmu. Ketemukan saya dengan orang-orang yang sedang berjuang di jalanmu, dan istiqomah saya di situ. Dan titik itulah menjadi titik balik. Saya mantep, saya tutup cabang-cabang waktu itu. Ketika saya ada tutup cabang, saya memulai lagi bisnis dari nol lagi, bahkan dari minus saat itu, karena sebagian dari mitra ada yang minta kembalikan modalnya. Karena itu franchise, hitungnya kan saya potong di tengah jalan, itu ada franchise fee dan lain-lain itu yang akhirnya harus saya kembalikan. Pokoknya saya habis-habisan, aset banyak saya jual. Segala apa-apa ini salah saya di masa lalu. Dan saya minta waktu itu diganti dengan yang lebih baik. Nah, titik itulah saya pulang lagi ke Jakarta. Saya ketemu dengan pasangan, saya bilang, kalau rumah tangga kita masih mau dilanjutkan, kamu apakah siap menemani saya dari minus hari ini? Dan kalau siap, ayo kita pulang ke Malang. Kita mulai semuanya dari minus ini, bukan dari nol.

ketika saya tadi sudah minus tadi balik ke Malang, saya dia ketemu sama guru saya lagi, saya tanya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Nah, beliau menyampaikan pada saya begini, Mas Ridwan, kenali dirinya. Kenali diri Mas Ridwan sendiri. Coba tanya sama 100 orang yang Mas Ridwan kenal, coba di SMS, oh masih SMS waktu itu ya, dikontak, dihubungi, tanya, kalau kenal Ridwan itu ingatnya apa? Atau apa yang baik dari Ridwan? Dan ketika saya tanya sama mereka semua, mayoritas teman-teman saya bilang, oh saya itu bagus kalau ngajar. Terus yang kedua saya dibilang saya bisa mempermudah sesuatu yang rumit gitu. Yang ketiga adalah bisnis, entrepreneur. Nah tiga ini yang paling banyak dari 100 orang yang saya tanya tentang diri saya. Lalu saya kembalikan kepada guru saya, Ustadz ini dari hasil tadi itu banyak kan bilang saya itu ini. Sama guru saya bilang, kayaknya kamu ini toanya Allah gitu. Tapi dalam konteks bisnis. Nah kira-kira begitu. Nah, jadi sejak saat itu akhirnya saya apa? Oh, berarti kata guru saya, ya riadahmu mungkin untuk menutup kesalahanmu yang masa lalu, ya hal-hal yang lainnya sudah kamu ngajar saja. Ajak orang untuk kembali kepada mengenal Rasulullah, mengenal Allah, gitu. Dengan yang mungkin kemarin, kalau perjalanan bisnismu jatuh bangun, sudah banyak, bahkan sampai miliaran, di luar sana mungkin banyak orang yang kayak kamu, yang bisnisnya jatuh bangun dan lain-lain yang juga sudah datang miliaran. Nah, kamu kembali ke sini karena apa? Akhirnya ngaji dan akhirnya menemukan bahwa hikmah di balik kebangkrutan itu adalah kembali menemukan Allah. Itu mahal. Nggak semua orang ketika dia bangkrut, tahu-tahu dia ke masjid doa sama Allah. Nggak semua orang. Nah, ketika itu akhirnya saya mulai ngajar gitu ya. Dan ngajarnya waktu itu pun nggak di konsep gitu. Pokoknya saya kadang ada teman-teman, ada komunitas, saya gabung gitu. Saya ngisi kelas di masjid gitu. Jadi saya mulai dari situ. Karena ada waktu itu kita mentadaburi satu surat ya, Al-Balad, ya, surat ke-90 di Al-Quran. Dan itu kisahnya tuh betul-betul menceritakan bagaimana ketika orang itu bangkrut, ketika orang itu kehabisan, nggak punya apa-apa, protes sama Allah. Nah, di situ tuh dijelaskan gitu. Nah, bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa kita itu diciptakan dalam kondisi susah payah gitu. Dan maka kenapa kita nggak memilih jalan yang mendaki lagi sukar? Lalu apa jalan mendaki lagi sukar? Ada tiga. Yang pertama melepaskan budak dari perbudakan. Yang kedua memberi makan di hari kelaparan. Yang ketiga itu saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Nah tiga inilah yang akhirnya saya cuma ingat itu aja. Maka apa? Saya dan istri yang pertama memberi makan di hari kelaparan, ingat kita. Jadi setiap pagi buat makanan, buat nasi, kita bagi ke orang di pagi-pagi itu kita keluar, cari orang yang tidur di emperan, kita kasih pakai tangan kita sendiri. Aduh, antum cobalah itu. Itu luar biasa rasanya. Jadi ketika kita susah, sesusah-susahnya, terus kita dengan ala kadarnya kita buat nasi, terus kita kasih orang yang itu dia di emperan itu. Dan dia bangun, dia karena dia mungkin lapar dan lain-lain itu, mengucapkan terima kasih, mengucapkan apa itu. Kadang kita ngeliat, ya Allah ternyata masalahku itu belum apa-apa. Masih banyak orang yang nggak punya rumah dan tinggal di emperan gitu. Dan di titik itulah hati kita mulai lembut. Nah yang kedua tadi, melepaskan budak dari perbudakan. Saya nggak paham. Perbudakan apa? Hari ini kan sudah nggak ada. Maka ketika saya belajar lagi, kaji, ternyata salah satunya perbudakan kita hari ini, mayoritas peradaban kita diperbudak sama materi. Sehingga semua hal diukur berdasarkan dengan standar materi. Orang sukses dilihat dari apa? Rumahnya, mobilnya apa. Orang lebih menghargai seseorang dilihat dari apa? Apa yang dipakai. Padahal Islam mengajarkan bukan seperti itu. Siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling taat. Nah, kita diperbudak sama materi. Sehingga bahkan orang bekerja pun untuk mencari materi, mencari harta. Nah, sehingga di titik itu, akhirnya, oh ya, kayaknya saya ngajak orang hijrah.

nya kekayaan yang masya Allah luar biasa. Nah, tapi mereka tidak menjadikan itu tujuan untuk kepemilikan pribadi. Tapi apa yang mereka lakukan dengan harta itu, mereka jadikan ini adalah alat untuk perjuangan. Kenapa? Karena sejatinya harta kita sesungguhnya bukan apa yang kita miliki. Tapi sejatinya harta kita sesungguhnya adalah yang kita sudah kita geser untuk rekening akhirat kita. Nah, ini perspektif. Jadi kalau kita menumpuk harta di dunia, saya punya perspektif seperti ini. Saya menyebutnya namanya neraca akhirat. Mungkin kalau teman-teman sering buat laporan keuangan, itu kan pasti buat yang namanya neraca. Di kolom neraca itu ada namanya equity ya, dan juga modal, ada namanya liability, kewajiban atau hutang, dan ada namanya aktiva atau aset. Nah, sejatinya kalau kita ngelihat, biasanya kita berbisnis itu kan kita pasti punya modal, dan kalau kita misalnya kurang, pasti kita ada pinjaman. Nah, itulah yang kita pakai untuk menjadi sebuah aset untuk kita putar, agar kita bisa mendapatkan yang namanya keuntungan. Misalnya, contoh sederhana ya. Saya sedang mau membangun sebuah perusahaan. Lalu saya pinjam Anda semua sebagai investor. Nah, ketika Anda menjadi investor, saya terima dana dari investor ini. Investor kan pasti pengen mencari keuntungan dari apa yang sudah diinvestasikan. Lalu dana itu saya pakai, yang harusnya saya pakai untuk membuat bisnis yang dia menghasilkan laba. Saya beliin mobil, saya beliin rumah untuk saya pakai pribadi dan foya-foya. Apa yang Anda pikirkan sebagai investor? Marah tentunya, kecewa. Besok lagi bisa jadi nggak dikasih lagi. Akhirnya apa? Bisa jadi ditarik dana investasinya. Nah, maka saya akan kembalikan. Sesungguhnya, kalau kita masih memiliki harta yang menurut kita itu milik kita, dan itu masih ditanya, dihisap, apakah betul itu benar-benar milik kita? Karena bagi saya, harta itu adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, yang dia bisa menyelamatkan kita, mempermudah urusan kita. Tapi kalau sesuatu itu masih ditanya, masih diaudit, masih jangan-jangan itu hanya pinjaman. Maka saya meyakini bahwa harta yang saya miliki di dunia itu jangan-jangan hanya wasilah, hanya pinjaman. Allah pinjamkan kepada saya ketika di dunia dilahirkan, dipinjami yang pertama badan. Karena saya bukan makhluk dunia, tapi kita sebenarnya makhluk akhirat. Dipinjamkan waktu, dikasih usia, dipinjamkan ilmu, dan dipinjamkan harta. Yang ini semua adalah modal tadi, yang Allah pinjamin, yang harusnya kita gunakan di dunia ini untuk apa? Diputar jadi bisnis tadi, yang namanya amal soleh dan amal jariah. Yang akhirnya dia mengalirkan pahala, amal soleh, amal jariah kita. Itulah harta yang akan kita bawa mati sampai ke akhirat. Hasil konversi dari pinjaman Allah berupa badan kita, berupa ilmu kita, berupa harta kita, berupa waktu kita, yang kita putar untuk kebaikan, yang kita belanjakan di jalan Allah, dan itulah akhirnya mengalirkan pahala, mengalirkan amal soleh dan amal jariah, masuk equity. Nah, sayangnya di dunia ini kadang-kadang kita ngerasa badan ini punya kita, kita pakai seenaknya sendiri. Kita ngerasa waktu punya kita, kita pakai seenaknya sendiri. Kita ngerasa ilmu punya kita, nggak kita bagi-bagi. Dan kita ngerasa punya harta-harta kita. Penyakit merasa ini membuat kayak tadi, ibarat kita ada investornya dipakai, malah kita pakai untuk kepentingan pribadi. Nggak dipakai untuk kepentingan si investor. Apa yang investor lakukan? Dicabut, ditarik. Maka sadarlah saya, dulu itu ketika episode saya tersungkur dan jatuh, ya mungkin karena tadi niat saya berbisnis itu adalah apa? Semata-mata diri sendiri, kekayaan pribadi. Dan itulah yang akhirnya saya ngerasa. Untung waktu itu Allah masih ingatkan saya. Sehingga titik itu menjadi titik balik, saya mulai berpikir, iya, bukan ini kayaknya yang saya cari. Ternyata apa? Kenapa waktu itu saya ini? Saya dari punya motor, motor senang, kayaknya masih kurang. Kayaknya mobil deh. Mobil kebeli satu, kayaknya pengen yang lebih keren. Pengen ini, pengen itu. Nggak ada batas cukupnya. Terus saja. Tapi ketika saya jatuh dan akhirnya memahami, titik itu akhirnya saya sadar. Ini semua pinjaman. Kenapa? Karena di akhirat, empat hal ini semuanya dihisap. Waktu kita, ilmu kita, harta kita, dan juga badan kita. Bahkan bicara tentang harta, hisabnya panjang. Dari mana, untuk apa? Jelas, untuk apa itu nggak akan ditanyakan. Kalau nggak itu adalah sesuatu yang harus kita paham. Perjalanan saya selama jatuh dan bangun itu akhirnya saya menemukan begitu banyak pola. Nah, saya suka mempelajari pola-pola dalam alam semesta dan kehidupan. Sehingga saya menyusun yang namanya framework-framework bisnis. Akhirnya, saya menemukan framework bagaimana memulai bisnis. Saya menemukan framework bagaimana membuat bisnis itu bisa banjir order atau punya omset yang cukup besar. Saya menemukan framework bagaimana membuat bisnis itu bisa bertumbuh tersistemasi. Bahkan saya punya framework untuk bisa buka cabang ratusan. Dan saya sudah pernah melewati. Nah, framework-framework itu saya bakukan dan saya buat menjadi sebuah formula. Jadi jurus. Saya punya the power of synergy, bagaimana memulai bisnis tanpa uang.
tanpa hutang gitu ya. Saya punya formula 7 jurus banjir order yang frameworknya adalah bagaimana

untuk kita memahami income itu dari mana, penjualan dari mana. Saya punya framework how to grow your business, BRM 3.0, untuk bisa bagaimana mensistemasi perusahaan gitu. Dan itu saya lakukan dan saya buktikan di perusahaan saya sendiri. Dan ketika saya jatuh, saya ketemu dengan beberapa orang yang episodenya dia mungkin berbeda cerita, tapi pengen untuk bisa bertumbuh. Ketemu dengan contohnya kemarin ada Mas Nanang Nolongso. Saya mendampingi Mas Nanang sejak tahun 2014 ketemu pertama kali, 2016 saya diminta untuk support di manajemennya, dan itu framework-framework itu yang saya lakukan di sana. Sampai akhirnya, alhamdulillah, qadar Allah, jadi wasilah, Nolongso bertumbuh, punya ratusan cabang, dan alhamdulillah sampai IPO kemarin di tahun 2024. Dan itu satu di antara part of yang banyak pengusaha-pengusaha yang lain, karena setiap tahun saya membina ratusan pengusaha, baik itu program coaching profesional maupun program coaching yang pro bono ya di SBC, karena kalau di SBC itu saya free, jadi saya tidak meminta bayaran di sana gitu. Dan itu alhamdulillah di SBC pun yang walaupun programnya gratis yang bertumbuh begitu banyak. Ada pengusaha yang pertama kali ikut kelas kita, dia nulis angka target omset 1 miliar saja, dia nggak berani. Masih cuma setahun 750 juta. Ya, sekarang dia, alhamdulillah waktu itu ketika di kelas, saya bilang, harus berani untuk memecahkan 1 miliar pertama. Bagi saya, impian boleh tidak masuk akal. Selama cara mencapainya masuk akal. Nah, ini framework itulah untuk membuat itu menjadi masuk akal. Gimana cara mencapainya? Pengusaha itu hari ini omsetnya sudah hampir 200 miliar. Yang dulu nulis 1 miliar aja nggak berani. Artinya ketika tadi ditanya, bagaimana? Ya saya ngalir, karena saya yakin bahwa yang memberi pertolongan Allah. Tugas saya apa? Menyampaikan apa yang saya tahu. Bagaimana dulu saya memulai dari nol, sampai saya bisa punya ratusan cabang. Dan ternyata, Masya Allah, hikmahnya apa? Saya sampai hari ini, kalau saya hitung-hitung, ada 21 bisnis yang sudah pernah saya buka dan saya tutup. Saya pernah bisnis makanan, saya pernah bisnis fashion, saya pernah bisnis properti, saya pernah bisnis IT, saya pernah bisnis macam-macam. Dulu saya protes sama Allah, ya Allah, gini banget ya, kayaknya di luar sana itu orang yang maksiat, dan orang yang kayaknya lebih buruk dari saya itu banyak. Tapi mereka bisnisnya bertumbuh, saya ini kayaknya nggak buruk-buruk banget, tapi kenapa saya mulai bisnis, naik, turun, jatuh, dan gitu. Tapi ternyata sekarang saya memahami, oh ternyata itu cara Allah membuat saya belajar. Sehingga saya memahami banyak bisnis dan sekarang saya ngobrol dengan pengusaha. Bisnis properti saya nyambung, bisnis IT saya nyambung, bisnis bengkel saya nyambung, bisnis kuliner saya nyambung, bisnis apa nyambung. Ternyata karena saya punya pengalaman jatuh bangun di situ. Jadi sehingga kalau dulu ada pepatah bilang guru terbaik adalah pengalaman, itu saya. Saya punya guru yang terbaik, pengalaman saya. Jatuh bangun hampir 10 tahun. Tapi bagi teman-teman semua, udahlah itu falsafah lama. Falsafah baru adalah guru terbaik pengalaman orang lain. Kalau kita nggak perlu ngalamin gagalnya dan bisa belajar dari kegagalan orang lain, insya Allah kita akan lebih baik. Itu shortcut-nya. Nah, maka hari ini saya pengen jadi jembatan. Banyak orang nggak perlu mengalami jatuh bangun kayak saya, yang dulu bisnisnya ngejar harta dunia dan akhirnya tersungkur jatuh, bangkit lagi, dan hari ini saya merasakan ya kebahagiaan, ketenangan. Nah, ketika saya mulai ketemu dengan Allah. Nah, maka semoga ini jadi jalan wasilah buat banyak orang.

0: ketika kita memasukkan spiritual ke dalam bisnis kita, banyak orang berpikir tentang kita jualan agama. Perspektif atau propaganda untuk membuat kita tidak melakukan syiar itu dilakukan sama orang-orang yang tidak ingin pengusaha-pengusaha muslim itu bangkit. Sehingga ketika pengusaha muslim membawa nilai-nilai spiritual, seolah-olah so agamais dan seolah-olah itu dia menjual agama. Padahal para sahabat sudah memberi contoh bahwa tidak ada yang namanya dikotomi antara bisnis dan juga ibadah. Ya bisnis itu adalah ibadah kita. Jadi bukan berarti kita jualan agama, tapi ya bisnis itu adalah ibadah kita. Sekarang para pengusaha bangun dari pagi sampai sore, hidup kita mikirin apa? Kalau nggak mikir, kebanyakan mayoritas adalah mikirin bisnis. Kalau itu kita pisah, maka kapan kita akan memikirkan ibadah kita? Karena kita ngurusinnya bisnis, bisnis, bisnis, bisnis. Rugi sekali pengusaha yang dia berbisnis, dan bisnisnya tidak jadi nilai ibadah karena tidak diniatkan sebagai ibadah. Nah, maka bagi saya, orang yang masih berpikir bahwa ibadah itu tersendiri dan bisnis itu tersendiri, itu namanya sekuler. Memisahkan dunia dan akhirat. Padahal bagi saya adalah dunia dan akhirat itu dalam satu kesatuan. Sebagai seorang pengusaha, kita punya beban. Kita pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang dipimpin. Kalau karyawan kita nggak sholat, karyawan kita nggak ngaji, karyawan kita nggak baca Quran, sementara mereka bekerja di tempat kita dan kita punya authority, maka kita akan dihisab. Dan itu yang membuat saya paling takut. Ketika mulai hijrah, apa yang saya lakukan? Akhirnya saya merubah bentuk perusahaan. Yang tadinya itu adalah murni korporasi, akhirnya saya mulai akad ulang kepada seluruh karyawan. Karyawan-karyawan kita rubah menjadi santri. Yang ini semua core-nya adalah masjid. Nah, jadi kita holding company kami itu masjid. Di bawah masjid ada pondok. Pondok itulah menjadi holding. Dan saya bilang seluruh orang yang ada di bawahnya itu adalah orang-orang yang harus memakmurkan masjid dan orang-orang yang harus ikut dalam konteks menjadi seorang santri tadi. Maka sebagai santri, ayo wajib ikut sholat. Wajib untuk beribadah. Kan memang itu udah wajib kan? Tapi difasilitasi di perusahaan sehingga mereka, ya saya paksa. Saya paksa untuk apa? Ya saya paksa untuk sholat. Jam 3 udah absen. Absen tahajud. Jam 5 nanti juga absen lagi. Untuk apa? Ya sudah sholat subuh, berjamaah dan seterusnya. Habis itu ikut kajian. Setiap pagi kita udah mulai, mas. Jam 5 itu kita ada kajian online. Semua santri, semua karyawan itu harus ikut ngaji. Nanti masuk kantor pagi, setelah duha, nanti ada kajian pagi dulu, ikut halaqoh pagi, baru kerja. Ada odot, mengejar target one day one juice, 30 hari harus sudah hatam satu Quran gitu. Nah itu yang kami lakukan, dan ini bagi kami bukan menjual agama. Tapi bagi saya adalah bagaimana kita mengembalikan fungsi kita sebagai insan, sebagai makhluk, untuk mengajak orang kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Allah. Mengenalkan Rasulullah, mengenalkan kepada Allah. Itu esensi yang saya lakukan. Dari saya, legacy. Bahwa setiap mereka yang hidup, pertanyaan besarnya apa yang akan kita wariskan dan apa yang akan kita bawa pulang. Saya sudah selesai dengan hidup saya. Ya, jadi artinya saya sudah nggak terlalu pusing dengan diri saya sendiri, gitu ya. Jadi ketika kami membuat batas cukup, ya bagi I think it's enough, gitu. Sudah, gitu. Jadi kayak tadi nggak ditanya tentang bisnisnya gimana, saya sudah nggak terlalu pusing dengan itu semua. Dan alhamdulillah hari ini, mas, kami masih punya perusahaan, ada beberapa brand yang kami kelola, hampir 32 brand, gitu ya. Saya jadi komisaris dan jadi investor di beberapa perusahaan juga, gitu. Tapi nggak kayak dulu yang terlalu saya show off, kan, gitu. Jadi orang lebih kenal saya sebagai seorang coach, gitu. Tapi saya juga punya bisnis, saya punya investasi. Dan saya rasa saya sudah selesai dengan dunia. Nah, jadi pikiran berikutnya adalah bagaimana mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang. Saya kan sering traveling, mas. Jalan, keluar kota, kemana-mana. Cuma sekedar ke Makassar beberapa hari itu sama Umi, itu saya dibawain koper besar, gitu. Saya kadang mikir, ini saya cuma keluar kota bentar aja kopernya segede gini kira-kira gitu. Nah kalau saya nanti berangkatnya ke tempat yang nggak tahu nggak ada batas waktunya di akhirat kelak, masa saya nggak nyiapin bekal? Nah itu what's next-nya saya. Jadi adalah legacy untuk ya, generasi berikutnya dan apa yang saya bawa pulang nanti ketemu dengan yang memang sudah dirindukan yaitu ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua what's next-nya SBC. Karena SBC masih punya visi yang saya nggak tahu kapan ini akan bisa terwujud. Paling tidak tugas saya yang pertama kali yang harus saya lakukan ini adalah bagaimana menetapkan SBC ini kita kawal punya satu prototyping. Tempat, kawasan, di mana di kawasan itu bisa menjadi contoh, tadi kalau saya menyebut spiritual enterprise atau miniatur, peradaban sosial berkah. Di mana orang-orang di dalam satu tempat ini, mereka bisa menjadi satu tempat untuk orang lain untuk bisa belajar. Nah, jadi cita-cita saya di SBC yang sekarang sedang kita kerjakan, kita sedang membangun kawasan. Siapa yang dia menguasai tanah, maka dia menguasai peradaban di atasnya. Dan hari ini kalau kita ngelihat ya, peradaban kita di Indonesia itu sudah mengerikan sekali. Narkoba, pergaulan bebas, perzinaan, riba, bahkan riba tembus angka 1.000 triliun, mas. Jadi pinjaman online di Indonesia itu tembus angkanya 1.000 triliun. Dan 138 pengguna itu setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Ya, ini kalau kita ngelihat. Belum lagi anak-anak sekarang ya, kita ngelihat SD sudah hamil dan seterusnya. Nah, saya ngelihat ini ngeri banget peradaban ini, ya. Kalau kita ngelihat LGBT dan seterusnya, ini sudah kayak kaum-kaum dulu yang dihancurkan. Nah, maka kontribusi kita, tanggung jawab siapa? Generasi berikutnya. Kayak tanggung jawab kita. Kita yang akan mewariskan generasi untuk generasi berikutnya. Nah, maka karena kita punya tanggung jawab itu, punya tanggung jawab untuk pada generasi berikutnya, salah satu yang sedang kami bangun adalah bagaimana menjadi solusi dengan menciptakan sebuah kawasan yang kawasan itu menjadi kawasan yang baik untuk ditinggali, yang baik untuk menjadi tempat bertumbuh kembang bagi generasi berikutnya. Nah, maka di SBC kita membangun namanya kawasan sukses berkah. Nah, di sana ada pondok peradaban sukses berkah. Ada masjidnya, ada pondoknya, lalu ada Baitul Malnya, dan juga ada Baitul Mu'amalahnya. Nah, satu tempat di dalam satu kawasan. Nah, di tempat itu nanti akan ada banyak santri, Mas. Ada 5 jenis santri, paling enggak. Santri yang pertama, kita akan bangun di situ nanti ada namanya santri mukim. Siapa santri mukim ini? Anak-anak usia lulusan SMA sampai nanti usia 30 tahun maksimal. Jadi barang siapa yang hari ini pengen dengar dan juga pengen bergabung jadi santrinya, kami terbuka, ini kita baru open rekrutmen lagi. Yang nanti santri-santri ini kita akan tempa untuk menjadi namanya penggerak peradaban. Penggerak peradaban ini artinya apa? Dia bisa ngurusin masjid, dia bisa ngurusin rumah Quran, dia bisa ngurusin Baitul Mal, dan dia juga bisa mengurusin Baitul Mu'amalah. Sehingga ketika nanti muncul da'i dari program Pondok Peradaban Seberkah ini, dia mau dia lempar kemanapun, dia ditaruh di perusahaan, dia ditaruh di masjid, ditaruh di mana, dia bisa bertemu. Nah, programnya 2 tahun, 6 bulan pertama banyak mungkin kita beri pembekalan materi dan seterusnya. 6 bulan berikutnya, dia sudah mulai masuk di beberapa aktivitas praktik dan seterusnya. Nah, setelah itu kita petakan. Kalau mereka bagusnya ternyata memang ngurusin masjid, maka tahun berikutnya dia akan menjadi santri yang namanya pengabdian, ngabdi di masjid. Kalau dia bagusnya nanti ternyata dia di ngajar, dia akan masuk di pendidikan Qur'annya. Ngajar, TPA, ngurusin apa segala macam. Kalau dia bagusnya ternyata di pengelolaan program buat kegiatan sosial, dia ngurusin Baitul Mal. Kalau dia bagus ternyata di bisnis, kita pengen amal usaha. Nah, nanti dari santri-santri inilah yang akan menghidupkan kawasan. Nah, kita nggak nerima banyak, satu angkatan paling cuma sekitar 10 sampai maksimal 20 orang. Yang ini kita akan kader untuk nanti yang mengampu atau untuk mengurus kawasan sukses berkah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya santri kalong. Nah, santri kalong ini siapa? Santri kalong ini orang yang nyantri datang sesaat aja. Kira-kira mungkin 3 hari, 4 hari di situ. Nah, di Indonesia itu ada 32 chapter SBC. Tempat itu nanti kita sangat terbuka bagi seluruh member dari seluruh Indonesia mau datang, bawa pasangannya, bawa anaknya, bawa karyawannya, datang ke sana untuk belajar, kita welcome. Itu menjadi tempat belajar. Kita siapkan banyak program dan banyak fasilitas. Tentunya dari mulai kelas inkubasi, KPB, OYC, KLP, itu semuanya akan kita buat di sana. Nah, jadi itu akan menjadi tempat siapapun teman-teman pengen belajar bisnis dan berkembang. Dan yang ketiga, ada santri masyarakat. Pondok ini nanti akan memberi dampak sosial kepada masyarakat, jadi kita bangun TPA, kita akan terjun ke masyarakat juga untuk mengajak masyarakat dari mulai yang kecil sampai yang sudah dewasa, knowledge kita tentang bisnis kita akan sharingkan kepada mereka semua, dan bagaimana mengenalkan mereka tetap kembali kepada Allah dan Rasulullah. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, santri karya. Santri karya ini siapa? Santri karya adalah mereka yang nanti sudah lulus dari program dan mereka berkhidmat, mereka ada yang nanti kita akan rekrut untuk menjadi santri karya di sana. Nah, inilah tempat yang nanti kita bangun namanya Pondok Peradaban. Nah, di SBC banyak orang bertanya, kalau saya mau gabung SBC gimana? Ikut program UYC gimana? Kita punya event namanya Gebiar Wirausaha. Dan ini sudah yang ke-11. Tempatnya juga di Batu, yang insya Allah di acara ini selama 2 hari kita ngumpulkan teman-teman seluruh Indonesia untuk silaturahim. Ada 5 hal yang menjadi aspek di dalam GWU. Jadi GWU itu bukan cuma sekedar event, Mas. GWU itu adalah ajang silaturahim teman-teman seluruh Indonesia, alumni-alumni dari kegiatan-kegiatan SBC untuk ngumpul setahun sekali. Yang kedua, SBC ini menjadi momen untuk kita kayak ibaratnya HP itu kalau dipakai terus kan kadang lowbat, butuh dicas. Nah, ini momen ngecas. Momen dimana ketika di acara itu kita datang lagi, belajar lagi untuk kita ngecas spirit. Sehingga kita spirit perjuangannya itu terus berjalan. Yang ketiga, kita adalah momen untuk belajar kembali. Teman-teman datang ke GWU untuk kita apa? Belajar lagi. Banyak guru insya Allah akan datang berbagi, sharing gitu. Kenapa? Setiap tahun pasti dunia berubah, ya tren berubah, yang ayo kita belajar lagi untuk beradaptasi bagaimana bisa menang di tahun depan. Karena temanya jelas GWU tahun ini adalah be a winner, menjadi pemenang bisnis di tahun 2025. Yang keempat adalah SBC ini menjadi momen untuk kita bagaimana bisa menyatukan hati-hati kita dengan teman-teman. Di sini banyak sekali orang Mas yang datang ke GWU, ternyata Masya Allah mendapat insight, dapatkan hidayah, dan mereka berubah dari acara ini yang wasilahnya. Ini hanya wasilah saja dari acara yang diselenggarakan yang namanya GWU. Kenapa? Karena di sana teman-teman yang menyelenggarakan GWU ini, teman-teman yang insya Allah niatnya tulus, pengen siar, ngajak orang. Karena keuntungannya pun gak ada yang dipakai untuk mereka. Karena ini diselenggarakan sama teman-teman panitia SBC ini, ya ini programnya mereka yang nanti dananya dikembalikan lagi untuk umat. Bangun pondok, bangun apa segala macam. Jadi tidak ada keuntungan pribadi. Dan yang keempat, orang-orang yang datang ini adalah orang yang sedang safar. Maka insya Allah itu menjadi momen ketika acara yang dibuka dengan malaikat, semoga malaikat ikut membersamai. Yang kedua, orang-orang safar yang doanya juga mustajabah. Guru-guru yang mengajar dengan terus ikhlas, panitia terus ikhlas berkumpul di satu tempat. Maka insya Allah itu menjadi pusaran energi, kebaikan, dan semoga menjadi wasilah doa-doa kita dikabulkan. Bagi teman-teman semua, insya Allah ayo datang bareng di acara GWU, Gudah Wirausaha ke-11. Kita ngumpul, kita silaturahim, menata hati, bareng-bareng kita melangkah. Karena kita sedang mencari saudara di dunia yang bisa bertangga di surga. Apakah yang bukan pengusaha boleh juga? Boleh. Kita tidak membatasi, karena acara Gebiar Wirausaha ini umum, publik, kita buka untuk umum. Ya, cuman memang seatnya terbatas karena biasanya kita buat kelas itu cuman maksimal untuk kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Ini sampai hari ini sudah 1.000 lebih peserta terdaftar. Jadi mungkin kalau ada sisa paling cuma tinggal 100-200 kursi kayaknya insya Allah. Setiap dari kita punya jatah usia, punya jatah waktu, dan kita nggak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita berpikir bahwa nanti aku berbuat baik kalau seandainya aku sudah kaya, aku berbagi kalau aku sudah sukses, maka bisa jadi kata nanti itu kita nggak pernah tahu. Dalam sebulan terakhir saja saya sudah berapa banyak saudara saya yang mendahului, yang lebih awal. Maka teman-teman, selagi Allah masih titipkan usia pada kita, selagi kita masih punya kesempatan, ayo segeralah untuk kita bisa berbenah, mengumpulkan amal soleh, berbuat kebaikan, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita masih punya waktu. Maka sahabatku sekalian, pemirsa dari Pecah Telur ini adalah momen. Kalau antum menyimak video ini di beranda antum, ini bukan kebetulan. Mungkin ada hikmah, ada kisah yang mungkin kalau saya dulu harus jatuh bangun sampai dengan miliaran dulu, baru ketemu dengan Allah di titik hampir kecelakaan dan hampir meninggal. Maka bisa jadi antum adalah orang-orang yang Allah pilih untuk bisa mendengar hikmah orang lain, untuk bisa kembali kepada Allah tanpa perlu harus mengalami susah dan jerih payah seperti anda. Terima kasih buat teman-teman dari Pecah Telur. Semoga kisah ini menjadi sebuah inspirasi. Dan semoga semua tim dari Pecah Telur Allah terus jaga di dalam kebaikan dan keistiqomahan. Terima kasih banyak. Yang baik-baik dari Allah, kurangin dari saya, mohon dimaafkan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan, dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel. Ibadah mudah sesuai syariah.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran suki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
2: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekahke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Eh, serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Dr. Adian Husaini dengan tema Kebangkitan 4 Generasi Gemilang. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah saya untuk keberapa kali ini Mas Nur ya? 4 kali ya bisa hadir di majelis yang mulia, majelis yang sangat luar biasa ini ya, di tempat yang mulia. Dan tema yang akan saya bahas ini tema yang memang masih terus menjadi pemikiran saya dan aktivitas yang saya tekuni, yaitu bagaimana kita mempelajari ya kebangkitan 4 generasi. Sebetulnya ini memang ini nggak ada satu buku khusus, saya pun masih ingin mendalami beberapa bagian. Ya, pertama yang dimaksud tadi kebangkitan generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sendiri sebut sebagai khairul qurun qarni ya, thumma alladzina yalunahum, generasi terbaik itu generasiku. Jadi keunggulannya di rahimakumullah, kita ini sebagai umat Islam dikaruniai Allah dengan uswah ya, uswatun hasanah, bahkan ini satu-satunya keistimewaan yang dimiliki ya hanya oleh umat Islam, yaitu kita punya uswah ya, uswah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan ya, ini generasi sahabat ini. Jadi kita punya model. Jadi kalau kita mau bangkit ya kemana-mana ya, kita membuat sesuatu, kita sudah ada polanya. Ini nggak ada satupun ya peradaban lain yang punya model yang ideal. Oleh karena itu kita ini punya model. Jadi kalau kita membangun pendidikan, kita selalu kembali kepada model Nabi, model terbaik gitu ya. Jadi kalau kita bicara politik, maka politik terbaik itu politik di zaman Nabi. Kalau kita bicara bagaimana membangun rumah tangga yang terbaik itu rumah tangga Rasulullah ya. Jadi disinilah bersyukurnya kita gitu ya, kita dikaruniai model yang ideal, uswatun hasanah, itu yang tidak punya. Ya, tidak ada seorang manusia pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang seluruh ucapannya, seluruh tindakannya dan bahkan diamnya menjadi contoh. Itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang lain. Dan beliaulah nanti yang melahirkan generasi terbaik tadi. Bukan hanya teori, bukan hanya konsep, memang nyata ya, generasi sahabat itu generasi terbaik yang paling unggul. Ya, generasi yang betul-betul ya, kalau Said Qutb menyebut jilul Quran ya, generasi Qurani ya, istilah yang lain ya generasi Rabbani ya, generasi Rabbaniyun. Ini generasi yang luar biasa. Nah, nanti yang kedua adalah kita bisa menelaah bagaimana bangkitnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang prestasi besarnya kita tahu ya, berhasil membebaskan kaum muslimin ya, dari pasukan Eropa yang waktu itu menjajah kota Yerusalem ya, Palestina selama 88 tahun. Jadi kalau kita lihat ukuran prestasi satu peradaban adalah kekuatan militer, memang itu menjadi salah satu. Jadi kalau kita mengukur salah satu indikator peradaban itu kuat atau tidak, memang diukur dari kekuatan militernya. Sampai sekarang masih begitu. Ya, kita lihat namanya teknologi pesawat misalnya, kalau sudah ada pesawat yang dibuat oleh timnya Pak Ilham Habibie itu kalau nggak salah pesawat jet N berapa gitu ya, yang kemudian belum selesai. Itu sebetulnya waktu itu teman-teman IPTN bilang itu pesawat jet tercanggih, yang selangkah lagi Indonesia itu mampu memproduksi pesawat tempur. Jadi tetap teknologi tertinggi di bidang pesawat memang dimiliki pesawat tempur. Maka 70% riset di Amerika itu memang riset pertahanan. Jadi salah satu indikator ya, kalau kita lihat makanya Amerika mengikuti Romawi dulu, semboyannya juga sama ya, ini yang pernah diucapkan oleh Prabowo waktu debat Pilpres ya, civis pacem para bellum ya, jika kamu mau damai siapkan perang, itu semboyan Romawi. Dan bangsa Romawi waktu itu terkenal bangsa yang paling kuat ya secara militer. Bayangkan bangsa yang ratusan tahun pengalaman perangnya ya, yang dalam perang Yarmuk itu jumlahnya 8 sampai 10 kali lipat ya, pasukan kaum muslimin yang waktu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan kemudian diganti di masa Khalifah Umar bin Khattab ya, panglima besarnya diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Gimana waktu itu seorang Khalid bin Walid ya memimpin pasukan sekitar 20.000 menghadapi 200.000-an ya pasukan Romawi, dan kalah itu Romawi ya. Kalau menurut Ustaz Budi Azhari waktu itu, Khalid bin Walid mengatakan, di mata saya pasukan Romawi, orang-orang Romawi ini seperti lalat. Itu kira-kira kualitas ya sahabat Nabi itu begitu, menghadapi pasukan terbaik di dunia yang jumlahnya 8 sampai 10 kali lipatnya, itu beliau mengatakan di mata saya mereka seperti lalat ya. Dan waktu orang-orang Islam mengatakan ini pasukan Romawi banyak sekali ya, Khalid bin Walid membalik ya, justru pasukan Islam ini banyak sekali ya, jadi logika orang waktu itu mengatakan Romawi yang 200.000 itu banyak sekali, pasukan kita sedikit, tapi bagi Khalid bin Walid pasukan kita banyak sekali ya. Dan beliau mengatakan kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena Allah bersama kita ya, dan kita akan kalah kalau Allah meninggalkan kita. Ini rumus penting. Jadi bagaimana Rasulullah SAW ya mendidik satu generasi terbaik ya, kita bisa melihat bagaimana modelnya generasi sahabat ini, model ideal ya, satu generasi yang selalu berpola seperti generasi Rabbani itu, basicnya adalah ilmu. Jadi generasi ini generasi yang cinta ilmu, berbudaya ilmu ya, mereka haus ilmu. Dan ini model umum sebetulnya ya, bangsa manapun yang akan menjadi bangsa besar ya, Jepang kah, Korea kah ya, itu selalu dimulai dari bangkitnya tradisi ilmu ya, masyarakatnya haus ilmu di situ. Nah itu cirinya. Jadi kita lihat bagaimana bangsa barat itu bangkit gitu ya. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Irlandia ya, judulnya What Islam Did For Us, apa yang Islam perbuat ya terhadap kami, maksudnya orang barat. Dan Dr. Tim Wallace Murphy ini menulis satu subbab dalam bukunya, itu berjudul The West Debt to Islam ya, hutang barat terhadap Islam. Dan dia ceritakan di sini bagaimana barat itu, kata dia, tidak akan pernah mampu membayar hutangnya kepada umat Islam sampai kapanpun, karena mereka berhutang budi luar biasa ya kepada umat Islam, karena mereka belajar sains dan teknologi itu kepada umat Islam ya, penerjemahan-penerjemahan karya-karya ulama-ulama Islam, ilmuwan-ilmuwan Muslim itu dilakukan secara masif, dan mereka mengirim ya bahkan pendeta-pendeta mereka ke pusat-pusat pendidikan Islam waktu itu ya, di Cordova, di Toledo, di Baghdad ya, dan sebagainya. Mereka belajar bahasa Arab, karena waktu itu bahasa sains itu bahasa Arab ya, ulama-ulama kita dulu menulis ya kitab sains itu dalam bahasa Arab. Saat itu barat masih ketinggalan sekitar 500 sampai 600 tahun ya. Sebagai gambaran saja, misalnya abad ke-10 Masehi ya, ilmuwan Muslim Abu Raihan Al-Biruni itu sudah mampu merumuskan ya, membuat rumus menghitung diameter bumi. Itu abad ke-10 Masehi. Eropa masih menghukum Galileo Galilei abad ke-16 ya, dijebloskan ke penjara bawah tanah karena dia menyebarkan teori heliocentris. Jadi kalau kita refleksikan, generasi sahabat Nabi ini generasi yang haus ilmu, itu ciri pertama. Yang kedua, generasi ini adalah generasi yang tingkat kasih sayangnya sama manusia itu sangat tinggi. Jadi ini masyarakat yang ideal. Madinah itu masyarakat yang embrio satu peradaban besar. Karena masyarakat ini masyarakat yang saling tolong-menolong, mendahulukan kepentingan saudaranya. Jadi kalau kita sekarang, saya kemarin dengar cerita dari Pak Amang, bagaimana orang-orang katanya di Skandinavia itu, ya, itu mereka bayar pajak 70% pada negaranya, ya, dan mereka senang, ya. Nah, coba sekarang bagaimana masyarakat kita itu, gitu ya, satu sama lain saling tolong menolong, mendahulukan kepentingan saudaranya. Banyak kisah di masa sahabat Nabi, ya, sampai waktu sakaratul maut pun mereka masih berpikir untuk saudaranya, ya, bukan dirinya. Nah, itu Rasulullah berhasil mendidik, ya, satu kaum yang seperti ini. Yang berikutnya, ya, masyarakat Madinah waktu itu adalah masyarakat yang apa itu miras, apa sebenarnya, berhasil memberantas minuman keras dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu penyakit masyarakat, ya, miras, narkoba, ya, makanya nanti untuk menghancurkan satu masyarakat, ya, pakai aja miras sama narkoba itu. Dan Rasulullah membasmi itu, ya, bersama dengan turunnya surat berapa itu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitan, ya, itu dalam waktu yang sangat singkat. Ya, jadi itu apa namanya, cara, ya, Rasulullah membangun satu masyarakat yang terunggul. Nah, kaum seperti ini dan yang kemudian terbukti hanya 5 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kaum muslimin waktu itu sudah mampu mengalahkan Romawi. Ya, menaklukkan kota Yerusalem, dan uniknya, ya, kaum muslimin membangun tradisi baru yang belum pernah dikenal dalam sejarah. Itu yang Karen Armstrong, penulis Inggris terkenal, menulis buku tentang kota Yerusalem, ya, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan dia, Karen Armstrong ini menggambarkan belum pernah terjadi penaklukan kota Yerusalem, ya, itu seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana Umar, kata dia, pemimpin pertama di muka bumi, ya, yang menaklukkan kota Yerusalem dan tidak menghancurkan tempat-tempat ibadah, tidak membantai penduduknya, tidak melakukan pembakaran, penghancuran. Bahkan pihak yang kalah, yaitu Kristen, itu menandatangani satu piagam yang disebut dengan piagam Ailia. Tradisi yang membuat perjanjian itu memang dicontohkan Rasulullah SAW dengan piagam Madinah. Nah, itu yang Profesor Hamidullah, ya, di manuskrip kuno dari Perancis menyebut piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world, konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Jadi kalau anak-anak sekarang, ya, saya tanya contoh negara maju mana, enggak tergambar bahwa Madinah itu negara terbaik, ya, yeah. Sampai ada yang, si berapa santri tahfidz, santrinya saya tanya, coba sebutkan contoh negara maju. Karena saya tahu dari dulu saya SMP juga diajari begitu, ciri-ciri negara maju, negara yang income per kapitanya tinggi, ya, negara yang apa namanya, sekarang ditambah lagi kurikulum 2013 itu ada negara yang menghormati HAM, gender, termasuk lucu juga negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Nah, saya baca kurikulum SMP ini marah, saya. Makanya saya tulis artikel di majalah Hidayatullah 2017 yang lalu. Saya beri judul Presiden 10 Anak. Ya, jadi kalau saya jadi presiden, program saya One Family Ten Children, satu keluarga 10 anak. Ya. Kita ini harus ngejar Amerika, Pak. Kita ini sekarang keempat pertumbuhan apa? Jumlah penduduk Indonesia itu nomor 4 terbesar di dunia. Kita 267 juta tahun lalu. Amerika 304 juta, India 1,3 miliar, Cina lebih 1,4 1,5 miliar. Jadi harus kita kejar Amerika ini. Ya, kita harus naik ke nomor 3. Ini enggak ada presiden yang punya program kayak begitu. Makanya enggak ada yang milih saya. Jadi takut, Pak, ya. Nambah anak babi enggak takut, tapi nambah anak manusia takut, kan ini aneh, ya, cara berpikirnya. Itu melawan hadis Rasulullah. Ya, saya sudah tanya ahli-ahli hadis itu, kenapa ya Rasulullah tuh kok saya belum ketemu hadis perbanyaklah istri. Ya, Ada enggak yang menemukan? Rasulullah bilang, banyak-banyakilah istrimu. Ada enggak? Ada kata-kata Ibnu Abbas nih Ustaz, teman saya Ustaz Farid. Oh, gue seneng banget. Kata Ibnu Abbas ini selalu beliau kutip. Ya. Ya, khairun nas aktsaruhum nisaan. Jadi laki-laki yang terbaik itu yang paling banyak istrinya. Ini kata Ustaz Farid Uqbah. Ya. Makanya beliau banyak istrinya. Ya. Tapi memang ini ada kaitannya dengan generasi gemilang. Hadirin rahimakumullah. Jadi sahabat Nabi itu ya, itu memang manusia-manusia terbaik, Pak, dan berhasil mewujudkan itu. Membangun peradaban tinggi, ya. Jadi bukan sekedar kekuatan militernya. Jadi ada bangsa yang militernya kuat, ya, seperti bangsa Mongol, ya, bangsa Romawi waktu menaklukkan Yunani, itu memang bangsa yang ototnya kuat, ya, preman gitu. Tapi ketika dia menaklukkan Yunani, dia enggak membangun peradaban baru. Malah dia akhirnya terserap ke peradaban Yunani. Orang Romawi waktu itu bangga berbahasa Yunani, makanya Bible itu ditulisnya dalam bahasa Yunani. Padahal Yesus tidak berbicara bahasa Yunani, ya, tapi bicara bahasa Ibrani. Nah, kemudian kita lihat Mongol pernah menaklukkan Baghdad, tapi Mongol enggak membangun peradaban baru. Nah, jadi ciri-cirinya kalau kita perhatikan, ya, satu peradaban itu yang menang itu bukan hanya kekuatan militernya, tapi juga kekuatan sains dan teknologinya. Jadi kekuatan peradaban itu unggul, ya, dia bisa menaklukkan yang lain kalau kekuatan sains teknologinya ini unggul. Tapi kekuatan inti satu peradaban memang ditopang dari akhlaknya. Gitu. Jadi kalau bangsa itu bisa aja akhlaknya mulia, ya, tapi sains teknologinya nggak unggul, bangsa ini akan kuat daya tahannya. Cuma dia nggak bisa mengungguli peradaban lain. Nah, umat Islam waktu itu adalah bangsa yang cepat belajar, sama dengan bangsa Barat. Bangsa Barat ini bangsa yang cepat sekali belajar, dan mereka sanggup belajar waktu cepat, mengambil alih kemudian, ya, kepemimpinan dunia dari peradaban Islam sampai sekarang. Nah, itu jadi bagaimana model pendidikan, ya, karena generasi ini produk pendidikan. Ya, saya ada banyak disertasi doktor. Terakhir ini ada Ramadan yang lalu, mahasiswa saya namanya Dr. Musaddad, ya, dia sekarang ini penerjemah teks khutbah di Masjidil Haram. Ya, kalau yang umroh bisa ketemu beliau tuh, di kantornya dari Masjidil Haram. Ada 3 orang Indonesia yang sekarang jadi penerjemah khutbah Jumat di Masjidil Haram. Nah, Dr. Musaddad ini menulis disertasi doktornya berjudul Ma'alimut Tarbiyah, ya, fi Syama'ilil Muhammadiyah. Ya, jadi konsep pendidikan dalam kitab Syama'ilil Muhammadiyah itu kitabnya Imam At-Tirmidzi, ya, tentang akhlak dan khalq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang unik, ya. Jadi kata kesimpulan beliau itu memang kunci terbaik, kunci sukses pendidikan Nabi itu pada diri Rasulullah itu sendiri. Nah, ini sama nanti modelnya, ya. Jadi kunci kebaikan pendidikan itu memang pada gurunya, dan Rasulullah itu guru yang sempurna, ya. Akhlak beliau jelas dipuji dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tapi Rasulullah itu bukan hanya baik dalam akhlaknya, unggul dalam akhlak, tapi Rasulullah itu unggul dalam fisik juga, dalam perilaku. Jadi cara duduk terbaik itu cara duduk Rasulullah, cara senyum, cara tertawa beliau, ya, cara beliau berjalan itu menjadi contoh, bahkan fisiknya. Nah, itu yang saya merasa berdosa terus tiap hari, karena kalau digambar ke dalam hadis kan Rasulullah itu perutnya saja seperti batu, kalau orang sana six pack, ya, Rasulullah itu perutnya aja terbaik, Pak. jadi dadanya bagaimana, tongkrongan Rasulullah bagaimana, masya Allah, beliau itu contoh. Enggak ada manusia di muka bumi ini yang seperti Rasulullah, guru yang betul-betul sempurna, ya, bagaimana ibadahnya, sholatnya, ya, makanya sampai sahabat, berapa sahabat Rasulullah yang ingin tahu ibadah Nabi kan ngeri, Pak, lihat Rasulullah ini udah diampuni oleh Allah dosanya, tapi sholat malamnya sampai kakinya bengkak, ya. Maka ada satu sahabat yang mengatakan, aku akan sholat terus, ya, nggak tidur. Ya, kan ada Rasulullah itu mempersaudarakan di antara sahabat, misalnya antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda ini ahli ibadah, sholat terus, baru sholat isya sebentar selesai, bangun sholat malam. Akhirnya istrinya kurang terurus. Nah, saudara beliau ini Salman Al-Farisi, cendekiawan yang hebat, ya, melihat kondisi istrinya Abu Darda sedih. Akhirnya beliau tidur di rumah Abu Darda dan betul melihat Abu Darda ini memang senangnya sholat terus gitu. Akhirnya ditegur sama Salman, sholat isya sebentar, bangun udah sholat lagi, ya. Dibilang kamu ada hak, ya, hak tubuh juga, hak istri juga. Nah, ini adil namanya. Ya, itu sahabat Nabi itu begitu, Pak. Ada lagi yang bilang saya akan puasa terus. Ya, satu lagi bilang saya enggak akan kawin, saat tazilun nisa, aku akan jauhi perempuan. Rasulullah dengar itu ditegur semua. Aku juga sholat, aku juga tidur, aku juga puasa, aku berbuka. Bahkan menyegerakan berbuka itu sunnah. Aku juga menikah, kata Rasulullah. Ya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini menunjukkan ajaran Islam itu wahyu. Islam itu mencegah ekstrim, melampau, tatarruf, gulu, itu enggak boleh. Dan Rasulullah mencontohkan itu. Sebab orang biasanya kalau sudah kadung senang ibadah, dia cenderung meninggalkan dunia. Ada kecenderungan ekstrim pada diri manusia, yang itu Rasulullah cegah. Ya, makanya adil bersikap, ya. Muqtasid itu sikap pertengahan. Yang sekarang orang bilang moderat. Sebetulnya itu adil. Jadi kita bisa banyak, ya, menggali bagaimana keunggulan generasi sahabat. Dan kalau kita lihat model pendidikan Rasulullah ini sudah jelas. Itu yang saya sekarang sudah, menurut saya gitu ya, sudah baku pendidikan Islam. Modelnya itu yang dikatakan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab mengatakan ta'addabu tsumma ta'allamu. Ya, beradablah kamu kemudian berilmulah kamu. Ya, Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna ayat tadi yang dibaca oleh imam kita, qu anfusakum wa ahlikum naro, adalah adibuhum wa allimuhum. Saya menemukan ini bahwa ini model baku, karena nanti semua ulama kita sampai nanti yang saya sebut generasi gemilang, generasi 45 itu, model pendidikannya sama. Bahkan ini model universal sebetulnya. Maka bangsa-bangsa yang sekarang ini unggul, apakah Jepang, Korea, ya, Finlandia dan seterusnya, itu model pendidikannya mirip-mirip itu, yang mereka sebut pendidikan karakter. Zaman Pak Nuh gencar sekali, ya, digelorakan pendidikan karakter. Karena kalau terlihat buku-buku karakter yang terbit, itu mereka mencontoh Cina. Cina tahun 80-an itu mirip dengan kita. Kita tahun 70-an, jadi sekarang yang masih, mungkin zaman saya Pak Nur itu masih melihat dulu kalau kita main bola, ya, PSSI main bola gitu, itu masih seimbang dengan Korea Selatan, dengan Cina. Ya, itu masih seimbang. Ya. Pemain kita yang terkenal dulu, ya, Abdul Qadir, si Kancil namanya, ya, itu sangat terkenal. Ya, dekat-dekat Muhammad Solah lah sekarang. Gitu ya. Jadi waktu itu saya kadang-kadang mengibaratkan waktu itu sahabat Nabi perang melawan Romawi, nggak terfikir. Waktu bangsa Arab zaman Rasulullah itu bangsa yang nggak ada di peta peradaban, nggak dikenal. Kalau orang lihat peta mana bangsa Arab, nggak dikenal apa prestasinya. Tiba-tiba hanya dalam waktu sekitar 20 tahun, 25 tahun sudah muncul menantang Romawi. Jumlahnya 1/10-nya. Nggak ada yang berpikir waktu itu menang. Itu kayak Persibaya lawan Liverpool, kira-kira gitu. Ada yang berpikir waktu itu terus menang. Nggak ada yang berpikir, ya. Jadi mesti kalah, kira-kira gitu ya. Dulu kita kalau petinju itu kayak apa dulu, Elias Pikal lawan Mike Tyson, kira-kira gitu ya. Itu susah. Atau yang apa apa yang di Taiwan itu MMC apa itu kan, UFC itu kan, yang Indonesia terus lawan Nurmagomedov yang jago dari Rusia itu, ya kan, juara itu kayak begitu. Kemudian dunia menyaksikan kalah itu Romawi, pening kan lihat itu. Gimana itu yang disebut ini khairul qurun, itu terbukti. Dan saya pernah ditanya, gimana model pendidikan Nabi waktu itu? Memang modelnya bertumbuh pada sosok Rasulullah. Rasulullah mendidik sahabat itu memang disiplinnya. Yang, kalau kita lihat Nabi itu masya Allah sangat disiplin. Ya, kita kan sudah dilatih umat Islam itu. Kalau betul-betul adab itu ditanamkan, itu kan isinya disiplin. Disiplin bagaimana mau tidur. Rasulullah itu begini adab tidurnya. waktu tidur bangun, begini yang dilakukan. Ya, masuk kamar mandi, begini yang dilakukan. Di dalam kamar mandi, keluar kamar mandi, waktu mau makan, susah. Ya, tadi saya jam 1 lewat itu bangun, nyesek nafas saya. Saya baru ingat, ya tadi malam di jamu Pak Amang itu kambing open. Wah, perut saya itu baru kena kambing open aja udah kembung. Saya sekarang umur 53 mau 54 ini. Ya udah banyak penyakit. Ya enggak banyak lah, alhamdulillah belum ada. Tapi saya gambarkan ya, kalau kita renungkan, kalau kita haji atau umrah, coba bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah umur 53 tahun, Pak. Itu lihat medan jalannya dari Mekah ke Madinah seperti itu, dan beliau dalam hijrah itu menempuh jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Kita bisa menggambar kekuatan fisik Rasulullah itu seperti apa. Jenderal kita itu 53 tahun persiapan pensiun. Ya, Rasulullah baru perang Badar umur 54 tahun. Dan terus sampai akhir hayat beliau 60 tahun itu, fisiknya luar biasa, masih mimpin perang. Umar bin Khattab itu masih menikahi anaknya Ali, Ali bin Abi Thalib. Kita bisa bayangkan gimana kekuatan Umar bin Khattab itu. Nah ini jadi memang yang disebut dalam Al-Quran, bastotan fil ilmi wa bastotan fil jismi, hebat dalam ilmu dan hebat dalam fisik. Itu dahsyatnya generasi sahabat ini. Ya. Kita temukan ya, nanti pola model pendidikan tadi ya, menanamkan adab, ilmu yang mereka bilang karakter itu terjadi. Itu di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah kalau generasi Salahuddin ini enak, karena sudah ada buku yang memang ditulis oleh pakar pendidikan, namanya Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Beliau memang pakar pendidikan, disertasinya pun kelihatannya disertasi dokter beliau belum terjemahkan. Judulnya Al-Fikr At-Tarbawi Inda Ibn Taymiyah, pemikiran pendidikan menurut Ibnu Taimiyah. Tapi buku yang terkenal ditulis oleh Dr. Irsan Al-Kilani ini sudah diterjemahkan lama, tahun 90-an di Malaysia dan Indonesia. Ya, judulnya Hakadha Dhoharo Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds. Demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem. Jadi Dr. Irsan Al-Kilani ini menggambarkan betapa umat Islam pertama kali mengalami pukulan telak itu di zaman perang salib. Jadi kalau kita lihat grafik pencapaian peradaban umat Islam itu naik terus dari zaman Rasulullah ya sampai para sahabat, 711 mimpin Eropa, dari 637 Masehi ya menguasai kota Yerusalem, baru kota Yerusalem itu direbut Eropa 1099. Ya jadi dari 637 sampai 1099. Di zaman itu ada kekhalifahan, ada Abbasiyah. Ya, umat Islam tertinggi sains dan teknologinya. Umat Islam paling kaya zaman itu. Tapi anehnya, pasukan Eropa yang jumlahnya sekitar 150.000 berhasil menduduki, menjajah Yerusalem, ya. Selama 88 tahun. Itu hampir satu abad. Bagaimana ya, umat Islam mampu merebut kembali kota Yerusalem itu, dan mengapa umat Islam bisa kalah? Itu yang dianalisis oleh Dr. Irsan Al-Kilani dalam bukunya. Dan itulah nanti ya beliau menyebutkan beberapa faktor penyebab hancurnya umat Islam waktu itu ya. Pertama, tentu penyakit hubud dunia. Ya, penyakit sampai beliau buka kitabnya itu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aldamat ummati ad-dunya nuziat minha haibatul Islam." Apabila umatku sudah memuja dunia, akan dicabut kehebatan Islam dari mereka. Yang kedua, idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan perjuangan ya, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Dan yang ketiga, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Apabila umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain ya, saling menghina satu dengan yang lain, saqatat fi ainillah, jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Ini terjadi di zaman itu. Umat yang paling pinter, umat yang paling kaya, umat yang paling canggih sains dan teknologinya dikalahkan oleh bangsa-bangsa preman waktu itu. Orang-orang preman dari Eropa datang ke, dan kita tahu apa yang dilakukan tuh, ya, membantai kaum muslimin, menyembelih kaum muslimin. Dan untuk merebut itu kembali, bukan, kata Dr. Isan Adlani, bukan menunggu pemimpin turunnya seorang Salahuddin, bukan begitu. Salahuddin itu bukan seorang diri seperti superhero ya, turun dari langit ya, terus sendirian menghancurkan pasukan salib, enggak begitu modelnya. Para ulama waktu itu kemudian mengambil alih kepemimpinan umat ketika sultan sudah tidak berdaya, politik enggak bisa diharapkan lagi ya. Sultan itu di Baghdad kan sultannya waktu itu ya, didatangi kaum muslimin, ditunjukkan bukti-bukti pembantaian kaum muslimin, sultannya enggak peduli. Masyarakat diajak jihad enggak mau, mereka sudah hubud dunia. Ulama-ulamanya saling pecah belah, terutama sampai di kampus di Nizamiyah School, itu kampusnya Imam Al-Ghazali, itu terjadi bunuh-bunuhan antara madhab Ash'ari dengan madhab Hambali, mirip seperti yang terjadi zaman sekarang ini. Ya, jadi konflik mazhab keras, akhirnya umat Islam itu sudah hubud dunia, ulama-ulamanya sibuk dengan kelompoknya sendiri, sibuk menjatuhkan kelompok lain, di situ pasukan asing sudah mengintai. Dan ketika disembelih, mereka enggak tanya kamu mazhab mana, semua Islam dibantai. Ini sudah terjadi di zaman itu. Ya. Kemudian yang terjadi lagi di situ, ya, faham-faham ekstrim, ya, seperti rasionalisme ekstrim menyebar, termasuk sufi-sufi ekstrim, ya, yang sesat itu mulai menjamur. Dan istilah kemudian Dr. Isan Al-Ghazali menyebut peran dua ulama penting ya dalam kebangkitan umat Islam. Satu namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan satu namanya Imam Al-Ghazali. Di majalah Hidayatullah, di situs Hidayatullah ada tulisan seorang mahasiswa Al-Azhar bagus, itu peran murid-murid Imam Ghazali dalam jihad Salahuddin. Kan nanti Salahuddin Al-Ayyubi ini didampingi oleh cucu muridnya Imam Al-Ghazali. Ya, dan nanti ulama-ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Asakir Ahli Hadis itu, beliau di masa Nuruddin Zengki dibantu untuk, jadi di zaman perang saja di waktu, dan zaman perang salib itu pamannya Salahuddin namanya Nuruddin Zengki, kan Nuruddin Zengki ini yang pertama kali membalik situasi ya. Jadi asalnya pasukan salib itu di atas angin terus, nah di masa Nuruddin Zengki itu kira-kira 50 tahun ya, pertama Nuruddin Zengki mulai merebut kota Edessa. Nah di situ beliau membangun nanti untuk muridnya Imam Ghazali namanya Al-Hafidz Ibnu Asakir nih, satu kampus hadis. Jadi madrasah hadis pertama yang dibangun di situ. Jadi buku Dr. Isan Al-Ghazali ini menggambarkan misalnya bagaimana peran pendidikan pada waktu itu, madrasah-madrasah yang melahirkan satu generasi baru yang beliau sebut sebagai Jilu Salahuddin, itu generasi Salahuddin. Dan model pendidikannya bisa dibaca sama

Ini zonasi, ini zonasi sekolah. Sekolah bisa dizonasi, tapi pendidikan nggak bisa dizonasi. Ya, karena kalau ini saya mau usul gimana gitu ya, sebetulnya kementerian kita itu jangan namanya Kementerian Pendidikan, terlalu tinggi. Ya, terlalu ideal. Sebab kalau Kementerian Pendidikan, ya itu kalau bahasa Belandanya dibedakan antara opvoeding dengan onderwijs. Diajar Dewantara membagi dua. Sama sekarang juga begitu. Saya dengar kemarin dari Pak Amang juga, kata beliau pernah ke Australia. Di sana di Australia itu juga dibedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Jadi memang kalau anak-anak dari TK, SD, SMP dan seterusnya, itu memang yang ditekankan pendidikan. Nah, semakin tinggi nanti semakin pengajaran, pengajaran itu lebih pada transfer of knowledge. Tapi kalau pendidikan itu inculcation of values, menanamkan nilai. Maka yang dibentuk oleh Rasulullah SAW waktu itu adalah menanamkan nilai, Pak. Sikap dulu. Pendidikan itu menanamkan sikap, sikap disiplin, sikap jujur, ya, sikap cinta kebersihan, ya. Itu yang tertanam. Nah, saya pernah dapat pertanyaan dari dosen di Malang. Sekarang gimana, Pak? Mahasiswa yang masuk ke kampus kami ini itu belum terbentuk sikapnya. Harusnya enggak boleh begitu. Jadi kalau pendidikan karakter kita itu mau nyontoh negara lain, taruhlah yang sekuler ya, saya bicara yang sekuler dulu. Tapi karakternya benar gitu ya. Pendidikan karakternya benar, modelnya benar. Karena kalau pendidikan karakter, penanaman nilai itu syarat pertamanya harus ada contoh. Jadi kalau pemerintah mau jadi mau mendidik rakyatnya, maka pemerintah harus jadi contoh. Misalnya jujur, ya harus jujur, presidennya jujur, menterinya jujur, birokratnya jujur. Di sekolah misalnya harus kepala sekolahnya jujur, gurunya jujur. Kita menanamkan jangan malas gitu ya. Itu makanya Rasulullah benci kan dengan sikap malas dan lemah. Ya, beliau didik kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal kan gitu. Itu doa kita terus gitu. Tapi yang ngamalkan bangsa lain. Doanya bagus banget kita itu. Ya Allah, jauhkan kami dari sikap malas dan lemah. Ajal wal kasal, lemah dan malas. Ya. Yeah. Saya kan mungkin pernah cerita ya. Pernah ngisi kuliah bareng dengan profesor dari ITB di Solo di UNS waktu itu. Nah, profesor dari ITB ini cerita bagaimana beliau masuk ke satu laboratorium di Jerman. Dan di situ alat-alat laboratoriumnya impor semua dari Korea Selatan. Beliau heran, beliau sering ke Korea, ke Jepang. Kok bisa Jerman saja impor alat labnya dari Korea Selatan? Nah, beliau temui profesor di Korea Selatan. Ternyata profesornya mendidik mahasiswanya sederhana. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Nah itu pendidikannya begitu, makanya. Berani nggak kita begitu? Kamu jangan malas kayak orang Jepang gitu, bukan orang apa namanya orang Papua Nugini gitu, enggak Pak. Jadi standar dia Korea itu kamu pokoknya kalahkan Jepang kan gitu sebetulnya. Jadi kalau sekarang kita mau ngalahkan ya begitu, ya mana yang terbaik? Gitu. Itu jadi generasi Muhammad Al-Fatih itu dididik oleh dua orang guru yang luar biasa. Ya, satu namanya Syekh Al-Qurani, kemudian yang kedua Aqsamsuddin. Lihat kualifikasi Aqsamsuddin itu sebagai guru Muhammad Al-Fatih. Itu dahsyat. Beliau disebut dalam buku-buku selalu seorang sufi. Gambaran kita sufi itu kan orang yang kurang berpengetahuan. Syekh Aqsamsuddin menguasai berbagai bidang ilmu. Menguasai sains, menguasai matematik, menguasai kedokteran, menguasai ulumuddin. Jadi guru yang dipilih untuk mendidik Muhammad Al-Fatih itu guru yang secara akhlak ya memang sempurna ya, guru yang luar biasa gitu. Itu juga yang nanti mendidik Salahuddin Al-Ayyubi ya. Itu juga saya meloncat ke generasi keempat ya, yang ini sebetulnya terus terang ini saya otak-atik gaduh aja gitu. Karena luar biasa nih. Coba adik misalnya yang kita hadapi gak ringan loh, Pak, dalam bidang pendidikan ini baru. Ini ada mahasiswa saya nulis disertasi doktor, judulnya Kebijakan Pendidikan Pakubuwono 10. Pakubuwono 10 ini awal abad 20 ya, Raja Surakarta. Nanti dia ini anak dari Pakubuwono 9. Pakubuwono 9 itu yang mengarang syair ya, Kidung Sesingir. Itu isinya pendidikan akhlak. Nah, yang unik saya yang tertarik

0: dia temukan latar belakang waktu itu tantangan pendidikan di awal abad 20 itu masih penjajahan Belanda nih, penjajahan Belanda itu nggak ringan. Jadi ketika dari kisah perang di Ponegoro ya, kemudian beberapa pemberontakan di Jawa ini, akhirnya Belanda menggunakan politik etis. Jadi cara menaklukkan negara jajahan ini adalah dengan pendidikan. Jadi yang Pak Nasir makanya sering ngutip kata-kata Sunuk Urogronya mengatakan, dengan pendidikan dan pengajaran kita melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Karena penjajah udah tahu kunci ya, kekuatan perlawanan apa bangsa Indonesia itu ada pada umat Islam. Itu mereka udah tahu, makanya caranya gimana? Lemahkan umat Islam itu. Dengan apa cara melemahkannya? Dengan pendidikan. Nah, maka kemudian Belanda mendirikan sekolah-sekolah sekuler. Ya. Ini yang misalnya begini, pada tahun ini datanya, pada tahun 1903 ya. Jadi waktu itu yang sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah Kristen, sekolah Zending dan sekolah Cina. Ini yang saya terkejut. Tahun 1903 itu ada 245 sekolah kolonial. Ya, dan 326 swasta. Dari 326 swasta ini 63-nya sekolah Kristen, sekolah misi. Ya, sekolah Zending. Nah, ini yang menarik lagi, tahun 1900-an ada sekitar 541 sekolah Zending di Indonesia. Nah, kemudian nah ini sekolah Cina juga ternyata. Pada tahun 1901 hanya ada satu sekolah Cina. Tapi pada tahun 1908 ada 541 sekolah Cina. Artinya dalam satu dasawarsa telah muncul lebih dari 500 sekolah Cina. Dan sekolah ini kan itu kurikulumnya, guru-gurunya didatangkan dari Cina dan Singapura. Ya, ini tahun 1908. Nah, disinilah waktu itu kalau kita lihat, makanya kebangkitan pendidikan modern di Indonesia ya, itu Jamiat Khairis 1905 mendirikan Madrasah Aliyah di Jakarta. Paku Buwono mendirikan Mambaul Ulum 1905. Nah, jadi nanti dari sinilah ya, inspirasinya memang belum ditemukan ini, karena Kiai Haji Imam Zarkasih itu pernah mengajar di Mambaul Ulum di Solo. Tapi beliau kemudian ke Padang Panjang. Dan nanti pesantren Gontor berdiri 1926, 1910 di Bukit Tinggi ya, itu Parabek. Nah, itu pendidikan Parabek itu 1910. Terus setelah itu berdiri Diniyah Putri Padang Panjang. Dan seterusnya ya, dalam 20 pesantren. Karena yang mereka hadapi waktu itu penjajah menggunakan pendidikan. Dan kita lihat ini sekarang bagaimana kehebatan ulama-ulama kita setelah jadi ada beberapa sekolah gitu yang dicurigai. Kenapa? Karena ternyata prajurit-prajurit di Ponegoro setelah kalah perang, mereka kemudian menyebar dan mendirikan pondok-pondok pesantren. Ini cerdik. Pak Nasir sampai mengatakan ulama-ulama kita dulu cerdik. Itu di buku pesan seorang bapak itu, pesan-pesan Pak Nasir yang terakhir. Ya, beliau memuji kiai-kiai pondok pesantren yang nanti mendirikan pondok-pondok pesantren dan mendidik santrinya menjadi orang-orang zuhud. Mereka inilah yang nanti, kata Pak Nasir, terbukti ketika 10 November. Ya, yang datang ke negeri kita waktu itu, ke Surabaya ini, itu bukan sembarangan, Pak. Itu pemenang Perang Dunia Kedua. Dan mau merampas kemerdekaan kita. Siapa yang ngadepi mereka itu? Ki Haji Hasyim Asy'ari waktu itu posisinya bukan hanya Rois Am NU. Ki Haji Hasyim Asy'ari itu posisinya adalah Ketua Majelis Syura Masyumi. Masyumi berdiri 1939, baru bubar Masyumi itu 1952 atau 1954. Jadi Ki Haji Asy'ari itu di Majelis Syura Masyumi ini ketuanya Ki Haji Asy'ari, wakilnya Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah. Memang waktu itu umat Islam itu bersatu di bawah seorang pemimpin namanya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga ketika keluar fatwa jihad 22 Oktober 1945 itu koran Kedaulatan Rakyat menulis headline-nya ada di internet. Judulnya apa? 60 million kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah. Itu judul headline-nya koran Kedaulatan Rakyat. 60 juta umat Islam siap berjihad fisabilillah. dan gagal penjajah itu. Ada momentum lagi peristiwa setelah nanti agresi kedua, ya Belanda itu nggak mau melepaskan kita karena mereka sudah merasa negeri ini sudah ladang ladang uang mereka, ya mereka nggak mau melepas. Akhirnya apa yang terjadi? Ingat waktu agresi kedua kan, semua udah ketangkep, ya Pak Karno ketangkep, Bung Hatta ketangkep, menteri-menteri ditangkepin. Kata Panglima Belandanya di filmnya Sudirman, lihat film Sudirman, ya. Panglima Belanda mengatakan tinggal satu orang yang belum ketangkep. Kalau satu orang ini ketangkep, selesai Republik Indonesia. Dan satu orang itu namanya Sudirman. Ya, maka di film itu kan Sudirman terus dikejar, bahkan Belanda bayari pengkhianat-pengkhianat untuk ngejar Sudirman. Betul, akhirnya yang bisa menemukan lokasi Sudirman itu pengkhianat, anak buahnya Panglima Sudirman sendiri. Begitu Sudirman sudah gak bisa lolos lagi, apa yang beliau lakukan? Zikir, lihat di film. Beliau ganti baju dengan anak buahnya itu, ada pakai kopiah, ada pakai belangkon, pakai sarung, hanya zikir terus, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu Belanda datang, lihat mana Sudirman ini. Di gambaran dia kan Sudirman tuh hebat. Ini kok sarungan, pecian, belangkon. Jadi anak buah yang pengkhianat itu bilang, itu yang di tengah itu Sudirman. Gak percaya itu komandan Belanda itu. Bohong kamu, ditembak malah dia. Ditembak ini yang pengkhianat ini. Jadi gak percaya bahwa itu Sudirman. Padahal katanya tinggal satu orang, Indonesia selesai. Nah siapa Sudirman? Sudirman itu guru. Guru Muhammadiyah. Dan Panglima Sudirman itu menjadi kepala sekolah umur 20 tahun. Ya, Panglima Besar Sudirman ini, beliau dididik militer kalau nggak salah 3 atau 6 bulan di Bogor, di Peta waktu itu. Jadi kiai-kiai kita waktu itu cerdik. Ya, kalau itu bukan karena sikap zuhud, ya sikap tidak hubud dunia, nggak berani ngelawan pesawat tempur, tank sekutu segala macam itu udah. Kalau sekarang udah deh, ya ini kekuatannya besar gitu kan, nggak ya lebih baik. Menyerah lebih baik, gak ada. Waktu lihat Sudirman, semua sudah bilang begini, Sudirman tetap mengatakan tidak, saya akan bergerilya. Ya, ini bukan sembarangan, ini produk pendidikan. Dan kalau kita baca riwayatnya, bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan, ya, saya tulis di Republika itu artikel, saya beri judul beginilah Kiai Dahlan mendidik kita. Masya Allah, Kiai Ahmad Dahlan itu inspirasi. Di Surabaya, Bung Karno cerita, waktu saya 15 tahun, kata Bung Karno, saya tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ketika itu saya 15 tahun, ini cerita Bung Karno. Untuk pertama kali, kata Bung Karno, saya mendengar Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Dahlan dia bilang itu, pidato. Sejak itu, kata Bung Karno, saya ngintil Kiai Dahlan. Ini seorang Bung Karno mengakui, sejak itu saya ngintil, dan sampai meninggalnya, Bung Karno minta dicatat sebagai warga Muhammadiyah. Itu beliau kan sampai mau meninggal tetap minta yang mensolatkan jenazahnya itu Hamka. Kita nangis kalau dengar kisahnya itu. Buya Hamka itu di penjara. Anaknya Buya Hamka itu kawan saya, Pak Afif Hamka, dulu sama-sama wartawan. Beliau lulusan Gontor. Kata Pak Afif, saya susah menerima waktu itu. Ayah saya mau mensolatkan jenazah Bung Karno karena saya merasakan penderitaan ketika ayah saya ditahan. Ya, tapi Buya Hamka dengan besar jiwa, ya beliau hadir mensolatkan jenazah Bung Karno. Nah, jadi lihat adik-adik, bagaimana munculnya Hamka, itu produk pendidikan. Saya ingatkan Masjid Al Azhar, kita dulu punya Buya Hamka, sekarang siapa yang menggantikan? Gak ada. Harus dibuat program melahirkan Hamka lagi, bahkan harus lebih dari Hamka. Tidak ada yang sempurna, tapi pemimpin Hamka ini hebat. Hamka itu Masya Allah, kalau kita baca biografinya, itu jago silat. Dari bis dari Sukabumi ke Jakarta, pernah Buya Hamka itu dirampok di bis. Itu ditodong pisau, di biografinya itu. Dalam sekejap pisau yang nodong itu sudah beralih ke tangannya Hamka. Maka lihat beliau ketika terakhir, ya kan, diminta untuk menyabut fatwa Natal itu. Buya Hamka tidak, bahkan seorang tok pengurus Al-Azhar pernah menceritakan ke saya, katanya Buya Hamka pernah cerita waktu itu gebrak-gebrakan meja dengan Alam Syah, dan akhirnya Buya Hamka memilih untuk mundur daripada mencabut fatwa. Dan ketika beliau ditawari untuk ketua Majelis Ulama Indonesia tahun 75, itu zaman represif-represifnya Orde Baru tahun 75. Kenapa Buya Hamka mau menerima jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia? Pada saat itu rezim sedang sangat represif. Kristenisasi marak, sekularisasi, deislamisasi. Dan Buya Hamka ketika menerima jabatan itu, beliau konsultasi, dikumpulkan tokoh-tokoh, termasuk Pak Nasir dan lain-lain. Akhirnya para ulama itu menyetujui Buya Hamka mimpin MUI. Jadi beliau enggak sembarangan menerima jabatan itu, dapat restu dari tokoh-tokoh yang lain. Tapi beliau akhirnya mengajukan syarat, tidak mau digaji oleh negara dan kantornya tidak mau di Istiqlal. Kantornya di Masjid Al-Azhar. Itu sikap ulama kita waktu itu. Jadi tetap beliau, maka beliau terus menasihati Pak Harto, ya, mengawal pemerintahan Orde Baru. Pak R. Fakhrudin, lihat bagaimana peran beliau dalam mendakwai Pak Harto, ya, sampai akhirnya bukan main, era akhir 80-an terjadi perubahan kebijakan Orde Baru itu, yang mulai kemudian memberikan tempat yang lebih proporsional kepada kaum muslimin. Nah, jadi ini terjadi, jadi model-model pendidikan dari zaman Rasulullah ini modelnya sama. Nah sekarang inilah yang bagaimana kuncinya, kuncinya di samping pola tadi ya, adab ilmu tadi itu, maka yang sangat penting kemudian adalah kuncinya tetap di guru. Kalau anak-anak gontor hafal nih mahfudzat ya, at-tariqah ahammu minal madah ya, wal ustadzu ahammu minat tariqah wa ruhul ustad ahammu minal ustad. Metode lebih penting daripada materi ajar, guru lebih penting daripada metode, tapi jiwa guru lebih penting daripada guru itu. Dan yang penting jiwa guru ini. Jiwa guru ini yang hilang, ya. Saya sering menjumpai, ya, saya pernah datangi staf khusus Pak Mendikbud waktu zaman Pak Bambang ya, kebetulan anggota DPR juga. Saya tanya, kenapa ini guru-guru kita ini diatur semua serba uang, serba uang, serba uang. Ini menghancurkan jiwa guru. Ya, menghancurkan jiwa guru. Jadi seolah-olah guru itu dikit-dikit harus buat laporan. Kalau saya jadi presidennya, Pak, atau jadi menteri lah, nggak usah gitu ya. Udahlah, guru tuh kasih bantuan, nggak usah bikin laporan. Percaya nggak akan guru tuh, paling banter dibuat kawin lagi. Gitu. Itu pun jarang yang berani sekarang. Ya. Tapi guru ini sekarang, teman-teman dosen saja sekarang, kalau buat penelitian lebih susah kan bikin laporan keuangan daripada bikin penelitiannya. Ya. Saya pernah ke pesantren saya di Bojonegoro, ketemu kiainya, bilang, lihat tugas guru sekarang ini, buat laporan, laporan apa lagi, guru sertifikasi. Istri saya suruh berhenti jadi guru sertifikasi, saya bilang, sudah sekarang kamu ngurus pondok, waktu santri saya udah 40 orang, udah pindah deh berhenti jadi guru, sekarang kamu ngurus santri aja. Nah. Oh, orang heran di situ, istri saya itu kepala TK 15 tahun lebih, sudah jadi ngurusan, karena harus konsentrasi mendidik, kalau sudah santri sekitar 40-an itu gak bisa lagi, meleng, 24 jam harus ditemani, ya, apalagi tingkat SMP SMA itu saat-saat banyak problem yang harus dihadapi. Nah, jadi akhirnya apalagi ada istilah guru apa itu disamakan dengan guru tidak tetap. Itu menurut saya enggak tepat. Masa ada guru tidak tetap? Itu kan enggak benar. Berarti dia tidak tetap guru dong. Berarti kadang guru, kadang enggak guru kan gitu. Ini enggak benar. Yang tidak tetap itu kan status kepegawaiannya tidak tetap, tapi dia tetap guru. Itu yang ditempeleng di Sampang, apa Pamekasan atau Sampang itu, yang guru Budi itu yang ditempeleng muridnya sampai mati, itu kan dibilang guru tidak tetap kan gitu. Ini menghina betul itu. Guru dibilang guru tidak tetap. Guru tetap guru. Meskipun dia ngojek, meskipun dia ini, itu bagus. Ini sekarang mana materialisme terlalu kuat ya sekarang ini, Pak. Jadi kalau ada guru ngojek di TV ditampilkan, guru itu sengsara, ya Allah. Ada ditampilkan ada orang-orang tua hebat, ibu-ibu yang dia ngangkat batu ya. Kemudian ibu-ibu ini diwawancara, aduh ibu sengsara, mudah-mudahan anak saya enggak seperti saya. Loh, Anda ini ibu yang hebat kok juga seperti saya. Jadi dia pikirnya, makanya anaknya akhirnya disekolahkan kan gitu ya, supaya nanti kamu hidupnya enggak seperti saya. Jadi gambaran materialismenya terlalu kuat. Akhirnya tontonan-tontonan begini memberikan gambaran seolah-olah kamu sekolah itu supaya kamu hidupnya lebih enak kan gitu. Jadi kalau orang ya kemudian diukur dari materi, Ini enggak benar ini. Saya maka sering mengingatkan, kalau filosofi guru seperti ini udah salah. Ya, guru itu sering saya ingatkan, guru itu bukan tukang ngajar. Jadi ini yang penting ya kita. Jadi guru itu bukan tukang ngajar. Pekerjaan tukang itu pekerjaan mulia lah. Tapi pekerjaan yang berulang, biasanya berhubungan dengan benda mati. Misalnya tukang tambal ban, tukang bakso, tukang sayur. Tukang tambal ban itu jangan tiap hari inovasi. Itu bisa enggak ketutup itu bannya. Dia tiap hari punya metode baru buat riset tentang apa namanya, bagaimana menambal ban yang baik. Itu 25 tahun yang lalu motor saya bocor, ya begitu cara nambalnya. Masih pakai api gitu kan. Ya begitu. Cukup itu. Sekarang ada model baru, lama ada inovasi baru lagi. Tapi kalau tukang tambal ban, pekerjaannya itu mulia. Ya, pekerja-pekerja di pabrik itu teknis. Itu butuh kesabaran tinggi loh, tukang bangunan. Itu enggak banyak inovasi. Itu namanya pekerjaan tukang. Guru bukan pekerjaan tukang. Kalau guru dia diposisikan pekerjaan tukang, jadi tukang ngajar. Ya, 20 tahun jadi guru enggak tambah pinter. Karena materi yang diajarkan sama. Diktatnya sama, yang beda muridnya kan itu aja. Tiap tahun jadi itu aja. Berarti ada guru enggak pernah ngaji, ya enggak pernah belajar, ya sama. Ya. Memang saya sama, saya dosen juga gitu. Saya 2005 itu ngajar di S2 UI di itu saya buat diktat makalah teman saya kumpulkan jadi Islamic Worldview. Sekarang udah 2019, saya belum nulis buku Islamic Worldview. Akhirnya saya nulis buku sendiri 10 kuliah agama Islam. Ya, jadi akhirnya saya merasakan kalau enggak hati-hati kita ini sebagai guru, ilmu kita enggak bertambah. Ya, karena kita sebagai dosen itu aja terus yang kita ajarkan. Ya, lagi kita sibuk kesana kemari, ya sibuk ceramah kayak begini kan enggak nulis saya kalau ceramah. Jadi persoalan nanti di kalangan kita, ya, bagaimana kita sekarang ini harus melahirkan guru-guru yang hebat. Karena kunci pendidikan kita memang di guru. Ya, ini dan sekarang problem kita masih sama, Pak. Anak-anak kita pertama gitu masih melihat profesi guru itu tidak keren itu. Karena sekarang orang-orang itu gengsi lebih utama, Pak. Ya, demi gengsi itu meskipun duitnya sedikit yang penting gengsi. Jadi biar miskin asal sombong lah gitu. Jadi itu semboyannya. Jadi ada berapa profesi gitu ya yang sebetulnya misalnya orang jual mie ayam. Itu kalau kita ukur keuntungan mie ayam itu luar biasa. Tapi coba ya, anak kamu sekarang di mana? Oh, dia sekarang jual mie ayam di pinggir jalan. Enggak keren. Jadi kalau dia, oh dia jadi pegawai Pemda, bagian akuntansi, entah bagian apa, pokoknya bagian akuntansi gitu ya. Ini agak keren. Jadi orang memilih gengsi. Ada, saya punya ponakan tuh, anaknya pinter, SMA langsung diterima di ITB perempuan. Saya bilang, kalau saya saran saya, anak kamu bagusnya ambil pendidikan sejarah. Karena jarang, Pak. Saya udah keliling ke sekolah-sekolah Islam ya, termasuk yang favorit-favorit itu. Kalau saya tanya, guru apa sih yang Anda susah nyari? Pertama guru sejarah, yang kedua guru PKN. Anak-anak SMA Islam, itu saya sarankan pada ketawa. Nanti kalian yang pintar-pintar ya, kalau lulus SMA ini, pilih pendidikan PKN. Ketawa, Pak. Itu gak dipilih. Padahal itu, saya bilang, kalau kamu jadi guru PKN, peluang kamu mengkader anak SMA itu besar. Karena mengubah cara pandang itu PKN-nya. Ya, kan mendidik warga negara yang baik intinya itu. Nah, salahnya apa? Karena orang memahami profesi itu tukang. Akhirnya menganggap kalau dia jadi guru PKN, ya dia bidangnya PKN saja. Nah, ini yang salah. Ini yang keliru. Banyak sekali sekarang akhirnya anak-anak pinter kita masuk ke jurusan tukang. Ya. Tadi sekalian juga perhatikan ya, kalau teman anak-anak kita masuk ke teknik, Pak. Teknik sekarang masih unggulan di prodi itu. Itu kalau dia sudah mencapai tahap tertentu, dia berhenti ilmunya. Saya sudah tanya itu. Maka banyak sebetulnya potensi-potensi yang jauh lebih, dia sebetulnya kapasitasnya lebih dari itu. Memang perlu pinter. Orang dari teknik perminyakan, teknik elektro itu perlu pinter. Jadi dokter itu perlu pinter. Tapi jangan berhenti di tukang. Gambarannya begini, saya pernah rapat dengan satu kampus, yayasan, rektor sampai dekannya di Sumatera. Kampus itu ada fakultas kedokterannya. Saya sarankan begini, tolong jangan didik mahasiswa kita di Fakultas Kedokteran ini menjadi tukang suntik dan tukang obat. Didik mereka menjadi mujahid. Didik mereka menjadi ulama yang punya skill dokter. Ya, jadi nanti kurikulumnya itu mengembangkan potensi keilmuan dia. Kita bisa melihat, Pak. Coba sekarang muncul kader-kader umat yang hebat. Ya, lepas dari soal politik ini. Orang-orang seperti Saudara Agus Maksum itu dari ITS kan. Kemudian Hairul Anas itu, ya, kemudian dokter siapa? Gamal Albin Said itu ya. Itu kalau kita perhatikan dia sudah melampaui bidang studinya. Mereka anak-anak teknik, dokter. Tapi orang ini potensinya itu pemimpin. Nah ini yang sekarang pendidikan Rasulullah itu mampu, Pak, menganalisis satu persatu begini. Kemarin saya undang, ada saya punya mahasiswa dulu, sekarang dia hebat. S1-nya di Madinah, kemudian S2 dengan saya, dia nulis tesis waktu itu tentang hadis Ahmadiyah, karena dia dosen hadis di Madinah, ambil hadis. Kemudian dia punya anak, ya, dia sekarang ini tinggal di Garut, punya pesantren dan ngajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Persis di Garut. Anaknya baru 18 tahun, lulus aliyah di pesantren Bentar, pesantren Persis. Anak ini 18 tahun itu sudah mampu menulis makalah seperti disertasi doktor, tebalnya 300 halaman tentang konsep islamisasi Profesor Syed Naqib Al-Attas. Saya lihat makalahnya dikirim ke saya. Ini luar biasa anak ini, umur 18 tahun mampu menulis seperti disertasi doktor. Referensinya juga, dan ini sudah dibaca beberapa profesor juga makalah dia ini. Kemudian anak ini juga menjadi utusan Indonesia untuk World Muslim Congress di Kuala Lumpur. Dia hafal Quran. Akhlaknya baik. Saya tanya, apa namanya? Anak ini, maksud saya, ini jarang ini sepertinya. 18 tahun, sudah hafal Quran, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bisa nulis. Terus belum lama dia jadi juara satu juga untuk penulisan artikel di apa Republika dengan Kedutaan Amerika yang panitianya. Jadi habis lebaran itu saya undang waktu saya ke Bandung, bapaknya dengan anaknya datang ke saya. Saya ingatkan, ini anak luar biasa loh. Nah bagi saya, Pak, anak seperti ini kalau ini gak dididik dengan benar, ini potensi pemimpin kita. Nah sekarang kita harus mencari, Pak, talenta-talenta. Sudah kelihatan, jadi sekarang jangan kita mencari pemimpin umat itu dadakan. Harus kita siapkan. Dan menyiapkan pemimpin ini gak bisa mengandalkan pendidikan formal yang sekarang. Pendidikan formal itu salah satu ya tempat mendidik pemimpin. Dan yang terbaik pendidikan itu tetap adalah mulazamah, coaching. Nah, ini yang dilakukan ya oleh para ulama kita dulu ya. Jadi modelnya saya simpulkan bagaimana menanamkan adab, kemudian ilmu, terutama ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini harus terus diproporsionalkan ya, sampai nanti sekali kita bisa melahirkan guru-guru yang terbaik. Nah, guru-guru yang terbaik inilah yang nanti akan mendidik generasi terbaik itu. Ya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Forgive me for everything I've done in the past when everything was going so

0: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Dua anak manusia.
2: Bang Min,
3: apa aja?
2: Ustadz Salim ini pas pengajian kaya nerangke hadis tentang keutamaan seorang ibu toh. Kaya ki jane maksudnya piye teko?
3: Weh, lah kowe lah yo teko aja.
2: Yo jane aku teko Kang. Tapi kan rapati yo krungu. Amarga rame kuwi lho Kang. Terus ge aku ki lungo yo ning jaba. Terus ge udan meneh. Dadi omongane yo rapati yo jelas Kang.
3: Iya. Tadi ngene aja yo tak ngene. Ustaz Salim kae nerangke bahwa dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapakah dia harus berbakti. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Terus sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Nah, sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah masih menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu siapa? Kemudian Rasulullah baru menjawab, bapakmu.
2: Berarti ibumu ku 3 kali ya Kang. Terus nek bapakmu ku gormong ping pisan ya.
3: Aja.
2: Lah terus maksudnya apa we Kang? Lah kok ibu ping 3 terus bapak kok gorping pisan.
3: Jadi ngene jo ya. Memang dalam hal berbakti kepada orang tua itu antara bapak dan ibu memang sama-sama berjasa. Hanya saja peran seorang ibu inilah yang lebih banyak jasanya dalam membesarkan seorang anak daripada seorang ayah. Makanya kita harus menaruh rasa hormat dan kasih sayang kita 3 kali lebih besar dari seorang bapak, Jo.
2: Ya Jo. Nyaga ya, Kang. Ngajeng akeh rekoso ngopeni anakku ya ibu ya.
3: Lah iya toh. Apa yang ana saiki, Jo? Rekasane seorang ibu pas hamil, terus nglairke, terus menyusui. Terus ngelamat kaya kowe ngasih gede sak munu kuwi. Kek cilianmu wes mbeling tenan bedigasan, gawane ora arek barang, terus kek manganmu jodoh kueh tenan jojo. Ayo piye?
2: Iya ya Kang. Tapi omonganmu ya aja banter-banter. Seno aku.
3: Mulakno saiki kowe kudu apik karo ibumu. Terus yen beda pendapat utawa ana masalah karo wong tuwa kuwi ya kudu sabar. Aja rumangsa saiki kowe wis pinter e, keminter lan sombong. Awake dhewe kudu sabar. Ah kaya sabare wong tuwa mbiyen.

0: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pasangan yang hidup dalam rumah tangga, tentu kita menginginkan adanya situasi yang kondusif, yang sering disingkat dengan asmara, as-sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Tapi kadang-kadang ujian pernikahan memang menjadi satu hal yang selalu muncul di dalam kehidupan pernikahan. Karena dalam doa yang lazim kita dengar dan sering dibacakan, memang pernikahan itu harus ada bumbu yang sifatnya negatif atau sifatnya menjadi ujian. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ketika keberkahan itu kadang-kadang Allah berikan alaika dengan ujian-ujian, dengan kesempitan, dengan berbagai macam kesulitan, maka kadang muncullah apa yang disebut dengan problematika rumah tangga itu. Nah, satu hal yang muncul hari ini adalah fenomena sebuah keluarga yang sebetulnya Allah karuniakan rezeki yang cukup kepada suaminya. Dia bekerja mapan dan cukup punya penghasilan untuk mengelola rumah tangga. Cuma persoalannya, suami ini pelit. Suami ini tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, apa yang menjadi standar kebutuhan istri. Maka bagaimana dengan situasi seperti ini? Padahal istri dituntut untuk bisa memanage keuangan rumah tangga, dituntut untuk bisa memanage kebutuhan putra-putri, kebutuhan harian rumah tangga, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, dan sebagainya. Padahal dia tidak bekerja, uang hanya didapat dari suami. Maka ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bercerita tentang seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah. Dia adalah istri Abu Sufyan. Maka beliau meriwayatkan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syakhihun. Sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah laki-laki yang pelit betul. Jadi sangat pelit, ya, kalau kita boleh menerjemahkan itu sangat pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dan Abu Sufyan ini tidak pernah memberikan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan saya dan anak saya. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali apa yang bisa saya ambil dari Abu Sufyan itu dan tidak diketahuinya. Dalam bahasa kita mungkin mencuri atau mengambil dengan cara diam-diam, silent, di dalam mengambil harta. Nah, bagaimana ketika ini ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum seorang istri yang tidak dicukupi kebutuhannya dan keluarganya oleh suaminya, sehingga dia mau tidak mau harus mengambil harta itu. Ini tentu kalau kita hubungkan dengan konteks kita hari ini, kondisinya masih baik karena dia masih bisa mengambil uang itu secara diam-diam. Dan itu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebetulnya yang demikian? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hudhi ma yakfi wa waladak. Ambillah harta suamimu itu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan juga anakmu. Artinya apa? Para alim ulama kita, maaf, ada tambahan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang tepat, yang pantas itu. Artinya mengambilnya ini disimpulkan oleh para ulama, seorang istri boleh mengambil harta suami sepanjang memang untuk mencukupi kebutuhan dia dan putra-putranya dengan cara yang ma'ruf, artinya yang pantas, tidak berlebihan. Nah, memang ini cakupannya ternyata banyak sekali. Para fuqaha kita, ahli fikih kita sudah merumuskan itu. Kebutuhan pakaian, ya, pakaian ini dari mulai membeli sampai dengan perawatannya itu mestinya ditanggung oleh suami. Artinya kalau kita mengacu kepada fikih Islam, ternyata para istri tidak punya kewajiban sama sekali untuk mencuci pakaian, karena itu bagian daripada apa namanya kebutuhan yang harus ditanggung oleh suami. Jadi kiswah ini semuanya masuk dalam tanggungan suami. Kemudian makanan juga demikian. Tuntutannya adalah makanan yang bisa langsung dimakan oleh istri maupun putra-putranya. Sehingga kalau misalkan sang suami datang ke rumah dengan membawa makanan yang mentah, tidak ada kewajiban bagi istri itu untuk memasak. Kemudian juga kebutuhan tempat tinggal. Tidak harus tempat tinggal sendiri, bisa jadi mengontrak atau kos atau yang lain, tapi yang pasti memberikan tempat tinggal yang layak. Nah, ini semuanya adalah bagian daripada tanggung jawab suami. Sehingga kalau terjadi hari ini suami punya penghasilan besar, sementara istri dipaksa untuk bekerja menghidupi kebutuhan dia dan juga keluarganya atau anak-anaknya, bahkan suami ikut nebeng padahal suami punya penghasilan yang besar mencukupi untuk kebutuhan keluarganya, ini jelas satu kezaliman yang luar biasa. Dan para suami yang seperti itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus betul-betul menyadari bahwa apa yang Allah titipkan kepada para suami berupa rezeki yang halal itu adalah dalam rangka untuk merawat, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk istri dan anak-anaknya.

Wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, janganlah suka meninggikan diri dan penuh kesombongan. Mari kita rendahkan diri kita dan bertawadhu. Menjadi orang biasa seakan-akan kita bukanlah siapa-siapa. Menjadikan diri kita hina di hadapannya, yaitu seseorang yang miskin dan selalu mengharapkan bantuannya. Janganlah kita tertipu dengan banyak amalan yang kita lakukan. Mari kita anggap segala yang kita lakukan tidaklah seberapa jikalau dibandingkan dengan karunia-Nya. Mari kita menyibukkan diri kita dengan beribadah dan jangan menyibukkan dengan riya. Jikalau kita berbuat riya, maka amalan kita akan terbang dan berhamburan sia-sia. Janganlah kita mengharapkan ketenaran sebelum Anda, sebelum kita semuanya berhak untuk mendapatkannya. Tunggulah masanya. Jikalau waktunya sudah tiba, maka kita akan tenar dengan sendirinya di hadapan manusia, walaupun saat itu kita tidak menginginkannya sama sekali. Cobalah lihat sekeliling kita. Berapa banyak di antara manusia yang ingin tenar dan dikenal luas di kalangan khalayak, namun ia justru dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Ia belum siap menerima ketenaran itu, lalu berusaha keras mendapatkannya, walaupun menggunakan cara-cara yang salah sehingga hasilnya adalah kehancuran. Mari kita hidup sesuai dengan tuntutannya, maka kita akan beruntung di dunia dan di akhirat kelak.

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tengah guncangan perhara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disugi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dengan

0: عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله ويرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu yang tetap ikut bersamanya. Keluarga dan harta bendanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Muttafaqun alaih.
2: RDS FM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulai

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.
1: إِنْ

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
1: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid.
0: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya.

yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang

Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa.

0: Amun.
1: Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
0: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

0: خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun,

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

dan orang-orangnya kafir. Sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

Pendengar, pernahkah kita bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing, yakni tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Suatu tempat yang angker dengan berbagai macam hal yang menakutkan, siksaan, dan malangnya lagi, kita tak bisa keluar dari tempat itu. Dan mimpi itu seakan-akan nyata adanya, hingga kita menangis atau berteriak dalam tidur kita. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, dengan nafas masih terengah-engah, kita pun bersyukur dan berucap, untung ini semua hanya mimpi. Pendengar, pernahkah kita meyakini hal mengerikan tersebut akan benar-benar terjadi pada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ingatlah kematian demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sahih Muslim. Cepat atau lambat, alam kubur adalah fase yang pasti akan kita jalani. Fase kubur ini menjadi penentu sebelum menapak ke fase berikutnya, yaitu padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sukses di fase ini, insyaallah di fase berikutnya kita pun akan sukses, yang puncaknya dengan kehidupan penuh kenikmatan di Jannatul Na'im. Sebaliknya, jika kita gagal di fase ini, dapat dipastikan kegagalan juga yang didapati di fase berikutnya, yang diakhiri dengan penderitaan tak terperi di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pendengar, semua tahu itu, tapi kadang kita lalai untuk bersiap diri. Pernahkah kita memikirkan bila kemarin kita mengantarkan teman ke kuburnya, dan mungkin besok atau lusa giliran kita yang diantarkan ke kubur? Dan bila saat itu datang, apakah kita telah benar-benar siap? Akankah kita menyalahkan Yang Maha Pemurah karena tak memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bersiap diri? Seringkali kita dikejutkan dengan berita orang-orang terkenal yang telah meninggalkan dunia ini selamanya, padahal masih terngiang prestasi atau karya-karyanya di dunia ini. Bahkan orang-orang di sekitar kita, apakah anggota keluarga, teman dekat, ataupun tetangga yang telah meninggalkan kita selamanya, padahal sebelumnya kita masih berjumpa dan bercanda dengan orang-orang yang kita cintai itu. Sayangnya, tipu daya syaitan dan beratnya beban hidup membuat kita terlena, hingga kita selalu merasa mendapatkan giliran paling akhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, sebenarnya itu semua bagian dari peringatan dini Yang Maha Pemurah bagi kita untuk bersiap diri. Selain sinyal-sinyal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita secara langsung, rambut yang telah berubah warna, mata yang dulunya tajam dan sangat awas sekarang mulai memudar kemampuannya, gigi yang dulunya kuat melahap makanan apa saja sekarang mulai terasa ngilu kalau mengunyah, bahkan beberapa di antaranya mulai tanggal. Pendengar, belum terlambat untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Maka marilah kita mulai dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Mari kita pastikan tiada hari yang terbuang tanpa nilai ibadah kepadanya, walau itu hanya seolah senyum, tegur sapa, serta jabat tangan yang ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. Insyaallah, bila tiba giliran kita menghadap Allah, tak ada teriakan penyesalan dari kubur kita. Wallahu

101.4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang sekali berdengar kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Berdengar di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Berdengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Berdengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 7.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 08

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Pendengar ya, yuk segera pesan dan dukung.

Segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia dinamakan rezeki. Ilmu, akhlak, rupa yang cantik dan tampan, atau pangkat, semuanya itu masuk sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki bisa dibagi ke dalam dua kutub besar, rezeki halal dan haram. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Rezeki haram, manfaatnya tidak bertahan lama, akan habis dalam waktu sekejap. Sedangkan rezeki yang halal, sekalipun manfaatnya sedikit di mata, tetapi sejatinya harta ini terus bertambah keberkahannya. Umat Islam harus merenungkan makna ayat ke-71 dari surah An-Nahl. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Pendengar, lalu mengapa rezeki yang diterima oleh setiap individu berbeda antara satu dengan yang lain? Karena perbedaan tersebut dimaksudkan agar rezeki dapat mengalir ke individu dengan cara yang berbeda-beda. Jika terjadi perbedaan rezeki, Allah akan memberikan haknya dalam bentuk yang lain. Hal ini karena, sekali lagi, rezeki bukan hanya semata uang, tetapi rezeki adalah segala sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh manusia. Karena itu bentuk rezeki yang diberikan Allah tidak terbatas, dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dalam ketentuan dan hitungan matematis, besaran output akan ditentukan oleh besaran input. Tetapi itu tidak berlaku dalam konteks rezeki yang Allah berikan. Allah tidak memberikan batas. Bahkan tak jarang Allah memberikan rezeki di luar batas usaha yang telah ditempuh oleh seorang hamba. Apa yang diperoleh bisa lebih banyak dari yang dikira dan telah diusahakan. Sebagian muslim lalu bersikap sinis dan terheran dengan rezeki lebih yang diterima oleh orang kafir. Tetapi mengapa kaum muslim itu tidak mencoba menghitung betapa besarnya nilai kebajikan yang Allah berikan kepada mereka? Belum lagi rezeki berupa rasa nyaman yang dirasakan oleh hati, terlebih jika mereka mengetahui bahwa hari pembalasan pasti akan tiba. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan keyakinan dan amal yang telah diperbuat selama di dunia.

0: Media dakwah Sri 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856 1345 617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi RDS FM dengan

Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 Skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos ya, pendengar ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari.

Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Puntodewo nomor 53, Ngeruki Cemani Grogol Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-666.

Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran Dirosah Islamiyah Pembentukan Akhlak Bimbingan Kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan.

0: Air. Semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika berubah merah padam. Beliau tak dapat menahan kemarahannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab. Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usamah bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kepala negara yang berkuasa penuh, kaum elit Quraisy berharap Rasulullah dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usamah dapat bernegosiasi dengan Rasulullah karena selama ini Usamah dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani. Dengan mudah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usamah, yakni adanya upaya kolusi dan bersekongkolan yang bertujuan memetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi beliau berkata kepada Usamah, "Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?" Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir dengan tegas beliau mengatakan, "Sesungguhnya hancur binasanya bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elit, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apapun. Tetapi bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kata-kata Rasul bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad pencuri adalah sangat tidak mungkin terjadi di dalam sebuah rumah tangga nubuah. Seorang putri kandung yang sangat dicintai melakukan pencurian. Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa, bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tentram, meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih, dan bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa. Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran berakibat runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bila mana pesan Rasulullah ini tidak menjadi bagian dari hajat hidup umat manusia. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah merasa bahwa rezekimu datangnya terlambat, karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba akan meninggal hingga telah datang kepada rezeki terakhir yang telah ditentukan untuknya. Maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar, seringkali manusia diliputi rasa gundah dan putus asa untuk kepastian rezeki yang akan diperolehnya, apalagi di tengah kondisi perekonomian bangsa yang kian terburuk. Kenaikan harga sembako, maraknya PHK, sempitnya lapangan kerja, serta minimnya keahlian yang dimiliki menjadi momok yang sangat menakutkan. Di tengah kondisi krisis ekonomi, mestinya tidak menjadikan seseorang putus asa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika saja mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa putus asa dan kekhawatiran yang berlebihan justru akan lebih mempersulit terbukanya pintu rezeki yang telah digariskan. Rasa yakin dan optimis mestinya terus dipupuk dalam hati agar datangnya rezeki Allah dengan dibarengi usaha maksimal dan tawakal tentunya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus yakin dan optimis akan datangnya anugerah serta karunianya dengan cara mengempaskan jauh-jauh rasa putus asa tersebut dalam lubuk hati seorang mukmin. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Pendengar, tugas manusia adalah menjemput rezeki dengan berusaha dan berdoa sebaik-baiknya sesuai etika dan jalan yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Adapun setelah itu, kita diperintahkan untuk menyerahkan segala hasil jerih payah kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyalahi janji pada hambanya yang telah berusaha sekuat yang ia mampu, karena sesungguhnya ia akan mendapatkan balasan selaras dengan usaha yang telah dikerahkan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu sekalian, maka Allah dan Rasulnya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepadanya yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Jiwa pantang menyerah dan tidak putus asa adalah karakter seorang muslim. Maka maksimalkanlah segala kemampuan yang dimiliki untuk menjemput jatah yang telah ditetapkan, karena itu adalah ibadah.

0: Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Itu benar, pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

di media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa berjumpa ya di media dakwah syariah mendengar kali ini di program Salam Silaturahim.

Edisi hari Senin di tanggal 11 Mei 2026, pendengar ya. Bagaimana kabar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berkah barokah untuk semuanya dan dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin.

yang cukup cerah mendengar ya. Di kesempatan siang hari ini tentunya mendukung sekali dalam kita beraktivitas ya. Tidak hujan, tidak panas juga mendengar, sedang-sedang saja ini ya. Ya, alhamdulillah mendengar. Kembali berjumpa bersama dengan saya Muhammad Adnan menemani aktivitas Anda yang tentunya sedang beraktivitas di siang hari ini. Baik yang lagi bekerja, yang berada di rumah saja gitu ya, ataupun yang di pondok atau bahkan di perjalanan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dilancarkan semua rezekinya, urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saling mendoakan mendengar untuk kebaikan ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Saya Muhammad Adnan mendengar akan memani aktivitas Anda dari jam 1 siang ini sampai nanti pukul 2:30 saja mendengar. Kurang lebih ya 1.5 jam ya kebersamaan kita di program Salam Silaturahim. Tentunya mendengar, di kesempatan siang hari ini kami tidak sendirian. Kami juga mengundang Anda dan Anda bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081-226-170777 mendengar. Informasi keumatan ya, ataupun informasi-informasi dari Anda, atau Anda ingin bergabung berkirim salam, request nasihat, renungan dan semangatnya, langsung saja bisa di WhatsApp, SMS ataupun telepon sekarang juga.

Ya, tentunya mendengar. Cuaca cerah semakin membuat hati kita semangat, dengar ya. Dan ini sudah tanggal 11 aja, semakin mendekati juga hari raya Idul Adha. Nah, sudah siapkah kita mendengar menyambut hari raya Idul Adha? Sudahkah berkorban kita? Jangan korban perasaan terus ya, kasihan perasaannya. Kan kadang ada gitu ya, guyonan ataupun ya poster-poster yang unik gitu ya. Seputar Idul Adha, mendengar ya. Kadang yang namanya berkorban itu memang penuh perjuangan ya. Apapun itu perjuangannya, ya semoga perjuangan kita diterima, diyakini ya dalam keseharian kita semuanya.

Baik pendengar, kali ini kita akan mulai terlebih dahulu dengan satu nasyid ya, dari Haris J ya, dengan judul A Promise. Seperti apa itulah nasyidnya, kita akan jeda terlebih dahulu sembari menunggu kebersamaan Anda di WhatsApp, SMS ataupun telepon sekarang juga 081 226 170 777.

0: Muhajirin dan Ansor, terutama yang ikut dalam hijrah dan Bai'ah Aqabah 1 dan 2, kurang lebih sekitar 1000 orang, itu semuanya kualitasnya kualitas para anbiya. Bukankah anbiya itu jumlahnya sekitar 124.000? Dan kurang lebih itulah jumlah sahabat senior, 124.000, dan mereka semuanya kualitasnya seperti para anbiya. Dahsyat-dahsyat. Ada para nabi yang ahli ibadah, ada para nabi yang punya kepekaan, farasah. Farasah itu bahasa Arab, terus jadi bahasa Indonesia firasat. Farasah. Siapa nabi yang punya farasah? Gurunya Musa, Nabi Khidir. Di zaman sahabat, ada juga sahabat yang punya farasah. Salah satu sahabat yang punya farasah itu adalah Utsman. Utsman itu firasatnya dahsyat. Sama kayak Khidir punya firasat lagi jalan bareng Musa, ngelihat anak kecil dipatahin lehernya, dibunuh sama Nabi Khidir. Musa bertanya, kenapa engkau membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Kata Khidir, bukankah kamu berjanji tidak akan bertanya? Ya sudah, maafin saya. Lanjut, sampai akhirnya dijelaskan kenapa saya membunuh anak itu. Karena anak itu nanti besarnya menjadi durhaka kepada orang tua. Lebih baik dia mati sekarang dalam keadaan belum durhaka, daripada nanti dia menyusahkan orang tuanya. Cuman yang tahu itu cuma Nabi Khidir, Musa aja gak tahu. Di antara sahabat, ada yang tahu hal-hal yang seperti ini. Namanya Utsman bin Affan. Utsman lagi ngajar, waktu itu Utsman sudah menjadi khalifah 3 setelah Abu Bakar dan Umar. Lagi ngajar kayak gini di masjid, Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang murid, seorang laki-laki pengen belajar kepada Utsman. Pas dia di pintu masjid, gak sengaja dia ngelihat aurat seorang perempuan. Jilbabnya kesingkap angin sehingga kelihatan rambutnya. Sekilas rambut gak sengaja. Lihat rambut seorang cewek gak sengaja, ya udah dianggap itu bukan dosa, namanya juga gak sengaja, cuman rambut, cuman sekilas itu juga kesingkap angin. Masuk dia ke masjid, tapi gak bilang astagfirullah, soalnya dia pikir itu gak dosa. Begitu dia masuk ke dalam masjid, duduk di antara jamaah, tiba-tiba Utsman berkata, kenapa ada yang baru datang ke dalam majelis kita, sedangkan di matanya masih ada bekas dosa? Kenapa ada yang hadir dalam majelis kita, sedangkan di matanya ada bekas dosa? Dia kaget, langsung dia berdiri lagi mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Utsman, apakah telah turun wahyu kepadamu setelah Rasulullah? Maksudnya, gimana Anda tahu saya baru saja melihat dosa sementara tidak turun wahyu kepada Anda? Apa kata Utsman? Ittaqu farasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Orang yang beriman yang udah ininya luar biasa, kepekaannya tuh tinggi, teman-teman. Sampai bisa tahu hal-hal yang kita tidak tahu. Itu Utsman bin Affan, seperti Khidir. Atau bahkan banyak ulama yang mengatakan Khidirnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu Khidirnya sahabat. Yang tahu hal-hal yang spesial. Ada lagi yang mengatakan Khidirnya sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas, dia bukan hanya tahu tafsir, tapi dia juga tahu takwil. Takwil ini susah loh. Takwil ini tidak dipelajari dengan ijazah Al-Azhar, LC, MA, doktor, itu gak tahu takwil. Taunya tafsir, kan di kampus itu ada namanya jurusan tafsir ya. Tidak ada kampus jurusan takwil. Pernah dengar? Ada fakultas takwil. Paling-paling ada buku takwil mimpi ya, walaupun isinya bukan takwil sebetulnya, tafsir. Takwil itu bukan dipelajari dengan teori, takwil itu dipelajari dengan iman. Kekuatan iman, kepekaan batin membuat seorang bisa mentakwilkan sesuatu lebih daripada orang lain. Ini nih takwilnya Ibnu Abbas. Dan enggak heran karena Ibnu Abbas dapat doa Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang halal dan haram, ajarkan dia takwil dalam agama. Takwil.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Rahmatun lil alamin habibi anta miskun wa thibul haya. Ya, masih berjumpa kembali mendengar bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim ya. Tentunya benar, kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS, ataupun di telepon di nomor 081-226-170777.

ya, informasi-informasi akan kami bacakan pendengar ya, yang terbaru ini ya. Ini pendengar, ada informasi dari mana ini, Maluku Utara ya. Saya akan bacakan dulu pendengar ya. Sejumlah aparat TNI dilaporkan melakukan pembubaran kegiatan nonton bareng atau nobar film Pesta Babi di Ternate, Maluku Utara pada tanggal 8 Mei 2026 lalu pendengar. Tentunya ini pada hari Jumat ya, Jumat pekan kemarin pendengar. Pembubaran itu dilakukan langsung oleh Komandan Distrik Militer atau Dandim 1501 Ternate, yaitu Kolonel Infanteri Jani Setiadi.

Ya, dalam unggahan akun Instagram di watch. Ada skor Insta berdengar, Jani mengaku memantau media sosial terkait banyaknya penolakan terhadap film karya Dandi Laksono dan Cipri Dale itu. Nah, pasalnya berdengar, film yang mengisahkan tentang perjuangan masyarakat adat Papua itu dinilai provokatif. Ya, dalam keterangannya mendengar, dituliskan bahwa kegiatan nonton bareng itu akhirnya dibubarkan oleh TNI. Ya, alasan pembubaran itu disebut sebagai upaya menjaga kondusivitas. Ya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendengar, yaitu Anies Hidayah, mengatakan bahwa film itu merupakan hasil bagian dari karya seni yang tidak bisa dipisahkan, tentunya dari kebebasan berekspresi. Nah, kegiatan nonton bareng itu disebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat berekspresi. Ya, menurut dia mendengar, aksi pembubaran kegiatan nonton bareng yang dilakukan aparat TNI itu merupakan bentuk penodaan demokrasi. Pasalnya, segala kegiatan itu dinilai dilindungi oleh konstitusi. Ya, Pesta Babi Berdengar diketahui merupakan nama film dokumenter karya Dandi Laksono dan Cipri Dale yang membahas mengenai konflik tanah adat dan kerusakan lingkungan di Papua Selatan. Nah, film ini berdengar mengangkat perlawanan adat terhadap proyek-proyek besar pemerintah dan korporasi. Ya, memang ketika kita mengetahui judulnya saja berdengar Pesta Babi itu kan agak gimana gitu ya. Ya, provokatif sekali, teman. Ya, kita juga belum lihat ya seperti apa videonya, filmnya. Jadi ya hanya bisa membaca dari awak media berdengar ya. Tentunya ini media sosial sering beredar mengenai informasi-informasi tersebut. Dan tentunya mudah-mudahan tidak terlalu panjang lebar gitu ya. Dan mudah-mudahan segala berlarut mendengar informasi-informasi yang tentunya bernada provokatif dan lain sebagainya. Ya, dengan tema dan judul nama film, dengan film yang tentunya di dalamnya itu agak berbeda mungkin ya, karena berisi mengenai potensi ya gerakan-gerakan yang di mana itu bisa memicu amarah gitu ya. Dan tentunya ketika kita membaca mendengar ya, berisi mengenai konflik tanah adat dan kerusakan lingkungan, dan itu mungkin seringkali menyinggung ya, menyindir banyak sekali ya elemen pemerintah dan lain sebagainya. Karena memang ketika kita melihat situasi dan kondisi beberapa hari terakhir ini kan konflik banyak sekali berdengar ya, apalagi di tanah Papua yang tentunya banyak sumber daya alamnya, dan tentunya ya yang menguasai bukan negara kita tapi negara lain berdengar.

Informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini mengenai film dokumenter dengan tema Pesta Babi yang berasal dari Maluku Utara tadi ya. Ya, kembali lagi mendengar di program Salam Silaturahim ya di kesempatan siang hari ini. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon sekarang juga tanpa menunggu lama mendengar. Sekarang juga wes ya, biar tambah semangat dalam beraktivitasnya. Ya, dan mendengar, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kita akan coba carikan nasyid terlebih dahulu ya. Nasyidnya apa ini ya, yang bagus ya.

Ya, ini pendengar, kami akan langsung putarkan ya nasyid yang udah lama sekali mungkin enggak didengar ya, yaitu Senandung Anak Pejuang. Kita akan kembali lagi sembari menunggu kebersamaan Anda di WhatsApp, SMS ataupun telepon.

Sedang fungsi Al-Quran itu yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulah salam, memberi petunjuk manusia ini dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Gelap di sini maksudnya akidahnya, hatinya gelap, tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa Tuhan yang harus kita sembah. Maka kadangkala ya, batu disembah, kuburan disembah, pohon disembah, ya, gunung disembah, karena bingung siapa yang harus disembah, Tuhan itu siapa. Maka itulah Allah menjelaskan, mengeluarkan, kamu mempelajari, memahami Quran, dikeluarkan dari kebutaan-kebutaan mata hati kita yang tidak tepat mengambil siapa Tuhan yang sebenarnya dengan Al-Quran, dia dikeluarkan. Maka keluar ke jalan yang terang benderang. Wa yukhrijuhum minadzulumati ila nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjukkan manusia ini ke jalan yang lurus. Ditambah lagi kita masih mohon kepada Allah, siratal mustaqim seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi permintaan kita sangat luhur, sangat mulia, minta ditunjukkan jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Padahal yang dimaksud siapa? Para nabi, para syuhada, para salihin. Kalau itu yang kita minta, Allah telah menunjukkan juga, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka mereka akan diberi kenikmatan seperti kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, orang yang selalu membenarkan, orang yang selalu meyakini kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasolihin, orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita taat pada Allah, taat pada Rasulullah, diberi nikmat seperti nikmat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Syaratnya untuk mendapat nikmat seperti para nabi, para syuhada, para salihin, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa mentaati Allah dan Rasulnya. Maka untuk mentaati Allah, pahami, pelajari Al-Quran.

Pendengar, pada suatu pagi hari raya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi setiap rumah untuk mendoakan para muslimin. Semua terlihat gembira dan bahagia, terutama anak-anak. Mereka bermain sambil berlari-lari dengan mengenakan pakaian hari raya. Namun, di sebuah sudut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang gadis kecil duduk bersedih. Pakaiannya penuh tambalan, compang-camping. Bahkan sepatunya pun telah usang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menghampirinya. Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis kecil tersebut

berani mengangkat kepala dan melihat siapa yang bertanya. Ia menjawab, pada hari raya yang suci ini semua anak menginginkan agar dapat merayakannya bersama orang tuanya dengan bahagia. Anak-anak bermain dengan riang gembira. Lalu aku teringat pada ayahku, sehingga aku menangis. Waktu itu hari raya terakhirku bersamanya. Ia membelikan sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berjihad bersama Rasulullah. Kemudian ia meninggal. Sekarang ayahku tidak ada lagi. Aku telah menjadi seorang anak yatim. Rasulullah SAW mendengar cerita itu. Hati Rasulullah diliputi kesedihan. Dengan penuh kasih sayang ia membelai kepala gadis kecil itu sambil berkata, anakku, hapuslah air matamu, angkatlah kepalamu, dan dengarlah apa yang akan kukatakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuanmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana pendapatmu tentang usulku ini? Begitu mendengar kata-kata itu, gadis kecil itu langsung berhenti menangis. Ia memandang takjub orang yang berada di hadapannya. Masya Allah, benar, ia adalah Rasulullah. Orang tempat ia baru saja mencurahkan kesedihannya dan menumpahkan gundah di hatinya. Gadis kecil itu tidak bisa berkata sepatah kata pun. Ia hanya dapat menganggukkan kepala perlahan sebagai tanda persetujuannya. Gadis yatim kecil itu lalu bergandengan tangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumah. Hatinya begitu bahagia karena ia diperbolehkan menggenggam tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah, wajah dan kedua tangan gadis kecil itu pun dibersihkan, rambutnya disisir. Semua memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu lalu pakaikan gaun yang indah dan diberikan makanan, juga uang saku untuk hari raya. Lalu ia diantar keluar agar dapat bermain bersama anak-anak lainnya. Wajah gadis kecil itu berseri-seri. Anak-anak yang lain pun bertanya, mengapa kamu terlihat sangat gembira? Sambil menunjukkan gaun baru dan uang sakunya, gadis kecil itu pun menjawab, akhirnya aku memiliki seorang ayah di dunia ini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa yang tidak bahagia memiliki seorang ayah seperti Rasulullah? Aku juga kini memiliki seorang ibu, namanya Aisyah, yang hatinya begitu mulia. Dan aku juga mempunyai seorang kakak perempuan,

rasanya aku memeluk seluruh dunia beserta isinya. Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menaklukkan seorang anak pakaian yang indah dan mendandaninya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendandaninya pada hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai tiap rumah yang di dalamnya memelihara anak yatim dan banyak membagi-bagikan hadiah. Barang siapa yang memelihara anak yatim dan melindunginya, maka ia akan bersamaku di surga.

500.000 rupiah per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.008008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
0: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik.

0: hafal Al-Quran 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 5 Desember 2025 hingga kuota terpenuhi. Segera daftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-9223-1110 untuk Putra atau 0812-3362-6873 untuk Putri. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Ahlul Muslim Sragen.
1: Mas Paijo, kowe iki gowo apa to, Mas?
2: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
1: Apa kuwi, Mas?
2: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
1: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
2: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
1: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
3: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
4: Iya ya.
5: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
1: Pendengar, manfaat daun pepaya tentu sudah tidak asing lagi buat kita. Akan tetapi ketika kita akan memasak daun pepaya, kemudian kita merasakan bahwa daun pepaya itu ternyata pahit ya. Nah, bagaimana kemudian agar lalapan daun pepaya itu tidak pahit? Maka ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Di antaranya daun pepaya kita rebus dengan daun singkong dan perbandingan 1:1. Daun singkong dapat diganti pula dengan daun jambu biji. Dan setelah itu, rasakan hasilnya. Insya Allah, daun pepaya yang akan Anda makan atau yang akan Anda sajikan tidak akan terasa pahit lagi.

Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di jam 2 lebih 5 menit 6 menit ya. Di kesempatan siang hari ini tentunya masih berjumpa bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih di program Salam Silaturahim Mendengar, sembari menunggu kebersamaan Anda di WhatsApp, SMS ataupun di telepon. Di kesempatan siang hari ini kami akan bacakan lebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk ya. WhatsApp yang sudah masuk, mendengar, ada Mbak Fulan di Karanganyar ini ya. Mbak Fulan di Karanganyar, saya akan bacakan dulu ya. Salam dari Karanganyar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah khair, sehat ya. Semoga sehat selalu ya Mas, amin, dilancarkan rezekinya. Mas, gimana cuaca di sana? Di studio RDS FM cerah ya, panas banget, menyengat ini ya. Di Karanganyar gimana? Di Karanganyar panas Mas. Kapan ada hujan lagi ya? Wallahu alam, yang tahu ya hanya Allah gitu ya. Panasnya bikin gerah ya dong. Ya gimana lagi ya? Semua itu harus disyukuri, dijalani gitu ya. Hari Raya Idul Adha kira-kira tanggal berapa ya? Insya Allah di tanggal 27 kok ya. Barengan ini insya Allah ya, tanggal 27 Mei ya. Mas, saya menitip salam buat Laila, mendengar Radio SFM, angkatanku, keluargaku, semuanya yang di pondok. Semoga selalu sehat walafiat ya, selalu dijaga oleh Allah dimanapun mereka berada, sukses di akhirat, amin. Terutama buat para penyiar Radio SFM, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, diberkahi selalu, sukses dunia akhirat, amin. Mas, mau request nasihatnya Abah Wanita Solehah, itu aja. Semoga semuanya lancar, berikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin, dari Mbak Fulan di Karanganyar.

Baik mendengar, masih ada beberapa waktu ke depan. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja sekarang juga, tanpa menunggu lama ya. Mumpung masih ada waktu kurang lebih ya 20 menit ke depan mendengar, di WhatsApp, SMS ataupun telepon sekarang juga ya. Kita akan kembali lagi, kita akan putarkan dulu Wanita Solehah dari The Vicar, di cover oleh Vokal Robby, yang direquestkan oleh Mbak Fulan di Karanganyar. Kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir mendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus stay tune bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Kalau misalkan ada orang yang bertanya kenapa kita susah-susah beribadah kepada Allah, sebenarnya pertanyaan itu juga bisa kok kita balik tanya kepada orang yang susah-susah mencari dunia, apa atau yang kalian cari di dunia. Ya, kenapa? Karena kita umat yang diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan auqama qala a'maru ummati sittina au sab'in, umur umatku ini paling 70 tahun, Mas. Ya. Kita ini bukan umat yang diciptakan umur kita sampai 1000 tahun. Kalau orang mencari dunia dan hidup selama 1000 tahun seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam, puas menikmati dunia betul. Tetapi kita ini tidak. Kita ini umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan umur yang pendek dan kita ada di akhir zaman lagi. Pada waktu kita mati, maka tidak ada bagian yang kita bawa dari dunia kita. Kalau misalkan Anda bikin wasiat sebelum Anda mati, misalkan lo ya, Anda punya anak, anak Anda 10, Anda punya mobil, mobil Anda 20, masing-masing anak-anak Anda minta nanti wasiatnya satu anak, satu, dua mobil. Anda punya sawah 30 hektar atau 50 hektar misalkan. Ya. Kemudian Anda ketika menjelang wafat, Anda menulis wasiat, le nek aku mati tak wajib ke semua mobil tulung dipendem bersama dengan saya, misalkan. Misalkan lo ya, kalau Anda terlalu mencintai mobil Anda yang jumlahnya 20 itu, kemudian Anda berwasiat sebelum Anda mati, Anda tuliskan wasiat kepada anak-anak Anda, nak kalau saya nanti mati, tolong semua mobil saya ikut dimasukkan ke dalam kubur, liang lahat bersama saya biar saya nikmati. Kira-kira apa yang dikerjakan anak-anak Anda, Mas? Disuntik mati tenanan dengan maki oleh anak Anda, kemungkinan besar loh, ya. Sambil misuh-misuh kalau bahasanya orang Jawa, ngumpat anak Anda, wong mati kok njaluk mobil, Mas. Ya. Kenapa begitu? Karena orang mati tidak akan pernah membawa apapun bagian dari dunianya kecuali satu, amal soleh sebenarnya, dan itu diingatkan betul oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi rekan-rekan, sebenarnya kalau Anda kuliah dan Anda menyempatkan diri untuk belajar Islam, mungkin teman-teman Anda sebagian bertanya-tanya, lo Mas, kenapa tidak kita nikmati dunia kita saja, kenapa harus susah-susah beribadah kepada Allah? Pertanyaan juga panjenengan balik tadi, lo kenapa panjenengan susah-susah mencari dunia, toh dunia kita tinggalkan. Ya, meskipun adunya balaun ilal akhirah, dunia ini sawah untuk mencapai akhirat. Ya, dunia yang kita miliki itu sarana yang paling gampang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dunia yang kita dapatkan. Jadi cara masuk surga paling gampang itu dengan harta, Mas. Kalau Anda banyak harta dan Anda bisa memaksimalkan harta Anda untuk beribadah kepada Allah, itu cara paling gampang masuk surga.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Bersabar diri merupakan ciri orang-orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena itu, jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Dan apakah Anda mengetahui senjata lain yang dapat kita gunakan selain kesabaran? Oleh sebab itu, bersabarlah karena Allah. Dan sebaiknya Anda bersabar sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jika kita membaca biografi sejumlah orang terkenal, kita akan tertegun dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Deraan cobaan dan musibah itu mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala mereka, dan mereka tak tergoyahkan laksana gunung yang menancap jauh ke dalam dasar sebagai pasak-pasak bumi. Tapi dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mampu melewati dan melupakan semua kesedihan itu, dan wajah mereka kembali berbinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Wes serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo aku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Mal, mal. Terus aku diluk ya, mal. Yang perapatan kono kae lho, mal. Ceritane iki arep tuku wedhus.
1: Wealah. Diluk kasih batu kok durung tuku wedhus to, Jojo?
0: Lah iya kuwi, mal. Bar kelompok-kelompok duit iki lagi cukup. Bahaya, mal, nek ora melu kurban, mal.
1: Wah.
0: Yang rasalah kuwi Kanjeng Nabi to, mal. Ngendikan ngene, jika mampu berkorban tapi tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami.
1: Wah, bener kuwi, Jo. Sip kowe. Aja kaya lek ae. Tuku pit anyar ngasih direwangi utang kono kene. Lah bareng wayahe kurban kok malah blirit.
0: Wis, iki aja ngrasani to, malah dosa lho. Wis ayo, selak wedhus enteng kok.
1: Oke.
0: Tapi mal, bar tuku wedhus engko mulihe tak jak mampir ning toko pit ya, Mal ya.
1: Boleh dalah. Lah meh ngidoke anyar iki mesti.
0: Alhamdulillah iki, Mal. Mumpung enek rezeki, Mal.
1: Wah.
0: Iya to. Selain melu kurban yo melu-melu olahraga to, Mal. Ben sehat dunia akhirat.
1: Wah, cocok aja. Wes, ayo.
0: Oke.
2: Pendengar, pada waktu pagi hari terlebih pada subuh memang paling enak untuk tidur lagi, apalagi saat hari libur. Tapi, tahukah Anda bahwa kualitas oksigen di pagi hari jauh lebih baik dibandingkan pada waktu yang lain? Hal ini disebabkan oleh masih minimnya aktivitas masyarakat di pagi hari. Tentunya, hal ini sangat berdampak baik dari kualitas oksigen yang kita hirup. Nantinya, oksigen yang kita hirup digunakan oleh otak untuk menjalankan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan menghirup udara segar di pagi hari dapat bermanfaat untuk meningkatkan kejernihan otak yang lebih baik, meningkatkan fungsi optimal otak untuk berpikir dan berkonsentrasi. Jadi, masihkah Anda berencana untuk tidur lagi di pagi hari setelah subuh?

0: Media Dawah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini di sesi yang terakhir mendengar. Tentunya di program Salam Silaturahim ya, karena sudah di jam 2 lebih 36 menit mendengar. Ya, silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu. Sebelum kami akhiri ya program Salam Silaturahim di kesempatan siang hari ini mendengar. Ya, dan tentunya mendengar, terakhir saya akan membacakan informasi dari Anda, informasi waktu sholat terlebih dahulu ya. Azan Asyar nanti akan berkumandang di jam 2 lebih 57 menit, kemudian azan Maghrib di jam 5 lebih 30 dan azan Isya di jam 6 lebih 42 menit mendengar. Tentunya masih ada waktu 20 menit atau 21 menit untuk mendengarkan azan Asyar. Hari ini Surakarta di kesempatan siang hari ini mendengar. Ya, dan mendengar, terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Dan akhirnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Saya akhiri mendengar kebersamaan kita. Nantikan program Salam Silaturahim besok hari di jam 1 sampai dengan setengah 3 saja. 1,5 jam menemani aktivitas Anda di kesempatan siang yang cukup cerah hari ini. Sudah mendengar dari kami, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berdosa pasti akan disiksa atau diazab. Salah satu sunatullah yang harus dipahami dan diyakini oleh setiap manusia yang percaya kepada Allah adalah siapa yang berdosa pasti akan disiksa atau diazab, cepat ataupun lambat, di dunia ini dan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 58 yang artinya tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa siksaan dan azab tidak hanya diberikan di akhirat tetapi juga di dunia ini sebelum kiamat tiba. Tidak ada siapapun yang dapat menolaknya jika azab telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 56 yang artinya adapun orang-orang yang kafir maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat dan mereka tidak memperoleh penolong. Di antara hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa jika ada seseorang atau sekumpulan orang yang berdosa tetapi belum disiksa atau diazab, maka jangan pula disangka bahwa dia atau mereka tidak akan disiksa atau diazab. Dia atau mereka pasti akan disiksa. Sebab itulah sunnatullah. Jika sekarang belum disiksa, maka bisa jadi Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk terus melakukan dosa sehingga azab yang lebih besar akan mereka terima nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 178 yang artinya dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Maka pendengar jangan terperdaya dengan keadaan orang yang belum disiksa. Bahkan mungkin kita menjumpai mereka sekarang dalam keadaan yang sangat senang karena memiliki banyak harta dan dikelilingi oleh anak-anak yang hebat. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Bahkan dengan itu semua mereka akan disiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 55 yang artinya maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, menyadari bahwa setiap dosa yang dilakukan pasti akan dibalas dengan siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Thoha ayat 48 yang artinya sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Kemudian yang kedua, pendengar, cepat ingat pada Allah jika telah melakukan dosa dan segera bertaubat karena dengan cara seperti itulah siksaan akan dapat dielakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 135 yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Kemudian yang ketiga, pendengar, berdoa supaya dihapuskan dosa. Di antara doa yang dapat diucapkan adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 16. Kemudian yang keempat, pendengar, memperhatikan akibat pada manusia terdahulu yang berakhir dengan siksaan dan kebinasaan. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas dan dapat pula dijadikan alat yang dapat membawa kita kepada hati-hati dan waspada dalam menjalani hidup di dunia ini.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Posting produk afiliasi, kurang edukasi atau haus sensasi? Lagi rame nih, posting produk afiliasi Israel. Ini kurang edukasi atau haus sensasi ya? Memposting foto produk boykot seperti sedang menjadi tren ya di kalangan para public figure. Tanpa pikir panjang, mereka posting foto yang sebenarnya gak penting-penting amat juga untuk diposting. Bahkan mungkin membuat netizen bertanya-tanya. Jadi banyaknya objek yang bisa difoto dan foto yang bisa diposting, harus banget ya posting tentang barang yang sedang diboykot oleh masyarakat. Ada yang masih membelankan itu dikasih, bukan dibeli. Kali itu makanan minuman halal, bukan minuman yang haram. Masalahnya sih bukan pada kalian terlanjur dikasih ya makanan minuman itu sehingga tanda kutip terpaksa harus konsumsi karena gak mau mubazir. Ya itu gak masalah. Masalahnya adalah ketika kalian memotret produk itu dan memostingnya di sosial media kalian seakan sengaja ingin pamer makan dan minum produk terafiliasi yang saat ini sedang berbondong-bondong dimusuhi banyak orang di seluruh dunia. Alah, lebay, cuma sekedar foto aja dimasalahin. Iya, bagimu itu cuma sekedar foto produk, tetapi di mata warga Gaza apa yang kamu foto itu adalah racun, sebab dari segala penderitaan. Uangmu yang kamu tukar dengan sekap kopi atau sekotak nasi topping ayam itu mengalir jauh, berkamuflase menjadi senjata-senjata yang haus darah mengintai untuk membantai saudaramu di Gaza. Yang mbak lakukan itu gak sekedar mbak, yang mbak lakukan itu adalah masalah serius. Jadi jangan heran jika berbagai kritik datang, apa yang kalian lakukan sudah melukai hati publik, wajar jika banyak yang marah. 200 hari kita bisa bayangkan, 200 hari genosida besar-besaran berlangsung, 34 ribu nyawa orang melayang, 70-an ribu orang terluka. Berbagai usaha perlawanan dilakukan, yang salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk terafiliasi yang sampai dengan hari ini kini mulai mereka tumbang. List-listnya sudah bertebaran, ajakannya di mana-mana, dan para public figure ini dengan santainya memamerkan produk afiliasi Israel di feed sosial medianya dengan sama sekali tidak merasa bersalah usai mendapatkan teguran. Di mana nurani kalian? Tolong ya, jika tidak peduli dengan warga Gaza, tidak ingin ikut memperjuangkan mereka, tidak setuju dengan ajakan boykot, setidaknya

pun bisa lebih pilih-pilih lagi ketika akan mengonsumsi atau memberikan suatu produk pada orang lain. Tidak makan dan minum produk afiliasi Israel tidak akan membuat kita mati, karena itu hanya satu dari banyak option lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik yang lisan basah memanjat doa untuk saudara di Gaza yang jiwanya menggebu untuk membela Palestina, tetapi justru hartanya mengalir pada pendanaan genosida itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik.

berkaitan dengan kematian artis. Ya, ini fitnah juga. Ya, karena apakah kalau menjadi artis itu kemudian dipastikan hidupnya matinya husnul khatimah? Ketika hidupnya mewah terus matinya husnul khatimah, wallahu a'lam. Karena itu semua tergantung amalnya. Ya, ketika seorang menjadi artis, bayangkan bisa dilihat bagaimana perilaku artis itu. Ya, banyak yang bertentangan dengan syariat. Ya, tetapi di balik itu kita tidak tahu ketika dia sakit dia bertobat sama Allah. Ya, ketika dia menghadapi tanda-tanda kematiannya dia bertobat sama Allah. Ya, kemudian dia sedekahkan seluruh hartanya. Ya, bisa jadi itu pertanda akhir yang baik. Wallahu a'lam. Makanya kita tidak boleh suudzon ketika melihat orang bejat, ketika melihat orang jahat, jangan langsung kemudian dia apa dikasih julukan atau kemudian dia apa dikecam begitu saja, tapi doakan. Ya, doakan. Makanya Islam ini mengajarkan rahmat kepada umat manusia. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul mengatakan ana rahmatum muhda. Orang-orang yang bejat itu harus kita kasihani, Pak. Kita melihat orang-orang Nasrani dan Muslim itu kasihan, Pak. Kalau mereka mati itu mereka di neraka itu. Makanya kita dakwain, kita nasihatin, kita ajak. Yang jahat-jahat itu rangkul supaya mereka kembali kepada Allah. Bisa jadi kebawa karena hawa nafsunya, karena pengaruh setan, karena pengaruh lingkungan. Kita ajak. Sekarang berapa banyak artis-artis yang tadinya bejat kemudian berubah dia kembali kepada Islam, kamu jadi artis lagi. Seperti kalau kita lihat Kaisar itu, Kaisar apa itu? Ya, Caesar apa? Ya, itu bejat sekali itu perilakunya kan ketika tampil di televisi. Sekarang udah enggak ngaji, udah enggak mau lagi. Apa? Di dunia Islam, dunia Arab sana juga banyak seperti itu. Termasuk Cat Steven. Ya, seorang penyanyi apa? Barat yang kemudian masuk Islam, dia enggak mau nyanyi lagi. Tetapi di Indonesia datang dikasih gitar sama orang Indonesia. Ngawur lagi itu. Udah orang taubat dikasih lagi gitar. Ya, makanya orang-orang seperti ini harusnya kita jaga, kita kawal supaya jadi orang benar. Sebab masyarakat Indonesia ini, Pak, 95% landasannya nonton. Jadi apa yang ditonton itu yang diikuti. Yang mau dengar kayak Bapak ini, yang mau baca cuma 5%, Pak. Ini hasil penelitian lapangan. 95% dasarnya nonton. Yang ditonton apa? Ya televisi, bioskop. Itu yang akan mempengaruhi mereka. Makanya dianggap sebagai seakan-akan apa ini artis itu pahlawan. Ya, sehingga diikuti oleh banyak orang. Bahkan bukan cuma artis, Pak, pemain voli, pemain bola, pemain-pemain apa itu, apa bintang film pada umumnya dijadikan pahlawan oleh mereka. Padahal itu jelas menyesatkan. Makanya kesadaran kita untuk kembali kepada kebenaran ini yang paling penting. Kalau mereka kemudian salah jalan, tariklah mereka, rangkullah mereka, doakan mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, demi lautan yang penuh gelombang. Sungguh, azab Rabbmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan atau perbuatan dosa. Pada hari itu mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Rabb kepada mereka, dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala sururin masfufan wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermanfaat.

0: Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'uuh, innahu wal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Rabbmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, amhum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yakuluna taqawwalah, bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, mereka lah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard, bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazain rabbik, am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabbmu, ataukah mereka yang berkuasa?
1: Am lam-

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak laki-laki?
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.
0: أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?

0: dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: Fadharum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan.
1: Yawma la yughni 'anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun.
0: Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya, bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa sabbih bi hamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Rabbmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika engkau bangun.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang, ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, yakni rupa yang bagus dan perkasa, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, yakni Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbnya yang paling besar. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuk Allah yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Rabb mereka. Atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat atau pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhai.

dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Rabbmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yakni surga.

0: yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Rabbmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran, dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya? Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, yakni kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya Dialah Rabb yang memiliki bintang syi'ra. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Rabbmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Muhammad adalah salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu, yang dekat atau hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Sedang kamu lengah darinya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Allahumma laka sajjadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kepadamulah aku bersujud, karenamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada penciptanya, yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar.
0: Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah.
3: Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir.
0: Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus.
3: Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir.
0: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
3: Wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar.
0: Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru atau malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, atau hari pembalasan.

0: muntashir. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
1: Muhti'ina ila da'a yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir.
0: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, yakni Nuh, dan mengatakan, dia orang gila. Lalu diusirnya dengan ancaman. Maka dia, Nuh, mengadu kepada Rabbnya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.
1: Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir.
0: Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
1: Wa fajjarna al-ardha 'uyuna faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir.
0: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan atau bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Yang berlayar dengan pemeliharaan atau pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
1: Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir.
0: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda atau pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Fakaifa kana adhabi wa nudhur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal min muddakir.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir.
0: Sesungguhnya, kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus. Yang membuat manusia berkelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal min muddakir.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Tsamud bin-nudhur.
0: Kaum Tsamud pun telah mendustakan peringatan itu.
1: Faqalu wa basharan minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur.
0: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
0: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia salih, seorang yang sangat pendusta dan juga sombong.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
0: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
1: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
0: Sesungguhnya, kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah soleh.
1: Wa nabbi'hum anna al-ma قسمة بينهم كل شرب محتضر.
0: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
0: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.
1: Inna arsalna 'alaihim hasiba illa ala Lutin najjaynahum bisahr.
0: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
1: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
0: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
1: Wa laqad anzarahum batshatana fatamaru bin nudhur.
0: Dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ.
0: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
1: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ.
0: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Walaqad jaa'a aala fir'aunan nudhur.
0: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
1: Kadzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhdha 'azizin muqtadir.
0: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa.
1: Akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
0: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu, yakni kaum musyrikin, lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
1: Am yakuluna nahnu jami'un.
0: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
1: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada di dalam neraka di akhirat.
1: Yauma yus'habuna fin nari 'ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
0: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
1: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
0: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
1: Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar.
0: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
1: Wa laqad ahlakna asya'akum fahal min.
0: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Wa kullu شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
0: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
0: Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis.
1: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: A'lamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.

0: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain.
0: Rabb yang memelihara dua timur dan Rabb yang memelihara dua barat.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahraini yaltaqiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsyatu fil bahri kal a'lam.
0: Miliknyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafurru lakum ayyuhas thaqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: Fir'aun.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ.
1: Kepada kamu, jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga yang panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
1: Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
1: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
1: Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
0: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن.
1: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
1: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua surga.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
1: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
1: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Anas radhiyallahu anhu qaal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyong ini?
5: Hah, Serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alam mbok rodok engko to Kang? Iki

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pendengar, sebuah kisah dua orang laki-laki bersaudara. Mereka sudah yatim piatu sejak remaja. Keduanya bekerja pada sebuah pabrik kecap. Mereka hidup rukun dan sama-sama tekun belajar agama. Mereka berusaha mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari semaksimal mungkin. Untuk datang ke tempat pengajian, mereka acap kali harus berjalan kaki untuk sampai ke rumah sang ustadz. Jaraknya sekitar 10 km dari rumah peninggalan orang tua mereka. Suatu ketika, sang kakak berdoa memohon rezeki untuk membeli sebuah mobil supaya dapat dipergunakan untuk sarana angkutan dia dan adiknya bila pergi mengaji. Allah mengabulkannya. Jabatannya naik. Dia menjadi kepercayaan sang direktur. Dan tak lama kemudian, sebuah mobil dapat ia miliki. Dia mendapatkan bonus karena omset perusahaannya naik. Lalu sang kakak berdoa memohon seorang istri yang sempurna. Allah mengabulkannya. Tak lama kemudian, sang kakak bersanding dengan seorang gadis yang cantik serta baik akhlaknya. Kemudian berturut-turut sang kakak berdoa memohon kepada Allah akan sebuah rumah yang nyaman, pekerjaan yang layak, dan lain-lain. Dengan itikad supaya bisa lebih ringan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah selalu mengabulkan semua doanya itu. Sementara itu, sang adik tidak ada perubahan sama sekali. Hidupnya tetap sederhana. Tinggal di rumah peninggalan orang tuanya yang dulu dia tempati bersama dengan kakaknya. Namun karena kakaknya sudah sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat mengikuti pengajian, maka sang adik seringkali harus berjalan kaki untuk mengaji ke rumah guru mereka. Suatu saat sang kakak merenungkan dan membandingkan perjalanan hidupnya dengan perjalanan hidup adiknya. Dia teringat bahwa adiknya selalu membaca selembar kertas saat dia berdoa, menandakan adiknya tidak pernah hafal bacaan untuk berdoa. Lalu datanglah ia kepada adiknya untuk menasihati adiknya supaya selalu berdoa kepada Allah dan berupaya untuk membersihkan hatinya. Dik, sungguh ketidakmampuan kita menghafal Quran, hadis dan bacaan doa bisa jadi karena hati kita kurang bersih. Sang adik mengangguk, hatinya ternyuh dan merasa sangat bersyukur sekali mempunyai kakak yang begitu menyayanginya, dan dia mengucapkan terima kasih kepada kakaknya atas nasihat itu. Suatu saat sang adik meninggal dunia. Sang kakak merasa sedih karena sampai meninggalnya adiknya itu tidak ada perubahan pada nasibnya, sehingga ia merasa yakin kalau adiknya itu meninggal dalam keadaan kotor hatinya. Sehubungan doanya tak pernah terkabul. Sang kakak membereskan rumah peninggalan orang tuanya sesuai dengan amanah adiknya untuk dijadikan sebuah masjid. Tiba-tiba matanya tertuju pada selembar kertas yang terlipat dalam sajadah yang biasa dipakai oleh adiknya yang berisi tulisan doa. Di antaranya Al-Fatihah, Solawat, doa untuk guru mereka, doa selamat, dan ada kalimat di akhir doanya. Ya Allah, tiada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Mu. Ampunilah aku dan kakakku. Kabulkanlah segala doa kakakku. Jadikan kakakku selalu dalam lindungan dan cintamu. Bersihkanlah hatiku dan berikanlah kemuliaan hidup untuk kakakku di dunia dan akhirat. Sang kakak berlinang air mata dan haru biru memenuhi dadanya. Dia telah salah menilai adiknya. Tak dinyana, ternyata adiknya tak pernah sekalipun berdoa untuk memenuhi nafsu duniawinya. Kekayaan, kemiskinan, kebaikan, keburukan, dan setiap musibah yang menimpa manusia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Itu bukan ukuran kemuliaan atau kehinaan seseorang. Janganlah bangga karena kekayaan dan janganlah putus asa karena kemiskinan. Pendengar, cerita ini begitu menyentuh. Semoga dapat menjadikan hikmah bagi kita semua. Wallah.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa?

0: Diiklana, dadak diiklana barang apa jane?
1: Beh, piye to kang? Iklana ning RDS FM to kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
0: Boh, kaya gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to kang, iki srengengene panas banget lho.
0: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
0: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
2: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas. Jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga. Hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel. Ibadah mudah sesuai syariah.
4: Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik, hafal Al-Quran 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 5 Desember 2025 hingga kuota terpenuhi. Segera daftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-9223-1110 untuk Putra atau 0812-3362-6873 untuk Putri. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen.

pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustaz Ipawan Muhammad Iqbal yang disampaikan di Joglo Ar-Rahmah pada tanggal 26 Desember 2019. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama DSKS dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa fil ayatil ukhar, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu rasulullahu sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu ta'watuhum al imamul adil wasaim hatta yuftir wa da'watul madlum. Rawahu Muslim. Shadaqallahu wa shadaqa Muhammad rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ilmu di Joglo Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita betul-betul oleh Allah Ta'ala bisa merasakan di antara nikmat dan kemuliaan yang menjadi bagian kita di dunia untuk bisa menyaksikan dan mengikhtiarkan atas bagian kita di akhirah, sebagaimana tadi saya bacakan Quran surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat yang ke-20, mangkana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsih. Barang siapa yang menghendaki di antara bagian yang ada di akhirat, maka Allah Ta'ala tambahkan bagiannya di akhirat. Tapi barang siapa wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi barang siapa yang orientasi yang dia kejar itu hanya urusan dunia, maka sungguh Allah Ta'ala juga dia akan mendapatkan apa yang menjadi bagiannya, karena Allah Ta'ala nu'tihi, Allah berikan itu kepadanya. Wa malahu, tapi atas dirinya, fil akhirati min nasib, maka akhirat itu tidak ia bisa peroleh. Inilah yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama di kesempatan yang baik dan mulia ini, untuk merenungkan di antara banyak ayat-ayat Allah, sehingga kita bisa menangkap cahaya kebenaran dan cahaya kemuliaan itu sebagaimana pesan yang disampaikan. Karena seringkali bagian-bagian akhirat itu tidak mendapatkan porsi yang semestinya. Menjadi ringkas, saya itu mohon maaf, seperti yang disampaikan Dr. Abdurrahman Bilqasim, salah satu mufassir, itu dalam satu ceramah beliau, kita ini kadang kalau diminta untuk sholat ngimami di tengah-tengah keluarga, itu ayat favorit yang dibaca surat pendek Al-Asr. Nah, kalau ditanya kenapa kok surat Al-Asr kira-kira, karena itu cepat saja, pendek saja. Tapi kita lupa bahwa surah yang kita baca itu menjadi pesan yang juga sangat kuat tentang cepatnya waktu. Jadi cepatnya jatah jenengan dalam urusan hidup ini. Ini yang kadang-kadang kita tidak pernah mengerti. Jadi kepentingan antara dunia dan akhirat ini yang seringkali harus bisa kita paham dan mengerti betul. Karena siapa yang menghendaki dunia, maka kata Al-Quran dalam Quran surat As-Syura ini adalah maka dia akan dapatkan apa yang menjadi jatahnya, dan Allah yang nambahkan itu, nazid lahu, itu Allah Ta'ala yang akan tambahkan harsihi, itu jatahnya. Memangkana barang siapa yang yuridul harsad dunia, tapi barang siapa yang memang dia yang dia kejar itu adalah bagian-bagian urusan akhirat, urusan dunia, maka nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib, maka ya dia akan Allah Ta'ala berikan. Jadi di situ ada peran Allah yang akan memberikan atas apa yang dihendaki oleh manusia. Makanya sangat tepat kalau ayat ini saya gabungkan dengan salah satu ayat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Ayatnya sangat masyhur. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi ini ada asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah 186 ini. Saat ketika dalam satu hadis yang disampaikan Abu Hatim diriwayatkan, dia mengkisahkan tentang kisah cerita ayat ini. Saat ketika Rasulullah didatangi oleh orang-orang Badui, mereka bertanya tentang Rasulullah, tentang Allah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat?" Kenapa kita bertanya tentang Tuhan itu dekat? Karena urusannya dengan panggilan atau doa yang hendak kita sampaikan kepadanya. Kalau dekat kan kita tidak perlu dengan suara yang keras, katanya. Maka mendengar pertanyaan itu tiba-tiba Rasulullah diam. Rasulullah tidak menjawab, dan maka turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, ayat ini menarik karena awalnya berbicara tentang Allah ingin sampaikan dengan kata ganti kedua. Wa idza sa'alaka, ketika menceritakan itu di hadapan Rasulullah, dan tatkala ketika bertanya apa ibadi anni, tentang diriku, ini seolah-olah pembicaraan Allah dengan Rasulnya saja. Tapi tiba-tiba muncul sebuah kalimat yang sifatnya langsung, yang pesannya itu sangat kuat untuk siapapun yang membaca ayat ini. Dan ini bukan rasan-rasan lagi. Kenapa? Karena saat ketika hamba ketika ada pertanyaan kepadamu Muhammad, ibadi anni, diantara hambaku tentang diriku, maka tiba-tiba Allah sampaikan sebuah pemberitahuan yang itu semua bisa baca bahwa itu adalah qala Allah, itu adalah apa yang Allah ingin sampaikan. Apa itu? Fa inni qarib. Fa maka inni, sesungguhnya aku itu, kata Allah, itu qarib. Qarib itu apa? Dekat. Makanya ada istilah kawan qarib, saudara yang qarib, yang dekat. Di antara saudara-saudara yang dekat, siapa yang disebut dengan saudara yang dekat ini? Saya ada nasihat Luqmanul Hakim tentang kalau kau ingin tahu saudara yang dekat itu, kata beliau ada tiga sifat, tiga keadaan yang kau bisa dapat ketahui dari tiga keadaan yang menimpa dirimu. Jadi saat kau ingin tahu tentang, yang pertama tentang orang yang sabar. Ini jenengan kepengen delok wong sing sabar, itu lihatlah saat dia itu marah, katanya. Jadi nek wong kuwi nesune kaya ngopo, itu nanti Anda bisa baru tahu sabar dia atau tidak. Itu saat ketika ada kemarahan, jadi ada kemarahan. Yang kedua, kata Luqmanul Hakim, saat kau kepengen tahu orang ini punya sifat pemberani, kendel. Jadi kau kendel kayak itu belum bisa disebut kendel. Sebelum apa? Sebelum ada peperangan, katanya. Sebelum Anda terlibat dalam sebuah perkelahian, pertempuran yang itu melibatkan dengan lawan yang sepadan, ya, itu anak kendel ya mesti ya. Oh, diparani tenan. Atau memang ya satu lawan berapa, itu dia dia bisa dikatakan memberani. Dan yang ketiga itu yang menarik, kata dia adalah ketika kau ingin lihat saudara yang karib, yang dekat itu, yang terbaik itu adalah hanya saat bisa kau ketahui saat kau berada dalam kesulitan dan kau butuhkan bantuannya. Maka betul kalau ditanya berapa sih sesungguhnya kawan-kawan dekatmu itu, ya kau gak pernah bisa menghitung dulu sebelum kau dapat musibah. Kalau kau dapat musibah, kau dapat masalah, itu teman-teman yang karib itu sesungguhnya yang akan merapat kepada kalian. Dan ternyata Allah menyebutkan fa'inni qarib, itu sebenarnya proses penjelasan, bukan sekedar menjelaskan tentang zatnya yang sangat dekat, aqrabu min hablil warid. Bahkan di ayat yang lain disebutkan itu jauh lebih dekat dari kau punya urat nadi. Tetapi sesungguhnya dekatnya atas semua doa dan keinginanmu yang kemudian menjadi sangat sangat dekat untuk Allah Ta'ala izinkan dan ijabai. Nah, makanya konsep wasjud waqtarib misalnya gitu, dalam Quran surat Al-Alaq di ayat akhir itu kan, bersujudlah kau waqtarib, maka disitulah sesungguhnya suasana yang sangat dekat. Apakah Allah di tempat sujud itu? Bukan, tapi sesungguhnya doa-doamu, hajat-hajatmu itu menjadi sesuatu yang sangat sangat dekat untuk bisa diijabai. Nah, inilah konsep nilai kedekatan itu. Maka ujibu da'wata da'i idza da'ani. Maka Allah iklankan, Allah sampaikan, aku akan senantiasa menjawab atas apapun di antara da'wata da'i idza da'ani, di antara doa-doa orang yang meminta kepadaku. Orang-orang yang meminta kepadaku. Inilah yang harus menjadi perenungan buat kita bersama. Saya itu kebetulan punya Instagram. Baru hari tadi saya itu di-tag sama ada seorang kawan ngasih kiriman. Ini ada mungkin durasinya hanya 2 menit, 2 menit lebih sedikit. Bentuknya ya seperti drama itu. Ketika ada tapi barat, yang memerankan orang-orang barat. Ketika ingin menyampaikan tentang orang-orang yang tidak punya Tuhan, jadi orang yang berideologi komunis dengan orang yang bertuhan, itu ada fragmennya, itu ada ceritanya. Jadi di situ ada orang yang dipotong, jadi tukang cukur nih, cerita seorang tukang cukur itu dia nyukur, tapi bahasanya pakai bahasa Inggris, tapi sudah diterjemahkan ada teks Indonesia. Nah, tukang cukur ini kebetulan orang komunis, jadi megang gunting, megang anu. Kebetulan yang dicukur ini orang yang religius. Saya nggak ingin cerita agamanya apa, tapi orang yang punya agama. Nah, karena biasanya tukang cukur itu kan kok kan ngomong gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kita komentari, nanti kalau dikomentari elek ya wedi cukurannya dadi ra cetho itu. Makanya ini kebetulan klien yang dicukur ini diam saja ketika itu bercerita macam-macam, dan konsep cerita itu dia bercerita tentang Tuhan. Jadi dia melecehkan orang yang bertuhan itu. Gimana orang-orang itu kok ya bodoh sekali, jadi tidak punya akal, tidak punya logika. Kalau Tuhan itu ada, tentunya enggak ada itu orang susah. Enggak ada orang sulit, enggak ada orang miskin. Itu semuanya kan mesti akan ditolong sama Tuhan. Ya apa ya kira-kira? Allah itu kan katanya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu kalau orang hanya menangkap di antara nilai sekilas, mungkin ya akan mengangguk-anggukkan ya. Kalau Tuhan ada, ya enggak akan ada di antara hamba-hamba, di antara makhluk-makhluk yang miskin, sulit dan seterusnya. Makanya dia katakan sampai detik ini saya tidak percaya dan saya tidak meyakini adanya Tuhan. Nah, itu diam saja. Saya enggak ngerti konsep diamnya apa. Tapi ya yang jelas ya sebagai klien mungkin ya tadi kalau dia bantah macam-macam ya malah nyukurnya enggak karu-karuan. Itu sampai selesai. Sampai selesai itu tukang cukurnya pokoknya konsep keyakinan dengan tidak adanya Tuhan itu disampaikan. Nah, tiba-tiba sudah keluar itu dari tempat barbershop dia. Tukang cukurnya banyak itu, dia barbershop itu begitu keluar apa? Nah, ternyata di samping dia itu ada saya mohon maaf ya, mungkin orang setengah stres itu. Tapi diilustrasikan di sana orang yang rambutnya enggak karu-karuan. Jadi rambutnya wacak-acakan mengerikan itu. Ini wong saiki wong edan, tapi wong edan Eropa rada resik itu. Saya enggak ngerti, hanya kepengin diceritakan aja. Tapi akhirnya tiba-tiba dia seperti punya ide, terus orang ini dibawa masuk. Sambil apa? Karena sudah dia dipotong itu, rambutnya juga sudah bagus, dia tiba-tiba mengatakan, "Wah, saya tidak percaya kalau tukang cukur itu ada," gitu katanya gitu. "Saya tidak percaya kalau tukang cukur itu ada." Loh, dia kaget, tukang cukur itu marah-marah. "Gimana? Kamu itu rambutmu tadi enggak karu-karuan, enggak rapi, sekarang sudah saya rapikan. Saya ada, kau bisa lihat diriku," dan seterusnya. Nah, gitu. Terus dia kemudian lihat, "Oh, ini buktinya, ini ada orang yang rambutnya acak-acakan. Nah, di mana tukang cukur kira-kira?" Apa jawaban tukang cukur itu? Dia mengatakan, "Lah, masalahnya dia tidak mau datang dan meminta kepadaku untuk dicukur." Jadi orang ini tidak mau datang dan meminta kepadaku untuk dicukur. Coba kalau dia mau, sudah beres, gak usah bayar katanya, untuk membuktikan bahwa tukang cukur itu ada. Nah, dia katakan, "Demikianlah Tuhan, demikianlah Allah. Allah itu sesungguhnya adalah ada. Ketika apa? Ketika orang mau datang dan mendekat. Allah Maha Dekat." Inilah yang dalam kitab, ya, ada satu kitab menarik. Saya kebetulan malah bukan dapat aslinya, dapat terjemahan. Ini jujur saja. Waktu pulang dari kampus itu ada kitab-kitab lama itu yang sudah diterjemahkan, tapi taunya lama dan kelihatannya enggak begitu payu, karena itu sebenarnya kitab tua yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Turtusi, Al-Andalusi, itu tahun 500 Hijriah. Jadi kitab ini kitab lebih tua dari kitabnya Imam An-Nawawi Al-Adhkar berkaitan dengan doa-doa. Judulnya apa? Judulnya Al-Maksurat. Nah, Al-Maksurat itu teks doanya sekarang sudah laris. Jadi banyak itu dipercetakan-percetakan, sudah dicetak untuk bagi-bagi pesan pernikahan. Tetapi sebenarnya itu berasal dari sebuah kitab seorang ulama yang menulis tentang Al-Maksurat itu, yang dia ingin bercerita tentang bagaimana doa-doa yang bisa mendekatkan dan menjadikan kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang kita dengar hanya doa-doa apa siang dan malam itu saja. Tapi sebenarnya di situ ada bab-bab yang juga cukup menarik, dan di antaranya penjelasan tentang Allah yang Maha Dekat. Allah yang Maha Dekat. Dan yang diucapkan, yang disampaikan, ya ini surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Apa itu? Ujibu da'wata da'idha da'ani. Persoalannya, apakah betul itu orang kalau punya masalah, orang kalau berada dalam kesulitan, dalam penderitaan, kalau dia betul-betul mau datang dan mendekat kepada Allah, urusannya itu bisa usai atau tidak? Itu yang harus kita jawab. Harus kemudian kita carikan jalan keluar. Karena paling tidak keyakinan dan kenyataan yang kemudian akan hadir dalam diri seseorang ketika dia meyakini adanya Tuhan, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, memang harus didukung oleh hal-hal yang memang Allah syaratkan di situ, sehingga kenapa doa ini harus diijabahi, harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu laturatu da'watuhum, ada tiga golongan kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu kalau berdoa laturadu itu tidak pernah tertolak. Jadi ini orang ini kalau berdoa, wow, doanya ngidap-ngidap ini, ngidap-ngidapi betul. Kenapa? Laturadu itu tidak tertolak. Dan ini Rasulullah SAW sampaikan, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-imamul adil. Itu menjadi pemimpin yang adil. Jadi Abah Kasum jadi punya kans itu tadi kemarin, kalau jadi pemimpin. Kalau berdoa, ya. Tapi persoalannya mau jadi pemimpin di negeri yang sudah sengkarut ini, ya mungkin relatif berat. Tapi ketika Anda bisa jadikan diri Anda dalam sebuah proses posisi menjadi imam, dan posisi imam itu ada, maka sesungguhnya doa Anda ini menjadi sangat ijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep keadilan itu, fa yastajibuli, di antaranya ketika mereka sudah bisa menjalankan peran mereka masing-masing. Kemudian yang kedua adalah wasoim hatta yuftir. Nah, ini ketika Anda mau melaksanakan sebuah usaha, ya. Kalau orang ingin menempuh sebuah proses jalan di mana kita taati di antara perintahnya, yakni menahan semua hawa nafsu kita dalam konsep berpuasa hatta yuftir, sehingga kemudian sampai kita bisa berbuka puasa dan kita bisa mendapatkan ternyata atas apa yang kita inginkan, inilah Allah Ta'ala didengar. Dan ketiga, wadakwatul madlum, itu ternyata adalah doa-doa di antara hamba-hamba Allah yang al-madlum itu teraniaya. Ini ada satu konteks hadis yang seperti itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau bahasa dalam Quran hanya kalimat fayastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kau harus penuhi apa yang menjadi keinginan Allah. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah itu kau harus inginkan. Jadi kalau Allah Ta'ala inginkan kau bisa dekat, maka sesungguhnya doa-doa itu akan bisa dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kitab Al-Masyurat ini dikisahkan beberapa kisah, di antaranya doa-doa para nabi, doa di antara Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya, ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenapa kekuatan doa itu kemudian muncul dan kemudian menjadi ijabah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik adalah ketika dua nabi ini sama-sama meminta kepada Allah agar diturunkannya hujan. Jadi ada cerita itu. Makanya kenapa ada sholat istisqa itu. Dan jenengan pernah tahu itu. Sholat istisqa itu kan sebenarnya kan bagian dari doa. Doa untuk apa gitu? Untuk minta hujan. Dan kira-kira pernah sholat istisqa tidak jenengan? Nah, jenengan tahu gak konsep kenapa kok orang harus sholat istisqa dan bagaimana konsep tata cara istisqa itu? Itu sholat istisqa itu sesungguhnya mirip seperti Anda sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi yang membedakan di antara keduanya, walaupun sama-sama dengan khutbah, tetapi adalah materi khutbahnya. Jadi kalau khotib di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu banyak mengucapkan kalimat takbir. Tetapi kalau sholat istisqa itu apa? Nah, istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu diminta untuk banyak disampaikan. Dan di zaman Nabi Musa sama Nabi Isa ternyata langsung dijawab oleh Allah. Nah, itu menjadi bermasalah. Kenapa sebelum berdoa dan meminta maaf itu ternyata doamu tidak akan terijabai karena banyak di antara umatmu yang melakukan dosa. Jadi ternyata urusan ketika Allah Ta'ala tidak menganugerahkan turunnya air hujan itu, ya kalau di kisahnya di Nabi Isa dan Nabi Musa itu menjadi terhambat dan sulit karena banyaknya di antara kaummu yang melaksanakan dosa dan kemaksiatan. Apalagi di zamannya Nabi Isa yang dikisahkan dalam kitab Al-Maksurat ini, itu diriwayatkan waktu Nabi Isa itu begitu mendapatkan kabar bahwa minggir, jadi yang berdoa itu yang punya dosa, yang banyak dosa suruh minggir. Akhirnya hampir semuanya minggir. Itu tinggal Nabi Isa itu dengan seseorang yang mata kanannya itu picek, cemona. Mata kanannya itu cacat. Mata kanannya cacat. Nabi Isa menjadi heran, loh. Jenengan kok tetap masih berdoa? Jenengan ini kan ya orang, kan mungkin bandingkan dia seorang nabi ini hanya umatnya, ini pasti ya dosanya banyak. Atau ditanya tentang dosa, kenapa kau masih optimis? Wong saya mengatakan yang merasa banyak punya dosa untuk menghindar, kok kamu masih tetap berada di sini? Ternyata orang ini bercerita, ya ruhullah, jadi memanggil Nabi Isa itu dengan panggilan ya ruhullah, wahai ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa saya itu memang pernah melakukan dosa, sesuatu yang saya tidak inginkan, sesuatu yang saya sangat tidak inginkan, tapi terlihat oleh saya. Apa itu? Saya mohon maaf itu. Bahasanya adalah pahanya wanita cantik katanya. Jadi dia itu tidak menginginkan melihat pahanya wanita cantik, tiba-tiba terlihat. Jadi gitu. Apa yang kemudian dia lakukan? Karena yang melihat dengan sangat jelas itu mata kanan, maka mata kanan saya ini saya cungkil katanya. Nabi Isa langsung terkejut. Dia langsung menangis, dia sampaikan, ya Allah, saya ini bersih, maksum karena wahyumu, tapi kalau hamba Allah ini memang betul-betul sangat menjaga fayastajibuli, artinya apa yang kau
1: kau minta. Makanya Nabi Isa saat itu yang menyingkir. Dan orang ini betul-betul berdoa. Dan belum orang ini selesai berdoa, tiba-tiba air hujan itu turun. Jadi nek ndonga kuwi nek ana sing wong bermasalah ya dadek iki masalah. Ini kalau kisahnya di kisahnya Nabi Isa alaihissalam itu. Jadi yang berdoa itu ya hamba Allah yang satu ini, karena ternyata dia oleh Nabi Isa dianggap jauh lebih punya kehormatan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai-nilai yang harusnya bisa kita pegang teguh. Makanya kita ini doanya hilang kabeh karena jenengan pegangane handphone. Tapi yang menarik adalah kisahnya Nabi Musa itu. Nabi Musa itu juga gitu. Itu melihat di antara orang yang mendoa dengan sangat menghibah betul kepada Allah, ya seolah-olah memang ini sesuatu doa yang sangat didengar, dan orang kalau berdoa seperti itu ya pasti Allah mengijabahi. Tapi Nabi Musa itu kan disebut apa, hamba Allah yang bisa bercakap langsung dengan Allah. Makanya kemudian dia sampaikan itu keinginannya, ya Allah, itu ada umatku di antara hambamu yang berdoa kepadamu dan itu luar biasa doanya, maka kenapa masih kau tunda dan tidak kau ijabahi. Ternyata dia dapat konfirmasi dari Allah. Konfirmasinya sederhana. Apa yang dia sampaikan? Bahwa apa yang ada di hatinya itu belum sepenuhnya aku, katanya. Jadi doa itu membutuhkan wayuk minubi, artinya sebuah keyakinan betul tentang kuasa dan kekuatan Allah. Lah kenapa? Karena dia ini pengusaha kambing. Jadi dia punya gembalaan kambing yang sangat besar. Lah kambingnya ini jauh lebih menyita hatinya, menyita pikirannya, menyita energinya dibanding menuju diriku. Apa maksudnya? Makanya saya belum kabulkan dia punya doa dan dia punya keinginan. Itu begitu diberitahu tentang kambingnya itu, maka kemudian orang ini langsung merubah. Dia jual semua, dia berikan, dia sumbangkan, dia infakkan itu semua kambingnya. Dia tujukan bahwa semata-mata yang saya ingin kejar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sehabis itu, maka hamba Allah yang satu ini, maka apa yang dia inginkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebuah hajat, di antara keinginan. Nah, kita ini kadang doanya juga sering tidak jelas. Belum selesai doa wis mikir handphone. Makanya ini handphone-nya klonteng-klonteng terus, kadang-kadang enggak nyala. Nanti begitu selesai sholat sudah dibuka. Makanya dominan mana kira-kira Allah dengan handphone-handphone kita ini? Ini bisa jadi bermasalah. Makanya kenapa banyak di antara kita yang tidak betul-betul hadir dan menghadiri. Dan konsep keyakinan ini harus perlu dibangun. Tapi banyak di antara kita yang tidak membangun sebuah keyakinan. Makanya urusan doa itu waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nanti bisa dibuka dalam Quran surat yang ke-40, Quran surat Ghafir ayat yang ke-60. Waqala rabbukum, dan Allah taala Tuhanmu telah menyampaikan kepada kalian. Apa itu? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum, mau mintalah kau kepadaku, maka pasti apa yang kau minta itu aku akan penuhi, aku akan kabulkan, aku akan jawab. Nah itu istijabah. Sin yang ada di sana kalau menurut apa teori dalam bahasa Arab itu, sinnya itu menguatkan, meyakinkan betul akan jawaban yang pasti akan datang itu. Nah, tapi tentunya insya Allah atas kehendak Allah. Kenapa Ustaz kok bisa bilang insya Allah? Karena ada yang menarik. Ketika Anda coba nanti buka Quran surat Al-Fath, ya. Quran surat Al-Fath surat ke-48 ayat ke-27, di situ Allah taala pernah mengabarkan. Jadi saat kaum muslim saat itu belum masuk Mekah, ya. Jadi sebelum Fathul Makkah itu Allah sudah menurunkan satu ayat. Ayatnya menarik. Di antara kalimatnya la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah. Jadi la tadkhulunnal masjidal harama insya Allah. Jadi kalian itu pasti akan masuk di Masjidil Haram. Insya Allah. Allah sebutkan itu dalam Quran surat Al-Fath. Makanya kalau ditanya di antara kita, kenapa sampai sekarang kira-kira Anda tidak pernah masuk Masjidil Haram kira-kira? Ini ayatnya jelas, Lid. Ayatnya jelas. Saat itu Masjidil Haram masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Makanya sampai Umar itu meyakini betul kita. Ini sudah Allah sudah naskan kita akan hadir bisa masuk dan menguasai Masjidil Haram. Tapi Abu Bakar menasihatkan, ngasih pesan, itu ada lanjutan ayat itu apa? Insya, insya Allah. Insya Allah itu ya konsep kehendak Allah, itu bisa tahun ini, bisa tahun depan. Jadi artinya orang harus menunggu. Jadi tidak mesti harus kemudian terjadi kan gitu. Tapi insya Allah itu artinya ada kehendak Allah yang menjadi juga bagian dari kehendak kita. Makanya yang ini yang sering kita dapatkan dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan kita yang hadir dalam berbagai macam kesempatan. Makanya kita sering ketika diminta untuk mengisi aktivitas manasik haji ataupun manasik umroh, sering saya sampaikan itu. Kadang-kadang di antara kita kenapa kok dalam satu cara, satu fikir tentang kenapa kok menjadi berat dan sangat berat ketika orang berfikir tentang haji dan umroh. Itu karena cara berfikir yang kita ciptakan itu membebani diri kita masing-masing. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang sangat sederhana, cukup Anda mintakan kepada zat yang sangat kuasa, maka semua itu bisa selesai dan tuntas. Saya mohon maaf, kalau Anda punya masalah butuh uang 50 juta, kira-kira di situ ada hamba Allah A misalnya, saya nggak ingin sebutkan si A misalnya, itu kekayaannya hampir 100 miliar misalnya. Yang kedua B, dia kekayaannya kisarannya hanya puluhan juta. Atau C, itu orang yang tidak punya, kadang-kadang makan aja sulit. Kira-kira di antara tiga orang ini yang Anda mau dekati siapa kira-kira? Hah? Yang mau dekati ketika Anda butuh 50 juta itu kira-kira siapa? Hah? Pastilah Anda akan dekati yang punya uang miliaran tadi. Karena Anda anggap mungkin 50 juta yang menjadi masalah saya ini bisa selesai karena dia punya kapabilitas untuk bisa menyelesaikan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana posisi Allah kira-kira dalam kehidupan kita? Apakah Allah Anda juga posisikan sedemikian rupa? Artinya dalam konsep nilai kemampuan, makanya sering ketika Allah Ta'ala ingin menjawab doa itu dengan kalimat ghaniyun hamid, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Artinya apa? Artinya adakah yang lebih kaya dari Allah? Adakah kekuatan dan kemampuan yang lebih bisa mengalahkan kuasa dan kemampuan Allah kira-kira? Maka kalau Anda tahu betul bahwa Allah itu maha kuasa, maha mampu, bahkan maha membolak-balikkan hati seseorang, saya mohon maaf, kenapa itu yang tidak Anda dekati? Kenapa itu tidak Anda dekati? Nah, inilah makanya konsep keyakinan ini harus dihadirkan. Nah, makanya banyak di antara kita yang tidak mengambil konsep jalan terbaik itu untuk menjadi sangat dekat dengan Allah. Sama-sama berdoa kira-kira dalam ibadah terbaik, kira-kira padha ndonga karo Allah, mengangkat tangan kepada Allah, kira-kira di masjid di dekat rumah dengan di Masjidil Haram itu luwih ijabah yang mana kira-kira? Hah? Lebih ijabah di sana. Lebih ijabah di sana. Apalagi di sana ada dijanjikan ada tempat-tempat yang mustajab itu. Makanya kalau Jokowi kebetulan jadi presiden itu karena langsung melayu umroh itu, entah caranya bagaimana itu. Tapi dia mengerti konsep caranya itu. Tapi Allah alam bisa. Karena insya Allah itu Allah kalau memang juga kehendaki apa yang diinginkan, kalau memang yang diinginkan adalah bagian dunia, ya dia akan dapatkan dunia. Tapi kalau yang dia inginkan ukurannya akhirat, maka Allah akan tambah itu bagian akhirat, dan dunianya jauh dia akan dimuliakan. Makanya gitu, orang-orang banyak tahu itu. Lah di antara kita kadang-kadang terhambat dengan cara dan cara berpikir yang memberatkan diri kita sendiri. Makanya nilai-nilai itu kadang tidak pernah terpikir atas kita. Saya mau tanya ini, saya mohon maaf, kira-kira wong haji, wong umroh sholat neng Masjidil Haram itu bayar atau gratis kira-kira? Hah? Bayar atau gratis? Nah, ini yang memberatkan kita itu ketika kita bicara ketika mau haji, mau umroh, mau neng Masjidil Haram itu kudu ngetoke duit. Nah, ini yang menjadi berat. Kenapa menjadi berat? Karena ukuran kita ini bukan ukuran Allah, tapi ukurannya duit. Kalau ukurannya itu Allah, sebenarnya sudah selesai. Kenapa saya katakan sudah selesai? Karena banyak hal, banyak pihak yang Allah Ta'ala mudahkan di antara jalan caranya, tidak pernah mencari yang ukurannya dengan itu. Yang menjadi berbayar, menjadi mahal itu kan kemudian muncul biro-biro umroh, dan kemudian yang nyebar ke umroh sekian 9 hari nilainya 25 juta, 26 juta. Coba kalau orang ngasih brosur umroh gratis, haji gratis gitu. Nah saya ingin bantu dengan jual tiket. Kadang-kadang gitu. Ada hotel. Nah itu kan konsep orang bisa beli tiketnya, bisa beli hotelnya, itu kan sebenarnya urusan yang berbeda dengan aktivitas umroh dan haji. Orang sholat dan berdoa kepada Allah di Masjidil Haram. Dan itu makanya apa? Makanya orang banyak tidak minta itu kepada Allah. Bagaimana tidak minta? Karena ukurannya duit itu. Karena ukurannya duit, maka sesungguhnya Anda seringkali, wah, haji kan aku orang duit sakmono. Rata-rata gitu, ya Pak ya. Makanya Anda enggak pernah minta, yang Anda minta hanya duit akhirnya. Dan itu pun ya enggak pernah sampai ke sana karena itu enggak pernah Anda minta. Coba jujur saja, kira-kira Anda sudah pernah minta enggak kira-kira mau bisa sholat di Masjidil Haram melaksanakan haji umroh? Pernah minta? Kapan itu kira-kira?
2: Setiap saat.
1: Oh, ada yang setiap saat, barakallah. Ada yang setiap saat. Ketika orang setiap saat itu punya keyakinan yang sangat kuat, maka Allah mudahkan itu sebenarnya. Menjadi sangat mudah untuk bisa mendapatkan. Ya, pernah ustaz tapi sudah 10 tahun yang lalu. Ada. Tapi begitu ndelok bayare larang dadi antrine akeh. Itu yang menjadikan cara berpikir kita ini sangat salah. Makanya utawi astajib lam. Kalau tahu itu dekati Allah. Allah itu maha kuasa, bisa menggerakkan semuanya. Bisa menggerakkan segalanya. Saya itu kadang-kadang ceramah seperti ini di antara jamaah dan majelis itu kadang-kadang sangat meyakini dan melakukan betul. Dan kadang-kadang ada yang memukul saya. Itu betul itu. Itu saya kemarin ngisi perpisahan ya. Saya sebenarnya sudah lama itu ngisi pengajian di daerah perumahan Korpri itu. Itu kisah nyata bahwa perumahan Korpri itu baru Jumat apa Ahad kedua kemarin. Pagi itu saya kaget karena kok kebetulan habis pengajian hidangannya luar biasa. Terus gini, ini ustaz sekalian ini minta doa ini jamaah ini kita mau umroh katanya. Jamaah ini mau umroh. Ya. Siapa yang umroh? Ini kebetulan 4 orang, yang 2 sekalian, yang 1 alhamdulillah ini apa ketua takmir masjid sekaligus imam, yang 1 ustaznya, gurunya yang ngajari kita baca Quran itu loh. Terus saya, karena saya yang dekat itu dengan ketua takmir dan sekaligus imam itu, saya dekat sama beliau. Saya tanya sama beliau, ini umrohnya lewat mana? Oh dia sebutkan, itu saya dari apa lewat apa satu pondok pesantren itu di daerah Mojolaban di situ. Tapi ikut ini, saya tanya harganya, itu kan hari Ahad, terus Selasanya mau berangkat. Saya tanya, Selasa berangkat, kira-kira berapa ongkos yang jenengan keluarkan untuk umroh ini? Nah dia malah jawab, Ustaz dulu kan pernah sampaikan juga bahwa sesungguhnya ini harap haji karo umroh aja mikir duit. Dan itu ternyata demi Allah saya juga gak ngerti itu. Saya itu keluar uang berapa, karena memang saya tidak bayari. Saya hanya jenengan siap ya dino Selasa mang nyapi kopernya, dikei koper dan seterusnya diajak manasik gitu. Sampai dia gak pernah tahu ongkos yang dia keluarkan itu berapa. Kira-kira dia berangkat juga. Artinya kan demi Allah itu bisa terjadi. Dan itu kejadian yang hampir serupa terjadi di Masjid Khirmani. Dekat Masjid Lawian itu ada Masjid Khirmani. Masjid Khirmani itu ada 8 jamaah itu. Ada yang marbotnya, ada yang tukang adzannya dan lain sebagainya. Itu tiba-tiba umroh. Kenapa kok umroh? Kebetulan ada janda kaya raya di situ yang oleh Allah Ta'ala hajikan. Saya belum tahu nanti kalau janda kaya raya butuh jodoh, saya tak bilang sama Abah Asum itu, siapa tahu bisa ada cara yang bisa nyarikan itu. Itu betul, itu punya poliklinik dan seterusnya di Jakarta yang kemudian semuanya dijual. Dijual dan lain sebagainya, dan dia umrohkan itu orang-orang yang memang oleh Allah gerakan. Jadi yang terdekat itu ternyata diberangkatkan. Kenapa? Karena bisa jadi jamaah itu doanya sudah sangat kuat kepada Allah. Dengan memohon, ya Allah berikan saya kekuatan, kemampuan. Itu kira-kira kalau itu terus-menerus Anda mintakan kepada Allah, Allah kabulkan gak kira-kira? Kabulkan. Allah kabulkan. Hanya persoalannya kita aja yang tidak istiqomah, tidak terus menerus dan tidak betul-betul memiliki keyakinan bahwa apa yang kita mintakan kepada Allah Ta'ala itu akan dikabulkan. Kadang-kadang kan gitu. Yang kita minta malah ya Allah minta duitnya, itu kadang-kadang gitu. Minta uangnya, itu kadang-kadang itu anak-anak uangnya begitu jenengan dikasih uang betul malah lali ora umroh kadang-kadang gitu. Ini kan jadi problem, jadi masalah. Jadi jangan sampai uang itu jadi Tuhan baru. Wah, itu yang berbahaya. Kalau sudah jadi Tuhan baru ya masalah betul itu. Wah, ini nilai-nilai yang tidak boleh terjadi atas kehidupan kita orang beriman. Makanya ada cerita kemarin hari Ahad sempat saya ceritakan. Ini cerita seorang habaib itu ada di, saya juga dapat kiriman itu. Jadi ada fragmennya juga, ada seorang anak muda yang minta sama Allah, doa betul sama Allah. Mintanya apa? Dengan cara dia menulis surat itu. Jadi goleki surat, nganggo perangko, ditempeli perangko, alamatnya kepada yang Allah Subhanahu Allah, ini kepada Allah di tempat katanya. Terus alamat si penulis pengirimnya itu komplit betul dia tulis. Habis itu dalam surat itu assalamualaikum, dia sampaikan ya Allah, saya itu anak muda punya masalah banyak gini-gini, dia cerita itu masalahnya. Masalahnya ya membuat orang bisa banyak menangis. Habis itu apa tuh the point, dia minta ya Allah, saya minta uang 500 ribu rupiah. Terus tertanda hamba-hambamu yang fakir, dia tanda tangan. Kirimkan ke kantor pos, dimasukkan. Itu pak posnya begitu lihat, memilah alamat, bingung itu. Tama tanya sama temannya, ini kira-kira alamatnya ngendi Gusti Allah itu. Jadi ngerti gak alamatnya Gusti Allah kira-kira? Orang beriman kan pasti tahu itu alamatnya Allah. Itu tapi ini gimana ini? Mau alamatnya Gusti Allah ya? Yang ngirimnya yang kurang jelas atau kitanya yang tidak jelas? Akhirnya kesepakatan di kantor pos, lalu begitu dikembalikan saja kepada pengirimnya karena alamatnya sudah tertulis jelas dan ditakyinkan. Ki alamatnya ngendi nek iso tak bantu ngirimke nek Gusti Allah. Nek di tempat ini kan yo tak kayak kene gereja apa ning masjid kan ora jelas. Akhirnya apa? Akhirnya yang bertugas itu untuk mengantarkan juga melu penasaran itu selama proses perjalanan menuju rumah. Dan apa yang dia lakukan? Ternyata dia mampir ke kantor polisi. Kenapa ngantar kantor polisi? Nah, cara berpikir dia, negeri kita kan negeri hukum. Nah, aku ini buka surat ini kan masih bermasalah dengan hukum. Maka nek sing buka pak polisi kan mungkin rodo. Nah, rodo punya kekuatan hukum itu. Karena ya, niatnya kepengen bantu dan penasaran isine oh. Oh, dan ternyata waktu itu yang jaga pak polisinya baik hatinya. Bagaimana tidak baik itu begitu membaca tiba-tiba pak polisi ini sangat terenyuh. Tapi tiba-tiba menangis dan dia bilang sama pak posnya, saya kepengen bantu anak muda yang fakir yang butuh ini. Ternyata di era zaman sekarang yono wong sing rekoso koyong ini. Mengeluarkan dompetnya, tapi ternyata nek dit 500 sewu kokean. Maka onone 250 ribu dimasukkan sambil ditulis, alhamdulillah ini dari hamba Allah katanya. Dan ditulisi Kepolisian Republik Indonesia. Jadi dari hamba Allah Kepolisian Republik Indonesia. Ditutup sama bilang sama pak posnya itu, diantarkan ke yang bersangkutan, sampaikan alhamdulillah Allah sudah membalas itu suratnya karena ada duitnya itu. Wah betul itu, datang ke sana tok tok tok assalamualaikum, dikasihkan yang kirim surat itu. Begitu nerima, oh, ini sudah dapat balasan dari Allah, senang sekali dia. Begitu akhirnya dia masuk kamar, dia buka betul itu, ternyata ada duit betul. Tapi begitu dia hitung agak kaget ya, loh kok ditik kok isine ger 250 ribu, masa Gusti Allah jaluk 500 dikei 250 ribu. Akhirnya dia nulis surat Allah ke Allah lagi. Dia tulis, ya Allah terima kasih engkau telah balas itu suratku, kau telah perhatikan saya minta dan seterusnya. Maka ya Allah saya berpesan kepadamu, kalau mau memberikan membalas surat jangan dititipkan di kantor Kepolisian Republik Indonesia. Karena dia baca itu hamba Allah dari kepolisian, polisi jadi tertuduh. Tapi ini pidato habaib yang kemudian jadi apa? Jadi ada fragmen filmnya itu. Ini konsep kisah. Manusia itu kadang-kadang konsep orientasinya adalah duit. Nah, maka duit itu tidak menjadi bagian dari solusi. Walaupun memang banyak hal bisa diselesaikan dengan duit, tetapi sesungguhnya nilai-nilai kita juga tidak ada proses dengan konsep nilai harga itu dengan uang. Karena konsep harga kita jauh lebih tinggi, apalagi keimanan dan keyakinan kita. Makanya itu ada gojekan ya, na'udhu bilahim dalik. Tapi inilah sebuah kisah-kisah nyata yang kadang-kadang bisa memicu, mematik diantara konsep kehidupan kita dalam nilai kemuliaan bersama. Karena harga-harga kita ini kadang-kadang ya nilai harganya hanya konsep harga-harga yang sangat rendah itu. Sehingga dengan harga yang sangat rendah kita bisa menjual keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, bagaimana konsepnya ya? Kadang manusia itu kan seringkali hanya ditentukan dengan ukuran-ukuran duit. Kan itu. Tuh, makanya ada gojekan ya. Saya mohon maaf tapi ya mudah-mudahan jadi renungan juga itu. Dan itu baik juga untuk bagaimana pemicu nilai harga seseorang. Ada orang bercerita, karena kebetulan saya ini orang Papua dan seterusnya, kalau saya punya tambang Freeport dan lain sebagainya, maka saya akan banyak punya uang, saya punya banyak duit. Dan kalau punya banyak duit, apa yang pertama kali saya lakukan? Karena yang cerita itu wong rodok nakal itu. Tapi ya ada nilai-nilai religius dia bisa punya. Maka dia katakan, saya pertama kali ketika punya banyak duit, saya akan mampir di lokalisasi. Ada kan itu? Di lokalisasi. Kenapa di lokalisasi? Ya? Kemudian dia akan datangi itu wanita-wanita tunasusila. Untuk apa? Dia akan tanyakan, "Hargamu berapa itu satu malam?" Dan seterusnya. Ketika dia nyebut, "Oh, 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, maka saya pasti akan keluarkan uang 50 juta untuk dia. Saya kasih dia. Dan kemudian apa? Ya saya jabat tangannya, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan bermanfaat untukmu." Dan saya mungkin ditanya, "Pak, kok masa hanya sekian jenengan bayar 50 juta seperti ini?" Saya hanya kepingin meyakinkan kepada orang-orang ini bahwa kehormatanmu itu jauh lebih mahal daripada 50 juta ini. Artinya nilai-nilai uang itu kadang-kadang kita menjual kehormatan diri kita. Kita ini kadang-kadang sudah punya nilai kehormatan, kebaikan, kejujuran, itu harus kadang tergadaikan dengan uang. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka dapat hidayah. Kenapa? Karena nilai-nilai standarnya itu ya hanya duit. Kadang-kadang itu. Orang itu kalau duit kadang-kadang ya penilaian terhadap seseorang ya duit saja. Makanya konsep orang membicarakan dunia atas orang yang juga berbicara dunia, maka orang yang paling pantas bisa berbicara dengan mereka ya orang yang sesungguhnya punya kemampuan untuk bisa menghinakan mereka itu dengan duit. Maka berbahagialah kalau Anda kebetulan oleh Allah Ta'ala dikasih kekuatan, kekayaan dan lain sebagainya. Itu dengan kekuatan itu Anda bisa berdakwah sesungguhnya di kalangan orang-orang yang memang juga kadang-kadang tidak pernah mau mendengar, kecuali di situ dia merasa ada nilai kemanfaatan yang bisa diambil. Nah gitu. Nah, ini mengenalkan Allah itu memang tidak sederhana, tapi inilah berbagai macam cara, ini berbagai macam metode, berbagai macam wasilah. Tapi yang harus sama-sama kita yakinkan atas kehidupan kita, ya mendekatlah kepada Allah. Karena dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa kita ini menjadi ijabah, menjadi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kalimah yang sangat kuat, menjadi kekuatan yang utama, ini dalam kitab Al-Ma'surat juga. Saya membaca ini ternyata banyak referensi yang tidak kita dapatkan. Itu ketika dikisahkan tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Pernah dengar itu kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Allah Ta'ala sebutkan Nabi Sulaiman itu kalau dalam Quran, nanti bisa dibuka dalam Quran surat Sad ayat yang 30 disebutkan ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman itu kategorinya sebaik-baik hamba. Kenapa? Karena dia sangat taat kepada Allah. Dan konsep ketaatan inilah yang kemudian hidupnya ini oleh Allah Ta'ala didekatkan dengan hamba-hamba yang lain yang bisa menyelesaikan semua hajat dan keinginannya. Dan di puncak dunianya, jadi tidak ada makhluk yang ada di muka bumi ini yang lebih Allah Ta'ala berikan kelapangan, kekayaan, kekuatan itu kecuali Sulaiman. Bahkan Rasulullah itu ketika mendapat tawaran ini dia tidak mau, karena memang Nabi Sulaiman pernah meminta kepada Allah yang satu ini agar tidak ada hamba yang lain untuk bisa melebihi anugerah tentang dunia yang dimilikinya. Kenapa? Nabi Sulaiman pasukannya tidak hanya manusia, Bapak-bapak. Dia punya pasukan juga di kalangan jin itu. Dia bisa bahasa binatang. Binatang-binatang dikendalikan. Saya mohon maaf itu. Kuatannya luar biasa. Dan yang menarik adalah ketika Nabi Sulaiman punya hajat, punya keinginan apa? Memindahkan singgasananya Ratu Balkis. Itu kan itu. Penawaran itu diajukan. Siapa yang mengambil itu? Waktu itu yang mengambil adalah awal itu jin Ifrit. Siapa jin Ifrit itu? Jin yang sangat cerdas. Jin yang punya kekuatan yang besar. Itu betul. Jadi jin Ifrit itu dia bilang sama Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, "Itu sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, singgasana itu bisa saya antarkan itu di istana." Nah, makanya bapak ibu kalau iso ketemu karo jin Ifrit, menangan jenengan. Itu jin itu kuat, itu luar biasa, itu medeni ngidam-idapi artinya. Tapi demi Allah, ternyata penawaran itu dikalahkan oleh penawaran seorang alim, seorang hamba Allah.

Hanya bagaimana kehidupan dan yang indah, yang hebat itu adalah dari riwayat yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Karena Rasulullah juga pernah bercerita tentang hamba Allah yang satu ini. Kenapa? Hamba Allah yang satu ini menggunakan diantara ayat-ayat yang sesungguhnya sudah diturunkan kepada Rasulullah. Di antaranya Al-Baqarah, Ali Imran, satunya surat apa itu? Tiga surah itu. Itu ketika menyebut nama Allah yang kemudian Allah pasti mengijabai kalau kau sebut nama Allah yang satu ini. Itu betul. Dan orang ini paham betul tentang itu. Makanya doa yang dia mintakan kepada Allah diawali dengan panggilan Allah yang satu ini. Maka kalau sering ditanyakan jenengan nek manggil dungo karo Gusti, Anda manggil apa kira-kira? Nah, rata-rata ya Allah, ya Rabbi dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata dituntunkan di situ apa yang dipanggil orang ini. Orang ini kalau mau berdoa sama Allah pasti dia panggil Allah dengan nama Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Itu nama yang luar biasa. Al Hayyu itu yang Maha Hidup, Al Qayyum itu yang berdiri sendiri. Artinya kekuatan Allah itu betul-betul kokoh. Dia tidak pernah lengah. Dia tidak pernah bergantung kepada yang lain dan seterusnya. Maka kalau Anda menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah, Anda sangat tidak salah itu. Maka Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan orang kalau sudah memanggil Allah dengan yang satu ini, maka yang menjadi permintaannya akan dikabulkan, diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang makanya kita harapkan diantara bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa terbaik. Doa berurusan dengan ibadah-ibadah terbaik. Kalau kita yang masih sulit sholat malam, mintalah kepada Allah. Karena sholat malam itu juga suasananya astajib lahu. Jadi seperti ud'uni astajib lakum, ada hadis juga Rasulullah pernah bercerita, kamu itu kalau bisa bangun di waktu sepertiga akhir malam, kau bisa angkat tanganmu, kau bisa memohon ampun dan memohon kepada Allah, kata Rasulullah astajib lahu. Konsep penggunaannya sama seperti ketika Quran surat Ghafir ayat yang ke-60 ini, astajib lakum. Tapi Allah Ta'ala sampaikan, Allah pasti akan menjawab apa yang diminta oleh orang ini. Bahkan di riwayat lain sampai Allah sampaikan, Allah itu malu kalau ada orang meminta kepadanya tidak dikabulkan. Karena mau kemana lagi dia mau meminta, mau kemana lagi mau dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini kan ini. Makanya kalau kita ini betul mau dekat betul kepada Allah, mau hadir betul kepada Allah dengan doa-doa terbaik, dengan permohonan terbaik, maka insya Allah akan semuanya dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah konsep ketakwaan. Karena dengan takwa, semakin takwa kita menjaga semua aturan-aturan Allah, yaj'al lahu makhraja. Yaj'al itu Allah Ta'ala akan jadikan lahu baginya makhraja. Makhraja itu apa? Jalan keluar. Dan yang menarik bapak-bapak, saya ada kajian dalam bahasa Arab, dalam ada kitab tafsir yang mengkaji tentang ini, kenapa kok makhraja itu menggunakan nakiroh, gak pakai al. Jadi dalam bahasa Arab itu isim itu biasanya ada pakai al, ada yang tidak. Kalau yang tidak biasanya diakhiri tanwin. Kenapa kok ini nakiroh? Al-ma'rifah itu tertentu saja, jadi sudah diketahui. Tetapi kalau nakiroh itu semuanya, artinya banyak hal yang bisa diselesaikan. Artinya orang bertakwa itu sesungguhnya, orang bertakwa itu sesungguhnya tidak ada pernah diantara kesulitan itu yang akan hadir pada dirinya, kecuali memang akan ada jalan keluar yang Allah Ta'ala akan tunjukkan pada dirinya. Makanya yang sangat menarik disampaikan oleh Syekh As-Sahrawi Al-Mutawali saat menyampaikan Quran Surat Alam Nasroh itu, inna ma'al usri yusro. Itu dia sampaikan, itu andaikan Allah bicara inna ba'dal usri yusro saja kita sudah senang. Al usri itu apa tuh? Kesulitan, kesempitan. Yusro kemudian. Ma'a apa? Ma'a itu bersama. Saya mohon maaf, dia menyampaikan andaikan ayat Allah itu ba'da saja. Jadi kowe iki nek uripmu bar sulit, wingko nanti terus gampangnya awake dhewe iki wis seneng, karena selama ini hidup kita kan sering sulit. Tapi bayangkan ayat ini bunyinya ma'a. Ma'a itu artinya apa? Ma'a itu sebenarnya gak ada yang sulit. Ma'a itu membersamai. Jadi kesulitan itu pasti membersamai kemudahan. Innallaha ma'as sabirin. Itu konsep kebersamaan ini yang kadang tidak pernah kita lihat. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan orang bertakwa, beriman itu gak ada yang sulit. Semuanya mudah, karena membersama itu ada kebersamaan di situ. Nah, inilah
nilai-nilai harus kita pahami.

0: siapa yang bisa memahami itu? Tentunya orang yang oleh Allah la'allahum yarsudun. Yarsudun itu orang-orang yang Allah Ta'ala rasyid. Rasyid itu orang yang dikasih kecerdasan, kemampuan, keilmuan. Jadi itulah maka jalan keluar orang yang kepengen dunia, kepengen akhirat, kepengen dunia akhirat itu ya bi ilmin, itu dengan ilmu. Makanya investasi ilmu itu menjadi sebuah investasi pokok atas orang beriman oleh kaum muslim. Jadi orang mukmin, orang muslim itu selama masih bisa mau belajar, orang mau masih ada dalam satu majelis-majelis ilmu yang dia dipahamkan, dia dimengerti dalam urusan din agamanya, sehingga dia bisa paham dan dia bisa mengerti dalam nilai-nilai kemudahan dan kemuliaan, makanya dia akan dapatkan itu. Termasuk ya ukuran-ukuran dunianya. Ukuran-ukuran dunianya karena semuanya itu sudah sesuai dengan jalan edarnya masing-masing. Artinya kan itu. Artinya kita ini kan nilai hidup kita kan itu. Artinya ya urusan Allah itu mutlak nomor satu. Artinya iman itu ya harus ditanamkan betul. Tapi bagian konsep keilmuan, orang bisa belajar dengan ilmu apa saja. Dan itu ya kembalinya nanti kepada Allah untuk mengagungkan Allah dan bagian dari syiar Allah. Jadi tidak mesti orang harus belajar. Saya mohon maaf itu dalam tanda petik di yayan semua misalnya, di pesantren semua kadang-kadang. Tapi juga mungkin orang juga harus prosesnya belajar-belajar dengan ilmu-ilmu yang sifatnya eksak dan lain sebagainya. Enggak ada bisa jadi dokter, jadi insinyur dan lain sebagainya. Tapi nilai-nilai akidah, keyakinan itu ya sudah sejak awal dilandasi betul itu dengan kebaikan. Nah inilah yang kita harapkan, sehingga yarsudun itu ada jalan keluarnya itu. Ada nilai kemudahan itu. Makanya sehingga orang haji, orang umroh gak perlu lama-lama itu. Saya lihat filmnya orang haji tahun 1930-an itu juga naik unta, ono mobil si jiwi, duyak-uyak mungkeh banget itu. Nah sekarang alhamdulillah semuanya gampang. Dulu orang berangkat haji, saya masih diceritain itu sama apa orang tua itu, mbahmu dulu, mbah siapa itu, sudah dua generasi itu dulu naik haji itu sampai 2-3 tahun mau haji itu pamitan dan seterusnya supaya wong mati itu, karena memang lama itu di sana dan lain sebagainya. Tapi ya sekarang sudah mudah dengan teknologi pesawat, kapal terbang dan lain sebagainya. Semua teknologi ini yang bisa menyertakan kita semua untuk bisa mendapatkan kebaikan untuk beribadah terbaik, sehingga waktu-waktu kita pun juga semakin efektif dan efisien. Inilah sebuah nilai kemuliaan yang mudah-mudahan kita dapat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita berharap mudah-mudahan semua hajat kudroh kita juga menjadi bagian dari kudroh dari keinginan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun keinginan kita, dan itulah yang disebut dengan billahi taufik wal hidayah. At-taufik itu wafaqo yuwafiku, itu apa yang kita inginkan disetujui oleh Allah. Itu kan orang yang paling, hamba Allah yang paling nikmat itu mendapat taufiknya. Taufik itu ya nafsunya, inginnya, kemauannya ternyata podo karo keinginannya Gusti Allah. Inilah komplak. Siapa dia? Orang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan ayat-ayat Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan adalah kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan membaca humul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku lukulih astaghfirullahaladzim. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Selamat mengikuti.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: 104.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
1: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: RDS FM.
3: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
3: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
3: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
3: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idh ra'a.

0: ketika dia, Musa, melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.
1: Inna as-sa'ata atiyah, akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'ah.
0: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
1: Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha, wattaba'a hawahu fatarda.
0: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa.
1: Wa ma tilka biyaminika ya Musa.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
1: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
0: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
1: Qala alqiha ya Musa.
0: Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
1: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
0: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi syrah li sadri.
0: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Yaitu Harun saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

dan engkau pernah membunuh seseorang. Lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rob kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

maka pergilah kamu berdua kepadanya, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Rabbku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Rabbku tidak akan salah ataupun lupa."

0: shatta.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Amin.

0: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu wahai Musa?
1: Fala.

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
0: Oh.

0: an iftara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: mithla.
1: Mereka, para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu Fir'aun dari negerimu dengan sihir mereka berdua dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: Fa'ajmi'u kaidakum thumma'tu saffah waqad aflahal yawma man ista'lah.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tas'a. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.
1: Wa al-

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa."

0: الرخي ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: dunia.
1: Mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: mereka,
1: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
0: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
1: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
0: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fawashiyahum minal yammi ma washiyahum.
1: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.
0: Ya Bani

"Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
1: Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
0: Dan sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: Wa ma a'jalaka 'an qaumika Musa.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa dhallahum samiri.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.
1: Faraja

0: mau'idi.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"
0: Oh.

Samiri. Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu." Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: nasi. Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabrah 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun ma mana'aka idz ra'aitahum dhallu.
1: Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?

Dia, Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir, engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.

0: آسِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku," dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
0: Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: qawla. Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi 'ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.
1: Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hamma.
0: Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

0: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
1: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
0: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak.

0: تَشْقَى. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
1: Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra.
0: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
1: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
0: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.
1: Fawaswas.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

0: غَوَى.
1: Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk.

0: يَشْقَى.
1: Dia, Allah, berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan.
1: Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa.
0: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-nya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
1: Afalam

0: maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa

Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

0: وَأَبْقَى.
1: Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
1: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh-Mu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
1: Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.
1: La

0: hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabbku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Bal

0: bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?
1: Wama

0: dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: الظَّالِمِينَ.
1: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
0: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
1: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak, Maha Suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: Ya'lam.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Awalam

0: الْحَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?
1: قُلْ

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

0: yunsarun.
1: Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: تَشْعُرُونَ
1: Sebenarnya, hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
4: dari أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
6: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
5: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ngene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu,
5: ya
6: ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
8: Serahke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, bersyukur artinya berterima kasih kepada yang memberi nikmat atau hadiah kepada kita melalui hati yang tulus, dengan pujian secara lisan dan perbuatan yang menyenangkan kepada si pemberi nikmat tersebut. Jika kita mendapatkan karunia dari Allah, hendaklah kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada 4 perkara, barang siapa memilikinya, Allah akan membangun untuknya rumah di surga, dan dia dalam naungan cahaya Allah yang maha agung. Yang pertama, apabila pegangan teguhnya la ilaha illallah. Yang kedua, jika memperoleh kebaikan, dia mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, jika berbuat salah atau dosa, dia mengucapkan astagfirullah.

sesungguhnya azabku sangat pedih. Pendengar, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Dalam surat An-Nahl ayat 78 disebutkan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 disebutkan, dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Coba kita renungi diri kita. Siapakah yang telah menciptakan kedua mata kita, kedua telinga kita, mulut kita, kaki dan tangan kita? Allah bukan? Mengapa kita tidak mau bersyukur? Sekedar untuk membeli frame dan lensa saja bisa habis jutaan rupiah. Mata kita tentu nilainya jauh di atas itu. Mengapa kita tidak bersyukur? Pendengar, saat orang sakit jantung, dia bisa menghabiskan ratusan juta rupiah untuk mengobatinya. Bukankah kita seharusnya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan jantung kepada kita secara cuma-cuma? Jika kita amati orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, semua itu Allah yang menciptakan. Begitu pula dengan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Dalam surat An-Nahl ayat 18 disebutkan, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itulah Luqman menasehati anaknya untuk bersyukur kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi SAW, lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh, pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Mengucapkan terima kasih adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepadanya, lalu dia membalasnya dengan mengatakan, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Senantiasa kona'ah atau merasa cukup atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian hakikat syukur yang lainnya adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah pada hal-hal yang tidak Allah sukai. Baik itu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat sehat, nikmat alam semesta dan lain-lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami hari ini atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, maka sungguh nikmat itu hanya dari-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala pujian dan ucap syukur hanya untuk-Mu. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau menjadikan kami termasuk dalam hamba-Mu yang senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Amin.

Pendengar, sebuah perjalanan kehidupan seorang insan dilanjutkan dengan harapan dan impian baru tentang hari esok yang lebih indah. Momen seperti ini banyak dijadikan sebagai waktu untuk bermuhasabah, mengingat sejenak hari kemarin sebagai bekal pembelajaran hari esok. Seorang bijak pernah berkata bahwa ada dua hari di dalam hidup ini yang sama sekali tidak perlu kita khawatirkan. Yang pertama, hari kemarin. Kita tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tidak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Biarkan hari kemarin berlalu, lepaskan saja. Yang kedua, hari esok. Hingga mentari esok hari terbit, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba, biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini.

waktu masa depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini. Kita dapat mengerjakan lebih banyak hal hari ini bila kita mampu memaafkan hari kemarin dan melepaskan ketakutan akan esok hari. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini. Masa lalu, harapan dan misteri hari esok merupakan warna-warni kehidupan yang selalu memperindah perjalanan hidup itu sendiri, di mana setiap individu hidup dari masa lalunya. Dan seperti saat kita melihat bintang di langit malam, kita akan tahu bahwa cahaya bintang tersebut menempuh jutaan tahun cahaya untuk sampai pada mata kita. Hari ini kita melihat cahaya bintang yang dipancarkan kemarin. Harapan adalah apa yang kita miliki saat ini. Hari ini adalah harapan masa lalu, dan harapan ini yang menempatkan pada posisi kita saat ini. Hari esok adalah misteri yang hanya Allah yang maha mengetahui, yang tahu pasti apa yang akan terjadi esok. Hari ini aku tata kembali harapanku dengan lembaran baru untuk hari esok dari serpihan masa lalu. Hari ini aku angkat kembali tangan ini, menengadah ke arah sang pemilik waktu, Allah yang maha kaya. Hari ini aku hujam kembali keyakinan di hatiku akan janjimu, Allah yang maha mendengar doa-doa hambanya yang meminta kepadanya, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jiwa ini adalah genggamanmu, izinkan terkabulnya doa hambamu ini yang memohon kepadamu dengan penuh harap dan keyakinan akan janjimu. Ya Allah, izinkan aku mendekat kepadamu. Ya Allah, izinkan aku belajar mencintaimu. Ya Allah, izinkan aku berharap dengan impianku akan karuniamu. Ya Allah, izinkan impianku menjadi harapan dengan kehadiran dirinya dalam kehidupanku. Ya Allah, maafkan dosa-dosaku, kabulkanlah permohonanku. Ya Allah yang maha kaya, tidak ada yang mustahil bagimu.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101.4 RDSFM.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Muslimin muslimah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tercurah, anugerah yang terlimpah, taufik dan hidayah. Allah hidupkan kita dari kematian kecil kita dan Allah berikan taufik kepada kita untuk beramal dengan amal terbaik di waktu yang tepat, di waktu yang istimewa, di waktu fajar. Yang karena istimewanya Allah menjadikannya sebagai sumpah sebagaimana yang tadi kita sholat dengan membaca surah Al-Fajr, wal fajr, demi waktu fajar. Dan adalah taufik dari Allah ketika kita bisa mengisi waktu istimewa dengan amal yang istimewa sesuai dengan waktunya. Tidak ada yang lebih istimewa untuk dikerjakan di waktu fajar selain sholat subuh dengan berjamaah. Begitupun nantinya semoga Allah juga berikan taufik kepada kita untuk bisa beramal waktu demi waktu sesuai dengan tuntutannya. Allah juga bersumpah dengan potongan waktu yang lain, wadduha. Allah juga bersumpah dengan waktu yang lain, potongan hari yang lain, wannahari idza tajalla. Kemudian lanjut lagi wal asr, demi waktu asar. Ada pula yang menafsirkan demi masa. Dan ini dua makna ini masyhur di kalangan para ulama. Di waktu malam ada wal laili idza yakhsha, demi waktu malam. Begitulah potongan waktu demi potongan waktu itu sangat-sangat berharga. Dan sebagaimana di setiap potongan waktu itu ada keistimewaan dan ada cara mengisi sendiri, begitupun untuk hari-hari yang berlalu dari kita. Hari-hari yang kita lalui, ada malam, ada siang, itu adalah merupakan modal utama bagi manusia. Inna al-layla wan-nahara ra'su malil mu'min. Sesungguhnya malam dan siang itu adalah modal utama seorang mukmin. Ribkuha al-jannah wa khusran wa an-nar. Seorang mukmin itu menganggap bahwasanya keuntungan dari menggunakan waktu-waktu siang dan malam itu adalah surga. Dan kerugiannya, resikonya ketika tidak bisa menggunakan waktu siang dan waktu malam itu adalah neraka. Makanya ketika menjelaskan surah Al-Asr wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua dalam keadaan rugi. Semua manusia itu dalam keadaan rugi. Baru nanti ada pengecualian. Ada ungkapan sangat indah sekali di kalangan para ulama mengatakan, saya belum begitu paham tentang apa makna dari wal asr innal insana lafi khusr. Ruginya di mana manusia itu? Sampai kemudian saya mendapati ada orang yang keliling menjual barang dagangannya sembari mengatakan irhamu man yadubu ra'su malih. Tolong kasihanilah pedagang yang dagangannya itu terus mencair. Jualan apa dia? Jualan apa? Jualan es batu. Ya. Jadi dia keliling jualan es batu, dia bilang, irhamu man yadubu ra'su mali. Kasihanilah ini pedagang, kalau kalian enggak membeli dari saya, ini dagangan saya habis. Ya. Jadi laku enggak laku mesti habis. Itu sesuatu yang, ya, jadi es batu itu sesuatu yang mencair. Itu seperti umur kita. Umur kita itu digunakan enggak digunakan akan habis. Persoalannya adalah habisnya dagangan kita itu ada pendapatan enggak? Ya. Jadi es tadi mencair satu kristal demi satu kristal, kalau sekarang ada es kristal tuh ya. Nah, satu kristal demi satu kristal mencair itu ada nilainya. Apakah ada pendapatan yang kita dapatkan dengannya? Ataukah kita bisa mendapatkan penghasilan atau harga terbaik untuk setiap kristal demi kristal es tersebut? Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, pastikan hari-hari kita ketika berlalu itu kita mendapatkan apa? Harga terbaik untuk setiap waktu yang kita keluarkan. Ya. Karena memang kita ini tak lebih melainkan dari bilangan hari-hari, kata Imam Hasan Al-Basri. Ya. Beliau mengatakan, ya Ibn Adam, innaka anta ayyam. Wahai anak Adam, kalian tak lebih melainkan bilangan dari hari-hari. Jadi ujung rambut kita sampai ujung kaki kita itu adalah bilangan dari hari-hari. Fa'idha dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Satu hari berlalu dari dirimu, itu artinya sebagian dari dirimu juga berkurang. Hanya kita tidak tahu berapa jatah hari kita. Kalau tadi diibaratkan es, yang mungkin satu tahun itu ada 360 kristal es, ya, kita nggak tahu berapa karung, ya, kristal es kita, ya, berapa kemudian kalau dalam setiap tahunnya itu, jadi nanti sisa dari yang utuh tadi masih berapa kristal, ya, sekian tahun lebih berapa hari kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas hadirin yang dimuliakan Allah, jadikan di setiap potongan waktu, di setiap potongan hari demi hari, di setiap bulan demi bulannya, di setiap tahun demi tahunnya, itu harus kita pastikan kita bisa menjual dengan harga yang terbaik. Untuk setiap waktu ada cara beramal tersendiri. Dari waktu fajar ada amal khusus. Dari waktu duha, waktu siang, waktu asar, waktu malam, ada amal-amal yang khas. Ada amal-amal terbaik di waktunya. Begitupun untuk hari-hari. Sekarang di apa, Pak? Hari Jumat. Ada amal-amal yang khusus terbaik dikerjakan di waktu Jumat. Begitupun untuk bulan demi bulan. Di hari ini masuk di bulan apa ini, Pak? Masih di bulan apa? Kalau bulan Mei enggak ada istimewanya ya. Nah, jadi istimewanya bukan karena Mei-nya, tapi apa? Kita berada di bulan Dzulqa'dah. Kita juga mesti tahu apa sisi istimewa dari bulan Dzulqa'dah. Dan bahwa pada bulan ini juga ada cara beramal tersendiri, ada cara mengisi tersendiri, cara bagi kita untuk mendapatkan harga terbaik dari satu bulan, ya, satu bulan yang bernama Dzulqa'dah. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya sangat bagus sekali karya paling fenomenal yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya. Beliau punya kitab yang sangat bagus sekali, namanya kitab Lata'iful Ma'arif. Kitab Lata'iful Ma'arif, beliau itu memandu kita untuk bagaimana menggunakan waktu yang tepat dengan amal yang tepat. Beliau memandu dari bulan ke bulan, ya. Dari bagaimana bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, itu dipandu dengan rinci apa yang mesti dikerjakan di waktu-waktu tersebut. Karena untuk setiap musim, untuk setiap waktu ada cara mengisi atau cara untuk kita menjual dengan harga terbaik. Karena hakikatnya kita sedang berjual beli kepada Allah. Setiap hari kita ini berjual beli kepada Allah. Makanya kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, seorang muslim itu dia menyadari sedang berjual beli. Pedagang itu kalau dia memang benar cara berdagangnya, ya, setiap hari akan ada evaluasi. Tadi modalnya berapa, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Lalu beliau katakan seorang mukmin itu menjadikan sesuatu yang wajib itu seperti modal. Jadi kalau yang wajib sudah dikerjakan berarti balik modal. Sesuatu yang sunnah itu sebagai suatu keuntungan. Dan perkara-perkara yang haram yang dikerjakan sebagai kerugian. Kalau kita memang niat benar-benar berjualan, berdagang, maka kita akan secara berkala melakukan evaluasi. Bahkan setiap hari pulang dari kita berdagang, kita akan hitung. Nah, begitupun kita dari waktu ke waktu selayaknya kita berupaya untuk menghitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian di hari ini sebelum diri kalian nanti dihisab. Kalau kita hitung hari ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau sudah hisabnya pada hari kiamat sudah tidak bisa lagi, wis ra ono remedi meneh gitu loh. Ya. Enggak berlaku remedi. Kalau sekarang kita bisa remedi gitu ya. Kita evaluasi Ramadan kita kemarin bagaimana? Ada remedinya. Enggak harus nunggu besok Ramadan berikutnya. Ya. Hari ini kita bisa remedi. Apalagi ada kesempatan di bulan Dzulhijjah bisa remedi. Ya. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sadar akan kekurangan setelah dia menghitung. Anak, mohon maaf, bulan Dzulhijjah ini juga belum jauh dari bulan Ramadan. Ada orang yang kalau sudah selesai Ramadan merasanya sudah semuanya sudah selesai, amalnya sudah ngumpul, pahalanya sudah penuh, ya, atau seakan-akan di kantongnya sudah ada kunci surga. Ya, kemudian seakan-akan sudah suci, tidak punya dosa apa-apa lagi. Ya. Nah, padahal kalau kita mengevaluasi benar, gitu ya, maka kita akan dapatkan sisi kurangnya banyak sekali. Kalau kita lihat dari tanda-tanda diterimanya amal, maka kita akan menyadari betapa banyak aib, banyak celah, banyak cacat pada apa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Satu contoh misalnya, tanda diterimanya amal itu adalah ketika amal itu kemudian didawamkan, dilestarikan. Ya. Kalau kita di bulan Ramadan, kita pengen tahu hari ini, ya, sebenarnya amal yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan, seberapa kadar diterima oleh Allah, itu ada cara menghitungnya. Ya. Tinggal dilihat seberapa banyak amal yang dilestarikan. Kalau di bulan Ramadan, kita mengerjakan sholat tarawih, berapa rakaat Pak? 11 dikalikan 30 hari, berarti berapa rakaat? 330 rakaat. Kita pengen tahu berapa sholat tarawih, berapa rakaat yang Allah terima, itu hitungan kasarnya adalah seberapa banyak rakaat yang kita lestarikan di bulan Syawal. Di bulan Ramadan 330 rakaat, di bulan Syawal 330 juga. Apa nduling lundung? Ya, tinggal 33 atau malah tinggal 3 tok ya, sholat witir dan hanya sekali. Itu sebagai ukuran kasarnya ya. Kira-kira segitu yang diterima oleh Allah. Di bulan Ramadan khatam berapa kali, Bapak Ibu? Baca Quran khatam berapa kali? 1 kali, 2 kali? Ya, berarti kalau 2 kali 60 juz. Dari 60 juz itu berapa juz yang Allah terima? Yaitu tinggal dilihat di bulan Syawal sama Dzulqa'dah. Ini sudah berapa juz yang kita baca? Atau malah ada yang belum mulai. Ya. Lagi unjalan began. Ya. Unjalan began kok sasi punjul ya. Segera pegang lagi. Makanya kalau kita lihat, kita evaluasi. Ternyata kok jangan-jangan hanya segitu yang Allah terima. Atau malah jangan-jangan tidak ada yang terima oleh Allah. Masih ada kesempatan remedi. Ini saatnya untuk remedi. Kita memantaskan diri sebagai orang yang diterima amalnya oleh Allah. Dengan cara apa? Kalau begitu apa yang saya kerjakan di bulan Ramadan, saya lestarikan. Nah, ini bagian dari hal yang harus kita lakukan secara berkala, terus-menerus evaluasi muhasabah. Nah, setiap berjalannya waktu, kita juga harus menyadari harga terbaik seberapa atau apa dagangan mungkin yang bisa kita jual di waktu-waktu ini, ya. Tapi ini bukan tentang apa? Bukan tentang baju batik ya, atau bukan tentang makanan tertentu, tapi ini tentang apa yang kita jual kepada Allah. Ya, yang terbaik, mendapatkan harga terbaik di bulan Dzulqa'dah ini. Karena setiap waktu ada sisi keistimewaannya, ada cara sendiri untuk beramal. Ya. Bulan Dzulqa'dah itu adalah satu dari empat bulan haram yang dia punya keistimewaan khusus. Bagaimana Allah firmankan, inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam satu tahun itu ada 12. Pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram dijelaskan oleh Rasulullah, bulan apa saja itu? As-sanatu isna asyara syahrun, kata beliau. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Murajaah, murajaah cepat yuk, dari Muharram yuk. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, lanjut. Ya, sekarang dihitung mundur. Ya, sebagai tanda bahwa hafalan kita betul-betul ngelotok. Dari Dzulhijjah mundur. Lanjut. Mundur. Ada yang sampai Syawal, ada yang sampai Ramadan, belum kumpang ini ya. Nah, dimulai dari Dzulhijjah yuk. Dzulhijjah. Lanjut. Mundur. Rabiul akhir dulu ya, kalau mundur ya. Baru Rabiul akhir, Rabiul awal, terus lanjut haram. Nah, sah ya. Nah, lulus. Kalau bisa mundur insyaallah maju lebih gampang gitu ya. Makanya pada ngafalin malah dari belakang ya, surat Anas ya. Terus apa? Surat Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, wong buri hafal kok ngarep insyaallah hafal ya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan dalam satu tahun kata Nabi, sebagaimana juga disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, as-sanatu isna asyara syahran. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang kalau diterjemah mudahnya adalah 4 bulan suci. 4 bulan suci, ya, apa saja itu? Salasul mutawaliyah, 3 diantaranya berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar, ma baina Jumadai wa Sya'ban. Ya. Dan bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Tsani dengan bulan Sya'ban. Ini yang disebut dengan 4 bulan haram atau 4 bulan suci. Ini terjemah mudahnya, seperti kalau kita mengatakan haramain ya. Tanah haram itu dengan tanah suci ya. Kalau bulan haram berarti bulan suci. Sebagaimana sifatnya disebut bulan haram, bulan suci, bulan yang dihormati ya, maka di sana berlaku aturan khusus, sesuatu yang harus betul-betul dijadikan sebagai perhatian fokus kita. Apa itu? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian apa? Menganiaya diri sendiri di bulan-bulan itu. Dengan cara apa? Atau
0: kondisi seperti apa seseorang dikatakan menganiaya diri sendiri? Setiap kali seseorang melakukan dosa, melanggar perkara-perkara yang haram, maka dia telah menganiaya diri sendiri. Kenapa? Wa innal fujura yahdi ilan nar. Setiap perbuatan fajir, dia itu akan mengantarkan kepada neraka. Maka orang kalau berbuat dosa, dia telah mencelakakan diri sendiri. Karena mengantarkan dirinya, menggiring dirinya kepada neraka. Nah, maka pantangan terbesar dari setiap bulan haram adalah perkara maksiat dan dosa. Pantangan bulan di bulan Dzulqa'dah, pantangan di bulan Dzulhijjah, termasuk juga pantangan di bulan Muharram. Apa pantangan sasi suro? Apa? Waliman boleh enggak? Ya. Digawe boleh enggak? Punya hajat. Boleh. Ya, utama itu, ya. Jadi bukan pantangan di bulan Muharram kok apa? Ya, undangan walimah bulan Muharram kok kayak tabu, ya. Kok wani-wani men ya bulan Muharram bulan ya. Bulan sangar ya. Lah kok apa? Malah mengadakan hajatan. Enggak ada hubungannya. Enggak ada masalah. Itu bukan pantangan. Yang jadi pantangan pada bulan Muharram sebagaimana pantangan pada bulan Dzulhijjah, pantangan di bulan Dzulqa'dah dan Rajab itu apa? Segala jenis perbuatan maksiat dan dosa. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa fokus di bulan Dzulqa'dah amal yang paling utama itu adalah tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan tazkiyah, bulan bersih-bersih, bulan membersihkan diri. Karena Islam itu ada dua. Artinya fokus apa yang di apa ini yang terkandung dalam syarat ada dua. Pertama adalah tahalliyah, jadi mengosongkan, membersihkan dari segala bentuk kotoran, segala keburukan. Dan yang kedua tahalliyah. Tahalliyah itu yakni menyandang perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang mulia. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, urutan Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah itu sangat indah sekali. Di mana ketika bulan Dzulqa'dah seseorang itu ya dihasung fokus untuk bersih-bersih, maka kemudian di bulan Dzulhijjah itu menyandang keutamaan. Ya. Bagaimana kita mau pakai parfum ya, pakai baju bagus ning ora gelem adus ngene ya. Atau malah sengaja mengotori diri ya. Kira-kira gimana? Orang apa ini enggak mau mandi, wis puringete brol-brolan gitu ya. Wapek macam-macam langsung ngangguk kelambi anyar ya, pakai parfum. Kira-kira gimana rasanya? Ya. Pating klenyit ya. Ya, pating klenyit itu bahasa Indonesianya apa? Ya. Ya, pokoknya nano-nano ya. Aromanya malah enggak, malah tidak lebih indah daripada ketika kotor aja gitu ya. Nah, tapi kalau campur-campur seperti itu malah bikin pusing itu. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di bulan Dzulqa'dah ini ya fokuskan kepada tarkul muharramat. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara dosa, perkara-perkara maksiat. Nah, ini adalah satu amal ya. Jadi di antara amal itu adalah dengan amal itu kan ada fi'l wa tark, ada mengerjakan, ada meninggalkan. Meninggalkan walaupun tidak beramal itu dianggap sebagai sebuah amal. Bahkan para ulama sepakat tarkul muharramat, meninggalkan yang haram itu afdal. Afdal minan nawafil, lebih utama daripada segala jenis bentuk ketaatan yang sifatnya nafilah. Apa itu? Sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya. Kenapa? Karena meninggalkan yang haram itu hatman wajiban. Suatu keharusan, suatu kewajiban. Sementara melakukan amal-amal nawafil, sesuatu yang sunnah sifatnya apa? Mustahabbah. Ya. Ini yang kadang tidak banyak orang yang kemudian ngeh ataupun menyadarkan hal ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak, beliau Ibnu Umar mengatakan la radu danik min haramin afdal min mi'ati alfi tungfiku fi sabilillah. Kamu menolak untuk menerima satu dirham yang haram, itu lebih utama daripada kamu bersedekah fi sabilillah dengan nominal mi'ah alaf. Berapa mi'ah alaf? 100 ribu. Ya. Jadi 100 ribu dirham kamu infakan, itu tidak lebih utama daripada ketika kamu menolak korupsi sak dirham. Ya. Padahal kalau mungkin melihat dari sisi manfaatnya kayaknya, jadi misalkan ada orang berinfak berapa? 100 juta. Ya. Berinfak 100 juta. Ya. Itu kelihatannya besar sekali. Tapi ada amal yang lebih utama dari itu. Yakni ketika seseorang menolak korupsi 10 ribu. Ya. Ini ada kesempatan nih, korupsi 10 ribu. Ya. Ini kalau korupsi 10 ribu, ya, ini barang orang mingsra, ya. Kalau kita tinggalkan, ya, kalau kita tinggalkan, ada kesempatan kita tinggalkan, maka itu lebih utama daripada apa? Berinfak berapa tadi? Ya, 100 juta bahkan, ya. Maka meninggalkan sesuatu yang haram itu adalah ibadah yang luar biasa, ya. Yang padahal pun juga di sana ada berbagai macam dosa-dosa, ada yang dosa besar, ada yang sekedar dosa, ya. Ala kulihal, segala dosa yang itu ada kesempatannya di hadapan kita, lalu kita sengaja meninggalkannya, ya, maka memiliki nilai yang lebih tinggi daripada mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, ya. Jadi ada perkara yang haram kita tinggalkan, ya, itu lebih utama daripada kita sholat malam semalam suntuk misalnya, coba. Padahal meninggalkan yang haram kan tidak ngapa-ngapain, ya. Paham maksudnya, ya? Meninggalkan kan orang ngopo-ngopo. Ganjarannya gede itu loh. Ya. Itu kenapa ada perbedaan qarinah antara meninggalkan larangan dengan menjalankan perintah, ya. Qarinahnya beda. Ketika

lakukan tazkiyah, ya. Kita pelajari, lalu kita betul-betul waspada sehingga peka terhadap medan-medan dosa, ya. Jadi kalau kita pahami, murojaah lagi tentang apa itu dosa, apa saja yang termasuk dosa-dosa, apalagi dosa-dosa besar. Mohon maaf karena hari ini saking banyaknya, ya, apa ya, cara berdagang, ya, kemudian banyaknya cara macam-macam, ya. Jadi antara halal dan haram itu ya tipis sekali itu, ya, bagi apalagi bagi orang yang tidak belajar. Orang yang belajar saja dia akan menemukan itu batas-batas yang tipis, ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, ini dari zaman ke zaman itu umurun mustabihat itu apa? Makin banyak, ya. Kenapa? Makin banyak orang yang tidak mengerti batasannya. Layak lamuhuna kathiru minan nas. Sehingga perkara subhat itu semakin apa? Jadi kreasi manusia di dalam berikhtiar itu banyak terus berkembang kreasinya, alatnya, sarananya, ya. Sementara pengetahuan tentang syariat itu semakin sedikit orang yang belajar. Nah, maka justru di saat seperti ini, ya, kita harus lebih gigih lagi di dalam belajar tentang halal dan haram, ya. Karena perkara-perkara dosa itu, ya, kalau kita sering mendengar istilah tak kenal maka tak sayang, dalam hal dosa juga begitu, tak kenal maka tak benci. Kenapa kita tidak membenci kemaksiatan? Karena tidak ngerti apa saja yang termasuk maksiat dan apa dampak dari kemaksiatan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa di bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan tazkiyah, ada kaitan erat dengan bulan setelahnya. Ya. Di bulan Dzulqa'dah itu bulan membersihkan diri. Kalau kita bersih keadaannya, ya, maka ringan bagi kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan. Karena dampak yang hebat, dampak berbahaya dari perbuatan dosa adalah tud'ifu iradah ilal khair. Menghalangi seseorang dari melakukan kebaikan. Ya, barangkali Bapak Ibu pernah merasakan kok suatu kali malam mau sholat kok berat sekali. Itu kenapa? Itu bukan sekedar oh mau bareng nyambut gawe rekoso kesel, ya. Oh mau awan turunnya mung sak jam, biasanya rong jam misalnya, ya. Awan turu rong jam, namanya koilulah itu sedikit aja, ya. Itu setengah jam itu udah bagus, ya. Ya, satu jam wis udah wis katok lah kalau satu apa siang satu jam itu. Tapi memang perlu, ya, waktu tidur di siang hari. Apa yang disebut dengan koilulah? Qilu fa inna syaitan la taqil. Lakukanlah qailulah. Lakukanlah qailulah. Karena syaitan tidak ada qailulah. Qailulah itu adalah tidur sebentar di waktu siang. Ya, bisa sebelum duhur, ya, atau setelah duhur, ya. Sedikit saja. Sebagai apa? Modal nanti bisa bangun malam. Ya. Jadi ada tujuannya, ada hikmahnya kenapa disunahkan apa? Tidur siang untuk modal bangun malam. Mulane nek ana wong awan turu katok kok bengi ya ora salat wengi, ya. Iku kaya wong melu sahur ning melu sarapan juga gitu loh, ya. Sahur melu, sarapan ya melu. Makan siang ya melu, ya. Diadakannya sahur itu untuk persiapan siang, diadakannya disunahkannya tidur di siang hari untuk apa? Bangun malam. Imam Hasan Al-Basri mengatakan innal 'abda la yuhramu min qiyamil lail. Bidan bin ya'maluhu. Ada seorang hamba yang dia terhalang berat menjalankan sholat malam. Apa sebabnya? Karena dosa yang dikerjakan di siang harinya. Jadi dosa yang dikerjakan di siang harinya itu menyebabkan apa? Terhalangnya ketaatan di malam harinya. Maka bahwa di bulan Dzulhijjah itu sangat istimewa. Tapi kalau di bulan Dzulqa'dah kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ini akan menjadi penghalang, ya, di bulan Dzulhijjah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan. Itu dampak dari kemaksiatan yang kadang-kadang karena dampaknya itu tidak fisik sifatnya,

ya, itu kurang diperhatikan. Ya. Padahal coba perhatikan, kalau kita menjalankan suatu ketaatan kok berat, mesti ada dosa yang sudah kita kerjakan. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka sangat bagus sekali di bulan Dzulqa'dah ketika kita fokus dengan tazkiyah, membersihkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, banyak istighfar, ya, sekaligus kemudian sebagai persiapan untuk menyambut bulan Dzulhijjah. Apa istimewa Dzulhijjah? Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam dibandingkan dengan hari-hari ini, yakni ayyamul asyr, 10 hari di awal Dzulhijjah. Segala jenis amal soleh itu bagus, utama, paling dicintai Allah, dikerjakan di waktu-waktu itu. Maka kalau kita bicara tentang amal-amal besar, ya, kalau kita tahu, oh ada amal besar bernama ini, ya, caranya begini, lakukan di bulan, ya, Dzulhijjah, apalagi di awal-awal Dzulhijjah. Atau mungkin paling mudahnya kita coba lihat ketika mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang kita kerjakan? Ya, seperti itu kira-kira kita cara mengisi. Ya, apa saja di bulan Ramadan yang kita kerjakan? Siam. Ya. Siam Ramadan di bulan Ramadan kalau di awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai 9 itu disunahkan memperbanyak siam. Makanya Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, meletakkan hadis ini, dan ini satu-satu hadis dalam bab ini. Apa babnya? Bab fadli saumi ayyamil asyr, ya. Bab tentang keutamaan, ya, keutamaan siam di awal Dzulhijjah, ya. Padahal di hadis tadi tidak ada kata saum, ya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada kata puasa. Tapi beliau meletakkan hadis ini dengan judul apa? Bab keutamaan puasa awal Dzulhijjah. Karena apa? Siam itu amal yang utama. Amal yang utama itu maka akan dicintai Allah ketika dikerjakan di waktu yang pas, ya. Di awal Dzulhijjah itu waktu utama untuk siam, ya. Di bulan Ramadan kita mengerjakan apa? Salat. Salat tarawih, ya. Di malam hari. Ya, bagaimana dengan 10 awal Dzulhijjah? Ada tidak keutamaan malam-malam harinya? Besar sekali keutamaan malam-malam harinya. Ya. Para mufassirin ketika mereka menafsirkan walayalin asyr. Walayalin asyr. Ini dibaca juga, ya. Dan demi malam yang 10. Maknanya apa? Ayyamul asyr. Nabi ketika menyebutkan ayyamul asyr 10 hari. Maksudnya apa? 10 awal Dzulhijjah. Maka malam yang 10 itu yang dimaksud adalah, ya, malam 10 awal Dzulhijjah. Maka sebagaimana kita antusias mengisi 10 akhir Dzulhijjah di malam harinya, maka bagus kalau kita kerjakan pula, ya, cara-cara tersebut, amal-amal tersebut dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Ya, begitupun juga dengan tilawatul Quran. Tapi ada amal yang memang itu hanya ada pada bulan Dzulhijjah saja. Ya, ini maka di antara ulama ada yang mengatakan andai tidak ada Lailatul Qadar, maka Dzulhijjah lebih utama daripada Ramadan. Ya. Karena apa? Di bulan Dzulhijjah, ya, itu ada amal yang tidak ada kecuali di bulan itu. Sementara semua bulan-bulan yang lain, ya, setiap amal apa tidak selalu ada, terutama dua hal ini, ya, paham ya. Di bulan Dzulhijjah itu ada amal-amal yang tidak ada di bulan yang lain itu loh, ya. Sementara di bulan Dzulhijjah ada semua amal yang ada di bulan lain, paham maksudnya? Puasa ada tidak di bulan lain? Ada, ya. Qiyamul Lail ada tidak di bulan lain? Ada, ya. Nah, sementara di bulan Dzulhijjah ada amal-amal khas yang tidak ada kecuali di bulan tersebut. Apa itu? Ya. Udhiyah, ya. Udhiyah itu hanya ada di bulan
Dzulhijjah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan kerjakanlah nahar. Apa itu nahar? Jadi nahar itu supaya nanti kita paham, nahar itu aslinya cara bahasa menyembelih di pangkal bawah leher. Itu nahar namanya. Kalau menyembelih di pangkal atas leher namanya dzabh. Ya. Kalau hewan udhiyah yang disembelih di pangkal atas leher apa? Apa saja? Sapi, kambing, mindo, domba, wedhus ya. Nah, itu namanya dzabh. Ya. Tapi ada hewan yang disembelih di pangkal bawah. Itu dengan cara nahr. Hewan apa? Unta. Nah, ayat tersebut ya, menggunakan kata wanhar. Lakukanlah nahr. Secara bahasa yang dimaksud berarti apa? Unta. Ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh udhiyah dengan sapi maupun domba. Ini adalah jadi mewakili. Dari udhiyah yang paling utama adalah udhiyah dengan apa? Unta. Yuk kapan Nurul Huda mempelopori ya. Udhiyah dengan unta. Ya, ya kalau enggak satu orang ya jamaah. Ya, bisa patungan 10 orang. Ya. Siapa tahu ada yang punya channel iso nempil nang juruk ngono apa Gembira Luka gitu ya. Karena ternyata kita pernah nyari-nyari, ternyata harganya enggak mahal. Ya. Harganya 30 juta aja. Ini si larang ongkirnya 150 ya. Tapi apa awake dhewe kerja sama saya tak nyari apa? Untanya jenengan ongkos kirimnya, pripun? Ya. Nah, tapi ini satu peluang yang kalau kita menghidupkan, mempelopori kebaikan, kita akan mendapatkan pahala ya dari orang-orang yang mengikuti jejak kita ya. Maka sudah coba mulai dirintis ya. Ini pengharapan yang sampai hari ini belum terwujud. Saya juga belum mendengar di Indonesia ini pada termasuk yang sugih-sugih itu ya. Nyembelih unta kok belum pernah dengar ya. Nek sapi bedine sahuha udah sering ya. Tapi kalau yang udhiyah unta kok ya yang di Indonesia ya sepertinya belum familiar. Ya lepas dari mungkin keutamaannya sesuai dengan fungsinya dan sebagainya, tapi ya yang jelas ayat ini menunjukkan sisi keutamaan apa? Udhiyah dengan unta ya. Setidaknya kalau kita melakukannya itu juga bagian dari syiar ya. Baik. Kemudian ada amal lagi di bulan Dzulhijjah, memang hanya ada di bulan itu. Yang lainnya tidak ada. Apa itu? Haji. Namanya juga Dzulhijjah. Dzu yang punya hijjah, haji. Bulan yang ada haji di dalamnya. Jadi tidak bisa haji dikerjakan di waktu-waktu yang lain. Ya. Biar enggak lama ngantrinya, gimana kalau setiap bulan ada hajinya. Masalahnya tidak semua bulan namanya Dzulhijjah. Ya. Ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Yang Dzulhijjah berapa? Satu aja, ya. Yaitu memang bulan untuk haji, Dzulhijjah. Nah, itu pun bahkan kita tidak bisa menjalankan di setiap tahun, ya. Jarang yang bisa menjalankan setiap tahun, ya. Kewajibannya juga hanya seumur hidup sekali, ya. Sisi wajibnya. Tetapi keutamanya terus melekat. Ya, seandainya kita bisa mengerjakan setiap tahun itu keutamanya luar biasa. Tetapi apa daya kemampuan kita ya, dan karena sesuatu dan lain hal ya. Tapi seorang yang tahu peluang dia juga tahu mesti ada jalan alternatifnya. Oke, kita tidak bisa berhaji tahun ini misalnya ya. Apa enggak ada alternatif lain yang itu bisa setara dengan pahala haji ya. Maka jiwa-jiwa pemenang ya, jiwa-jiwa orang yang antusias pada kebaikan, dia akan mencari tahu, akan belajar apa alternatifnya. Apa alternatifnya kalau tidak bisa haji ya? Umroh ya. Umroh di bulan apa biar seperti haji?
bulan Ramadan, ya, seperti haji bersama Rasulullah. Kalau begitu umrah di selain Ramadan bagus enggak? Ya tetap bagus juga. Nabi itu dalam hidupnya umrah 3 kali, ya. Dan enggak ada yang Ramadan. Ya. Enggak ada yang Ramadan. 1 kali di bulan Syawal, 2 kali di bulan Dzulqa'dah, ya. Nah, kita bisa menjalankan umrah. Kalau itu juga enggak bisa atau kita juga sudah bisa, kita cari alternatif yang lain juga yang memperbanyak pahala haji. Apa contohnya? Salat berjamaah di masjid seperti haji pahalanya. Apalagi? Bersubuh nunggu ya keluarnya setelah salat 2 rakaat salat suruk ya. Apalagi? Hadir di majelis ilmu di masjid. Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata alam khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajril hajj. Siapa yang datang di pagi hari ke masjid ya, dan dia tidak punya tujuan selain untuk belajar tentang kebaikan atau mengajarkannya, maka dia seperti orang yang berhaji ya. Dan masih banyak itu alternatif-alternatif yang bisa kita gali lagi, kita cari dan kita amalkan supaya mendapatkan pahala setara haji. Itu alternatif ketika kita memang apa qadarullah di tahun ini tidak berhaji. Tapi mungkin masih ada yang kurang lagi. Ya. Nah, itu memang dari sisi pahalanya, tapi dari sisi pembentukan karakter ya. Dari pembentukan karakter, orang yang berhaji maka akan terbentuk karakter khas gitu ya. Orang yang hajinya mabrur itu akan ada karakter khas. Bagaimana membentuk karakter kita seperti orang yang berhaji? Itu juga ada caranya. Ya. Dinasihatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab yang tadi saya sebut Lata'iful Ma'arif. Beliau punya nasihat ya, 4 hal ini yang dinasihatkan ya, akan saya sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah man lam yastati'il wuquf fi Arafah wal yaqif nafsahu 'inda hududillah allati Arafah. Barang siapa yang tidak mampu wukuf di Arafah. Malam wukuf di Arafah itu adalah intinya haji. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah intinya. Orang yang wukuf di Arafah itu dibatasi 3 keadaan. 1, batasan waktu. 2, batasan tempat. 3, batasan perilaku. Batasan waktu wukuf di Arafah. Kapan waktunya? Tanggal 9 Dzulhijjah jam setelah duhur sampai maghrib. Ya, itu waktu wukuf di Arafah. Ya. Di waktu-waktu tersebut dia harus dalam keadaan wukuf orang yang berhaji. Yang kedua, batasan tempat. Di mana lokasinya? Di area Arafah. Sudah ada tanda ya, di sana ada plakat kuning besar itu, tulisannya kalau masuk ada bidayatu Arafah, permulaan Arafah. Nah, kalau dari dalam tulisannya nihayatu Arafah ya, batas akhir.

mereka sedang dalam keadaan berihram atau menjadi muhrim. Muhrim itu apa? Orang yang sedang berihram. Ini yang hadir semua bukan muhrim ini. Ya. Yang hadir ini semua bukan muhrim. Kenapa? Oh, ana sing badian, ana sing kupuluan ya. Masa muhrim kaya ngono ya. Muhrim itu apa? Orang yang sedang berihram. Kalau orang yang haram dinikahi namanya mahram. Ampun kleru nggih. Dudu muhrim kok. Iya nang kene kok ya. Muhrim ya. Muhrim kok nggo jubah kaya ngene nggo apa? Pakai peci ya. Muhrim ya kalau laki-laki pakai dua helai pakaian itu, dua helai kain ya. Nah, kemudian berlaku atasnya larangan-larangan yang harus dia tinggalkan ya. Ya mencukur, kemudian pakai penutup kepala bagi laki-laki, memakai wangian dan sebagainya. Kalau mereka konsisten dengan batasan-batasan itu, apa yang Allah berikan padanya? Dibebaskan dari neraka. Ya. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Itu waktu-waktu yang betul-betul mustajabah. Nah, masalahnya kita tidak berhaji sehingga kita tidak wukuf. Apa yang kita lakukan? Nah, nasihat beliau sangat bagus sekali. Falyakif nafsau inda hududil allati arafah. Ya, hendaklah mewukufkan diri ya, agar tetap berada dalam koridor yang diizinkan oleh Allah. Ya, jangan menerjang larangan-larangan. Ya, selagi kita tetap dalam keadaan yang menjaga batasan-batasan itu, ya, maka kita seperti orang yang wukuf, yang mendapatkan apa? Keutamaan, dijauhkan dari neraka, dan juga dikabulkan doa-doanya. Selagi kita menghindari makanan-makanannya haram, maka apa? Doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka ketika saat bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, minta sama Nabi, ya, ud'ullaha ayaj'alani min mustajabi da'wah. Wahai Rasulullah, tolong doakan supaya doa-doa saya makbul. Apa kata beliau? Atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Perbagus makanan kamu, jadikan makanan kamu halal, niscaya mustajabah doa-doamu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man lam yabit bi musdalifah, fal yabit azmahu li ta'atillah, li yuqribahu wa yazlifah. Siapa yang tidak mampu mabit di Musdalifah, karena kita tidak berhaji ya, dari Arafah kemudian beranjak ke Musdalifah untuk mabit, kita tidak melakukannya, maka mabitkan azam tekad untuk senantiasa taat kepada Allah. Jadi jadikan waktu demi waktu kita aktivitasnya dua saja, niat menjalankan kebaikan, yang kedua menjalankan kebaikan. Niat baik menjalankan kebaikan, niat baik menjalankan kebaikan. Nah, yang kedua, yang ketiga, wa man lam yadbah hadiyahu bi Mina fal yadbah hawa huna li yuballigha bil Muna. Siapa yang tidak mampu untuk menyembelih hadyunya di Mina, maka selain menyembelih udhiyahnya di sini, sembelih juga hawa nafsu ya yang menyimpang. Untuk apa? Agar tercapai cita-cita mulia. Karena kemuliaan seseorang itu ya, cita-cita tinggi hanya dapatkan dengan ya, ketika kita meninggalkan keinginan-keinginan sesaat ya, hawa nafsu. Yang keempat, ini sangat penting, wa man lam yastati'il wusul bil bait fa innahu minhu ba'id falyasil ila rabbil bait fa innahu aqrabu ila min hablil warid. Barang siapa yang tidak mampu sampai ke Baitullah karena jaraknya yang jauh ternyata bukan hanya jaraknya, ya, jauh juga apa? Antriannya, ya, mungkin hartanya, juga kemampuannya, ya. Kalau kita tidak mampu sampai ke Baitullah, maka datanglah kepada yang memiliki Baitullah, ya. Allah juga punya Baitullah, punya rumah yang tidak di Mekah, ya. Ada rumah Allah yang berada di Manahan. Ada rumah Allah yang ada di Baturan. Ada rumah Allah yang ada di mana? Mana lagi? Gajahan ya, dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita memang rindu Baitullah sementara kita tidak memungkinkan

0: satu dan lain hal, maka ingatlah ada Baitullah yang dekat dengan kita. Ya. Adalah dusta orang yang bilang rindu Ka'bah, rindu Baitullah. Ya. Ya Allah, panggil saya ya Allah. Tapi setiap hari dipanggil 5 kali dari rumah yang dekat dengannya, ya, enggak datang. Ngono jare ini ya Allah, kapan kau memanggilku ya Allah, ya. Aku rindu Baitullah. Ya, dilongkas tenan dipanggil tenan, ya. Sampun. Pinara sowan dumateng Allah kan itu. Kan takon kapan dipanggil ya. Kapan dipanggil? Dipanggil tenan, ya. Kalau memang kita rindu kepada Baitullah yang jauh dari kita, maka harusnya ketika dipanggil dari Baitullah yang dekat dengan kita, kita datang, ya. Inilah panggilan harian dan itu menentukan panggilan terakhir. Ya, panggilan harian itu ya kita balik ke rumah kita. Tapi panggilan terakhir ya udah ya, enggak balik lagi ke dunia, ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Allah membersihkan kita dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Dan semoga Allah memberikan kekuatan taufik kepada kita untuk bisa mengisi pertemuan kita dengan bulan Dzulhijjah dengan amal-amal ketaatan. Sekian dari saya, akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikitpun." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Pendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita. Seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel di tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hiasan ilmu adalah kebijaksanaan, hiasan salat adalah khusyuk, dan hiasan nikmat adalah syukur.

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Mal.
2: Weh.
1: Ya, teh niki tebus sik adem lho.
2: Oke, matur nuwun ya, Bro ya.
1: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Udin.
2: Ngopo to, So?
1: Oh, lagi wae teko kok diguyu wae to, So.
3: Kuwi lho, gayamu kuwi lho, Din. Dolan-dolan dianggo peti to.
1: So alim kuwi, Din, yakin to. Saiki nguji got barang iki, Mal.
4: Ora so alim, Kang. Aku wong Islam, mosok ora entuk nganggo peci.
2: Oh, Narso piye to? Lah emang ngopo to, So?
1: Eh, Bro. Tak andani yo.
2: Piye-piye?
1: Islam kuwi ning ati wis cukup. Rasa diketok ketok ge kaya ngono kuwi, malah ketok pamer.
2: Weh. Piye to, So, maksudmu kuwi?
4: Oh, kok suwe-suwe pikiranmu kok rapati cetho to, Kang Narso?
2: Ngene so, ngene. Wong Islam kuwi, yo so, selain harus mengakui kebenaran Islam dalam hatinya, tapi juga harus mengamalkan keislamannya dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya so.
1: Ngono. Apa? Kowe ora ndelok TV to, Mal?
2: Weh. Lah ngopo?
1: Kae lho, deloken kae lho. Sing tersangka korupsi kae mudeng ora?
2: Ngopo kae?
1: Kae yo wong Islam lho.
2: Wis
1: kaji.
2: Terus
1: nganggo peci. Malah enek sing nganggo surban kaya kuwi kancamu siji kuwi Udin.
4: Oh, aja disalahke Islame to, Kang Narso.
2: Iya, guys. Raperes iki. Ya aja disalahke peci lan surbane no. Saya meneh kok nyalahke Islame. Ya salah kuwi. Sing salah kuwi wonge. Menungsone lan tumindak ora Islame iso.
1: Lah ning tipi-tipi kae piye ngono ki, Mang?
2: Ya wis, saiki ngene iso. Rungokno. Nah, jaman saiki kuwi, siapa saja bisa dan boleh pakai atribut-atribut Islam. Nah, makanya kita harus hati-hati dan waspada. Jangan mudah percaya dengan orang yang hanya melihat atributnya saja. Ya, harus dilihat juga perkataan dan perbuatannya loh, So. Nah, kalau memang perbuatan dan perkataannya itu bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya jangan disalahkan Islamnya atau atributnya no. Masih banyak orang Islam dengan peci, surban, jenggot yang betul-betul baik akhlaknya dan santun perkataannya, So. Ngono kuwi.
4: Oh, setuju aku, Kang Jamal.
2: Nah,
1: lah saiki ngerti bener purane saka ngendi, Mas?
2: Mulakno, So. Ngaji yo, So.
4: Oh, Kang Narso, go bengi, ayo dong ngaji nang masjid ning ngarep omahku kae.
1: Ya wis lah. Tapi iki jujur wae yo, aku rugi peci iki.
2: Halah, ora sang nganggo peci ora apa-apa, So. Peci kuwi ora wajib. Lah sing wajib yo ngajine kuwi, So.
4: Oh, Kang Narso, monggo tak ambil yo.
1: Oke lah, sip nek ngono. Tapi by the way duwe enek snack to.
2: Ayo genah.
0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustaz Budi Azhari LC.
5: Harus dijaga perempuan yang mencari uang itu harus dijaga, jangan sampai keluarganya retak. Wanita yang bekerja ini, yang punya penghasilan ini, harus sangat menjaga kowamahnya laki-laki. Gara-gara kerja dapat penghasilan, suaminya jatuh di hadapan dia. Orang suka nggak perhatikan itu. Lama-lama ini kalau tidak hati-hati, wanita itu nggak perlu laki-laki. Bahasanya adalah, aku nggak perlu uang kamu. Ya kan, aku penghasilanku malah lebih gede dari kamu kok. Loh, kadang pemberian nafkah harta suami untuk istrinya bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan, tetapi ini adalah ikatan kasih antar kita, dan ini adalah dalam rangka menjaga kewamah suami, bukan sekedar kebutuhan, perlu uang, bukan itu. Karena kalau cuma kebutuhan, perempuan nanti lama-lama tidak perlu laki-laki, dan itu awal keretakan rumah.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah. Dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman setan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti setan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya setan menghalangi kita dari kebaikan. Ada tiga kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan setan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang. Karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa. Karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman. Karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan syaitan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti setan yang mengganggu orang bertakwa.
Orang yang bertakwa jika didatangi setan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi, bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu, agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir. Sebelum datang saat tulang belulang dibakar. Sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

0: Larangan menghakimi berdasarkan luar saja. Ali bin Abi Thalib sering menekankan pentingnya menjaga hati dari prasangka buruk. Diam seringkali disalahartikan sebagai keangkuhan, merasa lebih tinggi dari orang lain, padahal diam adalah cangkang luar yang netral. Menganggap orang sombong hanya karena ia tidak bicara adalah bentuk menghakimi apa yang tidak kita ketahui. Bertengkar dengan diri sendiri, konflik batin. Ini adalah bahdian yang paling menyentuh. Seseorang mungkin sedang mengalami muhasabah, yaitu menghitung dosa atau kesalahan diri sendiri. Kecemasan, berusaha menenangkan pikiran yang berisik. Perjuangan moral, memutuskan pilihan sulit antara yang benar dan yang salah. Ketika seseorang fokus ke dalam, inner struggle, energi mereka habis untuk diri sendiri, sehingga tidak tersisa energi untuk berinteraksi atau berbasa-basi dengan lingkungan luar. Keutamaan diam. Dalam banyak riwayat, Ali bin Abi Thalib memuji sifat diam. Beliau berkata, jika akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Dalam konteks ini, diam bukan sombong, melainkan tanda bahwa ia sedang memproses sesuatu yang lebih besar di dalam kepalanya daripada sekedar obrolan ringan.
1: Hakikat empati. Pesan ini mengajak kita untuk memiliki kerendahan hati. Sebelum kita menuntut orang lain untuk ramah kepada kita, kita harus sadar bahwa setiap orang membawa beban hidup yang tidak terlihat. Diamnya mereka adalah bentuk perlindungan diri, agar kekacauan di dalam tidak tumpah keluar dan menyakiti orang lain. Pada akhirnya, kalimat ini adalah pengingat agar kita lebih sibuk memeriksa diri sendiri daripada sibuk menilai sikap orang lain. Jika kita melihat seseorang diam, berikanlah ruang dan sangat baik, husnudzon, karena bisa jadi ia sedang berjuang dalam perang yang tidak kita pahami.

Nah, Nabi mengajarkan lagi kemudian pada para sahabat, sahabat mengajarkan lagi sampai kepada para ulama, sampai kepada kita. Manhaj inilah yang kita ikuti supaya tafsiran kita, pemaknaan kita terhadap Al-Quran itu benar berdasarkan keterangan Nabi. Khawatirnya banyak orang berpendapat, tapi menurut Nabi tidak begitu. Gitu. Ya, oleh karena itulah kemudian Nabi menyampaikan dalam beberapa hadis yang sampai kepada kita, riwayat sahih, termasuk di Ibnu Majah nomor hadis 233, kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para Nabi. Kalau waris itu kan artinya sesuatu yang berurut kan? Ya, sesuatu yang berurut ya. Jadi kata warathah, warathah yarithu, sesuatu yang terurut begini. Jadi artinya setiap ada ulama itu benar-benar belajar, ya, maka dia mewarisi ilmu-ilmu sebelumnya sampai kepada Nabi. Ingat, Nabi tidak mengatakan ala ulama saja, tapi ulama yang warathatul anbiya. Karena mungkin ada para ulama ya, atau mengklaim dirinya ulama tapi tidak warathatul anbiya, ilmunya tidak didasarkan pada Nabi. Antum banyak saksikan kan sekarang ada tagline di TV, ulama ulama ulama, tapi pernyataannya kok jauh dari Nabi gitu. Ya, semua agama sama, boleh memilih yang misalnya di luar ketentuan Quran, ya, boleh menetapkan sesuatu yang dilarang Nabi, itu bukan ulama. Ya, bahkan yang paling miris ada ya, yang disebut ulama kemudian masuk ke tempat ibadah umat lain lalu mencela saudaranya sama muslim. Ini bukan ulama namanya. Ya, jadi di sini Nabi ingin mengatakan dan membedakan antara ulama betul dengan ulama yang keliru. Ya, jadi kalau Anda ingin belajar sesuai ketentuan Nabi, cari ulama-ulama yang warathatul anbiya, ilmunya kemudian sejajar dengan atau berakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Jelas ya? Baik. Maka dari itu kemudian Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, disyarah imam oleh Imam An-Nawawi. Ya, dari 9 jilid yang ada, Anda bisa buka di jilid yang pertama, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Itu langsung beliau menulis bab Babul Isnad Minad-Din. Bab belajar, susunan pelajaran sampai ke Nabi itu juga bagian yang sangat menentukan dalam agama kita. Dari situlah kemudian, mohon izin, kalau nanti kita akan mencoba memahami ayat-ayat Quran, saya tidak berusaha menampilkan pendapat, tapi berusaha menggali sampai ketemu kekerangan Nabi. Baik itu dari sisi bahasanya, sisi ayatnya, ataupun dari sisi pemaknaannya. Sepakat sampai sini? Baik. Harus sepakat ya, sahabat sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat. Anda bukan sahabat, bukan tabiin, bukan ulama, enggak sepakat. Anda aneh itu ya. Orang kali agak kurang sehat tuh kalau enggak sepakat.

Jangan dikira yang namanya rezeki itu hanya sebatas uang. Sehingga ketika suatu hari kita tidak punya uang, kemudian berpikir, ah, hari ini Allah gak kasih saya rezeki. Alangkah sempitnya berpikir seperti itu. Uang memang termasuk di antara jenis rezeki. Namun yang namanya rezeki tidak hanya berupa uang. Badan sehat, istri yang taat, anak-anak yang tidak sakit-sakitan, keluarga rukun, pulang kerja selamat sampai di rumah, termasuk jenis rezeki. Maka segala yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki. Apa yang setiap saat kita nikmati ini adalah rezeki. Nafas, rezeki, istri, anak, pakaian, kesehatan, kesempatan, hidung, telinga, mata, mulut, tangan, kaki. Semua itu adalah rezeki. Bahkan kita bisa buang angin itu juga termasuk rezeki. Bayangkan jika seandainya ada satu saja orang, satu minggu saja tidak dapat buang angin, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pergi ke dokter agar bisa buang angin. Kalau suatu hari kita berangkat jualan misalnya, kemudian pulang tidak membawa laba, jangan lantas merasa tidak ada rezeki. Jangan bilang Allah gak kasih rezeki. Lihatlah jenis rezeki yang lain yang barangkali Allah senantiasa berikan kepada kita. Maka makna rezeki jangan dibatasi hanya berupa uang, agar kita tidak hanya bersyukur saat mendapatkan uang saja. Fabi'ayyi ala irabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
2: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Pendengar, melakukan amal ibadah, amal soleh dan seluruh perbuatan baik secara terus menerus, setahap demi setahap, ibarat membangun benteng diri, menata batu bata satu persatu secara terus menerus, hingga akhirnya berdirilah sebuah bangunan yang megah. Inilah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan kebaikan dan ibadah tanpa henti, meskipun hanya sedikit. Beramal sedikit demi sedikit, tetapi terus-menerus, juga ibarat menanam benih pohon, memberinya pupuk dan menyiraminya dengan air. Pohon itu adalah jiwa kita sendiri. Pupuk dan air adalah amal-amal ibadah dan keimanan. Sedikit dalam beramal yang dilakukan terus-menerus juga sama dengan memupuk dan menyiram pohon iman, sehingga ia akan tetap tumbuh segar dan tidak layu. Alhasil, jiwa terus terangkat menuju derajat yang lebih baik, menapaki tangga-tangga ke arah yang lebih baik. Para sahabat dahulu merasakan kegelisahan yang amat dalam bila pada dirinya terdapat indikasi tidak mampu istiqomah dalam kebaikan. Mereka diterpa rasa bersalah yang sangat besar ketika dalam dirinya dirasa ada kondisi yang menjadikannya tak melakukan amal baik secara terus-menerus. Cobalah mari kita perhatikan bagaimana suasana dan gelombang kegelisahan luar biasa yang menerpa sahabat Rasulullah yang bernama Handalah. Ia merasa tak mampu untuk continue dan menjaga stabilitas rohaninya saat tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat, Handalah yang juga salah satu penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan melontarkan perkataan yang mengejutkan. Handalah telah berlaku munafik. Handalah telah berlaku munafik, katanya. Handalah mengungkapkan bagaimana perilakunya berubah. Dikala ia bersama Rasulullah, ia benar-benar seperti melihat surga dan neraka di depan mata. Tapi jika ia berada jauh dari Rasulullah, pulang ke rumah dan bertemu keluarga, kondisi jiwanya pun berubah. Abu Bakar tersentak dan mengatakan, "Demi Allah, ini harus kita sampaikan kepada Rasulullah, karena aku juga mengalami hal yang sama." Akhirnya mereka berdua pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan permasalahan tersebut. Tenang sekali Rasulullah mendengar kegelisahan dua sahabatnya itu. Setelah selesai mengungkapkan masalahnya, Rasul mengatakan, "Demi Allah, seandainya kalian terus-menerus dalam kondisi seperti ketika kalian bersamaku, dalam ingatan kalian, niscaya malaikat akan menyalami kalian di atas tempat tidur kalian dan ketika kalian sedang berjalan. Akan tetapi, wahai Handalah, sesaat demi sesaat." Hadis riwayat Muslim. Semangat kontinuitas dalam beramal dengan tetap memelihara kualitas beramal. Pesan itu yang dapat kita tangkap dari dua peristiwa yang dialami Abu Bakar dan Handalah. Kontinuitas dalam beramal memang penting. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keistiqomahan ibarat sebuah jalan yang lurus atau sirat. Allah memberi perumpamaan suatu jalan yang lurus. Di kanan kiri jalan ada dinding dan di pagar ada pintu-pintu terbuka. Pada tiap pintu ada tabir yang menutupi pintu dan di muka jalan ada suara berseru, "Hai manusia, masuklah ke jalan ini dan jangan berbelok." Dan di atas jalanan ada seruan, maka bila ada orang yang akan membuka pintu diperingatkan, "Celaka kamu, jangan membuka. Sungguh jika kamu membuka pasti akan masuk." Surat itu ialah Islam. Dan pagar itu batas-batas hukum Allah. Dan pintu yang terbuka ialah yang diharamkan Allah. Sedang seruan di muka jalan itu ialah kitab Allah. Dan seruan di atas sirat ialah seruan nasihat dalam hati tiap orang muslim. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i. Pendengar, istiqomah tentu tidak akan mudah dilakukan. Siapapun yang ingin konsisten mencapai sebuah tujuan besar pasti harus melewati berbagai penderitaan, kesulitan dan keadaan yang tidak disukai. Tanpa istiqomah, tanpa kesinambungan dan tanpa kontinuitas dalam beramal, target suatu pekerjaan tidak akan berhasil sesuai harapan. Disinilah kita memerlukan petunjuk, menerapkan amal secara bijaksana, bahwa keistiqomahan, kontinuitas dan kesinambungan suatu amal sulit diterapkan kecuali dengan memilih jalan pertengahan, tidak berlebihan dan tidak menabrak kemampuan untuk melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan istiqomah dengan sikap tidak berlebih-lebihan. Cobalah perhatikan sabda yang berbunyi, "Luruskanlah dirimu dan janganlah berlebih-lebihan." Ketahuilah bahwa tiada seorang pun yang dapat selamat berdasarkan amalnya semata-mata. Para sahabat bertanya, "Walaupun engkau sendiri ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Demikian pula aku. Tidak dapat selamat kecuali bila Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas diriku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bersikap lurus dan tidak berlebih-lebihan, semuanya adalah paralel yang saling membutuhkan. Keistiqomahan tak akan bisa berlaku bagi seorang yang melakukan amal secara berlebihan. Di sisi lain, amal yang melewati kapasitas seseorang pun pasti akan mematahkan amal. Yang dituntut dari kita adalah jika tidak mampu melakukan istiqomah, hendaknya mendekatinya. Segala amal harus dilakukan secara pertengahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikutilah petunjuk yang mudah atau tengah-tengah." Karena orang yang kaku dan keras menjalankan agama ini akan dikalahkan olehnya. Hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Baihaqi dari Buraidah. Sungguh bijaksana sekali nasihat yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Habbul a'mali ilallahi atwamuha wa inqalla." Artinya adalah perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun hanya sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, mari kita optimalkan usia yang masih tersisa. Yang terpenting dalam hidup ini adalah terus-menerus melakukan amal sampai ajal menjemput. Sungguh indah akhir usia yang dialami oleh seorang tokoh generasi tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Ketika sakitnya semakin parah, sahabatnya yang bernama Nafi' bin Zubair membesuk. Sementara Sa'id masih pingsan, Nafi' kemudian meminta orang yang hadir untuk menghadapkan tubuh Sa'id ke arah kiblat. Tapi tak lama kemudian Sa'id sadar. Ia bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian menghadapkanku ke arah kiblat? Nafi' kah?" Orang-orang membenarkannya. Lalu Sa'id berkata, "Sekiranya aku tidak berada di atas kiblat dan agama Islam, niscaya tidak ada gunanya kalian menghadapkan ranjangku ke arah kiblat." Ia melanjutkan, "Jangan jenazahku diiringi penyair, jangan jenazahku diiringi api. Hendaklah kalian menyegerakan penguburanku. Semoga jika di sisi Allah aku memiliki suatu kebaikan, maka penguburanku itu lebih baik dari apapun yang ada di sisi kalian." Ibnu Sya'ad.

Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat 18 dari Quran Surah Al-Hasyr ini pendengar, mengajak kita semuanya untuk senantiasa mengingat dan meneliti kembali bekal apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Faedah besar akan kita dapatkan jika kita melihat sisi kurang perbekalan yang mesti kita siapkan, karena ini akan memacu kita untuk menutup kekurangan dan memperbanyak amal ketaatan. Tapi jika kita ujub, merasa telah mencapai derajat tertentu dalam keimanan, merasa telah memiliki banyak tabungan kebaikan, maka hal ini akan membuat kita terperdaya. Imam Syafi'i memberikan tips kepada kita semuanya supaya tidak lekas berbangga dengan amal yang berhasil kita tunaikan atau dosa yang mampu kita tinggalkan. Beliau berkata, "Jika kamu khawatir terjangkiti ujub, maka ingatlah tiga hal: ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah yang hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal ini, niscaya dia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Alangkah dalamnya nasihat Imam Syafi'i. Dan mari kita jawab tiga pertanyaan tersebut pendengar, lalu kita selami kedalaman makna dari nasihat tersebut. Yang pertama, ridho siapa yang kamu cari? Jawaban idealnya tentu ridho Allah yang kita cari. Tapi bagaimana dengan aplikasinya? Kita tengok apa yang kita lakukan setiap hari. Adakah setiap langkah, gerak-gerik kita, diam dan bicara kita, terpejam dan terjaganya mata kita selalu demi meraih ridhonya? Bahkan kegigihan dan pengorbanan manusia untuk mendapatkan ridho atasan, kekasih, atau untuk mendapatkan kewibawaan di kalangan masyarakat seringkali lebih hebat dari usaha dia untuk menggapai ridho Allah. Pertanyaan kedua, kenikmatan manakah yang kamu cari? Tentu kita akan menjawab, kenikmatan jannah atau syurga. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, "Wahai Allah, aku memohon kepadamu jannah." Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi sudahkah layak usaha yang kita lakukan sehari-hari untuk mendapatkan ganjaran dengan pahala jannah yang identik dengan kenikmatan tiada tara dan tak ada sesuatu pun yang identik dengan kesengsaraan dan penderitaan? Berapa kalkulasi waktu yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, lalu bandingkan dengan keinginan kita untuk mendapatkan kenikmatan syurga? Banyak orang rela bekerja sehari 8 jam untuk mendapatkan rumah mewah 10 atau belasan tahun kemudian. Tapi adakah rumah itu lebih mewah dari rumah di jannah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, batu batanya dari emas dan batu batanya dari perak? Manakah yang lebih luas, rumah dambaannya ataukah rumah di jannah yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjangnya sejauh 60 mil di dalam hadis riwayat Muslim? Maka mari kita berpikir, berapa waktu yang mesti kita bergunakan setiap harinya agar kita mendapatkan rumah sebesar dan seindah itu? Barang siapa merenungkan hal ini, niscaya akan menganggap bahwa amalnya belum seberapa, belum sepadan antara usaha yang dia lakukan dengan hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin di jannahnya nanti. Pertanyaan ketiga pendengar, dari bahaya manakah kita hendak lari? Tentu kita akan menjawab, dari siksa api neraka. Sebagaimana hal ini juga menjadi permohonan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. Masalahnya pendengar, adakah perbuatan yang kita lakukan setiap harinya sudah mencerminkan kondisi orang yang menghindar dari bahaya neraka yang amat dahsyat? Ataukah keadaan kita seperti yang digambarkan oleh seorang ulama salaf ketika memperhatikan banyak orang terlelap di waktu malam tanpa sholat? "Aku heran dengan jannah. Bagaimana manusia bisa tidur lelap sedangkan katanya ia sedang memburunya? Dan aku heran terhadap neraka. Bagaimana bisa manusia tidur nyenyak
sementara ia mengaku tengah lari dari bahaya neraka. Mungkin kita pernah melihat orang yang takut ditimpa suatu penyakit, takut ditangkap aparat, takut di PHK dari sebuah perusahaan, atau takut dirampok. Mereka pun bertindak ekstra hati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Padahal itu semuanya, pendengar, bukan apa-apanya bila dibandingkan dengan ancaman neraka. Tapi adakah kita yang mengaku takut neraka lebih takut dan waspada dari keadaan mereka? Tidak diragukan lagi, jika kita memikirkan ketiga pertanyaan tersebut, kita akan merasa betapa amal kita masih jauh dari sempurna, masih jauh dari yang semestinya, sehingga kita tak layak untuk ujub dan berbangga diri. Selayaknya kita menghitung kembali perbekalan kita, meneliti agar tak satu pun tercecer, dan kita memilah dan memilih mana yang harus dibawa dan mana pula yang harus ditinggal. Semangat untuk beramal adalah baik, namun setiap amal harus didahului dengan ilmu yang benar. Jika tidak, bisa jadi bekal yang dibawa keliru. Ibarat seorang musafir yang membawa onggokan kerikil dalam perjalanan, disangkanya itu bekal yang membantunya dalam perjalanannya, tidak tahunya justru menjadi beban yang memberatkan perjalanannya. Inilah, pendengar, perumpamaan bagi orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu yang benar, sehingga terjerumus kepada bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun diajarkan oleh syariat. Allah mengabarkan nasib tragis di akhirat yang dialami oleh orang yang keliru membawa bekal. Quran Surah Al-Kahfi 104 menyebutkan, "Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Satu nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 104. Ini adalah kondisi orang yang memiliki banyak amal, akan tetapi dia lakukan bukan untuk Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.

Malam yang senyap, tidak ada suara kecuali desiran angin yang bergesek dengan dedaunan, atau berdesir meniup debu-debu pasir, atau menyiul dari tiupan mulut mereka yang terlelap. Di waktu ini, banyak kisah salaf bermunajat memuja Rob mereka, menjadikan tetesan air mata sebagai kalimat doa. Ada pula yang berderma tanpa berharap satu pun lirikan mata. Mereka lebih senang tidak dikenal dan tidak disanjung, walaupun mereka adalah para pemilik amalan yang agung. Pendengar, namun berbeda dengan khalayak ini. Bekerja dalam diam dinilai tidak berkontribusi. Popularitas merupakan sebuah harga. Penghargaan dan penghormatan adalah kebanggaan. Pujian adalah harapan. Salah seorang ulama besar generasi tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Al-Mubarak, mengatakan tidak dikenal dan tidak disanjung adalah kehidupan. Menjadi biasa di mata manusia adalah harapan. Salah seorang murid beliau, Hasan bin Rabi, bercerita, "Suatu hari aku bersama Ibnu Mubarak menuju tempat minum umum. Orang-orang mengantri minum dari tempat-tempat tersebut. Kemudian Ibnu Mubarak mendekat ke tempat peminuman umum tersebut dan tidak ada yang mengenalinya. Mereka memepet-mepet dan bahkan mendorong-dorong Ibnu Al-Mubarak. Ketika keluar dari desakan tersebut, Al-Mubarak berkata, 'Yang seperti inilah baru namanya hidup, ketika orang tidak mengenalmu dan tidak mengagung-agungkan dirimu.'" Pendengar, mungkin Anda adalah seorang aktivis yang dihargai di rantau. Menjadi pembicara di mimbar dan memimpin jamaah sholat, mewakili universitas atau bahkan menjadi delegasi negara. Namun pada saat pulang, Anda dianggap biasa, tidak memiliki keistimewaan di masyarakat, maka nikmatilah keadaan tersebut. Karena itulah hakikat hidup. Bila masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, lalu orang-orang mengikutinya. Beliau bertanya kepada mereka, "Apakah kalian ada keperluan?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kami hanya ingin berjalan bersamamu." Lalu Ibnu Mas'ud menegur mereka, "Pulanglah, jangan ikuti aku. Karena yang demikian itu adalah kehinaan bagi yang mengikuti dan fitnah ujian ketenaran bagi yang diikuti." Pendengar, diikuti manusia dan ditempeli teman kesana kemari dapat mengeraskan hati. Manusia bisa merasa bernilai luar biasa padahal di sisi Allah dia bukanlah siapa-siapa. Pendengar, jangan berobsesi menjadi terkenal karena ilmu dan amal. Kalau bisa memiliki peranan dan tidak dikenal, maka itulah lebih bernilai. Bukan pada manusia tempat kita berharap akan balasan, akan tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik.

101 Kumamba RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu. Berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umat-Nya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga Engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini sebuah

Lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Mendengar Hatim Al-Asam rahimahullah, laki-laki yang banyak keturunannya namun sedikit kekayaannya. Kelebihannya, ia seorang soleh yang sangat tinggi ketawakalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Kesolehan Hatim tertuang dalam salah satu ucapannya. Pernah suatu hari saya ditanya, "Apakah engkau ingin sesuatu?" Aku menjawab, "Aku ingin selalu sehat dari pagi hingga malam hari." Aku ditanya lagi, "Bukankah engkau sehat selama seharian?" Aku menjawabnya, "Sehat menurutku adalah tidak menjalankan dosa dari pagi hingga malam." Sedang tentang ketawakalannya, ia pernah mengatakan, "Tiada waktu pagi datang melainkan setan mencercaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggoda. Apa yang akan engkau makan? Apa yang akan engkau pakai? Di manakah engkau tinggal?" Saya tidak ingin hanyut dalam jebakan pertanyaan itu. Maka saya cukup menjawabnya, "Saya akan makan kematian, mengenakan kain kafan, dan tinggal di liang lahat." Saudaraku, suatu malam Hatim berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Saat itu perbincangan mengarah hingga membahas masalah naik haji ke Baitullah. Kerinduan bisa berkunjung ke Masjidil Haram pun menyusup dalam hati Hatim Al-Asam. Pulang ke rumah, ia duduk di hadapan anak-anaknya dan berbicara kepada mereka, "Apakah kalian izinkan ayah kalian pergi ke Baitullah tahun ini untuk menunaikan haji? Ayah akan mendoakan kalian di sana." Istri dan anak-anaknya terkejut. Dalam waktu yang bersamaan mereka mengatakan, "Ayah dalam kondisi tidak punya apa-apa, dan kami juga dalam keadaan miskin. Bagaimana mungkin ayah ingin berangkat haji dan meninggalkan kami dalam kondisi seperti ini?" Suasana menjadi hening. Hatim Al-Asam sudah menduga keterkejutan dan jawaban seperti itu. Tiba-tiba seorang anak perempuannya yang masih kecil mengatakan lain, "Kalian hanya diminta mengizinkan ayah untuk pergi haji. Bukankah itu tidak memberatkan kalian? Biarkanlah ayah naik haji ke Baitullah, karena ia hanyalah penyalur rezeki dan bukan pemberi rezeki." Perkataan anak perempuan kecil Hatim itu segera mengubah pandangan keluarga Hatim, yang akhirnya mereka sepakat dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan adik kecil itu benar adanya. "Pergilah ayah ke Baitullah tahun ini," ujar salah seorang putra Hatim. Saudaraku, sejak itulah Hatim Al-Asam melakukan ragam persiapan untuk menyambut musim haji tiba. Beberapa bulan sebelum datang musim haji, Hatim Al-Asam berangkat menempuh perjalanan menuju Baitullah. Para tetangga berdatangan menemui keluarga Hatim dan mempersalahkan keluarga Hatim yang membiarkan Hatim pergi tanpa meninggalkan makanan untuk keluarganya. Begitu ramainya perbincangan miring terhadap sikap Hatim, hingga keluarganya turut terbawa dan menyalahkan putri kecil. Hatim yang dahulu meminta agar sang ayah diizinkan pergi haji. "Seandainya waktu itu engkau tidak berbicara, pasti ia akan tetap tinggal di rumah," ujar salah seorang mereka. Mendengar perkataan itu, putri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, aku sampaikan kepada kaumku tentang kemurahanmu, dan bahwa sesungguhnya engkau tak akan membiarkan mereka dalam kondisi seperti ini. Ya Allah, jangan engkau kecewakan mereka dan jangan engkau permalukan aku di hadapan mereka." Tak lama setelah itu, rumah Hatim Al-Asam didatangi oleh seorang wali kota bersama rombongannya yang datang kehausan. Istri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, maha suci engkau. Tadi malam kami tidur dalam kondisi lapar, tapi hari ini seorang penguasa datang ke rumah untuk meminta minum. Sang wali kota dijelaskan bahwa itu adalah rumah milik seorang soleh bernama Hatim Al-Asam. Nama Hatim Al-Asam ternyata sudah pernah sampai ke telinga wali kota. Ia lalu mengatakan, tidak baik bila dirinya dan rombongan yang telah membebani keluarga Hatim, tapi tidak bisa memberi balasan kepada mereka. Singkat kisah, salah satu rombongan wali kota memberi uang banyak kepada keluarga Hatim. Melihat uang itu, putri Hatim menangis keras sehingga membuat rombongan wali kota terkejut dan berusaha ingin menenangkannya. Tapi putri Hatim itu mengatakan pada ibunya, ibu, tangisku karena memikirkan bagaimana tadi malam kita tidur dalam kondisi lapar, sementara sekadar ada seorang makhluk melihat kita, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kaya. Sungguh Allah yang maha murah, yang maha pencipta, Dia yang memperhatikan kita, Dia tidak membiarkan kita sekejap mata pun. Ya Allah, pandanglah ayah kami yang sedang pergi ke Baitullah, peliharalah dia dengan sebaik-baiknya. Hatim dalam perjalanannya ke Baitullah bertemu dengan kafilah yang sedang mencari orang yang bisa mengobati salah satu pimpinan mereka. Dengan doa Hatim, orang itu sembuh dan memberi makan dan minum kepada Hatim. Di malam harinya, Hatim bermimpi ada suara yang berkata kepadanya, wahai Hatim, barang siapa yang baik hubungannya dengan Tuhannya, maka Tuhannya akan memperbaiki hubungannya dengan orang itu. Saat pulang dari menunaikan ibadah haji, Hatim mendengarkan kisah yang terjadi dalam keluarganya. Ia menangis. Ketika itu meluncurlah ungkapan dari mulutnya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada tua mudanya kalian, tapi Allah memandang siapa di antara kalian yang paling mengenalnya. Maka kenalilah Allah dan bertawakallah kepadanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Saudaraku, ingatlah perkataan Ibnul Jauzi dalam Sayyidu Al-Khatir. Ketahuilah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditempuh dengan langkah kaki, melainkan ditempuh dengan hati. Mari kita resapi lagi jawaban Hatim Al-Asam yang wafat pada 237 Hijriah. Ketika ditanya, atas dasar apa engkau begitu tawakal kepada Allah? Lelaki sholeh itu menjawab, atas 4 hal. Aku yakin rezekiku tidak akan dimakan orang, karena itu aku tenang. Aku yakin amalku tidak akan dikerjakan orang, karena itu aku sibuk beramal. Aku yakin kematian akan datang dengan tiba-tiba, karena itu aku selalu siap menghadapinya. Dan aku yakin bahwa aku tidak mungkin lepas dari pengawasan Allah, karena itu aku malu darinya.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

0: 101.4 RDS FM.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amin ya rabbal 'alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, di mana nikmat itu Allah berikan kepada kita tidak pernah terputus. Sebagaimana kita mampu bernafas tanpa kesulitan, mata kita berkedip tanpa kita, saya ngomong mata berkedip pas panjenengan meripatnya diginiin tadi. Bu. Bukan, kelilipan. Alhamdulillah mata kita bisa berkedip tanpa kendala apapun. Kita tidur, jantung tetap berdetak. Kemudian seluruh anggota tubuh kita berjalan dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sampai dikatakan oleh para ulama, bahkan syukur ini akan menjadikan seseorang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau dia pandai bersyukur, jauh dari sombong. Orang kalau syukur, dia ngerti nikmat ini bukan karena saya, tapi murni karena Allah. Dan ketika dia bersyukur, nikmat yang ia syukuri oleh Allah akan ditambahkan. Dan tambahan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir berupa kemampuan ibadah. Sehingga semakin dia pandai bersyukur, semakin dia mampu dan kuat beribadah. Semakin disyukuri, semakin hebat ibadahnya. Maka ketika dia kelak meninggal dunia, dan dia adalah orang yang pandai bersyukur, maka dia wafat di puncaknya iman, di puncaknya Islam, dan di puncaknya ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan itulah yang disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, di siang hari ini kita masuk pada sesi wis ya wis, pada bagian yang kedua. Dan pada bagian ini kami akan menjelaskan sedikit saja, karena perkara ini panjenengan sampun faham sedoyo. Jadi saya ndak mau nguyai segoro, karena panjenengan ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan sampun ngelontok, sampun ngerti, sampun faham. Jadi kita bikin kajian ini kultum saja, kuliah terserah antum. Jadi kalau saya pengennya 2 jam ya 2 jam, 3 jam ya 3 jam, wes pokok terserah. Nah, berbicara tentang apa? Tentang musibah kematian. Banyak di antara kita ini yang ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Ditinggalkan orang-orang yang kita sayangi. Bahkan yang sebelum orang tersebut meninggal dunia, Mungkin kita kepikiran, lek sampai ditinggal mati aku ra mungkin kuat. Ada enggak yang sempat punya perasaan seperti itu? Dan yang paling besar itu adalah musibah ketika ditinggal wafat oleh orang tua. Bus. Jadi kita enggak pernah bisa bayangin hidup tanpa adanya orang tua. Kita hidup tanpa adanya ibu kita yang terus mengingatkan, nak, wis mangan opo durung. Ditanya sama ibu kita, nak, sudah sholat atau belum? Kita enggak pernah bisa bayangin kehilangan sosok seorang ayah yang senantiasa setiap kita cerita, itu ayah kita itu menjadi sosok benteng kokoh yang menjadikan kita tetap kuat. Tapi subhanallah, seiring berjalannya waktu, kesedihan-kesedihan yang muncul dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, setelah kita kehilangan orang tua, nampaknya hidup juga kembali berjalan. Iya apa enggak? Yang dulunya kita mikir, ya Allah, masuk kamarnya keinget, datang ke rumahnya inget lagi, sampai subhanallah, sampai seorang anak itu terkadang enggak berani lagi datang ke rumah orang tuanya setelah orang tuanya wafat. Nah itu betul. Udah takut ya? Takut datang gitu. Nah, mau kemana gitu. Nah, takut memorinya kembali yang kita kemudian apa? Enggak kuat. Nah, itulah materi kita wish your wish di siang hari ini. Bahwasannya mereka yang telah meninggal dunia, bukan kemudian kita ingin melupakan mereka. Bukan kemudian ketika itu kita ingin melepaskan memori tentang mereka. Tapi kita kepingin bagaimana hidup tetap berjalan. Kita kepingin bagaimana kesedihan itu tidak berlarut. Kita ingin bagaimana kesedihan itu tidak mengganggu kebaikan kita di dunia ini. Faham gak? Nah sekarang poin pertama panjenengan tulis. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasannya semua yang hidup di dunia ini menjadi sunnatullah, menjadi perkara yang lazim dan bukan sesuatu yang heboh, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan mati itu jamaah di antara dua. Kalau bukan kita yang meninggalkan, maka kita yang ditinggalkan. Jadi mati itu memiliki dua sisi. Orang yang meninggal, maka dia meninggalkan. Orang yang ditinggal, maka dia adalah ditinggalkan oleh orang yang wafat. Nah, tapi tidak sesederhana itu. Ada satu kalimat yang bagus sekali, saya baca sudah 10-12 tahun yang lalu, mungkin saya lupa. Dari seorang ulama yang karismatik. Beliau bernama Asy-Syaikh Salman Al-Audah. Beliau punya buku, Belajar dari Seekor Burung. Itu ternyata buku itu berbicara tentang apa? Tentang qona'ah, tentang tawakal, tentang ikhtiar, tentang optimisme, tentang kesederhanaan. Nah, salah satu yang beliau tuliskan di sana, itu beliau nulis begini. Man yafhamul mauta khata', yafhamul hayata khata'. Orang yang memahami kematian itu dengan pemahaman yang salah, dia akan memahami kehidupan dengan pemahaman yang salah pula. Jadi kalau memahami tentang kematian, itu cara memahaminya salah, otomatis konsekuensinya dia akan salah memahami tentang kehidupan. Terus beliau ceritakan, ada seorang anak kecil main di pinggir padang pasir, ada tenda milik orang tuanya. Terus ditanya, "Kam anta? Kamu di padang pasir ini berapa orang?" Dibilang sama dia, "Khamsa, lima. Ibu saya, bapak saya, kakak saya, dua, dan saya satu." Lima. Kakak saya dua dan saya satu. Lalu Syekh Salman Audah tanya, "Saya enggak lihat lima. Ibumu saya lihat, ayahmu saya lihat, kakakmu yang satu saya lihat, tapi kakakmu yang satu lagi yang kamu bilang kakakmu dua, saya tidak melihatnya mana. Berarti kamu empat, bukan lima. Karena ibu, bapak, ibu, kakak nomor satu, dan kamu. Mana kakak yang satunya? Apa kata anak kecil itu? Akhi tahta syajarah. Itu di bawah pohon itu, ada kakak saya yang satunya lagi. Syekh Salman Auda mengatakan, loh, sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Kata anak kecil itu apa? Kata Syekh Salman Auda apa? Kalau begitu kalian empat, bukan lima. Anak kecil itu ngotot, tidak. Kami lima dan bukan empat. Loh, terus yang satu mana? Yang satu sedang menunggu untuk kami datang ke tempatnya. Bayangin, ini anak kecil yang kemudian mengajarkan kepada Syekh Salman Al-Auda bagaimana ternyata orang yang meninggal itu pada hakikatnya tidak berpisah. Tapi mereka sedang pergi ke tempat peristirahatan yang lain yang kita pun akan datang pada waktunya ke tempat yang sama. Nah, maka kata Syekh Salman Al-Auda, maka dengan itu kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Kematian itu adalah terminal kita untuk melanjutkan kehidupan yang selamanya. Sehingga orang yang memahami kematian itu akhir segalanya, maka dia akan memahami kehidupan sakarepe dewe. Nanti mati toh selesai. Maka sekarang ada kasus lagi rame di daerah kami, itu namanya tren bunuh diri. Tahu enggak? Jadi ada satu jembatan dari arah Kota Batu, biasa aja, gak usah kaget. Kayak belum pernah aja. Mau dicoba? Astagfirullah, na'udzubillah min dalik. Dari Kota Batu ke arah Mojokerto lewat Pacet. Nah, itu nanti ada di sana, ada pemandian air hangat Cangar. Nah, di Cangar itu nanti Anda lewat lagi agak jauh ada jembatan. Jembatannya curam banget. Itu sudah dua kali kejadian dan qadarullah keduanya tertangkap kamera. Anak muda tiba-tiba berdiri aja depan jembatan gitu. Tidak lama setelah itu sudah hilang, tiba-tiba dapat berita mati bunuh diri. Dan dua-duanya subhanallah sama. Artinya sempat ketangkap kamera, tiba-tiba terdengar lewat berita orang tersebut telah mati apa? Bunuh diri. Itu orang yang salah memahami kematian. Dia menganggap kematian itu akhir dari segalanya. Sehingga kalau dia sudah mati, ya selesai. Sakitnya selesai, utangnya selesai, beban hidupnya juga selesai. Padahal kematian itu adalah awal dari pertanggung jawaban. Maka hati-hati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti apa, Bu? Kematian itu bukan sesuatu yang besar, tapi sunnatullah. Karena setiap orang yang mati, setiap orang yang hidup pasti merasakan mati. Sip, itu poin pertama. Faham ya? Jadi kematian itu perkara yang biasa saja. Karena kalau panjenengan hidup, akan datang suatu masa saya dan panjenengan semua bakal mati. Tapi ingat, mati bukanlah akhir dari segalanya, tapi kematian itu adalah terminal untuk menuju kehidupan yang selamanya. Siap. Poin kedua. Ada satu kalimat keren sekali. Untuk orang-orang yang takut mati. Angkat tangan. Angkat tangan yang takut mati. Saya duluan yang angkat tangan. Ketika saya angkat tangan baru yang lainnya berani. Ini khawatir dijebak sama ustadz ya. Tenang aja, saya ini bukan seperti ustadz yang lain. Saya baik hati. Nah, sudah. Semua di antara kita pasti takut mati. Tak cerita nih. Saya pernah sekali kena kendala di jantung. Yo, kroso koyok nyeri. Kan yo, namanya orang kan khawatir. Apa yang terjadi? Maka saya datang ke teman yang kebetulan spesialis jantung. Saya datang, dicek sama dia. Ustadz, ini kalau cek EKG ya namanya ya? Cek EKG Ustadz, ada serangan. Tapi serangan ini sudah beberapa waktu yang panjang, bukan dalam waktu dekat. Tapi dicek lagi Ustaz, dicek lagi sama dia, karena saya enggak ngerasa apa-apa. Sudah sampai dia enggak terima, kudu ketemu penyakitnya Ustaz, opo ini? Kok sampai dicek EKG ada serangan, tapi kemudian jantungnya baik-baik saja. Dikirim ke dosennya beliau di Malang, di Rumah Sakit Persada namanya Profesor Saiful Rahman. Ketemu Profesor Saiful Rahman, istri beliau murid saya di Malang ngaji. Sudah dicek, Ustaz, enggak ada jadwal operasi. Tapi kalau Ustaz mau, saya operasi pas tanggal merah. Saya bilang mau, enggak apa-apa. Maksudnya dioperasi itu di kateterisasi, mau dicek ono opo jantungnya ini gitu loh. Kok ada kelihatan ada gejala seperti sumbatan segala macam. Subhanallah, berangkat. Datang di waktu yang ditentukan, masuk ruang operasi. Ketika itu kan ada alat untuk ngukur tensi darah, sehingga nanti kalau tensinya naik, operasi ditunda. Itu ketika lampu operasi dinyalain, plak. Oh, saya seumur hidup gak pernah tahu itu apa operasi segala macam. Wah, itu operasi kecil, mek disuek titik, srit, gitu loh. Untuk memasukkan apa? Kabelnya itu, selangnya itu yang ada kameranya untuk ngelihat. Sudah, qadarullah, darah saya naik 200. Sudah, panjenengan tahu itu Profesor Saiful Rahman, jenggotnya lebih panjang beliau dibanding saya. Profesor Saiful Rahman bilang apa? Ustadz kenapa? Takut mati ya? Lawang Ustadz kok takut mati? Tak pikir, loh Ustadz lah di ngarepe sampean. Lalu di mburi ini yang menungso biasa saya ini yang kepikiran lah iki sampai mati. Duso kuake, durung tobat, bakal ciloko. Nah subhanallah. Kemudian Profesor Saiful Rahman bilang apa? Ndak ono Ustadz, wong dikateterisasi mati ku durung ono ceritani. Lek ono ya sampean pertama. Lu! Naik lagi tuh darah itu. Nah sudah, itu cerita aja bahwa memang nampaknya semua dari kita pasti takut mati. Apalagi di waktu-waktu yang memang waktu itu ada kemungkinan kita bakal mati. Pesawat. Turbulence. Anda gak pernah naik pesawat sih ya? Sabar. Nggak usah marah, biasa aja. Pesawat kalau turbulensi bagaimana? Itu perasaan di hati apa? Yang pernah aja, yang nggak pernah biasa aja, tenang. Yang pernah aja, yang biasa naik becak, tenang aja, sudah ya. Itu hati langsung mengkeret, seret. Langsung kepikiran apa? Ya Allah, anakku secilik. Ya Allah. Nah, itu pasti normal. Nah, sekarang begini. Apa perkara yang menjadikan kita tidak terlalu takut? Ya, tidak terlalu. Tapi namanya takut mati itu wajar. Tidak terlalu takut dengan yang namanya kematian. Sampai panjenengan cek di dalam hadis yang sahih, Ibunda Aisyah itu takut mati. Sekelas Ibunda Aisyah. Istrinya siapa? Istrinya Nabi. Yang kemudian yo insya Allah lah, gak mungkin kan sama Nabi gak ditolong, wong istrinya sendiri kan begitu. Itu pun takut mati. Maka Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Orang yang senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Dan orang yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci perjumpaan dengannya. Ibunda Aisyah dalam tanda kutip sempat salah faham. Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, man minna la yakrahul maut. Ya Rasul, gak masuk akal kata Ibunda Aisyah. Siapa di antara kita yang gak takut mati? Dianggap oleh Ibunda Aisyah berjumpa Allah itu mati. Maka Ibunda Aisyah bilang, siapa sih yang senang mati? Kok dibilang barang siapa senang berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengan dia. Maka Ibunda Aisyah mikir, loh kok senang mati? Sopo wonge sing seneng? Mati dah ada. Maka Ibunda Aisyah tanya, man minna la yakrahul maut? Ya Rasul, dah ada orang dah benci mati itu dah ada. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Oh Aisyah, maksudnya bukan mati. Ketemu Allah itu artinya barang siapa senang berjumpa dengan Allah di dalam ibadah, Itu menunjukkan Allah senang ketemu sama dia. Tapi orang yang enggan berjumpa dengan Allah di dalam ibadah, itu arti memang Allah tidak mau ketemu sama dia. Nah, maka itulah ibu-ibu kalau buka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, ayo pulang. Maka lihat, Allah membahasakan kematian itu, Bu, itu pulang. Saya mau tanya sama panjenengan, kalimat pulang itu, Bu, nyenengke atau bikin orang takut? Gini, biar lebih mudah ya. Ada orang kerja merantau keluar pulau. Menjelang Idul Fitri, ada istilah mudik. Biasa sebelum mudik, dia siapin oleh-oleh, dia siapin tiket, dia siapin segala macam. Karena apa? Ada kalimat pulang. Seneng apa enggak orang yang mau mudik itu? Orang yang tidak seneng pulang cuma satu. Orang yang bermasalah. Iya. Kalau bermasalah, dengar kalimat pulang, wedi. Coba seorang anak yang ketahuan melakukan kejahatan, pulang ke rumah orang tuanya, takut. Or pulang kampung, ternyata di kampungnya banyak utang. Takut, tapi kalau tidak punya masalah, kalimat pulang itu kalimat yang menyenangkan. Wes panjenengan nate SD mboten? Panjenengan sanes SD nggih, SR nggih? Oh, SD. Oh, ndak terima, ndak terima nah. Yang pernah sekolah SD, SR, SMP, kan biasa ketika di akhir jam pelajaran itu bu guru, pak guru kasih pertanyaan, yang bisa jawab boleh pulang. Seneng apa ndak? Seneng, karena kalimat pulang itu nyenengin. Nah, maka Allah Ta'ala membahasakan kematian itu pulang. Irji'i, pulanglah engkau. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Radiyatan, dalam keadaan diridhai. Mardiyah, dan kamu pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Saya mau tanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, mutmainnah di dalam ayat itu artinya apa? Menjelang wafat atau sebelum wafat? Menjelang wafat. Rata-rata orang kalau ditanya itu ketika orang sakaratul maut, meninggalnya tenang, maka sama Allah dipanggil ya ayyatuhan nafsul. Padahal yang lebih tepat, ketenangan di saat sakaratul maut itu dibangun semenjak awal. Anda buka kitab Tazkiyatun Nafs milik Al-Imam Al-Ghazali, milik Al-Imam Ibnul Qayyim, milik Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, panggilan wahai jiwa yang tenang sebelum seorang manusia meninggal, itu dibangun semenjak kapan? Ketika jiwanya pas sik enom, sik waras, sik sehat, sik cukup, segala macam, itu jiwa ketika diajak ibadah kroso tenang. Nah, itulah nanti

ngaku karuan daripada bagus tapi bohong ya. Sudah ngaji Quran, diajak ngaji sekali duduk satu juz dibandingkan ngaji dewe-dewe entuk mek sak lembar, milih mana, satu juz atau satu lembar? Nah itulah Bu, yang menilai bukan orang lain, siapa? Diri sendiri. Bagaimana keadaan jiwa saya ketika digunakan untuk ibadah? Ketika ibadah jiwa saya terasa tenang, itulah orang yang nanti kematian itu akan menenangkan untuk dia. Faham boten? Nah jadi tenangnya ketika wafat itu diatur mulai sekarang. Mulai sekarang. Ditoto sholat, dilatih supaya tenang. Baca Quran, dilatih supaya tenang. Ketika dengar pengajian, dilatih nuansa di tempat ngaji itu menjadikan hati saya tenang. Ketika dipakai silaturahim, kroso silaturahim terasa menenangkan. Kalau ibadah-ibadah itu menjadikan panjenengan tenang ketika di dunia, maka ketika kelak panjenengan wafat, dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, sehingga proses ketenangan ketika wafat itu diawali ketika hidup, sholate ditoto, ngajine ditoto, posone ditoto, sama suami sikapnya harus. Kalau kira-kira suami pulangnya telat Bu, itu Anda sambut dengan wajah penuh senyuman atau wajah penuh encepan? Pret. Kenapa? Loh, enggak, dia enggak ngabari. Di telepon enggak diangkat. Di WA enggak dibuka. Tiba-tiba dia datang dengan perasaan tidak bersalah. Assalamualaikum. Kira-kira panjenengan apa yang Anda lakukan apa? Alhamdulillah, saya minta nomor HP suami panjenengan ya, nanti saya bilang sama. Oh ya, sebagian orang sampai ngomong begini, bojoku teko, kudu tak parut lambini. Astagfirullah. Nah, maka tidak boleh begitu. Jadi semua kehidupan kita 24 jam harus di dalam ibadah, yang ibadah itu ketika kita lakukan hati kita terasa apa? Tenang. Sehingga ketika sehari tidak baca Quran, terasa ada yang kurang. Kok gak nyaman ya? Dicek. Oh, ternyata saya belum baca Al-Quran. Ketika sudah masuk waktu azan, tidak kunjung sholat, hatinya terasa apa? Gelisah. Kok ya Allah, padahal ada acara. Nah, itulah kelak mereka yang wafatnya kebaikan. Nah, saya kasih ilustrasi orang yang takut mati. Saya sama, panjenengan juga sama. Tapi insya Allah panjenengan jauh lebih baik lah. Amin. Nggak tahu diri Anda. Astagfirullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begini. Kenapa kita takut mati? Salah satu faktornya, saya pernah menyampaikan dalam banyak tausiah. Salah satu faktornya Bu, karena kita belum tahu hakikat alam kubur. Kita itu enggak tahu kuburan itu seperti apa. Alam barzakh itu bagaimana. Kapan kita akan bahagia. Jadi kita enggak ngerti kuburan itu apa. Yang kita tahu kuburan itu lubang ukuran 2x1. Yang kalau kita sudah masuk ke dalamnya ditutup pakai telisik. Diuruk pakai tanah. Diinjek-injek sampai padat, kemudian jamaah pulang cacingnya keluar. Iya, cacing. Gak lama setelah cacing keluar, kala jengking keluar. Ular masuk lewat arah kaki. Gak bisa napas. Didorong gak kuat. Nah coba, itulah yang kita lihat dengan kasat mata. Saya kasih ilustrasi, ternyata alam barzah itu bukan itu. Itu cuma tempatnya saja. Tapi alamnya
itu alam yang 100% berbeda dengan

0: apa yang Anda lihat 2x1 tadi. 2x1 untuk orang yang ahli maksiat tidak pernah taat itu bisa lebih sempit dari 2x1. Wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idhinil masaq, sampai kaki kanan dan kaki kiri dihimpit di alam kubur. Tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri bisa bertemu di tengah. Itu awal yang kita lihat 2x1. Hakikatnya bisa lebih sempit dibanding 2x1. Dan untuk orang yang seperti ibu-ibu ini, yang ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, yang sabarnya luar biasa, senantiasa murah senyum, yang kepada suami senantiasa memaafkan, betul ya? Amin gitu loh minimal. Iya. Nah, maka untuk panjenengan yang baik-baik ini, itu yang nampak kasat matanya 2x1, dia bisa luas seluas pandangan mata. Dia bisa menjadi taman di antara taman surga. Dia bisa menjadi tempat yang di tempat itu Anda merindukan kiamat, karena tempat ini saja sudah begitu nikmat, bagaimana nanti surga yang akan saya tempati. Nah, ilustrasinya begini, Bu. Ibu-ibu kan yang perempuan itu naluri kan memang tabiatnya hamil ya. Nikah kemudian hamil. Nah, ketika ibu-ibu hamil itu kan janin di perut ibu-ibu sekalian, itu kalau kita mau sedikit lebay, itu janin itu pada awalnya, Bu, enggak mau keluar. Dia sudah merasa nyaman di perut ibunya, makanan dapat. Suasana nyaman. Kemana ibu saya pergi, saya diajak. Ketika makanan enak yang dimakan oleh ibu saya ikut merasakannya. Sehingga dia pada hakikatnya, dia sudah merasa cukup dengan alam rahim itu. Dia mikir, ngapain saya keluar? Wong di sini sudah enak, nyaman, tenang, bahagia. Apa yang saya dapatkan juga itu makanan-makanan yang subah, pokok tidak mau keluar dia. Tapi oleh Allah dia dipaksa keluar. Dipaksa keluar setelah berapa? 9 tahun 10 bulan ya. Ya saya tahu, gak usah ngotot, saya bercanda aja. Ini loh ibu-ibu baru bercandain dikit. Lah ini ustaz, padahal gimana suami di rumah ya. Ya Allah. Sudah 9 bulan 10 hari dipaksa oleh Allah keluar. Bul. Awal dia keluar, apa yang dia lakukan? Karena dia kecewa, kenapa saya dikeluarkan dari tempat yang sebelumnya saya sudah merasa nyaman. Yang ada di pikiran bayi, dunia itu ya perut ibunya, tidak ada lain. Tapi oleh Allah dipaksa untuk apa? Allah tunjukkan ada alam yang lebih luas. Jadi awalnya dia menangis. Oh, setelah dia keluar, dia tenang. Loh, kok lebih luas dibanding perut ibu saya? Yang awalnya makanan cuma satu dari plasenta ibunya, sekarang Allah kasih dua jalur. Maaf ya, lewat payudara ibunya sebelah kanan dan kiri. Yang awalnya dia hanya dipeluk di dalam perut ibunya, sekarang yang meluk dia ada ibunya, ada bapaknya, ada kakaknya, ada kakeknya, ada neneknya. Yang awalnya makanan cuma itu-itu saja, kemudian dia merasakan ada bubur ayam. Anda bubur ayam, bayi bubur ayam, bubur milna, bubur ini, bubur itu. Yang ternyata bayi itu oleh Allah dipaksa pindah alam, bukan untuk menjadikannya merasa susah, tapi untuk menunjukkan ada alam yang lebih luas. Sama seperti itu ketika kita di dunia. Kita di dunia, Bu, kita merasa dunia itu sudah segalanya. Nyaman, tenang, pengen apa dapat, panas bisa masang AC, dingin bisa pakai selimut, lapar bisa beli tengkleng hoha. Kemudian, Mas Sabtu Ari tolong, ini ada nilainya nih, gak sembarangan, 10% dari penjualan hari ini. Wah ini live. TikTok berapa ribu orang yang lihat ini? Tuh 3.000 orang, ini YouTube. YouTube. Anda dikasih tahu yang benar malah ngetawain Anda. Viral apa viral? Nah, tapi saya bilang viral, diketawain sama ibu-ibu udik ini. Viral, viral, viral, viral, viral, gaya tok. Nah, sudah. Nah, maka setelah kita tahu dunia ini, Bu, kita anggap dunia ini segalanya. Ternyata oleh Allah dipaksa dalam tanda kutip dengan yang namanya kematian. Yang kita kira saat itu, kematian itu ya masuk dalam ruangan ukuran 2x1. Yang kemudian ditutup lagi pakai telisik kayu, ditimbun lagi pakai tanah, ditinggal pergi oleh mereka. Ternyata setelah kita masuk ke alam kubur, kita dapati alam kubur itu adalah mukaddimahnya surga. Allah datangkan malaikat-malaikat yang rupawan. Allah tampakkan surga yang akan kita tempati kelak pada hari kiamat. Allah jadikan kita ditemani oleh amal soleh kita. Allah jadikan kuburan kita itu seluas mata memandang. Kemudian sampai dalam hadis riwayat Imam Muslim, kita mengucapkan apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, mudah-mudahan kiamatnya cepat ya Allah. Kenapa dia kepingin kiamatnya cepat? Likai arji'a ila ahli wa mali. Supaya saya bisa kembali kumpul dengan keluarga saya. Nah, itu menunjukkan, Bu, kematian bukan akhir dari segalanya. Itu poin kedua, agar kita tidak terlalu takut dengan yang namanya kematian. Nomor satu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka kematian itu sunnatul hayat. Sesuatu yang pasti untuk mereka yang hidup. Pasti mati. Maka mati bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang terlalu mengerikan, tapi sesuatu yang berupa sunnatullah. Orang yang hidup pasti mati. Yang kedua, ingat, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi berpindah dari nikmat dunia, pindah menuju nikmat alam kubur. Biar mendapatkan yang namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka dicek jiwanya masing-masing ketika ibadah tenang atau tidak. Kalau dipakai ibadah tenang, insya Allah wafatnya pun dalam keadaan yang tenang. Tapi kalau dipakai ibadah belum terasa tenang, dipakai baca Al-Quran belum nyaman, duduk di majelis taklim gelisah, nah itu perlu diperbaiki. Jangan sampai dalam keadaan seperti itu kita wafat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian poin yang ketiga, perhatikan. Sing wis, yo wis. Untuk mereka yang telah meninggalkan kita. Saya pribadi enggak omong kosong. Saya pribadi pernah ditinggalkan anak saya meninggal di usia 8 tahun. Dalam keadaan saya enggak di rumah. Jadi itu ya Allah, itu saya dapat berita ini pas saya sedang mau berangkat sholat subuh. Saya mandi di Kota Batu, anak saya di Kasembon 40 kilo jaraknya. Sudah diketuk sama istri saya, "Bang, Mujahid meninggal." Itu kaki, Bu, rasanya kayak gak ada tulangnya. Langsung seketika, brek, jatuh. Di kamar mandi. Memang gak semudah itu ngomong, "Ikhlaskan, yang sabar." Mentol merekes lambene, Masya Allah. Tidak semudah itu. Coba yang pernah ngerasain ditinggal wafat orang tua, ditinggal wafat orang apa keluarga dekat, ditinggal wafat anak, suami, istri, berat apa ringan? Top. Maka dari situ saya tidak pernah lagi ketika ada orang ditinggal wafat oleh orang tuanya, oleh anaknya, oleh istrinya, oleh suaminya, saya enggak pernah dengan ringan mengatakan yang sabar ya. Enggak. Saya biarkan dia menikmati kesedihannya dulu. Karena apa? Ada momen di mana memang momen itu kalau dia bilang enggak apa-apa, bohong dia. Kalau dia bilang saya sabar kok, biasa saja kok, itu bohong dia. Dia sedang membohongi siapa? Dirinya sendiri. Maka biarkan dia menikmati kesedihannya sesaat. Sama seperti ketika saya ditanya orang, "Ustadz, bagaimana menyelesaikan masa futur?" Ibu-ibu tahu futur? Futur itu keadaan males untuk ibadah setelah sebelumnya semangatnya luar biasa. Dan biasa futur ini keadaan menurun setelah sebelumnya mencapai puncak. Menuju puncak. Apa? Kayak lagu apa gitu ya? Afi. Seumuran sama saya kayaknya. Akademi Fantasi Indosiar. Siapa calon Anda waktu itu? Astagfirullah. Saya pernah umroh bareng dia itu. Dia dan istrinya. Dia dan suaminya. Kan sekarang dia punya travel umroh si suaminya itu. Ya itu tadi. Bukan tia. Sudah, iklan lagi nanti. Astagfirullah. Sudah. Wes serius ya. Begini Bu. Ketika saya ditanya, Ustadz bagaimana menyelesaikan dan menghadapi masa futur? Ibu-ibu tahu jawaban saya apa? Saya mungkin berbeda dengan Ustadz yang lainnya. Kalau Ustadz yang lainnya mungkin, oh futur itu harus dilawan. Jangan dibiarkan, nanti iman akan terus menurun, anjlok, rusak, hancur. Lebay banget Ustadz. Biasa aja. Kalau saya mengatakan, nikmati masa futurmu. Karena futur itu sirkulasi yang memang normal, alami. Tapi ketika masa futur kamu pegang dua saja. Yang wajib jangan sampai ditinggal, dosa jangan sampai dikerjakan. Itu dok. Selain itu nikmati dulu. Karena apa? Memang itu perkara yang wajar. Nah, sama seperti orang yang ditinggal wafat. Maka setelah saya tahu bagaimana rasa beratnya ditinggal orang wafat itu Bu, saya dari situ berhenti sudah. Enggak pakai ngomong, yang sabar ya. Enggak, saya mesti mengatakan, mudah-mudahan Allah ganti beratnya ujian ini dengan pahala besar. Saya ganti kalimat saya dengan kalimat yang sabar ya. Walaupun ngomong kata yang sabar ya, itu enggak salah. Itu enggak salah. Benar, karena apa? Watawasau bilhaq, watawasau bisabar. Itu enggak salah. Cuma mengentengkan masalah yang dia hadapi dengan sekedar mengatakan yang sabar ya, itu kayaknya gak berempati. Maka saya ganti, semoga Allah berikan pahala besar dari musibah berat yang menimpa kamu. Itu kesannya lebih empati kepada orang yang sedang terkena musibah. Nah, maka begini Bu, ada beberapa perkara yang bisa menjadikan kita itu move on. Apa? Move on. Yang pertama, nomor satu, ketika yang wafat itu orang tua, maka kita punya empat cara untuk menjadikan kesedihan itu hilang berganti dengan pahala. Kalau yang meninggal siapa? Orang tua. Dan maaf loh ya, walaupun panjenengan merasa saya sudah sepuh, tapi kan tetap sesepuh-sepuhnya panjenengan pernah punya orang tua kan? Yang itu sampai detik ini, orang tua Anda itu di alam kuburnya menanti kiriman pahala kebaikan dari Anda. Maka ada empat. Nomor satu, mendoakan. Anda nangis, tidak nambah apapun untuk orang tua di alam kubur. Bahkan ketika Anda menangis dan tangisan itu dianggap niyahah. Niyahah itu meratapi mayit. Kalau orang Arab jahiliyah zaman dulu, dengan menampar-nampar pipinya, dengan merobek kantongnya, dan menggunduli rambutnya. Dan itu ada artinya Bu. Menampar-nampar pipi ketika ditinggal mati oleh orang terdekat, itu maksudnya orang Arab jahiliyah, sesakit ini ditinggal mati oleh kamu. Jadi dia ingin menampakkan rasa sakitnya itu. Kemudian ketika dia merobek kantongnya, dia menganggap apa? Pintu rezekiku sudah tertutup dengan matinya kamu. Ini kalau istri ditinggal wafat oleh suami. Maka itu perkara jahiliyah. Kemudian dia potong rambutnya, diguntingin rambutnya. Itu gayanya orang jahiliyah ketika ditinggal wafat. Itu artinya apa? Artinya Bu, tidak bermanfaat lagi kecantikanku setelah kamu wafat. Dan setelah Islam datang, itu dihapuskan. Tidak boleh. Karena apa? Orang wafat diratapi oleh orang yang ditinggal mati, itu orang yang wafat diazab di alam kuburnya. Jadi tidak boleh. maka menangis tidak menambah apapun. Maka Islam menganjurkan empat. Nomor satu, didoakan. Doa yang umum, rahmati ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Selamatkan dari azab kubur. Pokok doa-doa yang umum, doa-doa yang baik. Terimalah amal kebaikannya ya Allah. Jadikan kebaikannya engkau terima ya Allah. Terus semacam itu. Ketika Anda mendoakan seperti itu, dan yang Anda doakan adalah orang tua, kakek nenek, buyut, dan seterusnya ke atas, itu maka yang wafat dapatnya dua. Kalau yang mendoakan siapa? Anak turunnya. Anak, cucu, cicit, cecet, cocot, cucut, terus apa? Salah tuh. Apa? Anak, cucu, cicit, cangga, udek siwur, wareng, gareng, apalah, tidak penting lah ya. Pokok kalau keturunannya ke bawah, itu orang yang wafat dapatnya dua. Nomor satu, doanya ketika oleh Allah diterima, maka dia mendapatkan doa itu. Misalkan, ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku, ya Allah. Ketika doanya oleh Allah diterima, itu kuburan orang tua seketika apa? Lapang. Dan yang kedua, yang didapatkan oleh orang yang wafat dari doa anaknya yang masih hidup, itu apa? Pahala. Jadi orang tua itu di alam kuburnya dapat apanya? Pahalanya. Entah doanya diterima ataupun tidak, pahala pasti dapat. Coba Anda tidak kepingin ngirim pahala buat orang tua yang pasti orang tua dapatkan. Cukup Anda ucapkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin ibu-ibu pernah dengar ceramah saya dulu, waktu saya di Jakarta dulu, ada tukang rujak bebek. Anda tahu rujak bebek ya? Yang rujak buah, dipotongin, dicampur sama sambelnya, kacangnya dibebek namanya orang Jakarta, dideplok. Nanti makannya dicampur jadi satu, tahu kan? Maling ngiler kabeh. Itu kalau pedes bu, enaknya top. Ada kecut-kecutnya buah, ada asin-asinnya garam, ada pedes. Belum dibuka minumannya. Sudah. Itu tukang rujak bebek itu biasa saya beli dari dia di daerah Rawamangun. Sudah, suatu hari saya penasaran kenapa kok mulutnya dia sering komat-kamit. Nah, saya tanya, "Pak, kok setelah teriak rujak bebek itu kok mulut Anda itu komat-kamit gak berhenti? Anda baca apa?" Dibilang apa? "Mas, setiap saya baca satu teriakan rujak bebek, saya baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya teriak lagi rujak bebek. Saya doain lagi orang tua saya. Maka sepanjang saya jualan, saya doakan orang tua saya ratusan, bahkan bisa jadi sampai ribuan kali. Subhanallah. Itu mungkin dia bersedekah atas nama orang tua, mungkin dia enggak bisa. Tapi dia bisa mengirimkan pahala untuk orang tuanya dengan apa? Doa yang dia panjatkan kepada Allah. Bahkan ada jenazah yang dihentikan hukumannya di alam kubur. Sampai jenazah itu merasa aneh. Malaikat udah capek. Kok gak mukulin saya gitu loh. Malaikatnya bilang gak ada capek. Kalau anak mau anak pukul lagi ente. Kenapa berhenti? Allah perintahkan saya untuk berhenti karena anakmu sedang mendoakanmu. Bayangin. Ada lagi cerita yang lain, ketika orang tua itu didoakan oleh anaknya. Itu derajatnya naik di alam kuburnya. Sampai orang tua merasa aneh. Poso yo jarang, seperti orang-orang Jogja. Maaf, maaf, ini bercanda aja, nanti dipotong lagi. Saya pernah ceramah seperti ini di Tuban. Itu ceramah baru selesai, saya mau pulang, udah viral videonya. Di salah satu akun di Tuban sana. Ustadz Rifki menghina warga Tuban. Saya pikir menghina dari mana? Wong jamaahnya banyak, enggak ada yang protes, enggak ada apa. Ini orang sekedar cari aja, cari viral aja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan sama Allah sama-sama diampuni ya. Apa? A viral, yes. Viral itu yang ibu-ibu biar enggak hamil itu kan, pakai viral itu. Apa? Oh, spiral. A spiral, ya. Spiral. Spiral. Sudah, astagfirullah. Saya ini tadi di bawah, saya sudah niat, Bu. Saya mau ngaji serius, saya enggak mau bercanda. Dibercandain sama ibu-ibu. Sampai spiral. Dari mana spiral? Anda datang ke bidan, bidan mau pasang spiral. Kata bidannya apa? Spiral. Ini. Spiral, sudah. Sampai lupa saya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dalam keadaan orang tua itu biasa banget. Sholatnya biasa, puasanya biasa, baca Qur'annya biasa. Tapi derajatnya bisa tinggi. Sampai orang tua itu tanya, dari mana saya dapat derajat yang begitu tinggi semacam ini? Dibilang sama malaikatnya apa? Bistighfari waladikala. Karena anakmu mendoakanmu. Jadi coba sekarang panjenengan. Yang merasa orang tuanya dulu belum sempat dibahagiakan tapi sudah wafat. Ya Allah, saya belum sempat jadi dokter, orang tua saya sudah wafat. Sekarang setelah saya jadi dokter, sudah bisa beli ini, bisa beli itu. Orang tua saya tidak bisa menikmati. Ada caranya. Doakan. Nomor dua. Mohonkan ampunan. Dimohonkan apa? Ampunan, istighfar. Ya Allah, ampuni ibuku dulu ya Allah. Zaman dulu ya Allah, belum banyak pengajian seperti sekarang ya Allah. Ibu saya dulu ya Allah, mungkin tidak pakai jilbab. Ada tidak yang begitu? Ada, karena zaman dulu tidak seperti sekarang. Sekarang Masya Allah Bu, pakai jilbab itu keren. Iya apa enggak? Bahkan ada ibu-ibu yang kalau pakai jilbab kelihatan cantik. Jilbabnya dilepas. Rambutnya kelihatan putih. Siapa yang ngomong tadi? Bilang dia rambutnya kelihatan putih. Nah, zaman dulu Bu, tidak seperti sekarang. Maka kesalahan orang tua kita di zaman dulu, yang sekarang kita bisa melakukan dengan benar, itu dimohonkan ampun. Ya Allah, ayah saya dulu ya Allah, tidak bisa baca Al-Quran ya Allah. Karena ayah saya mulai kecil bekerja, sampai dia menikah bekerja untuk anak dan istrinya. Maka ya Allah, ampuni kesalahan ayah saya yang tidak bisa membaca Al-Quran. Doai, mohonkan apa? Ampunan. Ketika seorang anak memohonkan ampunan untuk orang tuanya, maka permohonan ampunan itu nyambung ke orang tuanya di alam kubur. Orang tuanya dapat dua. Nomor satu dapat pahala, nomor dua dosanya oleh Allah betul-betul diampuni. Nomor tiga, ketika yang wafat siapa? Orang tua. Bersedekah atas nama orang tua. Dan saya mesti ngomong sama teman-teman saya yang orang tuanya sudah meninggal, orang cerdas yang kalau sedekah diatasnamakan orang tua, itu cerdas. Kenapa? Dia dapat berlipat-lipat. Nomor satu, dia dapat pahala bersedekah. Tetap dia dapat pahala apa? Sedekahnya. Nomor dua, dia dapat pahala berbakti kepada orang tua. Nomor tiga, orang tuanya dia di alam kubur juga dapat pahalanya. Dibandingkan sedekah atas nama pribadi, hanya untuk kita. Kita tidak dapat pahala berbakti kepada orang tua. Kita tidak kirim pahala kepada orang tua kita di alam kuburnya. Maka ikhtiarkan setiap ibu-ibu bersedekah, niatkan ya Allah untuk ibu saya. Ada satu cerita di zaman para salaf. Ada seorang anak tiap pagi berangkat kerja, itu mesti dia bersedekah atas nama ibunya. Setiap keluar rumah, untuk ke tempat kerja, dia sedekah untuk ibunya. Suatu hari, dia tidak punya duit, tidak punya makanan, tidak punya apapun. Dalam keadaan dia punya kebiasaan, saya tidak boleh berangkat kerja kecuali saya mengirimkan pahala untuk siapa? Ibu saya. Apa yang terjadi, Bu? Dia mengais sampah. Dia nemu apa? Kulit semangka. You know kulit semangka? What in English, semangka? Watermelon, okay? You want my lecture in English or in Indonesia? Or? Wah, ini bahasa Jawa orang ngerti, di Inggris mana ya? Saya ini sekarang kok rodok sombong ya, astagfirullahaladzim. Dosa besar ini. Tapi kayaknya pantas saya sombong, pinter loh saya. My English is great. Tadi malam, saya kedatangan tamu di pondok sana, di pondok rimba sana. Dari Turki. Perempuan dari Turki. Istri saya lihat enggak ini? Kalau istri saya lihat panjenengan tanya cantik, saya akan berbohong, saya bilang jelek. Tapi kalau istri saya enggak lihat, saya akan jujur. Sudah enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya terbata-bata. Jadi saya speaking in English. No little, much. Jadi start from 9 p.m. until not 9. 10 p.m. until 12. 00. 00.00. Ya itu pokoknya itulah wes. Enggak usah bingung, pokoknya ngerti gitu. Sudah. Maka Bu, subhanallah, ketika orang itu bersedekah atas nama orang tuanya, dia dapat berlipat-lipat. Berbakti kepada orang tua, ada pahalanya. Sedekah yang dia keluarkan, ada pahalanya. Orang tuanya di alam kubur pun juga mendapat pahalanya. Maka yang ketiga untuk orang tua, jadikan setiap Anda bersedekah, ya Allah, ini untuk orang tuaku. Nah, suatu hari laki-laki tadi ketika mau berangkat ke kerja, tidak dapat apa yang dia sedekahkan. Dia cari di tempat sampah, dia nemu apa? Kulitnya, bukan semangkanya. Kulit semangka. Apa yang dia lakukan? Dipotongin kulit semangka itu, dia bersihkan, dia suapkan ke mulut seekor unta. Dia berikan ke unta. Terus dia niatkan apa? Ya Allah, memberi makan unta ini ya Allah, pahalanya untuk ibu saya. Subhanallah. Ibu-ibu tuh, ini saya kalau cerita ini merinding saya. Ini ada di buku. Min akhlaqis salaf. Ada di buku dituliskan. Malamnya itu anak ngimpi. Ketemu ibunya di mimpinya. Terus ibunya bilang apa? Terima kasih ya nak. Tiap hari kamu kirimi ibumu ini pahala. Pas ibu itu terasa kepingin semangka, dan kamu kirimkan semangka ke makam ibumu. Subhanallah. Coba lihat. Ini bagaimana baiknya. Ada cerita yang lain lagi. Ada seorang salaf, itu setiap dia pulang sholat dari masjid ke rumahnya, dia bawa kantong. Kalau bahasa kita kresek. Ya. Terus apa? Dia ngambili sampah. Setiap sampah yang dia ambil, dia angkat ke langit, dibilang apa? Allahumma hadza li ummi. Ya Allah, pahalanya yang ini untuk ibu saya. Masuk. Dia jalan lagi, ketemu sampah lagi, diangkat. Allahumma ja'al hadza fi mizani abi. Ya Allah, yang ini untuk bapak saya. Masuk. Dapat sampah lagi, ibu saya. Masuk. Dapat sampah lagi, bapak saya. Dan dia lakukan itu sampai dia sampai di rumahnya. Kenapa? Karena dia tahu ini bersedekah atas nama orang tua adalah salah satu amalan yang paling dinanti oleh orang tua kita di alam kubur. Nah, maka itu saya punya teman yang di belakang sana namanya Ardi. Ardi itu ayahnya wafat dalam keadaan Ardi itu sudah pegang kamera. Terus Ardi itu datang sama saya, Ustadz bagaimana caranya biar pahalanya nyambung terus ke ayah saya. Saya bilang apa? Ardi, beli kamera, beli alat yang bagus, jadikan setiap rekaman ceramah yang kamu rekam, yang kamu live, niatkan pahalanya untuk orang tuamu. Masya Allah. Dan seperti itu yang ketiga. Nomor satu apa? Mendoakan. Doa secara umum. Orang tua dapat berapa? Dua. Dapat doanya dan dapat pahala. Istighfar, mohonkan ampun. Orang tua dapat berapa? Dua. Dosanya oleh Allah diampuni, derajatnya oleh Allah diangkat, dan dia juga dapat pahalanya. Bukan dua, berarti berapa? Tiga. Yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua. Yang keempat, Apa untuk orang tua? Biar kita itu gak mek menang sedih tok. Tapi kita ini juga tetap bisa berbagi kebaikan untuk orang tua. Apa itu? Barakallahu fik. Min abarril birri an yasilar rajulu wudda abihi. Nyambung orang-orang yang dulu orang tua kita sering ke rumahnya. Misalkan ayah saya kenal dekat sama satu orang. Kemudian setelah ayah saya meninggal, saya datang ke rumah orang yang dulu didatengin sama ayah saya tadi. Jazakallah khair. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi kalau enggak ada minumnya mas, ini sudah mau habis. Karena ada minumnya bisa 2 jam lagi, enggak apa-apa. Jazakallah khair. Sudah nikah mas? Saya doakan segera nikah, solihah, cantik jelita, kaya raya, mertuanya tuan tanah dan mau meninggal dunia. Amin. Mas, mas, mas. Insyaallah. Jarang-jarang saya doain baik-baik begini loh ya. Dan saya pernah sekali di Bangil. Tahu Bangil? Bangil, ada teman saya namanya Ahmad Baiti. Ahmad ini baik sekali. Panjenengan tahu bu, mudah-mudahan menjadikan dia tidak sombong ya. Mulai awal nikah sampai sekarang anaknya 4, itu satu keluarga tet jam 2 malam bangun. Istiqomah sampai sekarang, subhanallah. Maka anaknya dia namanya Auf, itu kalau Ramadan ikut iktikaf bareng kami. Kelas 6 SD sudah khatam 30 juz. Hafid 30 juz. Setelah saya tahu kebiasaan dia di rumahnya, saya tidak kaget loh, seperti ini. Jam 2 malam bangun semua, ngaji, zikir, doa, sholat, sampai subuh, setelah subuh mandi, berangkat ke sekolah, Masya Allah. Nah sudah, suatu hari Ahmad ini, kalau saya becandain, saya bilang gini, Ahmad, zawajakallah arba'ata abkarin, ajilan ghaira ajil. Saya ngomong sama Ahmad, Ahmad, mudah-mudahan kamu sama Allah dikasih karunia Ahmad, nikah dengan 4 orang gadis, cepat, gak pakai lambat. Biasa kalau saya doain dia begitu bu, itu langsung ngadep saya. Amin, gitu. Nah, suatu hari saya ngisi pengajian di Bangil, di dekat rumahnya Ahmad. Pengajian subuh, suara saya serak. Ahmad bawain air anget. Saya kan terima kasih sama Ahmad. Saya doain Ahmad tadi. Ahmad, zawajakallah arba'ata abkarin ajilan ghaira ajil. Mat, mudah-mudahan nikah 4 dengan perawan, mat. Gak lama, mat. Segera setelah ini, mat. Itu Ahmad kok enggak amin. Dia noleh gini langsung pergi. Saya sudah mulai redek. Ono apa-apa mesti Ahmad ini. Sudah, setelah ceramah semuanya selesai, saya lupa kejadian tadi. Ada satu orang kita makan harisah, tahu harisah? Saya makan bubur harisah sama beberapa orang. Terus satu orang di masjid itu ngomong, Ustaz tahu enggak tadi ada laki-laki pakai koko warna kuning? Pas di depan antum. Iya saya lihat. Ustadz itu laki-laki biasanya kalau zikir setelah sholat begini Ustadz. Hari ini Ustadz zikirnya dia begini Ustadz. Saya enggak ngeh. Apa maksudnya? Saya bilang, ana apa ami? Ente tahu itu siapa? Itu mertuanya Ahmad. Allahu Akbar. Ternyata siapa? Astagfirullahaladzim. Langsung saya WA Ahmad. Mat, posisi dan kondisi mat. Kata Ahmad apa? Aman. Ini yang gak aman istri saya WA. Bang, tamu dari Turki semalam ternyata perempuan ya bang. Kok gak ngomong kalau dia, ini lihat di YouTube apa TikTok? Alamat gak mulih ini bu. Astagfirullahaladzim. Sudah, lanjut. Sudah. Maka yang keempat itu nyambung siapa? Orang-orang yang dulunya disambung oleh orang tua kita. Entah ibu kita atau bapak kita datang ke rumahnya. Bawain makanan, bawain kue, bawain apa? Apalah yang dia suka gitu ya, buah-buahan, parsel. Terus duduk 10 menit, 5 menit, ngomong apa adanya. Ini saya melanjutkan apa yang dulu dilanjutkan oleh, apa yang dulu dilakukan oleh orang tua saya. Saat itu orang tua Anda di alam kubur disiram pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, penutup. Sudah 1 jam setengah. Cepet apanya, saya sudah nak. Bismillah. penutup. Wis, yo wis. Jadi begini Bu, ketika ada kerabat kita, orang tua, suami, istri, anak, kakak, adik yang meninggal duluan. Pada hakikatnya Bu, itu cuma beda waktu keberangkatan. Karena terminal akhir kita insya Allah sama, yaitu surga. Cuma boleh jadi kereta yang dinaiki oleh ibu kita itu kereta jam 4 sore. Mungkin kita jam 7 malam. Mungkin nanti anak kita jam 12 malam. Tapi ending terminal akhirnya semuanya sama. Sehingga perpisahan di dunia dengan kematian itu perpisahan yang sementara, akan ada pertemuan yang selama-lamanya kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan itu berlanjut estafet kepada anak turun mereka, maka kami yaitu Allah akan kumpulkan mereka kelak bersama-sama di surga kembali. Syaratnya apa? Iman dan ibadahnya harus sempurna. Baik ibu-ibu sekalian, sing wis, ya wis. Insya Allah, mudah-mudahan semua di antara kita oleh Allah diberikan sehat walafiat. Allah berikan kepada kita panjang umur. Allah berikan untuk kita semua istiqomah. Sampai kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita wafat dalam keadaan sujud di waktu sholat. Kita wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Kita wafat dalam keadaan sedang puasa. Dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Dan dosa-dosa kita diampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Dari kami sekian saja. Kami kembalikan kepada MC. Mungkin ada apa, tanya jawab atau apa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Falyatafadhal mashkuran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi Tuting. Nomor rekening Bu? Masya Allah. Silakan Ibu Tuti. Naam, naam, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini tadi mau saya sampaikan tapi panjenengan yang mengingatkan. Alhamdulillah, matur suwun nggih. Jazakillah khair. Bagaimana kalau doa, kebaikan, sedekah itu kita lakukan untuk mertua? Untuk anak kita, untuk suami kita yang telah meninggal, untuk istri kita, atau untuk adik dan kakak kita yang mendahului kita meninggal? Bisa apa tidak? Para ulama berselisih pandang. Cuma kalau saya pribadi, lakukan saja. Niatkan untuk mereka, urusan diterima oleh Allah atau tidak, itu urusan Allah. Kalau memang sampai kepada mereka, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak sampai kepada mereka, maka pahalanya kembali kepada siapa? Kepada kita, gak usah repot. Saya begitu ketika ditanya, ada perempuan adiknya meninggal, dia sayang banget sama adiknya. Dia bilang, boleh gak saya sedekah atas nama adik saya? Kan yang umum di hadis itu sedekah atas nama orang tua. Saya bilang, sedekah atas nama adikmu. Mudah-mudahan sama Allah diterima. Kalaupun tidak, minimal sedekah itu kembali kepadamu dan engkau dapat kebaikan karena engkau menyayangi adikmu. Jadi tidak usah bingung, lakukan, doakan, sambung, sedekahkan untuk orang tua, untuk mertua, mudah-mudahan sama Allah diterima. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullah khair. Kami tutup, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang oleh Allah diberkahi. Majelis yang di dalamnya Allah menurunkan rahmat-Nya. Dan setelah kita berpisah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbana ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya rabbana min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak,
4: Udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh pantesan, ini loh dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Pendengar, berbaur dengan orang lain bukan tanpa risiko. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memuji orang yang mau berbaur dengan masyarakat dan mampu bersabar atas risiko dan kesulitan-kesulitannya, ketimbang orang yang tidak mau berbaur dan tidak mau bersabar. Tanpa sabar, bukan mustahil perbauran justru mendatangkan akibat negatif. Orang yang tidak sabar bukannya mampu memberi warna dan pengaruh pada orang lain, bahkan dikhawatirkan justru ia akan terbawa dan terwarnai oleh lingkungannya. Dan kesabaran tak mungkin berdiri sendiri. Ada yang lain, ada yang dibutuhkan agar seseorang mampu bertahan dan bersabar menghadapi berbagai gejolak dan risiko dari berbaur. Yang pertama, memelihara niat ikhlas. Fondasi yang ikhlas, yang kokoh, tak akan mampu menggoyahkan pemiliknya ketika ia harus menghadapi situasi sulit akibat dari kebenaran yang ia lakukan. Hidup berbaur dengan tetap mempertahankan identitas dan prinsip pasti menghadapi banyak tantangan. Bukan saja tantangan yang sifatnya menekan atau menghalangi, tapi juga tantangan yang datang dari pintu rayuan dan godaan. Dan disinilah keikhlasannya diuji. Karenanya pendengar, keikhlasan menjadi faktor terpenting untuk bisa menjadi pribadi yang kuat, bertahan dengan prinsip dalam berbaur. Kemudian yang kedua pendengar, meningkatkan ilmu pengetahuan. Seorang muslim dimanapun mempunyai misi. Sebuah misi harus diiringi dengan wawasan muatan pesan yang dibawanya. Wawasan ilmu dalam hal ini mencakup ilmu syariat yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kekurangan bekal ilmu dapat menyebabkan seseorang terlalu mempermudah atau bahkan mempersulit masalah. Seorang muslim haruslah mengetahui batas keluasaan dan keluasan Islam. Sampai di mana batas-batas yang bisa ditoleransi oleh syariat dan di mana batas-batas yang tidak dapat ditolerir. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah kabar gembira dan jangan mencerai-beraikan. Permudahlah, jangan mempersulit." Yang ketiga pendengar, menjaga keteladanan dalam perilaku. Ini sangat penting, karena umumnya masyarakat tidak terlalu tertarik pada uraian kata berupa nasihat atau bahkan wejangan. Mereka akan simpati justru pada sikap dan perilaku baik yang langsung mereka lihat. Para ulama dakwah kerap mengumandangkan prinsip, "Perbaiki dirimu, baru seru orang lain." Ini adalah tuntunan dalam syariat Islam. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan dengan komunitas orang-orang soleh. Ini sangat penting agar jiwa kita tetap memperoleh suplai semangat dan penyegaran saat bertemu dengan mereka. Rutinitas ini bahkan harus semakin ditingkatkan saat kita menghadapi banyak permasalahan dalam hidup. Yang kelima pendengar, memahami pedoman dan tahapan dalam berdakwah. Kewajiban Islam itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kemungkaran juga bertingkat-tingkat. Diperlukan star tertentu yang berbeda-beda dalam mengadakan pembenahan. Suatu pola yang berhasil diterapkan pada seseorang belum tentu bisa diterapkan pada orang lain. Selain pola pendekatan yang khas, seorang muslim seharusnya meyakini bahwa sebuah perubahan selalu memerlukan waktu, sehingga seorang muslim tidak akan mudah kecewa atau merasa gagal terhadap upaya perbaikan yang dilakukannya. Yang keenam, memahami seni bergaul dengan orang lain. Berbaur dan berinteraksi dengan manusia tidak mudah, karena masing-masing mereka memerlukan pendekatan tersendiri sesuai dengan karakternya. Dan yang terakhir, perluas dan perbanyaklah pengalaman. Aspek inilah yang mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pribadi yang bijaksana dalam berbaur dengan orang lain. Orang yang memiliki pergaulan luas dari sisi syariat ilmunya lebih bermanfaat dan dakwahnya akan lebih cepat diterima, karena ia telah menempatkan diri sesuai kondisi. Pengalamanlah yang akan memunculkan potensi, menambah kearifan dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, dalam hidup ada kalanya syaitan mengganggu hati dengan adanya rasa ingin dipuji atau dihargai atas segala perbuatan yang kita lakukan. Sejatinya apa yang kita perbuat, yang kita katakan adalah atas kehendak Allah semata. Jadi, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa semua perbuatan itu berasal dari kita? Kita harus yakin bahwa Allah penyebab dari segala sesuatu. Pendengar, bila rasa itu kita alami, hendaknya bersegera mengevaluasi diri akan arti keikhlasan. Makna dari keikhlasan harus dipahami dan diamalkan. Karena pasti rugi bila kita terjerat oleh rasa bahwa apa yang kita lakukan berasal dari kita dan karenanya layak mendapatkan balasan, yakni pujian ataupun penghargaan dari orang lain. Kita hanyalah jalan dari setiap tindakan yang dilakukan. Saat kita bersedekah kepada orang lain, hakikatnya bukan kita yang memberi orang tersebut, tetapi Allah yang berada di balik semua perbuatan, yang syariatnya melalui uluran tangan kita